0: gambarkan tentang detik-detik di saat malaikat mencabut nyawa seseorang dan ternyata nyawa tersebut, ruh yang menempati badan ya sang calon mayit tersebut adalah ruhnya orang-orang soleh, ruhnya orang istiqomah, maka kabar gembira segera terngiang di telinga-telinga calon-calon mayit ini yang akan kemudian disampaikan oleh para malaikat ketika akan mencabut nyawanya. Mari kita lihat hal itu. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara dalam surat Fussilat ayat yang ke-30, Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, lalu kemudian mereka istiqamah. Istiqamah di sini tentu merupakan konsekuensi dari imannya kepada Allah, merupakan konsekuensi pernyataannya secara lisan bahwa Rabbnya, sesembahannya adalah Allah. Lalu kemudian mereka istiqamah dengan amalan-amalan soleh, ketaatan-ketaatan mereka. Maka ketika di saat-saat atau di detik-detik wafatnya, para malaikat turun kepada mereka. Lalu kemudian menyampaikan perkataan-perkataan yang ini merupakan impian setiap mukmin. Apa itu perkataannya adalah, Alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah engkau takut. Syekh Abdurrahman As-Sa'di berkata, Alla takhafu, maksudnya, Alla takhafu ala ma istaqbilu min amrikum. Artinya, janganlah engkau takut terhadap perkara yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Maksudnya, setelah kematianmu di alam kuburmu. Wala tahzanu, dan janganlah engkau bersedih. Maksudnya, wala tahzanu ala ma madha. Janganlah engkau sedih terhadap perkara yang telah berlalu dari hadapanmu. Termasuk, janganlah engkau sedih terhadap keluarga yang engkau tinggalkan. Baik berupa istrimu, anak-anakmu. Jangan sedih. Maka ayat ini menggambarkan tentang apa? Seorang mukmin ketika dia wafat, Allah cabut rasa ketakutan di dalam hatinya terhadap perkara yang akan datang. Dan Allah hilangkan kesedihannya terhadap perkara yang telah berlalu. Berhentikah sampai di situ? Bahkan malaikat kemudian menyampaikan kepada orang ini, wa abshiru bil jannah, tentang hari kiamat. Dan bergembiralah engkau dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Coba, bila di detik-detik kematian kita, kita dikelilingi oleh malaikat yang mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini, maka itu adalah kebahagiaan. Itu awal Allah akan memanjangkan, mengabadikan, dan melestarikan kebahagiaan kita. Dan ternyata tahukah kita, ya, itu tidak terjadi semerta-merta. Apakah kita mengira bahwa itu akan didapatkan oleh orang-orang yang maksiat kepada Allah, lupa kepada Allah, bergelimang dengan dosa-dosa mereka, yang amalan mereka sedikit, tidak ikhlas lagi, dipenuhi dengan hura-hura, dipenuhi kelalaian, lalu kemudian mereka berharap kondisi seperti mereka dapatkan tidak jauh. Tapi didapatkan bagi orang-orang yang istiqomah dengan amalan-amalan ketaatan mereka. Melihat besarnya, ya, besarnya keutamaan berupa ayat yang kita bacakan tadi, doa-doa malaikat kepada orang yang akan wafat dengan doa, jangan mereka takut untuk perkara di alam kubur mereka. Jangan mereka sedih pada keluarga atau harta yang mereka tinggalkan. Dan mereka mendapatkan berita kabar gembira berupa surga buat mereka. Maka tentu ini sekaligus menunjukkan bahwa amalan istiqomah itu amalan yang hebat. Dan tidak diberikan kecuali pada orang-orang yang hebat-hebat saja. Tinggal kita memilih, kita ingin diposisikan menjadi orang hebat dengan amalan hebat atau tidak, itu saja. Di antara sebab seseorang akan mendapatkan nikmat alam kubur dan nikmat surganya di hari kiamat, yaitu berupa istiqomah, maka sesungguhnya ya dia merupakan amalan besar. Oleh karena itulah, besarnya, hebatnya amalan ini, itu menjadi target utama musuh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Syaitan. Yaitu siapa? Iblis. Orang-orang yang istiqomah itu adalah target utama. Mungkin top target gitu. Target utama ya, dari tujuan mereka. Jangan sampai ada pun satu manusia yang istiqomah dengan Allah Subhanahu wa taala yang nanti tidak akan menemani mereka di neraka. Maka mereka akan menggunakan berbagai macam sarana untuk melalaikan manusia dari istiqomah. Mungkin dengan melalui gadget Android, ya, pakai HP, lalai manusia dari ketaatan ibadah kepada Allah. Mungkin melalui teman-teman pergaulan, mungkin melalui jenis pekerjaan karena orang beralasan ekonomi sempit akhirnya berbuat maksiat. Banyak orang yang korupsi karena dengan alasan ekonomi. Banyak orang kemudian menipu karena alasan ekonomi. Banyak orang berzina karena ekonomi, masuk dari pintu ekonomi. Untuk tidak istiqomah. Banyak pintu. Masuk dari pintu fitnah wanita, masuk dari pintu fitnah pasangan, masuk dari pintu anak-anak dan seterusnya. Karena setan iblis tahu betul bahwasanya bila seorang manusia ini dia istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesedihan yang akan mereka dapatkan nanti di hari kiamat berupa mereka tidak ditemani oleh manusia-manusia di alam nerakanya. Tentu kita sebagai mukmin yang berakal, yang memiliki keimanan yang benar kepada hari kiamat kita, kepada hari kebangkitan kita, kepada alam kubur kita, tentu tidak akan membiarkan musuh-musuh kita ini leluasa ingin mengambil nilai-nilai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya berdoalah kita kepada Allah agar Allah menampakkan perangkap-perangkap setan itu di hadapan mata kita sehingga kita bisa mewaspadai jerat-jeratnya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik sehingga hati kita hati yang mau beribadah dan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mendampingkan kita dengan orang-orang yang mengelilingi kita dengan kesolehan mereka. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mewafatkan kita di saat kita sedang istiqomah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mengabulkannya. Amin Allahumma amin.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

Apa hukum dan dalil membaca basmalah dalam surah Al-Fatihah maupun surat lain dalam sholat fardu dibaca sirah, dan sholat fardu berjamaah dibaca sir. Dalil bahwa basmalah dibaca sir, salah satunya hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yastaftihu salatahu bitakbir wa qira'atahu bilhamdulillahi rabbil alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan takbir dan membuka bacaannya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Maknanya yang pertama kali terdengar dari bacaan salat Nabi alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahnya tidak terdengar. Lalu ulama ikhtilaf, sebagian menyatakan dibaca tapi sir. Sebagian lagi seperti Imam Malik menyatakan tidak membaca, langsung alhamdulillah rabbil alamin. Walhasil ini ikhtilaf. Ini salah satu di antara dalil disirkannya bacaan basmalah pada salat berjamaah. Boleh dikeraskan? Boleh. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kata Ummu Salamah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamuddu qira'atahu ayatan ayatan. Qara'a bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu bismillah wa yamuddu

0: yang menunjukkan dua-duanya boleh. Dibaca sir boleh, dibaca jahar juga boleh, tapi yang sir lebih sering dan lebih kuat dalilnya. Jadi gak boleh saling menyalahkan. Saya mah gak mau imamnya bismillah na tarik teing tenyunah. Kata siapa tenyunah? Ada sunnah. Yang lain menyatakan, saya mah gak mau di imam ini tara bismillah. Kata siapa tara bismillah? Tapi mungkin sir. Kalau gak mau bermakmum kepada orang yang tidak membaca basmalah secara jahar, dia tidak akan merasa tenang ketika umroh atau haji. Di Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram, imamnya basmalahnya dikeraskan tidak? Tidak. Langsung alhamdulillahirrabbilalamin. Aduh, imamnya tidak dikeraskan. Sok selama di sana kumaha. Ah, saya mah sholat aja sendiri di hotel. Atuh, gak dapat keutamaan sholatnya berjamaah.
1: Jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Dalam kehidupan kita pasti tidak lepas dari berbincang-bincang, berbicara, bercakap-cakap, baik dengan kepada orang yang seusia dengan kita, atau dengan yang lebih tua usianya dari kita, atau yang lebih muda usianya dari kita. Nah, tentunya Islam sebagai agama yang penuh adab telah mengatur adab-adab tersebut. Karena berbicara adalah merupakan berinteraksi dengan sesama manusia, dan berinteraksi dengan sesama manusia sangat diperhatikan hal seperti itu di dalam Islam, yaitu akhlak dan muamalah terhadap manusia. Maka ketika kita berbicara dengan sesama muslim, dengan handai taulan, dengan keluarga, apalagi kepada orang yang lebih tua usianya dari kita, hendaknya kita perhatikan. Itu yang pertama, yaitu hendaknya kita berusaha berbicara dalam perkara-perkara yang tidak terdapat padanya dosa. Karena dosa itu, ya ketika kita berbicara, tentu akan menyebabkan akhirnya kita akan diseret ke dalam api neraka. Sebagaimana Nabi SAW sabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Kuffa 'alaika hadza." Tahan oleh kamu lisanmu ini. Lalu Mu'adz mengatakan, wa inna la mu'akhaduna bimana takallama bih. Wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa akibat daripada ucapan-ucapan kami? Kata Rasulullah, takilat ka umuka ya Mu'adz, fahliqubun nasa ala manakhirihim illa hasa'idu al-sinatihim. Berapa banyak, wahai Mu'adz, orang yang ditelungkupkan ke dalam api neraka akibat daripada lisan-lisan mereka. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan, saudaraku, kita berusaha untuk menjaga perasaan orang yang kita ajak bicara, agar ia tidak tersakiti. Karena menyakiti hati seorang muslim itu perkara yang besar. Menyakiti hati seorang muslim adalah merupakan perkara yang berat. Maka gunakan kata-kata yang santun, gunakan kata-kata yang baik. Nah, di saat kita emosi, ya, usahakan kita tidak mengucapkan kata apapun juga. Kenapa? Karena ketika kita emosi, seringkali ucapan kita, kata-kata kita itu menyakiti hati, dan tujuannya adalah merupakan memuaskan, ya, kemarahan kita, kekesalan kita. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Hal seperti itu bisa menyakiti hati dia. Oleh karena itulah, saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azanya Allah ayakum. Kita berusaha ketika kita berbicara dan tidak menyakiti hati orang yang kita ajak bicara itu, dengan cara sebelum kita berbicara, kita pikirkan

terlebih dahulu. Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira ya menyakiti hati orang? Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira malah menimbulkan murka Allah kepada kita atau tidak? Nah, saudaraku sekalian, makanya disebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan man arada an yatakallam falyufakkir. Siapa yang ingin berbicara, hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Iya. Karena ini masalah yang berat. Lisan kalau sudah menyakiti, itu kesembuhannya bisa bertahun-tahun, bahkan bisa tidak sembuh. Sedangkan sabetan pedang, mungkin dia bisa sembuh dalam sebulan, dua bulan. Tapi luka yang diakibatkan oleh lisan itu ya berat. Bisa berpengaruh di hati orang yang kita lukai hatinya. Bisa bertahun-tahun tidak hilang. Kecuali bagi mereka yang berjiwa pemaaf tentunya. Saudaraku sekalian, ikhwatul iman azanna Allah wa iyyakum. Kemudian juga ya akhi, ketika kita berbicara dengan saudara kita, upayakan ketika kita berbincang-bincang dengan dia dengan wajah yang berseri-seri. Demikian akhlak Rasulullah SAW. Dan upayakan juga kita berusaha untuk menghadap ke dia. Jangan sambil membelakangi dia. Atau jangan sambil main HP. Kecuali kalau memang ada perkara yang sangat penting yang harus saudara kita jawab di HP tersebut. Ya, maka kita minta maaf dulu terlebih kepada dia bahwa saya ada keperluan sangat penting ini. Ya, untuk kemudian kita setelah itu baru berbicara dengan dia. Karena ya ketika kita berbicara, wajah kita berseri, wajah kita tersenyum, membuat orang senang kepada kita. Ini merupakan akhlak para nabi. Akhlak yang menunjukkan akan hati yang lapang. Akhlak yang menunjukkan bahwa dia ingin sekali untuk membahagiakan saudaranya. Sebab dia saja berpikir kalau misalnya dia bicara dengan orang dalam keadaan orang tersebut wajahnya cemberut, gak enak dipandang, pasti tidak enak dia. Dia tidak ingin seperti itu. Dia ingin ketika berbicara dengan saudaranya, temannya, dia berusaha untuk memasukkan kebahagiaan dan kegembiraan di hati temannya tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amal apa yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasulullah yaitu idkhalus surur, memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim. Saat kita berbicara dengan dia dengan wajah yang berseri-seri atas saja sudah membuat dia senang. Bahkan ya akhwat Islam, kalau kita berbicara dengan wajah yang angkuh, wajah yang menunjukkan bahwa kita ini seakan-akan gak butuh sama dia, wajah seakan-akan bahwa kita ini lebih tinggi derajatnya dari dia, ini termasuk perkara yang sangat diwaspadai oleh salafus salih. Karena perkara ini ya menunjukkan akan kesombongan, dan Rasulullah mengatakan tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Na'udzubillah. Ketika kita berbicara dengan wajah berseri-seri, orang akan merasa dekat dengan kita. Maka ketika seperti itu orang merasa dekat dengan kita, masuk dalam hadis Nabi SAW, yahrumu ala nar, haram atas api neraka, kullu hayyin, layyin, sahlin, qarib minan. Haram atas api neraka setiap orang yang hayyin, orang yang tidak angkuh, layyin, lembut, sahlin, mudah, qarib, dekat. Maksudnya kata Imam Nawawi, ya dekat kepada manusia, dekat di hati-hati manusia. Nah, sebagian orang ada yang ketika berbincang, berbicara, dia jaim, juga image. Ya, tidak mau senyum sedikit pun juga. Tentu ini bukan akhlak Rasulullah SAW.
Mungkin lah di antara adab kita berbincang-bincang, berbicara, upayakan kita mendengar pembicaraan teman kita yang sedang berbicara sampai selesai. Jangan diputus dulu. Karena ini kebiasaan juga Rasulullah dan para sahabat. Dimana Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah riwayat, beliau apabila berbicara, beliau dengarkan lawan bicaranya sampai selesai. Baru setelah itu Rasulullah SAW berbicara kepada. Adapun langsung kita putus, langsung kita, maka ini sangat tidak baik. Barangkali dia ingin menyampaikan sesuatu, tapi karena kita sudah kita putus, sudah kita cut terlebih dahulu, akhirnya tidak semuanya tersampaikan kepada kita dan bisa jadi akan terjadi kesalahpahaman. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah. Kemudian ketika kita berbicara saudaraku dengan teman kita, dengan saudara kita ya akhwat Islam azami Allah, pilihlah kata-kata yang terbaik. Jauhi kata-kata yang kurang baik. Kata-kata yang sopan, kata-kata yang menunjukkan akan jati diri seorang muslim. Bukan kata-kata yang menunjukkan seakan dia preman. Karena terkadang ya, sebagian penuntut ilmu berbicara tapi dengan gaya-gaya yang sebetulnya nggak layak sebagai seorang penuntut ilmu untuk berbicara seperti itu. Seorang penuntut ilmu hendaknya berbicara dengan kapasitas dia sebagai seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukan preman, dia bukan orang pasaran. Sebagai penuntut ilmu, jangan kita berbicara itu dengan teriak-teriak, suara keras, sehingga akhirnya mengganggu orang. Tertawa terbahak-bahak, ya, bebas, sehingga akhirnya menunjukkan akan kurangnya adab kita dan akhlak kita. Maka saudaraku sekalian, ini penting kita perhatikan, karena memang ini adalah merupakan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, saudaraku sekalian, saya dan Anda sama-sama ingin berusaha untuk mengamalkan adab-adab tersebut. Mari kita amalkan adab-adab yang mulia ini di dalam Islam. Di saat kita berbincang-bincang, berbicara dengan teman-teman kita. Dan yang terpenting juga ya akhi Islam adalah kita berusaha untuk saling amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita ngobrol, lalu obrolan itu sudah mulai menjurus kepada perkara yang tidak baik, segera kita cut. Segera kita hentikan, segera kita tegur, jangan sampai kemudian obrolan kita malah menjerumuskan diri kepada maksiat. Dan terakhir, jangan berlebihan dalam ngobrol. Karena fudulul kalam, Ibnu Qayyim berlebihan dalam ngobrol, itu termasuk racun-racun hati. Orang yang banyak bicara biasanya banyak salahnya. Dan jangan lupa kemudian menutup pembicaraannya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat? Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan perlindungan di alam kubur, nikmat kubur, sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma 5 kali ibadah sholat doakan orang tua. Kurang. Kita lalai. Ingat, kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis, wa waladin sholihin yad'ulah. Doa orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Doakan. Jangan sampai sehari sekali. Apalagi gak tiap hari, paling seminggu sekali seingatnya. Jangan. Puluhan kali. Doa apa yang paling bagus? Coba ini kiat. Hafalkan doa sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat? 1. Gak ada rakaat. Karena hanya berdiri, gak ada ruku, gak ada sujud. Berdiri. 4 kali takbir. Takbir pertama baca iftitah, baca fatihah tanpa iftitah. Fatihah saja, boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua membaca salawat kepada Nabi SAW seperti dalam tasyahud. Takbir ketiga, doa untuk mayit, hafalkan. Kan kita enggak setahun sekalinya, jarang. Kadang memang 2 bulan bisa sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 2 tahun enggak ada yang meninggal. Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi, ya enggak? Bagaimana caranya agar enggak lupa baca setiap hari? Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu susah. Karena enggak bisa lama-lama. Sholat sunat. Sholat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi. Atau Allahumma gfir li walidi wa warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa gsilhu bil ma'i wa thalji wal barada wa naqihi min al khataya kama yunaqqa thawbul abyadu min ad danas. Wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu aljannah wa aidhu min adzabin nar wa adzabil qabr. Itu lengkap, paket lengkap. Mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma gfir li ummi boleh, li walidati boleh. Ganti aja dengan ha, Allahumma gfir li walidati warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi madkhala sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya ganti dengan walidayya, Allahumma gfir li walidayya warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma dan seterusnya. Tinggal diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, okay. Seusai sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid. sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beres wirid silakan berdoa, jangan lewatkan mendoakan orang tua dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita enggak sibuk menghafal ulang, ya enggak? Sudah melengket di kepala, sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai sholat fardu, setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma gfirlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum, sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, itulah pertama, doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti, memintakan perlindungan dari api neraka juga, ya. Itu yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi untuk sholat jenazah. Kedua, boleh kita memintakan ampunan untuk Allah. Ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya enggak bisa, Allahumma gfir li walidayya, gitu enggak bisa. Ya Allah, ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh? Ngaruh enggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar. Dia bingung. Rabbi anna li hadha, ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya enggak pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, bi istighfari waladika lak. Ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Enggak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. Lagu-lagu banyak hafal, puluhan, ratusan. Doa yang lebih pendek gitu ya, enggak mau menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Karena apa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. Mungkin bodoh, mungkin sibuk. Tapi ingin anaknya soleh, solihah. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhan. Mendidik langsung gak bisa, dititipkan. Agar menjadi anak soleh, solihah di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian gak pahalanya? Ya iyalah. Kebagian pahala. Kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas dapat. Solehkan diri kita, maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak, insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga, bila mampu infak sedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal. Dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita. Silakan badalkan. Sampai enggak? Wah, sampai tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti sampai pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat wa laisal insan illa masa? Seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya. Bertolak belakang enggak? Enggak. Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya menghajikan atau bersedekah atau apa tadi saum nazar untuk orang tua, sahih ini ayat dibenturkan. Otaknya yang membenturkan. Padahal dua keterangannya tidak berbenturan. Gimana tidak berbenturan? Posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan, anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya. Dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai. Setelah anaknya gede soleh, balas jasa, balas budi dengan cara mengirimkan pahala dari amalnya. Masuk akal enggak? Ya iya, masuk akal. Jangankan itu atau di dunia saja umpamanya ya. Umpama nih, orang investasi atau punya saham di sebuah perusahaan. Dia enggak ikut mengelola perusahaan. Dapat enggak tiap bulan? Dapat, padahal dia tidak ikut kerja, tapi ikut nanam saham. Dia mati. Kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan enggak ada. Ada hubungan itu dengan investor awal bapaknya. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat dan seterusnya ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh soliha dan banyak berinfak, bersedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua, insyaallah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti. Allahu a'lam.
2: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu ya, mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya. Kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian. Saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya, tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Ya, berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya. Mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin, tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.

sabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna fuqara'a ummati yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya bi 500 am." Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga ya 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang tidak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang, yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau hisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3 ya bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP-nya yang HP jadul kata orang? Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang ya. Daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apalagi Twitter. Ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share. Banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di Lauhil Mahfud. Tidak hilang di Lauhil Mahfud. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisapnya panjang ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga ya sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisap dulu, meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin ya. Nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Awalun nasi wurudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku. Telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar tatkala matahari jaraknya 1 mil, orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan, di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang kata Nabi SAW adalah fuqara al muhajirin, orang-orang fuqara dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihunal mutana'imat, wa la yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara al-muhajirin adalah orang-orang ya yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya kata Nabi SAW, ad-dunusu thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ya yang kihunal mutanaimat, mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan. Ya. Jadi kalau mereka tidak menikah melamar seorang wanita ditolak. Dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak, melamar anaknya pejabat ditolak, suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan. Ya. Kemudian la wala yuftahu lahum asudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu. Mereka kalau mereka bertamu ya tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai, miskin. Ya, kalaupun dibukakan pintu sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu tidak diperhatikan.
tidak diperhatikan.

0: Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian, jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke, kalau ngelamar ditolak, ya kemudian dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari kiamat? Oleh karenanya, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita ditakdirkan ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnudzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Ya. Kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah, kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya, menggali khandak, ya, dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin, ya, maka ini hanyalah sementara, sebentar, ya, segera hilang. Ya, makanya dikatakan dengan dunia. Dunia itu apa dalam bahasa Arab? Artinya dunu, artinya dekat, ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat, dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya, kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan, seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang-orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya, dia bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah renungan tentang makna yang agung yang terkandung dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Suhaib ibn Sinan radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata qala Allahu azza wajal." Ketika penduduk sorga, penghuni sorga telah dimasukkan ke dalam sorga, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua termasuk golongan mereka. Ketika mereka telah masuk ke dalam sorga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka, Hal turiduna syai'an azidukum? Apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan? Coba kita bayangkan, tawaran seperti ini sudah diberikan kenikmatan yang demikian tinggi kepada mereka penduduk sorga, karena kemuliaannya dan sempurnanya balasan di akhirat, Allah tawarkan lagi, apakah kalian ingin tambahan? Maka pada waktu itu penduduk sorga, karena merasakan kenikmatan yang tiada taranya di sorga, semua kenikmatan yang demikian menyejukkan pandangan mata, mereka menjawab, Alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilnal jannata watunjina minan nar. Ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan elok wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam sorga dan selamatkan kami dari neraka? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayakshifu 'anil hijab. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim 'azza wajal." Pada waktu itulah Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia, sehingga semua penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang maha indah, Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia, berbuat ketaatan kepada Allah, mereka akan mendapatkan kenikmatan sorga, al-husna, pahala yang terbaik. Dan ziyadah tambahannya, yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan maha sempurna. Perhatikan hadis yang mulia ini. Renungkan kandungannya untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Untuk kita jadikan sebagai sebab untuk meraih kecintaan kepada Allah. Yaitu apa? Kenikmatan di sorga. Bukankah kenikmatan yang tinggi? Kenikmatan yang tiada taranya. Apa yang kita saksikan berupa gunung, lembah-lembah yang indah, hamparan padang rumput yang hijau. Keindahan. Tapi coba bandingkan dengan keindahan yang ada di sorga. Bandingkan dengan keimanan kita bandingkan. Apakah sama? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ كُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Tidak ada satu jiwa pun, seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka berupa kenikmatan yang menyejukkan pandangan mata, menyejukkan hati sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Tidak ada yang mengetahui, artinya kenikmatan tersebut tiada taranya. Sangat jauh lebih tinggi dibandingkan kenikmatan di dunia. Memang di sorga ada sungai, di dunia juga ada sungai. Tapi sungai di sorga beda dengan sungai di dunia. Di sorga ada pemandangan yang indah, tapi jelas sangat lebih jauh, lebih indah dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Di sorga juga ada makanan, minuman, buah-buahan, ada istri, ada suami, ada keluarga. Tapi lebih menyenangkan dan jauh sangat menyenangkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan kenikmatan sorga, ya, dalam sebuah hadis kursi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh kenikmatan di sorga yang bagaimana sifatnya? Belum pernah dilihat oleh mata. Saking indahnya, saking luar biasanya menariknya. Belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah bahkan terlintas, terbetik dalam hati, dalam benak manusia. Jadi apa yang kita saksikan di alam semesta tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan di sorga. Bersamaan dengan itu saja, apa yang terjadi ketika penduduk sorga telah merasakan kenikmatan tersebut dan waktu mereka bertemu dengan zat yang menciptakan semua kenikmatan dan keindahan. Keindahan di dunia dan keindahan di sorga. Apa yang terjadi? Mereka melupakan semua keindahan itu. Karena keindahan yang ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala adalah keindahan yang maha indah. Kesempurnaan yang maha tinggi. Yang sampai ketika merasakan kenikmatan di sorga saja, penduduk sorga merupakan semua keindahan yang ada di sorga. فَمَا أُؤْتُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلْ. Maka penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bayangkan apa yang kita bisa ambil faedah wahai kaum muslimin dari kisah atau dari hadis yang sahih ini. Kita mengambil faedah keindahan di dunia yang kita saksikan. Pemandangan-pemandangan berupa gunung yang hijau, lautan yang biru, matahari terbit, matahari terbenam, padang rumput yang menghijau, ini keindahan. Tetapi keindahan ini kalau kita bandingkan dengan keindahan zat yang menciptakannya, yang kita kenal keindahan tersebut dengan mempelajari Al-Quran, tentang keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya, mempelajarinya dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, maka sungguh keindahan yang ada di dunia ini tidak ada artinya, tidak ada bandingannya dan menjadikan kita akan melupakannya karena keindahan Allah subhanahu wa ta'ala tiada taranya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan sholat sebagai apa? Qurratul ain, penyejuk hati, penyejuk pandangan mata beliau. Dalam hadis yang sahih riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waju'ilat qurratu aini fis shalah," dan dijadikan kesejukan bagi hatiku, keindahan bagi mataku ketika aku melaksanakan sholat. Kenapa sholat? Karena sholat bertemu Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum ila sholati fa innahu yunaji rabbahu." Jika kalian berdiri melaksanakan salat, maka sungguh pada waktu itu kalian sedang bermunajat, berkomunikasi dengan Allah, bertemu dengannya. Ini keindahan orang-orang yang beriman di dunia. Keindahan inilah yang akan menjadikan mereka rindu untuk bertemu Allah, sehingga Allah berikan balasan yang setimpal di akhirat nanti dengan keindahan yang tiada taranya, keindahan yang maha sempurna, yaitu keindahan ketika bertemu Allah subhanahu wa ta'ala dan memandang wajahnya yang maha indah. Makanya Rasulullah s.a.w. mengajarkan kepada kita satu doa untuk meraih semua keindahan di dunia dan di akhirat. Doa dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, "Allahumma inni as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudhillah. Allahumma wazayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin." Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu di akhirat nanti dan kerinduan bertemu denganmu di dunia ini. Kerinduan bertemu Allah, karena kita mengetahui kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifatnya sebagaimana yang Allah jelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Ini keindahan yang tertinggi di dunia, yang mengalahkan semua keindahan ciptaan yang kita kagumi. Pemandangan-pemandangan yang seindah apapun. Dan orang yang telah merasakan kenikmatan atau keindahan ini, dialah yang akan dibalas dengan keindahan yang mengalahkan semua kenikmatan di sorga di akhirat nanti, yaitu keindahan ketika bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga dimudahkan untuk meraih keindahan yang sesungguhnya yang ada di dunia ini, yaitu dengan kita mengenalnya, kita memahami kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan termasuk ke dalam penghuni sorga untuk merasakan kenikmatan di sorga dan kenikmatan yang tertinggi, yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala di sorganya nanti. Maka demikianlah, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Ustaz, ibu dan bapak ana meninggal bulan lalu. Bareng gitu? Rahimahumallah. Dengan selisih beda 2 hari. Oh, enggak bareng. Dan alhamdulillah ana hari ini masih dapat uang lawatan. Uang lawatan teh ada yang datang gitu ya, ngasih uang. Yang pertanyaannya adalah, bolehkah uang lawatan yang ana dapatkan ini untuk disedekahkan? Karena jika diberikan ke kakak ana, pasti dipakai untuk perayaan 40 harian bahkan sampai 100 harian. Boleh, boleh dimakan oleh anggota keluarga, boleh disedekahkan dan itu lebih baik ya.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
5: Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang 2 jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir, yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. "Man ya'ba ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asy'ar, seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, ad-dabaruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dhanbin khatamahu Allahu binar aw la'nah aw 'adzab aw ghadab fa huwa kabira." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki 'ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladaki wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara 2 paha dan 2 dada dan 2 tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla Fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kastimatil bukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudara, membentuk pantat, membentuk pinggul. Maka apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun, laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan, karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfan min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat 'ariyat ma'ilat mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, menggoda laki-laki, dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah ahlus sunnah wal jamaah mengatakan al-iman yazid wa yangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yangkusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, "Adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat?" Maka orang alim itu mengatakan, "Apa yang menghalangimu dari taubat?" Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya. Dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, "Sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka." Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal salehnya ini. Karena inilah dia amal saleh yang akan menyelamatkannya sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai, sehingga dia dapat memperbaiki diri, dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah, ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha, bukan taubat sambel. Ya, di bibir bertaubat tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hamzah Al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hamzah? Hamzah mengatakan, nafaqah Hamzah. Hamzah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hamzah? Maka Hamzah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hamzah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya
9: klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
10: Hafalkan doa ini.
3: Ud'uni astajib lakum.
11: Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar diberikan akhlak yang mulia. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Seorang berusaha hafal doa ini. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi. Ya Allah, tunjukkanlah aku, berilah aku jalan menuju kepada akhlak yang mulia. La yahdi li ahsaniha illa ans, karena tidak ada yang bisa beri petunjuk kepadaku kepada akhlak yang terbaik kecuali Engkau, ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha, dan palingkan aku dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa ans, tidak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwas kalian rahmanallah wa iyyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah Subhanahu wa taala adalah at-takabbur. Itu menyombongkan diri. Merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada Iblis laknatullah alaihi, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka Iblis tidak mau. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa Iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud kecuali Iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga, tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah," ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idza kana ar-rajul ahabba ayyakunu saubuhu hasanan wa nalu hasanatan," ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sendalnya bagus, maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah SAW, Rasul menjawab, "Innallaha jamil wa hibbul jamal," Allah itu indah dan menyukai keindahan. "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas," sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini, ya, menolak kebenaran, ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia, yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya para ulama, di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah, yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Katsirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, "Ya kana'bud fi ilajun liriya." Ucapan "ya kana'budu" pada Al-Fatihah dan salat yang kita baca biasanya. "Ya kana'budu," hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah, maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan pada "iyyaka nasta'in," hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata yang terakhir berikutnya, "fihi ilajun dil kibriya," ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan "ya Allah, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan," maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat "la haula wala quwata illa billah." Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita, padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitabullah dan dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana, kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syaikhul Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh gak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar we, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid, dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat, ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu'alam.
14: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
15: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
16: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وَتَابِعِ تَابِعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, nashkurullah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala, kita memuji Allah subhanahu wa taala dan meninggikan kalimatullah di dalam kehidupan kita, yang mana dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan, melimpahkan nikmat kepada kita yang tak terhingga. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu senantiasa menjaga setiap dari diri-diri kita dengan rahmatnya, menjaga kita semua dengan penjagaan yang sempurna, yang tak mungkin kita bisa menjalani kehidupan kita kecuali dengan penjagaan yang datang dari Rabbuna Jalla wa'ala. Oleh karena itu, mari kita bersyukur dengan syukur yang terbaik. Mari kita panjatkan puja dan puji syukur terbaik, dan kita realisasikan syukur tersebut ya dengan ibadah, dengan taat, dengan beramal saleh kepada Rabbuna Jalla wa'ala. Taib. Para jamaah yang mudah-mudahan selalu senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita membutuhkan beberapa hal yang akan mendukung agar ibadah kita menjadi ibadah yang berkualitas. Dan di antaranya, ya, ibadah yang berkualitas adalah ibadah yang berangkat dari diri seseorang yang memiliki kualitas. Taib. Sedangkan jasad seseorang, tubuh seseorang, ya, kualitasnya akan ditentukan dari sejauh mana ya kualitas yang dimiliki oleh hatinya. Sehingga ya insyaallah pada kajian ini akan kita kembali lanjutkan pembahasan ya pada kitab Tazkiyatun Nufus tentang hal-hal, perkara-perkara yang bisa mendukung kebaikan-kebaikan bagi hati kita. Taib. Pada pembahasan sebelumnya kita bahas tentang apa saja yang berbahaya bagi hati kita. Apa saja yang merupakan racun ya bagi hati kita, yang mana kalau satu hati sudah terracuni, ya jika hati mendapatkan taib hal yang buruk kepada dirinya, maka laksana tubuh. Ya, tubuh pun kalau terkena racun, ya tubuh pun kalau terkena taib hal yang buruk, maka akan berkurang kesehatannya. Ya, atau dengan kata lain akan dia sakit. Yang selanjutnya bagaimana? Tidak jarang penyakit-penyakit tersebut bisa membunuh tubuh. Nah, demikian pula bagi hati kita. Ketika ada racun ya memasuki hati kita, meresap ke dalam hati kita, merusak hati kita, membuatnya menjadi sakit, yang selanjutnya ya sangat mungkin membuatnya menjadi mati. Taib. Pada pembahasan-pembahasan sebelumnya sudah kita bahas tentang seperti apakah hati yang mati. Hati yang mati adalah hati yang tidak mengetahui Rabbnya. Hati yang mati adalah hati yang tidak mengenal konsep tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang mati, hati yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hati yang mati adalah hati-hati yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak beriman, atau dengan kata lain yang dimiliki oleh orang-orang yang kafir. Tayyib. Maka sebagaimana kita perlu untuk mengetahui tentang apa saja yang bisa membuat hati kita ya bisa menjadi sakit, bisa menjadi berkurang kesehatannya, maka kita pun harus cari tahu ya apa saja asbab atau sebab-sebab yang akan menjadikan hati kita semakin sehat, semakin hidup. Demikian pula nutrisi apa saja. Kalau kita sebelumnya sudah pelajari tentang racun-racun, maka sekarang mari kita pelajari tentang nutrisi-nutrisi bagi hati kita. Taib. Para jamaah ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan selalu senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, maka insyaallah pada kesempatan pagi hari ini akan kita bahas tentang ya satu bab yang disebutkan oleh penulis di dalam kitab ini, asbab hayatul qalb wa ughdhiyatihi an-nafi'ah, sebab-sebab ya yang bisa menjadikan hidupnya hati dan ya nutrisi-nutrisi atau gizi-gizi yang baik yang bermanfaat bagi hati. Taib. Kita masuk ke dalam kitab, disebutkan oleh penulis hafizahullah taala, i'lam anna ta'at lazimatun li hayatil qalb, li hayati qalbil 'abd, luzum at-ta'am wasyarab li hayatil jasad. Dikatakan di sini oleh penulis, ketahuilah bahwasanya yang namanya berbagai macam ketaatan, segala bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah satu hal yang lazim. Ya, satu hal yang harus selalu ada. Taib, dalam rangka hidupnya hati seseorang. Yang mana keberadaan ketaatan bagi hati kedudukannya seperti keberadaan makanan dan minuman untuk kehidupan tubuh kita. Taib. Maka tubuh kita akan hidup sebagaimana kita ketahui, ya, baik secara teorinya ataupun secara prakteknya yang selalu kita dapatkan. Dan ini merupakan salah satu ilmu yang darurat, ya. Setiap dari kita pasti tahu kalau mau hidup bagaimana ya makan.

membuat hati kita hidup, tetap terjaga kesehatannya. Ya, yaitu apa tadi? Secara garis besar, segala macam bentuk ketaatan kepada Allah itu merupakan nutrisi bagi hati kita. Segala macam bentuk ketakwaan, ya, tunduk patuhnya kita terhadap perintah, berusahanya kita untuk selalu menghindarkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan ya bentuk menyehatkan ya hati kita sendiri, atau kita sedang berusaha untuk memberikan nutrisi yang terbaik bagi hati kita. Taib. Ya. Maka demikian pula segala macam bentuk ma'asi, segala macam bentuk maksiat, kedudukannya laksana makanan yang beracun bagi tubuh. Seperti ya makanan-makanan yang akan memberikan madharrah bagi jasad seseorang. Taib. Ya. Maka sesuatu yang bisa merusak hati, ya, yaitu maksiat, ini pun akan memberikan kerusakan yang fatal sebagaimana kalau racun merusak tubuh seseorang. Ya. Rusaknya hati oleh maksiat ini akan memberikan kerusakan yang benar-benar nyata. Kerusakan yang benar-benar ya membuat dia tidak memiliki kesehatan yang sebaik-baiknya. Taib. Wal 'abdu muhtajun ila ibadati rabbih 'azza wa jalla. Dan satu hal yang kita ketahui bersama, ya, dan harus kita sadari, harus kita yakini, harus kita imani, yang namanya seorang hamba itu butuh untuk beribadah kepada Rabbnya. Taib. Ya, harus kita tekankan ke dalam hati kita. Di dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak butuh kepada kita. Ya. Sekalipun kita ketahui bahwasanya Allah sangat mencintai kita, Allah Subhanahu wa taala betul-betul yang menurunkan rahmat-Nya yang tak terhingga bagi setiap hamba-Nya. Taib, tetapi bukan berarti Allah membutuhkan kita, justru sebaliknya kita yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dialah Allah Tabaraka wa taala yang menetapkan hukum-hukum, yang menetapkan ketetapan-ketetapan syariat. Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan ibadah, melarang maksiat. Ada perintah, ada larangan, ya. Akan tetapi hal tersebut tidak bisa dimaknai bahwasanya Allah membutuhkan kita. Sebaliknya kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Amal-amal saleh apapun itu, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala misalnya, melaksanakan setiap sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan karena syariat membutuhkan kita, tidak, tetapi kita yang membutuhkan terhadap amalan-amalan tersebut. Faqirun ilaihi faqran dhatiyan. Maka seorang hamba betul-betul butuh kepada Allah dengan kefakiran yang betul-betul nyata. Taib. Dan sebagaimana ya, ka wa kama ya'khudul 'abdu bil asbab li hayati jasadihi min al mudawamah 'ala tanawulil aghdhiyah an-nafi'ah fi awqatin mutaqaribah. Taib. Demikian pula ya, butuhnya kita kepada ibadah, butuhnya kita kepada amal saleh, butuhnya kita kepada ketaatan kepada Allah. Hal ini sebagaimana butuhnya tubuh seseorang terhadap makanan-makanan yang bahkan ya mereka membutuhkan untuk makan makanan tersebut dalam rentang waktu yang pendek. Taib. Satu hari satu malam saja ya kita butuh makan setidaknya 3 kali. Ya. Taib, ya terlepas dari berbagai macam teori bagaimana makanan yang baik, al-muhim yang pasti kita butuh makan. Ya. Taib, kita butuh makan. Oleh karena itu syariat kita pun, syariat Islam pun ya mengharamkan yang namanya saum apa? Saum wisal. Ya, saum yang secara terus-menerus tanpa ya ada makan sama sekali. Taib, ya. Ini menunjukkan bahwasanya memang syariat kita faham, ya. Allah Tabaraka wa Taala jelas jauh lebih mengetahui bahwasanya seorang hamba itu butuh kepada makanan. Taib. Nah, demikian pula hati kita butuh kepada makan, butuh kepada nutrisi, butuh kepada sesuatu untuk menyehatkannya, ya. Kalaulah tubuh kita butuh makanan dalam rentang waktu yang begitu pendek, ya, dalam sekian jam sekali harus sudah makan lagi. Terlebih apalagi kalau orang yang sedang sakit misalnya, dia pasti butuh obat-obatan. Sama, hati yang sedang sakit pun butuh makanan tambahan. Butuh nutrisi tambahan, ya. Taib. Jadi ketika seseorang sadar hatinya sedang sakit, yang ciri-cirinya sudah kita bahas sebelumnya,
Ya, mereka yang susah ibadah, susah taat,

Taib susah mendapatkan kebaikan-kebaikan agama, ini menunjukkan hatinya memiliki penyakit. Nah, maka dia butuh ya nutrisi yang lebih, nutrisi tambahan agar hatinya kembali menjadi hati yang sehat. Taib, ya. Maka pada hakikatnya seorang yang memiliki tubuh yang sehat, ketika dia sadar ada sesuatu yang berbahaya bagi tubuhnya, ya, ada sesuatu yang salah yang masuk ke dalam tubuhnya, mungkin dia makan makanan yang berbahaya terlalu banyak misalnya, mungkin dia memakan sesuatu yang mengandung racun, ya, atau sesuatu yang mengandung bahan kimia yang cukup berbahaya kalau terlalu banyak dimakan. Tapi bagaimana umumnya manusia kalau sudah seperti ini? Ya, kemarin saya sudah makan ini terlalu banyak. Ya, misalnya di antara buah-buahan pun ada yang memberikan madarat. Taib, ya, misalnya makan durian terlalu banyak. Apa yang akan dilakukan? Kalau begitu hari ini saya mau olahraga, ya, untuk membakar. Umumnya demikian kan? Ya, kemarin saya sudah makan yang mengandung bahan-bahan kimia terlalu banyak, mengandung gula terlalu banyak. Waktunya hari ini, ya, dan beberapa hari ke depan saya akan membakar kalori supaya tubuh saya kembali stabil, kembali seimbang. Taib. Apakah kita melakukan hal yang demikian untuk hati kita? Ya. Sedangkan kesehatan hati jauh lebih penting daripada kesehatan tubuh kita. Ya. Apakah kita berusaha untuk mengobati, memasukkan makanan-makanan yang bermanfaat, yang bergizi, yang bernutrisi bagi hati kita, dan berusaha untuk mengobati, ya, ketika terjadi di sana racun-racun masuk ke dalam hati kita. Ketika kita sudah menggibahi manusia, ketika mata kita tidak kita jaga untuk memandang siapapun yang tidak boleh untuk kita pandang, ketika lisan kita sudah berucap dengan ucapan-ucapan yang Allah tabaraka wa ta'ala tidak sukai, ketika tangan kita sudah kita pakai untuk memegang, untuk menggerakkannya dengan perkara yang tidak Allah ridai, ketika kaki kita sudah kita pakai untuk melangkah kepada tempat-tempat yang tidak Allah ridai, ya, apakah kita sudah berusaha untuk mengobati? Taib, karena itu dampaknya ke dalam hati. Ya, sudahkah kita berusaha untuk mengobatinya? Sudahkah kita berusaha untuk menggantinya dengan nutrisi yang bermanfaat? Dari bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta ampun kepada Allah, menggantinya dengan amal saleh, ya, menggantinya dengan berbuat baik kepada kedua orang tua misalnya, ya, dengan berbuat baik kepada orang-orang yang kita diwajibkan untuk berbuat baik kepadanya, ya, dan hal-hal yang semisal yang itu merupakan nutrisi bagi hati kita. Taib, ya. Maka kehidupan hati seorang hamba itu jelas jauh lebih penting untuk kita jaga, jauh lebih penting untuk kita perhatikan, bahkan daripada kehidupan jasad kita. Taib, ya. Maka ketika seorang, ya, berusaha untuk menghidupkan hatinya dengan kehidupan yang baik, dengan kehidupan yang akan membawa kepada kebahagiaan yang hakiki, ya, karena sebagaimana sudah kita bahas, hati yang baik, hati yang sehat akan selalu mengantarkan kepada si pemiliknya untuk melakukan perkara-perkara yang bermanfaat bagi negeri akhiratnya. Ini hati yang sehat, ya. Kalau seseorang sudah memiliki hati yang sehat, maka dia akan mudah untuk mengamalkan amalan-amalan saleh, untuk dia yang mendengarkan nasihat, untuk dia yang mengerjakan perkara-perkara yang memiliki kebaikan yang begitu besar, baik untuk dirinya ataupun bagi kaum muslimin secara umum, ya, ataupun bagi siapapun, ya, bagi keluarganya dan seterusnya. Taib. Ini berangkat dari mana? Dari hati yang sehat. Taib. Ya, maka kehidupan hati harus kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Ya, kehidupan hati yang sehat harus kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Wa kadzalika mautul jasad. Ya. Yaqta'uhu 'anid dunya. Demikian pula bahayanya hati kalau seandainya hati kita ada penyakit di sana, ya, yang bisa menyebabkan kepada kematian. Taib, maka kita bandingkan lagi dengan jasad kita. Kita kalau hidup berusaha hal-hal yang bisa membuat jasad kita mati, kita hindari. Ya, ini sudah menjadi taib rumusan dasar dalam hidup kita. Hal yang bisa membuat kita mati, kita hindari. Tahu di satu tempat misalnya ada wabah, kita hindari. Tahu kalau misalnya kita datang ke satu tempat, kemungkinan akan terjadi bencana di sana, ada longsor, banjir, dan lain sebagainya,
kita akan menghindarinya. Ya. Tayib, tetapi umumnya manusia bagi kematian hati, tayib, tidak berusaha untuk menghindarinya. Yang ini bermasalah. Yang ini merupakan salah satu permasalahan yang cukup besar dalam kehidupan kita. Hal-hal yang bisa menimbulkan matinya hati kita, hal-hal yang bisa mendatangkan tayib, keburukan bagi hati kita, justru kadang-kadang kita menganggap remeh tentang perkara seperti ini. Ya. Tayib, padahal matinya manusia, matinya jasad hanya memutus dia dari apa? Dari dunia. Matinya jasad hanya memutus dia dari kehidupan dunia. Wa mautul qalb, ya, yabqa alamuhu abadul abad. Sedangkan matinya hati, tayib, bukan hanya memberikan rasa sakit di dunia saja, akan tetapi akan terus memberikan rasa sakit secara kekal abadi sampai di akhirat nanti. Ini masalahnya. Tayib, matinya hati akan membuat, ya, kehidupannya di padang mahsyar begitu mengerikan. Tayib, disebutkan dalam beberapa periwayatan, ya, bahwasanya orang-orang kufar, mereka ketika dibangkitkan, Allah tabaraka wa ta'ala akan jadikan yang berjalan itu apanya? Wajahnya, mukanya. Ya, bukan berjalan dengan kakinya. Orang-orang kufar ketika mereka dibangkitkan, mereka akan bangkit dengan gambaran yang sangat-sangat mengerikan. Bahkan mereka berandai-andai ingin menjadi hewan saja. Kenapa? Karena kalau hewan setelah dihisab oleh Allah tabaraka wa ta'ala selesai urusannya. Ya. Taib. Adapun mereka, orang-orang kufar, maka mereka akan terus setelah dihisab akan mendapatkan azab, akan mendapatkan hukuman, akan mendapatkan siksa. Ini semua karena apa? Karena hati yang mati. Taib, sekali lagi, ikhwas sekalian, harus kita ketahui kematian hati itu berawal dari apa? Penyakit hati. Kalau kita tidak segera mengobati hati kita dari berbagai macam penyakit yang bisa menimbulkan kematiannya, maka ini akan berujung kebinasaan yang sangat-sangat mengerikan. Mati jasad hanya sekedar terputus dari dunia, yang kadang-kadang justru itu lebih baik bagi seseorang. Ya. Tetapi matinya hati terputus dari berbagai macam kebaikan, baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Wal'iyadzu billah. Wa qala ahadus salihin, berkata salah seorang yang saleh, ya ajaban minan nas yabkuna ala man mata jasaduhu wa la yabkuna ala man mata qalbuh. Tayib, dikatakan oleh seorang yang saleh, begitu menakjubkan kondisi manusia di mana mereka menangisi orang-orang yang mati jasadnya, sedangkan orang-orang yang mati hatinya, ya, mereka menganggap itu bukan satu perkara yang perlu untuk ditangisi. Taib, fa idzan at-ta'at kulluha lazimatun li hayatil qalb. Maka bisa kita simpulkan, ya, di antara sebab yang akan mendatangkan kehidupan yang berkualitas bagi hati seseorang adalah segala macam bentuk ketaatan. Dan ini bentuknya, sifatnya lazim. Sekali lagi, sebagaimana jasad butuh kepada makanan terus-menerus, maka hati butuh kepada ketaatan terus-menerus. Taib. Tidak bisa sehari pun dalam kehidupan kita, ya, bahkan pada hakikatnya, ya, beberapa saat pun dalam kehidupan kita, taib, kita akan selalu butuh kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga begitu taib sempit kehidupan seseorang ketika mengkhususkan beberapa ketaatan-ketaatan, ya, yang seharusnya bisa dilaksanakan kapan pun. Ya. Yang seharusnya bisa dia laksanakan pada banyak waktu. Taib, yang diantaranya insya Allah akan kita bahas, ya. Yang itu sekali lagi merupakan gizi, merupakan nutrisi bagi hati kita semua. Taib. Ya. Maka yang namanya ketaatan itu akan membawa kepada kehidupan hati kita. Ya, dan kita akan khususkan, ya, di sini dengan menyebutkan beberapa perkara yang memang betul-betul darurat bagi hati. Ya, kata penulis di sini dikatakan bahwasanya ada beberapa dari ketaatan-ketaatan ini yang sifatnya sangat-sangat darurat. Taib. Sangat-sangat dibutuhkan secara segera oleh hati seseorang. Taib. Dan hati kita betul-betul membutuhkannya. Ya, hati kita betul-betul membutuhkannya. Taib, apa saja di antara nutrisi-nutrisi tersebut? Ya, kita sebutkan di sini. Yang pertama, zikrullah azza wajal. Taib. Berzikir kepada Allah Azza wa Jal.
Kemudian yang selanjutnya wa tilawatil Quran. Ya, membaca Al-Qur'an, tilawah Al-Qur'an. Ini betul-betul akan menjadi obat bagi hati kita. Ya, dan bahkan secara terang benderang dikatakan di dalam ayat ya, Taib Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Dan aku turunkan dari Al-Qur'an ini yang terkandung di dalamnya asy-syifa. Ya, ada obat. Taib, dan bahkan secara tegas ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan ini sebagai obat bagi orang-orang yang beriman. Ya, wa syifaun lima fis sudur, dikatakan dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an ya, di dalam Al-Qur'an ini ada syifa, ada obat bagi hati seseorang, bagi apa yang ada di dalam dada seseorang, yaitu hatinya. Taib. Kemudian selanjutnya al-istighfar. Selanjutnya apa? Al-istighfar. Ya. Kemudian selanjutnya ada ad-du'a, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian selanjutnya as-shalah 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya ada qiyamul lail. Ya. Taib, atau salat tahajud. Ini di antara nutrisi-nutrisi yang paling penting. Sekali lagi, hukum asalnya, pada hakikatnya, setiap yang namanya taat, setiap yang namanya ibadah, setiap yang namanya amal saleh, itu merupakan nutrisi bagi hati seseorang. Taib. Tetapi di antaranya ada beberapa yang sifatnya darurat, harus segera. Dan taib, bentuk pengobatan yang datang dari amalan-amalan yang tadi kita sebutkan sifatnya begitu cepat. Ya, dampaknya sangat spesifik. Sangat terlihat nyata. Ya. Taib. Contohnya tadi zikir kepada Allah, tilawah Al-Qur'an, ini mudah untuk dikerjakan. Ya, berzikir kepada Allah sekarang pun kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan pun kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ini bisa secara cepat mengobati hati seseorang. Taib. Dan zikir adalah kalimat yang luas yang insya Allah akan kita bahas nanti. Taib. Ya. Kemudian ada tilawah Al-Quran, istighfar. Orang bikin masalah, bikin maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan penyimpangan, penyelewengan dari agama dan syariat. Salah satu obat yang cepat, ya, pertolongan pertama yang paling cepat yaitu apa? Istighfar. Segera ucapkan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibiarkan. Ya. Taib. Kemudian demikian pula doa. Ya, doa adalah amalan yang ringan. Kapanpun kita bisa berdoa. Ya, sekalipun di tempat yang kita tidak boleh menyebut nama Allah di sana, seperti misalnya tempat di hammam, ya, di toilet, ya, hati kita masih bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ya, maka dari itu ini merupakan amalan-amalan yang sifatnya apa? Sekali lagi, darurat dan bukan pembatasan. Ya, ini bukan pembatasan. Taib. Kemudian tadi kita sebutkan ada salawat kepada Nabi dan demikian pula ada qiyamul lail. Taib. Maka ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, amalan-amalan ini sekali lagi ini merupakan nutrisi bagi hati dan bukan merupakan pembatasan. Sekalipun demikian, ya tentu saja kalau kita bahas satu persatu akan cukup panjang kajian kita. Taib. Sehingga insyaallah akan kita bahas ya, sesuai dengan apa yang bisa kita dapatkan, sesuai dengan apa yang Allah tabaraka wa taala mudahkan kepada kita semua ya, dari nutrisi-nutrisi hati tersebut. Adapun secara konsep bagaimana semua amalan, sekali lagi, setiap amal soleh, setiap ketaatan itu merupakan nutrisi bagi hati seseorang. Taib. Kita masuk ke dalam yang pertama dari nutrisi-nutrisi hati. Itu apa tadi? Zikrullahi ta'ala. Ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Disebutkan di dalam kitab, ya, darurat atau kadar kedaruratan berzikir ya, kepada Allah Subhanahu wa taala bagi hati kita, maka sebagaimana diucapkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, "Adz-dzikru lil qalbi kal ma'i lis samak." Zikir bagi hati maka itu laksana air bagi ikan. Air bagi ikan bagaimana? Ya, sangat-sangat butuh. Lazim yang namanya ikan itu harus apa, dia butuh sekali kepada air. Ya, dia sangat-sangat butuh sekali kepada air. Demikian pula hati. Terhadap zikir, ya, itu seperti ikan terhadap air. Ya, hati kita sangat butuh kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib.
Ya, maka bagaimana mungkin seekor ikan dia bisa keluar dari air dalam keadaan hidup? Taib. Ya, pasti sekalipun dia masih hidup, masih bisa hidup dalam beberapa waktu, tetap dia akan ya akan mati lagi, atau dia sangat butuh sekali kepada zat-zat air. Umumnya demikian ya. Wallahu alam apakah ada pengecualian dari sebagian hewan. Al-muhim secara keumuman demikian adanya. Ya. Maka demikian pula hati kita. Ya, hati kita sangat butuh sekali kepada yang namanya zikir. Waqad dzakara al-Imam Syamsuddin Ibnu Al-Qayyim ma yaqrubu min thamaniyati fa'idah fi kitabih Al-Wabilus Sayyib. Tayyib. Fananqul ba'daha bi'idznillah ta'ala. Wa nansah bil'audah ila al-kitab al-madhkur li'adhami naf'ihi min hadhihi al-fawaid. Tayyib. Maka disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, ya di sana kurang lebih ada 8 faedah di dalam kitab beliau Al-Wabilus Sayyib tentang faedah dari zikir, ya. Maka kita akan sebutkan sebagian di antaranya, dan tentu saja ya bagi yang mau merojiah kepada kitab itu jauh lebih baik lagi. Taib. Disebutkan di antara faedah seseorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, anna dzikra quwwatun lil qulub war ruh. Ya. Bahwasanya yang namanya zikir ini merupakan makanan pokok bagi hati dan bagi ruh seseorang. Ya. Taib. Yang namanya zikir ini merupakan makanan pokok. Ya, makanan pokok seseorang di setiap negeri memang berbeda-beda. Taib. Tetapi inti dari atau fungsinya sama, yaitu apa? Untuk menjaga kehidupannya. Sebagai sumber tenaga, sumber energi yang dibutuhkan oleh jasad seseorang. Taib. Maka zikir ini kedudukannya seperti makanan pokok. Ya, kedudukannya seperti makanan pokok bagi tubuh. Sehingga kita sangat-sangat butuh sekali. Taib. Maka ketika seseorang tidak memiliki zikir atau dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kondisinya ya seperti seorang yang dia kelaparan, tidak mendapatkan makanan pokok sehari-harinya. Taib. Ya, kita ketahui Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada kita ya, subhanallah, sebagian dari umat manusia, bahkan sebagian adalah saudara-saudara kita kaum muslimin, ya, mereka kelaparan. Mereka tidak mendapatkan makanan pokok. Mereka hidup dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Taib. Ya, bayangkan, ya, itulah hati kita, itulah taib ruh kita, ketika kita tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak pernah mengingat Allah Tabaraka wa taala, seperti tubuh yang tidak pernah tersentuh oleh makanan yang sangat-sangat diinginkan olehnya. Ya. Oleh karena itu penting sekali lagi untuk kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian di antara faedah yang selanjutnya dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, annahu yatrudu syaitan. Yang namanya zikir ini akan mengusir syaitan. Akan menumpas syaitan, menghancurkan syaitan. Dan sebaliknya, ya, akan mendatangkan keridhaan Ar-Rahman, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Taib, ya. Salah satu musuh terbesar kita, taib, dalam hidup kita adalah siapa? Asy-syaitan. Salah satu sebab dari berbagai macam keburukan-keburukan yang terjadi di dalam kehidupan kita yaitu syaitan. Ya. Kenapa seseorang bisa terjerumus ke dalam sikap berbuat buruk kepada keluarganya misalnya? Kenapa seorang suami bisa berbuat buruk kepada istrinya? Istri bisa membangkang kepada suaminya, ya. Sang suami atau orang tua menelantarkan anaknya, atau sang anak melakukan perbuatan buruk kepada kedua orang tuanya, ya. Di antara sebabnya apa? Asy-syaitan. Di antara sebabnya apa? Ya. Salah satu musuh manusia yang harus benar-benar kita waspadai, jangan sampai kita lengah dari mereka semua. Itu apa? Asy-syaitan. Dan salah satu penangkalnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kemudian, ya, yang namanya berzikir kepada Allah di antara manfaat dan faedahnya yaitu apa? Ya, wa yuzilul ham wal gham 'anil qalb. Akan menghilangkan kekhawatiran dan kesedihan yang ada di dalam hati seseorang. Taib ikhwah sekalian, insyaallah mungkin hampir semua dari kita sudah pernah merasakan. Ketika kita sudah betul-betul mentok dengan satu permasalahan dalam kehidupan kita.
Ketika satu problematika yang sulit sekali untuk kita pecahkan, ya, kita sudah mengerahkan seluruh kemampuan, ternyata problematika tersebut masih melanda diri kita. Taib, seketika kita sadar, ternyata kita hanya mengandalkan diri kita untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kita lupa di atas sana ada Rabbuna Jalla wa Ala, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti bisa menyelesaikan segala macam bentuk permasalahan yang kita miliki. Seketika kita pun sujud kepada Allah, kita pun meminta kepada Allah, menangis kepada Allah, merengek kepada Allah, ya Allah berikanlah jalan keluar untukku. Taib. Ya, sehingga muncullah perasaan tenang dalam hati. Ya, karena kita sudah menyandarkan, menyerahkan seluruh permasalahan kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilanglah sedih, hilanglah khawatir, dan kemudian pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang secara cuma-cuma bagi kita semua. Yang tidak jarang datang dari jalan yang tidak kita duga-duga. Taib, ya. Sekali lagi, apa sebabnya? Zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, ya. Sudahlah memberi kesehatan bagi hati, demikian pula menjadi solusi bagi berbagai macam permasalahan-permasalahan. Taib. Kemudian yang selanjutnya, di antara manfaat faidah seseorang berzikir kepada Allah, wa yajlib lahul farah wassurur wal bast. Ya, akan mendatangkan al-farah, mendatangkan kesenangan, mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan kelapangan bagi seseorang. Taib. Ya, tidak jarang seseorang sedang berusaha ingin dapat harta. Ya, dia mati-matian berusaha, mengusahakan supaya bisnisnya ya lancar, supaya perjualbeliannya tapi mendapatkan keuntungan yang melimpah. Tapi ternyata mentok di sini, mentok di sana, permasalahan ini, permasalahan itu. Taib. Sehingga seketika dia ingat kepada Allah, ya sudah saya serahkan sajalah kepada Allah. Taib, biarkan Allah yang memberikan itu semua. Ternyata tiba-tiba Allah mudahkan bagi dia berbagai macam pintu-pintu rizki. Ya, atau yang lebih besar daripada sekedar rizki harta yang nyata, ya, yang kasat mata, yaitu apa? Allah berikan sifat qanaah ke dalam hatinya. Tiba-tiba Allah berikan sifat ini ke dalam hatinya yang awalnya dia ingin begini, ingin begitu, tiba-tiba dia berpikir, saya sudah punya istri yang baik di rumah. Saya punya anak yang saleh, yang salehah. Saya punya teman-teman, kawan-kawan, ikhwan, teman duduk yang mereka Masya Allah sering menasihati kebaikan-kebaikan. Apalagi yang saya butuhkan? Ya, biarkan harta datang sebagaimana Allah tetapkan bagi saya. Ya, apa yang sudah saya miliki sekarang adalah satu hal yang selesai urusannya. Itu qadarullah, gagal lagi, gagal lagi. Ketemu masalah, ditipu orang misalnya, ya, dan lain berbagai macam permasalahan-permasalahan, semuanya menjadi luntur, semuanya tidak menjadi masalah karena dia ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Ya, itu manfaat yang begitu besar. Taib. Kemudian selanjutnya kita bacakan secara ringkas insyaallah, wa yunawwiru al-qalb wal wajh seorang. Wa yaksud dzakir al-mahabah wal halawah wan nadrah. Ya, selanjutnya seorang yang berikan kemuliaan kepada dirinya, pakaian keindahan. Taib. Ya, karena akan tercurahkan nanti dari akhlaknya. Akan tercurahkan dari perangainya, tingkah lakunya. Ya, karena dia ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan seorang yang mendewakan hawa nafsunya. Bukan seorang yang selalu mengekor ya terhadap keinginan-keinginan dunianya, ya. Selesai semuanya dengan dia berzikir kepada Allah, dia ingat kepada Allah, maka kebahagiaan ada di sana sehingga terpancar dari tubuhnya, ya. Taib. Kemudian selanjutnya, ya, zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yurithuhu mahabbatallahi azza wa jal. Ya, akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Ya, ini banyak sekali dalil-dalilnya. Kita bacakan dulu secara ringkas insyaallah. Kemudian selanjutnya wa taqwa. Ya. Dengan seorang berzikir akan menambah ketakwaannya kepada Allah, wal inabah ilaih, akan menambah kesadarannya untuk selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kadzalika yurithul 'abd dzikrullahi 'azza wa jalla kama qala ta'ala fadhkuruni adzkurkum. Demikian pula yang terakhir, di antara manfaat berzikir kepada Allah adalah akan memberikan kepada seorang hamba zikir Allah kepada dirinya. Ya. Taib, akan mendapatkan zikir Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya. Kalau zikrullah ya atau zikir Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hamba ini luas. Bermakna pertolongan Allah, bermakna perwalian Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bermakna bahwasanya Allah yang akan menanggung segala sesuatu dari kebutuhan-kebutuhannya. Allah yang akan menyelesaikan berbagai macam keinginan-keinginannya. Ya, taib. Dalilnya apa? Allah sebutkan di dalam Al-Quran, fadhkuruni adhkurkum, berzikirlah engkau semua kepadaku, maka aku akan berzikir kepada kalian, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Sehingga zikir ini, ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, kebutuhan kita kepada zikir ini sangat darurat. Butuh sesegera mungkin kita berzikir kepada Allah. Sehingga ini yang disebutkan pertama, ya, nutrisi yang baik bagi hati, nutrisi yang akan bermanfaat bagi hati seseorang, taib, justru datang dari satu amalan yang simple, yang ringan, tetapi dampaknya begitu besar. Ya, dampaknya sangat-sangat besar sekali, manfaatnya sangat-sangat melimpah. Yaitu apa? Sekali lagi, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, ya. Maka sebagaimana kita sebutkan tadi, zikir merupakan amalan yang begitu ringkas, ya. Amalan yang sangat ringan. Taib. Amalan yang tidak membutuhkan kepada pengorbanan yang besar. Ya, kapanpun kita bisa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Dan disebutkan oleh para ulama, pada hakikatnya setiap ibadah itu adalah zikir. Ya, setiap ibadah adalah zikir, sekalipun ibadah tersebut adalah ibadah anggota tubuh. Seperti saum misalnya. Ya, seperti sholat. Maksudnya sholat yang gerakannya. Ya, karena di dalam sholat pun ada zikirnya. Taib. Ya, maka semuanya itu merupakan zikir. Apalagi seperti qiraatul Quran, itu pun termasuk zikir. Ya. Oleh karenanya, kenapa yang dimasukkan pertama adalah zikir, bukan ibadah-ibadah yang termasuk rukun iman, rukun Islam, ya, seperti percaya kepada Allah, seperti apa, menyebut kalimat syahadat, sholat, saum, zakat, dan seterusnya. Kenapa malah zikir? Karena zikir ini kalimat yang umum. Semua rukun iman, semua rukun Islam itu adalah zikir. Ya, iman artinya adalah percaya. Taib. Sedangkan zikir pun artinya apa diantaranya? Dia ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, masih ada keterikatan antara satu sama lain, ya, dengan semua amalan. Oleh karena itu, sekali lagi, zikir didatangkan pertama karena betapa besarnya, begitu besarnya kebutuhan kita kepada zikir, dan sangat besarnya dampak efek yang datang dari seseorang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, ya. Maka zikir adalah amalan yang ringan. Sedangkan keutamaan, manfaat yang didapatkan dari seseorang yang berzikir, ya, adalah manfaat yang begitu besar, yang bahkan tidak bisa didapatkan, ya, dari amalan-amalan yang lain. Taib. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fil yaumi mi'ata marrah kanat lahu adlu ashri riqab. Wa kutibat lahu mi'atu hasanah wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah wa kanat lahu harazan min asyaitan yaumahu dhalika hatta yumsi. Walam ya'ti ahadun bi afdal mimma ja'a bihi illa rajulun amila akthar minhu. Taib. Hadis yang sahih, sekali lagi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kedua kitab sahihnya. Kata Rasulullah alaihi wasallam, siapa yang mengucapkan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Taib, zikir yang sering kita baca setiap setelah salat. Ya, zikir yang ringan yang insyaallah semua kita sudah hafal. Sekali lagi, ya, yang belum hafal dengarkan baik-baik, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Taib, ya. Kita baca bahas terlebih dahulu makna zikirnya, ya, supaya kita lebih mendalam setiap kali mengucapkannya. Yaitu apa? La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wahdahu la syarikalah. Dialah satu-satunya, tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Penegasan tentang konsep dari tauhid, di mana tauhid adalah menyembah Allah, beribadah kepada Allah secara sempurna dan hanya kepada Allah saja. Tidak tercampuri dengan yang lainnya. Wahdahu.
satu-satunya. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Lahul mulk walahul hamd, miliknya lah, milik Allah subhanahu wa ta'ala lah seluruh kerajaan, dan milik Allah subhanahu wa ta'ala lah segala macam bentuk pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah terhadap segala sesuatu ya maha mengetahui, maha menguasai, ya taib, Allah mampu untuk melakukan segala sesuatu, kurang lebih maknanya demikian. Taib, maka barang siapa seseorang mengucapkan zikir ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, fil yaumi 100 marrah, dalam satu hari dia baca minimal 100 kali ya, maka seperti membebaskan 10 orang budak. Taib, membebaskan budak ini besar sekali pahalanya, ikhwah sekalian. Taib, di zaman sekarang sudah tidak ada perbudakan, sulit bagi kita untuk mengamalkan ini ya, sangat, tapi tetap kita bisa dapat keutamaannya, kita dapat pahalanya bahkan lebih dengan cara apa? Amal yang ringan. Zikir 100 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Kapanpun bisa kita baca ini. Taib, mau setelah salat, mau kapanpun itu, ketika kita memang sedang dalam kondisi-kondisi yang memungkinkan bagi kita untuk berzikir. Zikir ketika sedang di motor, sedang mengendarai kendaraan ya, sedang sendirian menunggu saudara kita, taib, menunggu meeting misalnya bagi yang sedang di tempat pekerjaannya, zikir, ucapkan kalimat ini ya, dia dapat pahala sebagaimana membebaskan 10 orang budak. Wa kutibat lahu mi'atu hasanah, maka akan dituliskan bagi dia pun 100 kebaikan. Wa muhyat anhu mi'atu sayyi'ah, dihapuskan dari dirinya 100 keburukan. Taib, ya cuma-cuma kita dapat korting ya dari dosa. Nauzubillah ya, semoga Allah menghapuskan semua dosa kita. Taib, maka kita mendapatkan penghapusan dosa sebanyak 100 dosa. Ya, dan konsepnya harus kita ketahui, penghapusan dosa yang sifatnya cuma-cuma seperti ini misalnya, karena kita mengamalkan satu amalan kemudian dapat dapat reward berupa penghapusan dosa, maka ini maksud adalah dosa-dosa kecil. Yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Taib, adapun dosa-dosa besar maka tetap kita harus bertaubat. Ya, jadi jangan sampai mencukupkan. Ah, saya sudah banyak zikir kok. Ya, saya selalu sholat Jumat ke sholat Jumat, kan itu pun menghapuskan dosa. Ya. Taib, dari satu waktu sholat ke waktu sholat pun sama, itu pun menghapuskan dosa. Ingat, itu dosa-dosa kecil, ikhwah sekalian. Taib, ya. Dan dosa kecil kita pun kita enggak bisa jamin, ya. Jumlahnya sudah tertutupi dengan amalan soleh kita, belum tentu, bisa jadi masih menggunung tinggi, masih banyak. Taib, jadi jangan mencukupkan amalan soleh, jangan pernah merasa cukup dengan amalan yang sudah kita kerjakan. Demikian pula jangan pernah merasa cukup dengan apa? At-taubah, bertaubat terus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, ya. Kemudian selanjutnya, wa kanat lahu harazan minasyaitan yaumahu dzalika hatta yumsi, dan dia akan mendapatkan perlindungan dari syaitan di harinya tersebut sampai dia masuk ke waktu sore hari. Taib, jadi bagaimana kalau pagi atau siang sudah baca 100 kali zikir tadi, masuk sore baca lagi. Ya, masuk waktu sore baca lagi. Baca zikir lagi, ya. Perbanyak. Walam ya'ti ahadun bi afdal, dan tidak ada seorang pun yang bisa mendatangkan sesuatu yang lebih baik. Maksudnya apa? Tidak ada yang bisa mengalahkan amalan zikir ini. Taib. Tidak ada amalan yang bisa mengamalkan amalan zikir ini. Taib, ya. Illa rajulun amil aktsar minhu, kecuali orang yang memang mengamalkan lebih banyak daripada hal tersebut. Ya. Taib, artinya lebih banyak zikirnya, lebih banyak lagi dia berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tambah dengan qiraatul Quran, dia tambah dengan birrul walidain, dia tambah dengan membantu sesama, membantu tetangga. Taib, dia tambah dengan sedekah di dalam setiap harinya, ditambah lagi apalagi dengan apa? Dengan menghadiri kajian-kajian ilmu. Ya, jelas itu akan menambah lebih banyak lagi pahala. Taib, ya, ini diantara keutamaan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi syahid, ya. Ucapan Nabi tadi, walam ya'ti ahadun bi afdal mimma ja'a bihi, ya, dan tidak ada amalan yang bisa mengalahkan dari amalan tersebut. Taib, maksudnya apa? Ada amalan-amalan zikir seperti zikir tadi, taib, yang pahalanya jauh lebih besar daripada bahkan amalan-amalan yang lain. Ya. Taib, oleh karena itu penting bagi kita untuk
selalu menjaga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa fi Tirmidzi diriwayatkan di dalam kitab Al-Imam At-Tirmidzi ya, dan ini merupakan hadis yang sahih ya. Tayib. Dikatakan di sini an Jabir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala subhanallahi nakhlatun tayib burisat lahu nakhlatun fil jannah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdihi, ya ini kalimat yang ringan sekali. Tayib. Ya masyaallah, ini sangat ringan sekali. Subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdihi, dengan segala pujian baginya. Ya, maka yang mengucapkan kalimat ini, apa kata Rasulullah? Ghurisat lahu nakhlatun fil jannah, maka akan ditanamkan bagi dia satu pohon kurma di dalam surga. Taib, ya. Dan ini merupakan hadis yang sahih sekali lagi. Ya, hadis ini diriwayatkan pula oleh yang selainnya, ya, dari kalangan para ulama ahli hadis. Ya, di antara yang mensahihkannya adalah Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Taib, amalan ringan nih, ikhwan sekalian. Subhanallah wa bihamdi, ya. Dan kita bisa tambahkan dengan amalan yang lain, ya, dengan zikir yang lain, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Taib, dan zikir-zikir yang lain, ya. Ringan tetapi bisa membawa pahala yang begitu besar. Taib, oleh karena itu, ya, kalau mau berjual beli, berjual belilah dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Mau berbisnis, berbisnislah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya satu barang dagangan, juallah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasti dibeli dengan harga yang sangat mahal. Ya. Kalau kita jual kepada manusia, kita punya barang bagaimana? Ya, enggak dapat apa-apa. Tapi kalau kepada Allah, maka Allah akan beli itu dengan sangat-sangat mahal. Tayyib. Demikian pula, ya, diriwayatkan dari sebagian sahabat, di antaranya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, beliau mengatakan la an usabbihallaha ta'ala tasbihatin ahabbu ilayya min an anfaqa adadahum dananir fi sabilillahi azza wajal. Taib. Kata Abdullah bin Mas'ud, sungguh ya aku bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa tasbih lebih aku cintai daripada aku berinfak ya dengan jumlah yang semisal dari tasbih-tasbihku beberapa dinar. Taib. Misalnya bertasbih 100 kali, maka kata Ibnu Mas'ud ini lebih baik, lebih bermanfaat daripada berinfak dengan 100 dinar fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena besarnya pahala yang bisa datang dari sana. Tayyib, ya, mengalahkan pahala yang seperti ini. Kemudian, ya, yang namanya zikir, maka di antara keutamaan yang lainnya disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari. Ya. Diriwayatkan dari Abu Musa Al-Ash'ari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan mathalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayy wal mayyit. Taib, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, permisalan orang yang tidak berzikir kepada Allah dan orang yang berzikir kepada Allah, maka ini seperti permisalan orang yang mati dan orang yang hidup. Ya. Taib. Apa indikatornya kita masih hidup? Taib, kalau indikator jasad jelas dengan detak jantungnya. Tetapi hati kita indikasinya, indikatornya itu apa? Masih berzikir tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tidak berzikir, maka ya tubuh kita laksana mayat hidup. Ya, mayat yang masih digerakkan saja tubuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada hakikatnya dia adalah ya mayat, tidak memiliki kehidupan karena hatinya yang mati. Taib, ya. Kemudian diriwayatkan dalam Imam Tirmidzi, ya, masih dari riwayat yang sahih. Taib, ya, dari Abdullah bin Bisr, anna rajulan qala ya Rasulullah inna abwabal khair kathiratun wala astati' al-qiyama bikulliha. Kata seseorang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya pintu-pintu kebaikan itu sangat banyak sekali. Ya. Wala astati' al-qiyama bikulliha. Sedangkan tentu saja aku tidak mampu untuk mengamalkan seluruhnya. Fa akhbirni bima syi'ta atashabbathu bihi wala tukthir alayya fa ansa. Maka beritahu kepadaku, ya, apapun yang engkau kehendaki tentang satu perkara yang aku bisa andalkan. Tetapi jangan banyak-banyak, kata dia, ya. Jangan banyak-banyak wahai Rasulullah. Taib, ya. Kenapa? Khawatir aku lupa, kata orang ini kepada Rasulullah.
Maka apa jawaban Rasulullah? Beliau pun menjawab, la yazalu lisanuka rutban bi dzikrillahi ta'ala. Iya, hendaknya lisanmu selalu senantiasa basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Simpel jawaban Rasulullah. Ya, simpel sedikit tetapi memiliki makna yang banyak. Ya, inilah di antara jawami'ul kalimnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara mukjizatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diberikan apa? Jawami'ul kalim. Ya, kemampuan untuk berucap dengan kalimat-kalimat yang ringkas, yang simpel, tetapi memiliki makna yang begitu mendalam dan memiliki manfaat yang sangat-sangat besar. Ya, contohnya seperti hadis innamal a'malu binniyat. Simpel, tetapi berbagai macam hukum ya terkandung di dalamnya. Ucapan ini ya, terus-terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ini merupakan jawaban atas satu permintaan dari seorang sahabat yang meminta agar memiliki amalan yang bisa diandalkan. Ya. Taib. Jawabannya apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian selanjutnya di antara manfaat zikir, ya, wa dawamu dzikr taktsiran li syuhudil 'abdi yaumal qiyamah. Ketahuilah dengan kita banyak berzikir, maka pada hakikatnya kita sedang memperbanyak saksi ya untuk kita di hari kiamat nanti. Taib. Ya. Kenapa? Disebutkan oleh para ulama ya, di antara yang disarankan, dinasihatkan kalau kita datang ke tempat yang baru atau tempat yang belum pernah kita injak sebelumnya, berzikirlah di sana. Taib. Kenapa? Karena tempat tersebut nanti akan menjadi saksi bahwasanya kita pernah berzikir di sana. Pernah berzikir, pernah beramal soleh di tempat tersebut. Taib. Ya, intinya perbanyak zikir dimanapun, kapanpun ya. Ketika memang Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk berzikir, maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula zikir ini akan menjadi pengalih perhatian kita ya dari perbuatan-perbuatan yang batil. Taib. Zikir akan mengalihkan fokus kita dari perbuatan-perbuatan yang itu dosa. Ya. Taib. Ingat misalnya kalau kita sedang menggibahi seseorang, tiba-tiba ingat subhanallah atau astagfirullah, ini gibah ya. Anda sedang mengucapkan keburukan seseorang. Bagaimana kafarahnya kalau kita sedang menggibah orang lain? Sebutkan kebaikannya. Langsung sebutkan kebaikan. Ya. Qadarullah kita terjatuh ya, syaitan ingat, syaitan tidak akan tinggal diam. Terjatuh kita untuk menjelekkan seseorang. Katakan, tapi ingat ya, si fulan ini punya kebaikan ini, punya kebaikan ini. Langsung segera. Di antara yang bisa mengingatkan kita apa? Zikir. Ya. Di antara yang bisa mengingatkan kita adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Demikian pula ya amalan-amalan buruk yang lain seperti namimah ya. Taib, dan amalan-amalan jelek seperti memandang yang tidak boleh untuk kita pandang misalnya. Yang mana kita hidup dalam kondisi yang begitu memprihatinkan dalam hal ini ya, di mana seringkali taib ya lawan jenis yang tidak boleh kita pandang, yang bukan mahram kita ya, berseliweran di mana-mana sehingga kita terjatuh ke dalam dosa ini. Taib. Yang bisa membuat kita terhindarkan darinya yaitu apa? Zikir. Ya, berzikir kepada Allah. Seringkali zikir akan membuat kita berpaling dari dosa-dosa tersebut. Taib. Fa imma lisanun dzakir wa imma lisanun lagin. Ya, maka kehidupan seorang hamba itu kondisi dia hanya ada dua. Ya. Apakah kondisinya dia sedang berzikir atau kondisinya sedang lalai, sedang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita sedang tidak berzikir sudah pasti bisa dipastikan kita sedang ya, sedang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Segera berzikir kembali. Ya, kembali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ya, maka barang siapa Allah Subhanahu wa taala bukakan baginya pintu-pintu zikir, pada hakikatnya ya dia telah dibukakan pintu-pintu untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya ya dia bersegera menyucikan dirinya, membersihkan hatinya dalam rangka untuk segera masuk ke dalam ya apa yang telah Allah bukakan bagi dirinya. Taib. Ya, maka dia pun akan mendapati apapun yang dia inginkan. Ya, kalau seorang berzikir kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan apapun yang dia inginkan. Ya, kurang lebih gambarannya seperti tadi. Sedang mencari harta, sedang mencari kepuasan batin ya dengan harta, dengan dunia, kemudian dia berzikir kepada Allah, Allah gantikan dengan yang lebih baik.
bukan harta, bukan dunia yang lebih baik, tetapi apa? Sifat qanaah, syukur kepada Allah dari apa yang dimiliki, ya itu jauh lebih nikmat, jauh lebih membuat hati kita akan merasa kaya daripada orang yang tidak memilikinya. Sekalipun orang punya harta banyak, enggak punya qanaah, enggak punya syukur, bagaimana hidupnya? Ya sama aja, ya. Seperti orang miskin, seperti orang enggak punya apa-apa, ya. Seakan-akan hidupnya itu tayyib, belum pernah mendapatkan apa-apa. Tetapi seorang yang miskin, seorang enggak punya apa-apa, tapi dia punya sifat qanaah. Dia pandai bersyukur kepada Allah, maka dia akan hidup seperti orang paling kaya di dunia, ya. Tayyib, dan itu jauh lebih nikmat daripada hanya sekedar harta. Tayyib, ya. Maka kalau seandainya ya seseorang berzikir, ya, kemudian zikirnya itu bukan diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya, kalau dia berzikir kepada Allah, berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuk zikirnya, ya, maka dia akan mendapatkan berbagai macam kebaikan. Coba kalau dia berzikirnya kepada manusia, maksudnya dia ingatnya manusia. Di antara makna zikir adalah mengingat. Ya, dia butuh kebaikan maka dia ingatnya kepada manusia. Dia ingin mendapatkan harta, dia ingat kepada bosnya misalnya. Ya, dia ingat kepada kliennya. Tayyib. Sangat mungkin ya bosnya tersebut menolak, kliennya tersebut ya tidak mau menjalankan kesepakatan sebagaimana yang sudah disepakati sebelumnya. Sangat mungkin. Tayyib, tetapi ketika dia minta kepada Allah, Allah berikan yang lebih baik daripada apa yang dia inginkan. Ingat, yang namanya doa itu tidak ada yang tidak dikabulkan, kecuali memang ada penghalang-penghalang di sana. Ya, orang-orang yang maksiat, orang-orang yang memakan makanan yang haram dan seterusnya dari penghalang-penghalang doa, umumnya doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja bentuk pengabulannya tidak mesti Allah berikan apa yang dia minta. Ya. Tapi bahkan Allah dengan kebesaran rahmatnya memberikan yang jauh lebih bermanfaat daripada apa yang dia minta. Ya, misalnya kita minta harta sama Allah, ternyata Allah beri kepada kita anak yang soleh misalnya. Kita minta kepada Allah agar diberikan kendaraan yang mewah, ternyata Allah berikan kepada kita istri yang solehah misalnya. Itu nikmat yang jauh lebih besar daripada hanya sekedar harta. Ya, dan itu bisa jadi sebabnya karena setiap doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian yang terakhir yang akan kita bahas di sini adalah tentang beberapa jenis dari zikir. Ya, beberapa jenis dari zikir. Di antara dari jenis-jenis zikir, ya, adalah berzikir menyebut nama-nama Allah Azza wa Jal. Taib. Dan menyebut nama-nama sifat, menyebut sifat-sifat Allah Tabaraka wa ta'ala. Ya. Dan memujinya, ya, menyebut-nyebutnya, itu termasuk zikir. Contohnya apa? Ya, kalimatut thayyibat. Ya, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, ya Allahu akbar. Kalimat-kalimat ini ketika kita bacakan, ya kita sebutkan, ya. Mau kita hitung, mau tidak kita hitung, pokoknya kita sebutkan saja, itu termasuk zikir. Ya, itu termasuk zikir. Thayyib. Kemudian di antara zikir adalah zikir tentang, ya, khabar anillah, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian pula tentang ahkamu asma'ihi wa sifatih, hukum-hukum yang berkaitan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contohnya kita mengucapkan, ya, Allahu azza wa jalla yasma' aswat, Allah mendengar. Ya. Allah melihat. Taib. Ya. Atau kita menyebut ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Aziz, ya, dan seterusnya dari nama-nama dan sifat-sifatnya, itu termasuk zikir. Ya, itu termasuk dari zikir. Taib, ya. Demikian pula, ya, di antara zikir kita menjelaskan tentang perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk zikir. Ya, berdakwah di jalan Allah, menyampaikan, ya, mana yang halal, mana yang haram, itu termasuk zikir. Tapi menyampaikan isi dari Al-Quran, itu termasuk zikir. Ya, itu termasuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kemudian di antara bentuk zikir adalah ketika seseorang menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'amma bini'mati rabbika fahadith. Adapun tentang nikmat Allah, maka
ucapkanlah, ya, sebutlah, sebutkanlah. Taib, itu termasuk di antara bentuk apa? Bentuk adzikar. Taib, ya. Tapi harus hati-hati dalam menyebut-nyebut nikmat Allah. Ya, terkadang manusia taib terjebak dalam kesombongan. Nah, ini agak tipis nih perbedaannya. Ya, ini bagi kita, kita enggak menilai orang lain. Kita enggak perlu, tidak diperintahkan oleh Allah untuk menilai orang lain. Tetapi ini untuk diri kita sendiri. Kalau kita mau mengamalkan satu amalan ini, menyebut nikmat Allah yang ada di dalam diri kita, hati-hati jangan dibumbui dengan kesombongan. Jangan dibumbui dengan bangga diri, dengan ujub, ya. Taib. Ingat, kita hanya menyebutkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Hanya bentuk syukur kita kepada Allah dengan kita menyebutkan nikmat Allah kepada kita. Taib, ya. Dan tentu saja, ya, di antara zikir adalah membaca Al-Qur'an. Ya, di antara zikir adalah membaca Al-Qur'an. Dan sudah kita sebutkan tadi bahwasanya seluruh amal saleh pada hakikatnya itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maka itulah, ya, di antara nutrisi bagi hati seseorang, bagi hati hamba, yang pertama adalah dia memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, dengan berbagai macam manfaat yang tadi sudah kita sebutkan, dan inti dari manfaat yang kita bahas itu apa? Untuk menjaga kesehatan hati kita. Untuk menjaga agar hati kita tetap hidup. Untuk menjaga, ya, agar berbagai macam bentuk penyakit yang bisa menyerap masuk ke dalam hati kita bisa tertanggulangi dengan cara kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ya, maka insyaallah ini merupakan akhir dari pembahasan kita, ya, pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Taib, tidak ada pertanyaan? Taib, ada. Oh, quiz. Taib.

Ada pertanyaan di sini, ya. Yang pertama, bagaimana cara melembutkan hati yang keras? Ya, taib. Maka salah satu cara yang taib yang cukup efektif, ya, si pemilik hati ini harus sadar bahwasanya hatinya keras. Itu dulu yang pertama. Ya, sang pemilik hati harus dia sadar bahwasanya hatinya keras. Karena kalau dia tidak sadar, maka akan sulit untuk dilembutkan. Taib. Adapun untuk kita, maka usahakan dengan apa yang kita sebutkan tadi, ya, perkaya diri kita dengan amal soleh, perkaya atau sehatkan hati kita, kuatkan, lembutkan hati kita dengan apa? Dengan amal soleh, dengan banyak berzikir, dengan banyak melakukan kebaikan-kebaikan, ya, dan yang semisalnya. Taib. Ya, kalau seandainya kita menemukan seseorang dalam kondisi yang demikian, ya, maka arahkan dia untuk beribadah, arahkan dia untuk, ya, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Arahkan dia untuk melakukan amal-amal kebaikan. Ya, dan di antara yang cukup efektif apa? Ya, membawanya menuju majelis-majelis taklim, mendengarkan nasihat-nasihat, mendengarkan kalamullah dibacakan, dijelaskan, diterangkan, ya, mendengarkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, itu disampaikan, itu bisa menjadi kebaikan. Tayyib. Masya Allah. Ya. Ada pertanyaan di sini, apakah jika kita gelisah karena terlewat qiyamul lail itu was-was dari syaitan? Taib. Ya, perlu diketahui, salah satu tanda hati yang sehat bukanlah hati yang selalu mengerjakan ketaatan. Taib, tetapi ketika dia kehilangan kesempatan atau terlewat dari satu kesempatan untuk melakukan ketaatan, maka hatinya akan merasakan sakit. Ya, merasakan sedih. Bahkan lebih sedih daripada seorang yang kehilangan harta, daripada seorang pecinta dunia yang dia kehilangan harta. Taib, ini disebutkan dalam kitab. Ya. Ya, orang yang kehilangan kesempatan untuk beribadah kemudian dia merasa sedih, merasa sakit hatinya. Taib, maka itu adalah salah satu tanda-tanda kebaikan. Yang menjadi was-was syaitan yaitu apa? Ketika dia tidak beranjak dari kesedihannya tersebut. Dalam artian apa? Ya, pasti sedih, qadarullah. Tadi malam misalnya kelewat qiyamul lail. Nah, jangan berhenti di sana. Ya, bagaimana? Cari pengganti qiyamul lail. Disebutkan dalam beberapa periwayatan bahwasanya pengganti dari qiyamul lail salat apa? Salat duha sebanyak 12 rakaat. Ya. Taib. Di antara yang bisa menggantikan salat tahajud adalah seseorang salat duha sebanyak 12

Taib. Jika ada seseorang berzikir, salat, baca Al-Qur'an, ya, ibadahnya lengkap dan rajin, namun tetap sering marah, tidak sabar, ya, pelit, kira-kira apa yang mesti dilakukan oleh orang tersebut? Ya. Taib. Apa yang harus dilakukan? Ya, perbaiki semua ibadahnya tadi. Taib. Bisa jadi ibadahnya ini memang belum benar, ya, bisa jadi ibadahnya masih banyak kelalaian di sana. Ya, masih banyak kelalaian. Ingat, salah satu syarat dari ibadah harus apa? Harus menghadirkan hati. Jangan-jangan hatinya tidak dihadirkan dalam setiap ibadahnya. Jangan-jangan ada niatan yang salah dari setiap ibadahnya. Taib. Dan kalau misalnya memang seperti ini kondisinya, ya, jangan lupa minta kepada Allah. Minta kepada Allah agar diredam sifat pemarahnya, minta kepada Allah agar diarahkan agar bisa lebih bijaksana di dalam bersikap, ya. Sikap keburukannya seperti apa, kurang penyabarnya, pelitnya dan lain sebagainya itu bisa dihilangkan. Taib. Wallahu a'lam. Taib. Apakah boleh berzikir dengan Asmaul Husna berulang-ulang, ya, seperti Ar-Razzaq untuk mendapatkan rezeki? Taib. Salah satu adab kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita memang mau meminta, maka memuji Allah dengan sifat yang sesuai dengan apa yang kita minta. Contohnya tadi, meminta rezeki maka kita sebut ya Razzaq. Ya, wahai pemberi rezeki. Taib. Adapun mengulang-ulangnya, ya, selama mungkin tidak berlebihan atau ya batas wajar seorang hamba yang meminta kepada Allah, maka itu tidak mengapa. Adapun mengulang-ulang secara terus-menerus, maka itu butuh kepada dalil. Kalau memang ada dalilnya, ya, yang Anda sendiri belum tahu, wallahu a'lam, apakah ada dalilnya. Ya, kalau tidak ada dalilnya, maka alangkah baiknya kita cukupkan dengan apa yang tadi kita sebutkan. Ya, taib. Ya Razzaq urzuqni, wahai pemberi rizki, berikanlah aku rizki. Ya, hal-hal yang demikian. Taib.

Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, misal kita memberi uang kepada orang tua, tapi hanya disimpan saja, tidak digunakan. Ya, maksudnya oleh orang tuanya tersebut ya. Orang tua saya termasuk orang yang sangat hemat. Ya, bagaimana kalau saya berhenti memberi orang tua saya dalam bentuk uang dan menggantinya, misal langsung memberi barang, makanan, atau membiayainya umroh. Ya, dosa tidak kalau tidak memberi uang. Ya, itu dilihat. Tafadhol, silakan. Kalau menurut ana wallahu alam, ya termasuk baik. Apa yang dibutuhkan oleh orang tua kita? Ya, apa yang lebih dibutuhkan oleh dirinya? Ya, misalnya bulan ini kita memberi uang, taib, maka bulan selanjutnya ya bisa kita berangkatkan umroh misalnya. Itu sangat baik sekali, masya Allah ya. Kalau kita bisa melakukan hal-hal yang demikian, ya. Atau apapun yang sekiranya bisa membahagiakan hati mereka, ya. Intinya kan kita sedang berusaha untuk membahagiakan hati kedua orang tua kita. Ya, lakukan apapun, selama tidak dilarang, ya, maka itu tidak mengapa. Taib. Taib, ya. Ada dua pertanyaan di sini. Bagaimana hukumnya wanita yang safar tanpa mahram, tapi rombongan dengan sesama wanita? Hukum asal safar tanpa mahram itu tidak diperbolehkan. Ya, itu tidak diperbolehkan bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya. Kapan dia boleh safar tanpa mahram? Ketika memang benar-benar darurat. Ya, ketika kondisinya sangat-sangat darurat. Mau dia sendirian, mau dia rombongan, kalau tidak darurat maka kembali kepada hukum asal. Taib, ya, tetapi kalau sudah darurat, ya mau dia sendirian, mau dia berombongan maka diperbolehkan. Taib, kalau memang kondisinya darurat. Taib. Kemudian apakah wanita bercadar harus membuka cadarnya saat sholat? Ya, maka datang permasalahan ini dalam permasalahan fikih, ya, di antara ulama ada yang memang mengharuskan untuk wajah itu terbuka ketika dia sedang sholat. Tetapi Allah alam, ya, maka dilihat dari maslahat dan madarat. Kalau kita sholat, ya, kalau bagi para wanita sholat di tempat yang sekiranya dikhawatirkan, ya, auratnya akan terlihat oleh yang bukan mahramnya, maka dia tetap menutup wajahnya. Ya, wallahu a'lam. Taib, ya, itu pertanyaan-pertanyaan. Di sini ada dua kitab, ya, ada dua kitab yang berjudul Adda wa Dawa. Masya Allah, ini kitab bagus sekali. Yang mana ini akan diberikan satu orang ikhwan, satu orang akhwat gitu ya.

0: Taib, bagi yang bisa menjawab pertanyaan. Taib, ya. Mau ditanya apa, ikhwah? Taib. Di awal pembahasan tentang masalah pentingnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menukilkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang pentingnya zikir. Taib. Tafadhol, siapa yang bisa mengulangi bagaimana pentingnya zikir? Ada permisalan dari beliau tentang pentingnya zikir. Fadhlah.
1: Bismillah. Syekh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwanya zikir bagi hati laksana air bagi ikan.
0: Masya Allah.
1: Bagaimanakah keadaan ikan jika berpisah dengan air?
0: Taib, masya Allah. Ya, zikir bagi hati laksana air bagi ikan. Ya, boleh mendapatkan kitab Ad-Da'wah Dawa, ya, terjemahan Ad-Da'wah Dawa. Taib. Nanti mungkin setelah kajian boleh kami berikan. Satu lagi untuk akhwat. Ya. Taib. Ya. Sebutkan, kalau tadi yang kita bahas adalah keutamaan dari zikir yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya. Selanjutnya sebutkan tiga saja, ya, yang disebutkan oleh muridnya beliau Ibnul Qayyim rahimahullah. Tadi sudah kita sebutkan. Tafadhalna. Mangga, silakan. Ada yang bisa menjawab?
2: Sebentar, Ustaz. Afwan, Ustaz, bisa diulang lagi?
0: Taib, sebutkan tiga keutamaan zikir yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim. Ya, yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim tadi di awal-awal.
2: Oh iya, iya. Akan menghilangkan kekhawatiran dan kesedihan dalam hidup kita. Nah. Mendatangkan kesenangan, memberi cahaya bagi wajah.
0: Taib, ya, ahsan, barakallahu ya. Fik.
2: Makanan, ya. Seperti makanan pokok.
0: Seperti makanan, ahsan, taib. Ya, itulah diantara keutamaan-keutamaan zikir, ya. Kalau kata Syekhul Islam, seperti air bagi ikan, ya, kata Ibnu Qayyim, ya, tadi banyak, ada beberapa, ya, dan itu semua dijelaskan dalam kitab beliau, Al-Wabil As-Saib, ya. Al-Wabil As-Saib, boleh bagi yang mau merojaah kitabnya, ya, silakan dibaca. Taib, yang barusan menjawab, diperbolehkan mendapatkan kitab terjemahan Ad-Da'wah Dawa. Taib, dengan demikian ya telah selesai kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita di pagi hari ini adalah perkumpulan kita yang akan terus mengumpulkan kita sampai di surga nanti bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun ana bertaubat kepada Allah ya dari segala kesalahan dan memohon maaf kepada seluruh yang mendengarkan dari segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: Bagaimana caranya agar bisa khusyuk? Ada dua hal yang kita bahas, ikhtiar di dalam sholat dan ikhtiar di luar sholat, baik sebelum ataupun setelah sholat. Pertama, ikhtiar di luar sholat, sebelum sholat. Jadi kekhusyuan di dalam sholat harus diikhtiarkan seumur hidup, walaupun kita di luar sholat. Gimana caranya? Pertama, jadikan cita-cita hidup kita hanya akhirat, bukan dunia. Yang kita kejar akhirat. Siapa yang demikian, Allah fokuskan pikiran kita, termasuk al-khusyukkan sholat kita. Kata Nabi SAW, mangkanati dunya hammahu farraqallahu amrahu. Siapa orang yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya, Allah cerai-beraikan urusannya. Tidak fokus, ingat kesana kemari, banyak pikiran, stres. Nah, terus sebaliknya, kalimat, beberapa kalimat setelah itu, mangkanatil akhir hammahu jamma Allahu amrahu. Terus wa ja'ala al-ghina fi qalbihi. Terus wa ya'tihi dunya wa hiya raghimah. Siapa orang yang menjadikan akhirat sebagai cita-citanya, Allah fokuskan urusan menjadi satu saja. Fokusnya akhirat, semua urusan dunia langsung difokuskan ke akhirat. Sehingga jadi manfaat. Apalagi lagi sholat, Allah akan bantu. Ya, jadi itu di luar sholat, jadikan akhirat menjadi cita-cita. Akhirnya apa yang terjadi? Seluruh kejadian, pengalaman, peristiwa yang dia alami, dia lihat, dia dengar, langsung disambungkan ke akhirat. Para ulama itu ketika lewat melihat ada orang yang sedang membakar kambing, dibolak-balik menangis. Dia ingat kepada ayat. Ketika wajah-wajah mereka dibolak-balikan di atas api neraka. Kayak gitu tuh. Tapi dengan kadar yang lebih mengerikan. Nangis dia. Ketika ada seorang anak dimarahi oleh ibunya, diusir keluar, ditutup pintunya. Anak itu nangis kembali, gedor-gedor, mama maafkan saya, ummi ampuni saya berjanji tidak mengulang kembali. Segede apapun kemarahan ibu, dibuka kembali pintunya, disambut lagi, dielus lagi. Ingat kepada sifat Allah, kalau seorang ibu yang murka kepada anaknya, tapi anaknya kembali mengakui kesalahannya, berjanji berubah, pintu rumahnya kembali dibuka, disambut, dielus lagi. Apalagi Allah. Allah lebih menyayangi hambanya dibanding kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Kalau seorang hamba sudah dosa, maksiat, menjauh, kemudian dia ingin kembali taubat, pintu taubat dari Allah selalu terbuka lebar. Jadi setiap kejadian itu selalu dikaitkan dengan penjelasan dari agama ini. Jadi kalau segala sesuatu di dunia dikaitkan akhirat dan seterusnya, umpamanya kita sedang umroh atau haji di bulan Juli, Agustus, gitu, panas kan, September, sampai di atas 42 derajat, begitu angin bertiup, langsung Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna. Ini baru panas dunia loh, bagaimana kalau panas akhirat, langsung ingat akhirat. Bisa nangis, bukan nangis karena gak tahan terhadap panasnya angin yang bertiup, tapi nangis karena takut panasnya neraka. Selalu dikaitkan. Kalau di luar sholat selalu dikaitkan dengan akhirat, pasti dalam sholat semua doa yang kita baca banyak berkait ke akhirat, ya enggak? Maka akan lebih fokus. Itu pertama. Kedua, ini masih ikhtiar di luar sholat. Jalin hubungan baik dengan sesama manusia. Apa hubungannya? Banyak hubungannya loh. Cintai setiap muslim secara tulus karena Allah, karena keimanan mereka, bukan karena dunia mereka. Ini mah kaya raya dicintai, dijadikan sahabat biar kecipratan. Bukan. Ini mah anak pejabat, siapa tuh diangkat jadi wakilnya. Bukan. Tapi karena agama. Ini agamanya baik, imannya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, dicintai, dijadikan sahabat. Ini termasuk salah satu faktor pendukung kekhusyuan di dalam sholat. Maka ketika sholat berjamaah dengan kawan-kawan yang kita cintai mereka, mereka mencintai kita, rapat itu enak, nyaman, klop hatinya juga. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, sawu sufufakum atau istaqimu sufufakum wala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Luruskan shaf kalian, jangan bengkok-bengkok, jangan ikhtilaf, nanti Allah mengikhtilafkan hati-hati kalian tuh. Tidak beresnya shaf itu berimbas kepada perasaan hati. Hati juga tidak nyaman berdekatan dengan saudaranya di kiri dan di kanan. Jadi apa? Akhlak kita di luar sholat berpengaruh. Nih salah satu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Salasatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga hal. Siapa yang memiliki tiga hal ini dalam dirinya, dia akan merasakan halawatul iman, manisnya iman. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah kitab syarah sahih Muslim, wa halawatul iman tashmulu al-khusyu' fi shalah. Manisnya iman mencakup khusyuk di dalam sholat. Untuk bisa khusyuk dalam sholat miliki tiga ini. Pertama, kalau Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibanding yang lainnya. Kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai sesama muslim, dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Ternyata interaksi kita, muamalah kita dengan sama muslim berpengaruh kepada halawatul iman, berpengaruh kepada kekhusyuan dalam sholat. Kalau ada kedengkian, kebencian, jangan berharap bisa khusyuk. Apalagi setan pintar tahu kita membenci seseorang, begitu takbir Allahu Akbar, oleh setan dimunculkan wajah orang itu dalam ingatannya. Akhirnya di dalam sholat hanya mencaci dia, memaki dia, ingat kepada kejahatannya selama sholat. Akhirnya nanti berencana kalau ketemu gini-gini. Di dalam sholat, enggak khusyuk sholatnya. Dan banyak lagi, itu di luar sholat. Adapun ikhtiar di dalam sholat. Pertama, fokus, konsentrasi, hayati apa yang dibaca oleh mulut. Ketika mulut mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, langsung hati, pikiran menghayati dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan penyayang. Mulut mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, langsung hati menghayati segala puji bagi Allah penguasa semesta alam. Ar-Rahmanirrahim. Terus, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sehingga hati pikiran sinergi dengan mulut, selaras, sehingga hati dan pikiran enggak ada waktu untuk berpikir hal yang lain-lain. Apalagi ditambah dengan selalu difokuskan ke akhirat, dikaitkan, lah tambah fokus konsentrasi kita. Itu yang pertama. Kedua, panjangkan bacaan di setiap gerakan bila memungkinkan. Rukuknya jangan 3 kali baca subhanallah, tambah 10 kali. Hayati sujudnya. Sujudnya tambah dengan doa. Baca doa-doa yang beragam dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena setiap doa yang baru kita hafal lebih terhayati ketika dibaca. Ini salah satu hikmah kenapa Nabi memberikan beberapa doa, contoh doa yang berbeda di setiap gerakan salat. Iftitah ada macam-macam kan? Semuanya sahih dari Nabi SAW. Demikian juga doa ruku, doa sujud, dan seterusnya. Maka baca. Nah, termasuk bila perlu sering-seringlah membaca ayat sajdah. Lalu kita sujud tilawah. Ya. Kalau kita jadi imam, enggak apa-apa. Membiasakan jamaah mengenalkan ayat-ayat sajdah dan cara-cara aspek fikih dari aspek fikih tentang tata cara sujud tilawah. Dan hafalkan doanya, hayati ketika melakukannya. Apalagi kalau kita sholat sendirian di malam hari tahajud, baca sesering mungkin. Itu akan menambah kekhusyuan ya.
5: Pertanyaan. Mendiang ayah saya semasa hidupnya jarang sholat, hanya 1 tahun sekali, kemudian lebaran hungkulnya. Penyebabnya wallahu alam, tapi mungkin lebih karena malas. Pertanyaan, bagaimana seharusnya saya mendoakan beliau? Ya doakan agar Allah mengampuni dosa-dosa. Ini ayahnya sudah meninggal ya. Doakan agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Kedua, jadilah anak yang soleh. Seluruh amalan yang dilakukan oleh anak yang soleh mengalir ke orang tuanya. Ketiga, banyak-banyaklah mendoakan, sudah yang pertama tadi ya. Yang ketiga, banyak-banyaklah berinfak dan bersedekah atas nama orang tua. Dan bila memungkinkan, hajikan orang tua oleh kita sendiri, dari biaya kita sendiri, setelah kita pribadi melakukan haji untuk pribadi kita. Kita haji dulu tahun ini, tahun depan saya mau membadalkan orang tua saya haji yang sudah meninggal. Membadalkan haji ikhtilaf di kalangan para ulama, sebagian ada yang menyatakan tidak boleh dan tidak sampai, sebagian ada lagi yang menyatakan sampai. Dan saya lebih cenderung kepada yang kedua, berdasarkan hadis Nabi SAW yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dan ini juga dinukil oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz dalam bab ma yanfa'u lil mayyit, apa yang bermanfaat bagi mayit, di antaranya adalah amalan-amalan anak-anaknya. Seorang ayah sebelum meninggalnya wasiat kepada anaknya, kalau saya mati bebaskan 100 orang budak. Matilah orang itu. Si sulung membebaskan 50 orang budak untuk melaksanakan wasiat ayahnya. Dan dia menyuruh adiknya untuk membebaskan 50 yang sisanya. Adiknya bilang enggak. Sebelum saya bertanya dulu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang boleh atau tidaknya. Kata Hanas dibebaskan, Arifek. Tidak boleh gitu ya. Hanas apa bahasa Indonesia-nya? Terlanjur? Kadung? Beda. Hanas dilakukan ternyata tidak boleh. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "In kana muwahhidan." Kalau ayahmu itu seorang muwahhid. Kalau ayahmu itu seorang muwahhid, seorang ahli tauhid, seorang muslim. "Tsumma tasaddaqtum alaihi wa sallaitum wa hajjajtum." Lalu kamu salat. Kamu sedekah atas nama dia dan kamu haji atas nama dia, maka pahalanya akan sampai kepada dia dan kepada kamu. Maka hajikan. Tapi haji kita lebih dahulu, lalu tahun depan baru menghajikan orang tua. Umroh kita dulu, lalu umroh berikutnya untuk orang tua. Bukan satu kali perjalanan umroh, melakukan berkali-kali umroh. Itu tidak disyariatkan, ya. Jadi doakan terus, dan ayah yang tidak sholat tersebut karena disebabkan mungkin ketidaktahuan atau kejahilan dan tetap mengakui kewajiban sholat, merasa dirinya berdosa dengan hal itu, meninggalkan sholat yang dilakukannya tidaklah mengeluarkan dia dari Islam. Jadilah anak yang soleh, kemudian doakan orang tua, kemudian banyak berinfak bersedekah atas nama orang tua, termasuk menghajikan. Wallahu a'lam bishawab.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
6: Nah, harus banyak orang yang tahu doa, bahkan di waktu tersembunyi itu. Ketika semua manusia sedang terlelap dalam tidurnya, tatkala yang terdengar hanya kokokan ayam jago atau suara jangkrik di sepertiga malam akhir, ketika Allah yanzil turun ke langit dunia mengatakan, "Hal min sa'ilin fa'u'tiyah," apakah ada yang mau minta sama aku, pasti aku kasih, pasti jamaah. Lalu apa yang kalian minta? Di surah Al-Baqarah ayat 186, di sela-sela Allah berbincang tentang Ramadan, Allah mengatakan, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'wat ad-da'i idza da'an. Aku itu dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kalau dia minta sama aku. Kalau dia berdoa kepadaku, Allah tuh buka pintunya lebar-lebar agar kita berdoa, agar memohon. Tapi apa yang kita minta?
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. Yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
7: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
8: Iya. Tentang kebidahan. sangat panjang di media sosial.
9: Iya.
8: Terus tanggapan kita yang bagus seperti apa ya, Ustaz? Kira-kira untuk menanggapi hal-hal seperti itu.
9: Iya, sekarang kita hanya ditawarkan dua hal, enggak ada tiga. Kita terus tegar bersikap la yakhafuna laumata laim. Tidak takut celaan cacian orang, sehingga kita masuk ke dalam hadis Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadhalik. Akan terus ada sekelompok kaum di tengah umat ini yang konsisten di atas kebenaran. Tidak akan dibahayakan cacian, celaan, serangan. Sampai datang perkara Allah. Dalam lafaz lain, hatta yuqatila akhiruhum masihad dajjal. Sampai yang akhirnya memerangi dajjal. Atau kita mengalah, mundur. Mereka menang. Karena targetnya mereka itu sama, satu titik. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Itu aja. Terus-menerus mereka melakukan perlawanan, mereka melakukan serangan, sampai mereka mampu mengembalikan kita ke dalam pemahaman mereka, akidah mereka, agama mereka kalau di luar Islam. Itu aja. Nah ini pilihan. Kalau kita sekarang pilihannya A, resikonya pasti A dong. Enggak mungkin kita renang resikonya jatuh dari pohon. Enggak mungkin. Ya resikonya renang tenggelam, resikonya naik pohon jatuh. Resikonya naik mobil ketubruk. Resikonya kita sekarang terus la yakhafuna laumata laim dan ingin menjadi bagian daripada tadi sekelompok kaum yang eksis sampai akhirnya nanti memerangi dajjal. Atau diam, membaur, menjadi bagian mereka, bahkan kita menciptakan tanpa sadar masa mengambang. Nah ini, iya, itu yang mengerikan. Sehingga kita akan menjadi bagian kabut. Kita akan menjadi bagian syubhat. Kita akan menjadi bagian tadi itu. Pernak-pernik yang akhirnya orang itu bingung dengan sikap kita sendiri. Ini Ustadz kemana? Jangan, masa ini sudah mengambang, masa ini sudah bingung. Yuk, kita sebagai alat dakwah harus menunjukkan supaya enggak bingung. Ini memang dialami sejak zaman dahulu di Indonesia seperti Haji Rasul. Bapaknya Buya Hamka itu, dia Masya Allah bagaimana dituduh Wahabi dengan 17 poin. Dilarang untuk mengatakan, menyampaikan bid'ah kufur. Kata beliau apa? Kalau saya dilarang untuk menyampaikan kufur, terus ayat-ayat Al-Quran yang banyak sekali menyampaikan kufur itu, siapa nanti yang menyampaikan? biarpun saya sendirian, akan tetap saya sampaikan. Subhanallah. Ini contoh kecil da'i yang konsisten. Da'i yang terus komitmen. Tidak lekang. Tidak akan tumpul karena berbagai macam terpaan. Seperti itu. Ya.
8: Terus ini juga, Ustaz. Ya. Penggunaan kata syirik dan bid'ah itu. Kadang-kadang di kalangan umat, bahkan juga sebagian para ustaz-ustaz juga ada alergi juga menggunakan kata itu.
9: Iya, inilah insiden dakwah. Saya ingin sampaikan di sini, saya termasuk dan beberapa ustadz yang seleting saya, seperti Ustadz Abu Haidar, ustadz-ustadz lain, itu menyampaikan dakwah tentang bid'ah, syirik, itu sejak tahun 90. Iya. Harusnya kita itu kalau naik kan tangganya makin tinggi. Jangan dibalikin lagi. Tadi lagi-lagi serangan orang supaya kita tidak menyampaikan dakwah. Itu memang nyata. Tapi kalau mereka ketika dikit-dikit bid'ah kita berhenti menyampaikan bid'ah. Dikit-dikit syirik kita berhenti menyampaikan syirik. Habis. Nah caranya bagaimana? Cara yang terbaik adalah tetap faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ucapkan dengan ucapan yang lemah lembut. Tapi kita sampaikan. Kenapa? Karena istilah bid'ah itu adalah istilah mubarak, berkah. Yang dijunjung tinggi oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran. Syirik apalagi? Masya Allah. Istilah yang berkah. Yang diulang-ulang oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Masa salah? Terus kemudian kufur juga begitu. Disampaikan oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Rasulullah juga mengatakan seperti itu. Terus kemudian kita distorsi, kita eliminir. Kita parkirkan entah katanya sejenak. Enggak tahu sampai kapan. Atau demi maslahat. Maslahat apa lagi? Maslahat jamaah atau maslahat Islam. Kalau maslahat Islam tidak seperti itu. Oleh karena itu, bagi saya yang penting kita sampaikan. Dengan dalil-dalil yang argumentatif, dengan bahasa yang sopan santun, dengan mimik yang betul-betul sejuk. Itu saya kira. Oleh karena itu, dakwah apapun, materi apapun, yang penting kita seorang da'i dituntut, menyampaikan dakwah itu, satu, adalah dialogis. Keduanya argumentatif. Caranya persuasif. Kalau enggak ketemu, audien enggak nerima, kompromistis. Itu aja insya Allah. Nah dengan cara seperti ini insya Allah dakwah kita yang mulia, yang barokah ini akan tetap bisa eksis. Bismillah. Saya kira itu. Ya cukup. Ya,
8: terlahir Ustaz, terlahir ya, pesannya dan kesan Ustaz selama dari tahun tadi 90 dan mendakwakan, menyampaikan tentang syirik dan bid'ah itu. Kesannya apa? Kemudian ya pesan bagi kami-kami yang muda-muda ini
9: ya.
8: Awam ini gimana Ustaz?
9: Ya. Ya intinya kalau dulu ketika belum ada sosmed, sebelum ada televisi, bahkan dulu kita itu masih numpang di TV-TV, radio-radio umum. Itu dakwah kita ketika itu masih, Masya Allah ya, saya merasakan bagaimana menyampaikan tentang masalah akidah manhaj itu antusias semangat. Bahkan daurah satu ke daurah yang lainnya yang kita bahas adalah kitabut tauhid, usulus salasah, kasfus syubhat. Taujiyat Islamnya Syekh Jamil Zaino, Al-Firqatun Najiyah Syekh Jamil Zaino, itu. Dan materi-materi manhajiyah. Nah, tablet-tablet kita juga seperti itu dulu. Nah, sekarang ini mungkin karena fenomena-fenomena serangan frontal yang akhirnya membuahkan sikap beberapa da'i harus menghaluskan, melembutkan, sehingga muncul tema-tema dakwah yang sekarang ini lembut. Nah namun gak apa-apa sebetulnya. ya jangan berlebihan sampai kehilangan satu makna, kehilangan satu jurus tema yang real, yaitu menyampaikan al-Islam, ya. Apalagi niru-niru judul film, niru-niru judul lagu, nah ini dihindarkan. Karena ada suatu pesan atau suatu kelebihan Sahih Bukhari itu apa? Karena pemahaman Imam Bukhari di dalam Sahihnya itu ada di dalam judul babnya. Jadi judul tema kajian itu cerminan dari isi materi. Jangan sampai ambigu. Sehingga kita itu membahas apa? Contoh ketika kita membahas ingin kerak hawa nafsu. Oh ya oke lah, kasih cerat-cerat hawa nafsu, oke. Ketika kita sekarang ingin membahas masalah rumah tangga sakinah, ya rumahku, taman surgaku, oke. Jadi boleh, insya Allah ketika kita menyampaikan terus dengan komitmen tema-tema itu tetap mengarah kepada akidah manhaj, maka umat ini akan terdidik pelan-pelan. Dan jangan sampai kecil hati. Kok ketika saya mengangkat manhaj, jamaah kajiannya sedikit. Kita bukan target jamaah. Bahkan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kalau kamu mentaati kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan yang lurus. Memang kadang-kadang ada semacam gerakan hati untuk tidak ikhlas, dan ini termasuk godaan setan. Ada perasaan perih ditinggalkan jamaah. Loh kok setelah saya kasih tema ini kok enggak ada jamaahnya, hilang separuh. Ini sebetulnya godaan. Tapi kalau ikhlas, Masya Allah. Nabi Nuh, empat umat, cuman empat ditekuni. Bahkan hunaka nabiyun walaysa ma'ahu ahad. Makanya intinya kita dakwah. Intinya kita sampaikan. Hadir banyak, alhamdulillah. Hadir sedikit juga, alhamdulillah. Karena apa? Karena yang penting tersampaikan risalah itu. Karena untuk apa kita banyak masa tapi mengambang, daripada sekarang masa mengambang banyak, mendingan berkualitas walaupun sedikit. Nah inilah, makanya sekarang ini dakwah kita yang kita utamakan adalah pemahaman Islam, penanaman Islam, bukan bagaimana merangkul muslimin. Betul kita rangkul, tetapi jangan sampai rangkulan itu mengorbankan nilai-nilai positif, nilai-nilai ideal yang kita harus sampaikan ke jamaah. Itu saya kira cukup insya Allah. Mudah-mudahan dialog ini bisa kita ambil ibrahnya. Subhanakallah hamdika syadu adla ilaha ila anta suruh wa tubuh laik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
11: Halo Ustadz.
10: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Fas'alu.

0: Apa hukum dan dalil membaca basmalah dalam surah Al-Fatihah maupun surat lain dalam sholat fardu dibaca sir dan sholat fardu berjamaah dibaca sir? Dalil bahwa basmalah dibaca sir, salah satunya hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yastaftihu salatahu bitakbir wa qira'atahu bilhamdulillahi rabbil alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan takbir dan membuka bacaannya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Maknanya yang pertama kali terdengar dari bacaan salat Nabi alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahnya tidak terdengar. Lalu ulama ikhtilaf, sebagian menyatakan dibaca tapi sir. Sebagian lagi seperti Imam Malik menyatakan tidak membaca, langsung alhamdulillah rabbil alamin. Walhasil ini ikhtilaf. Ini salah satu di antara dalil disirkannya bacaan basmalah pada salat berjamaah. Boleh dikeraskan? Boleh. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kata Ummu Salamah, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yamuddu qira'atahu ayatan ayatan. Qara'a bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu bismillah wa yamuddu ar-rahman wa yamuddu ar-rahim. Thumma qala alhamdulillahirabbil alamin. Thumma qala ar-rahmanirrahim ila akhiri surah. Kata Ummu Salamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an dengan panjang. Beliau membaca bismillahirrahmanirrahim dalam salat. Beliau memanjangkan bismillah, memanjangkan ar-rahman, memanjangkan ar-rahim. Lalu alhamdulillahirabbil alamin ar-rahman, secara tartil sampai akhir dari surah itu. Dua hadis ini dua-duanya sahih, yang menunjukkan dua-duanya boleh. Dibaca sir boleh, dibaca jahar juga boleh, tapi yang sir lebih sering dan lebih kuat dalilnya. Jadi gak boleh saling menyalahkan. Saya mah gak mau imamnya bismillah na tarik teing tenyunah. Kata siapa tenyunah? Ada sunnahnya. Yang lain menyatakan, saya mah gak mau di imam ini tara bismillah. Kata siapa tara bismillah? Tapi mungkin sir. Kalau enggak mau bermakmum kepada orang yang tidak membaca basmalah secara jahar, dia tidak akan merasa tenang ketika umroh atau haji. Di Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram, imamnya basmalahnya dikeraskan tidak? Tidak. Langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Aduh, ya imamnya tidak dikeraskan. Sok selama di sana kumaha. Ah, saya mah sholat aja sendiri di hotel. Atuh, nggak dapat keutamaan sholatnya berjamaah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab. Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
0: Mohon nasihat untuk saya masih bersedih karena ditinggal meninggal oleh anak yang masih kecil. Adakah doa khusus saat ziarah ke makam anak? Tabarakallahu fiik. Kita senasib. Saya dengan penanya ini senasib. Saya kehilangan anak ketika anak usia 11 bulan. Lagi jadi kembang buruan. Lagi lucu-lucunya. Penghibur di saat lelah, penat, lihat anak lucu begitunya. Lucu, kasep, bodas, gitu, emang turunan. Itu menghibur banget. Gitu. Menghibur banget gitu. Galatuk teh meninggal. Dan tanda-tanda anda ini terjadi pada diri orang dewasa. Tanda husnul khotimahnya itu nampak. Pertama meninggalnya karena menwa, mencret wae. Terkena diare sampai dehidrasi. Dibawa ke rumah sakit, sudah koma, sudah. Tidak bisa tertolong. Buang air terus. Dan orang yang meninggal karena sakit perut, sudah kita bahas, syahid. Kedua pas hari Jumat.
2: Nabi SAW menyatakan man mata yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah waqahullahu min fitnatil qabr. Siapa orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Apalagi masih kecil. Sedih, bingit, jangan ditanya, ya. Jangankan kita, Nabi yang mentalnya luar biasa hebat kehilangan anak Ibrahim 11 bulan juga sampai menangis bercucuran air mata. Sedihnya enggak ketulungan. Apa yang buat kita terhibur? Ah, ini. Pertama itu tabungan bagi kita di akhirat. Dia menunggu kita, orang tuanya di apa? Di pintu surga. Lalu menuntun kita untuk masuk ke dalam surga. Walaupun seorang anak ya, apalagi dua atau tiga orang. Siapa orang kehilangan dua orang anak atau tiga orang, maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Nabi menyebut tiga orang anak. Seorang sahabat bertanya, apakah dua orang ya Rasulullah? Ya dua juga. Tapi tak ada sahabat, gimana kalau seorang? Tidak ada pertanyaan itu. Tapi ada riwayat. Seperti pernah saya ungkap di sini, seorang sahabat seorang ngumpul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara sahabat, ada anak kecil nongol di punggungnya. Dipangku, ditatap, diusap, dicium, kayak sayang. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hal tuhibbu, apakah engkau mencintainya? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallahu kama ahbabtuhu. Ya Rasulullah, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya bingit gitu cintanya. Esoknya Nabi dan para sahabat kembali berkumpul. Sahabat yang kemarin bawa anak gak ada. Ditanya mana dia? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin mati dan sekarang dia lagi berduka. Langsung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selegedeg cengkat. Terus pergi melayat. Diikuti oleh para sahabat. Didapatinya ayahnya sedang bersedih, sedang menangis. Anaknya sudah selesai dikuburkan. Dihibur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hilang kesedihan. Menghiburnya bukan melawak. Bukan. Tapi beliau menyatakan, ayyuhuma ahabbu ilaik. Mana yang lebih kamu sukai? Anakmu berumur panjang. Dan engkau bisa bersenda gurau bercengkrama dengan anakmu seumur hidupmu. Atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga. Kemudian menuntunmu membawa masuk ke dalam surga. Cing mening mana? Ditanya begitu orang ini menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku, menungguku di pintu surga, lalu menuntunku masuk ke dalam surga, ahabu ilayya, itu lebih aku sukai. Daripada anak ini panjang, gede, kalau gede sudah enggak lucu lagi, sudah enggak bersih lagi, kalau sudah gede sedikit, 4 tahun main-main, kepanasan, ke surga, lalu menuntun kita masuk ke dalam surga. Ya, itulah yang akan teralami. Kalau begitu enggak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Senanglah ya, karena anak akan menjadi penghalang bagi kita dari azab neraka kalau anak itu mati ketika kecil, ketika lucu-lucunya. Asal ulah dicekekan, mumpun kecil, biar penghalang dari api neraka dicekekan hiji-hiji mah dosa besar ya, dosa besar.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua, pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. Terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa.
2: si ibunya nanti mati. Bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jari itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Gak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, gak bagus gitu ya. Nah cara menyampaikannya, pilih kata yang baik. Pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita gak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah keraskan biar terdengar oleh ibu ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwani rahimakumullah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah pernah Anda mengharapkan kesempurnaan di dunia ini. Kenapa? Karena barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, maka dia tidak akan pernah bahagia. Karena dia akan

mengharapkan sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin akan dia raih. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Termasuk kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya di atas muka bumi ini, tidak ada yang sempurna. Apa saja pasti terkontaminasi dengan hal-hal yang mengurangi kesempurnaan kenikmatan tersebut. Kenikmatan tersebut selain tidak sempurna, kemudian terbatas, tidak abadi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu." Ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Kama thali ghaitsin a'jabal kuffara nabatu, thumma yahiju fatarahu musfarra, thumma yakunu hutama." Sebagaimana ya, kita lihat tumbuh-tumbuhan hijau yang terkena air hujan, maka nampaklah indah dengan warna hijaunya tersebut, yang menjadikan para petani, para penanam menjadi senang memandang warna hijau tersebut. Akan tapi apa hakikatnya? Kemudian apa? Rusaklah tumbuhan tersebut, berubah menjadi warna kuning dan akhirnya kering, dan hancurlah tumbuhan-tumbuhan tersebut. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Oleh karenanya kalau kita renungkan, segala kenikmatan yang ada di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Kita mulai misalnya, contohnya masalah makanan. Kita tahu ada makanan-makanan yang lezat, ya seperti kepiting, luar biasa lezatnya. Kemudian cumi misalnya, atau udang, ya. Ternyata makanan-makanan ini Allah ciptakan dengan begitu lezatnya, tetapi tidak sempurna. Dia mengandung kolesterol yang tinggi. Tidak sembarang orang boleh makan sebanyak-banyaknya. Contohnya lagi seperti durian. Durian juga makanan yang lezat. Tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan durian tersebut ya dalam suatu buah yang banyak durinya. Sulit untuk mengambilnya dan sulit untuk membukanya. Kemudian tidak mungkin juga kita untuk makan sepuas-puasnya, sekenyang-kenyangnya, karena kemampuan ya kesehatan kita bisa terganggu. Kemudian kita contohnya khamar. Khamar lezat. Suatu hal yang lezat, oleh karenanya banyak orang yang minum khamar. Tetapi kelezatan tersebut terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak mengenakan, seperti kepala pening, perut sakit, ya, dan yang lainnya. Berbeda dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Oleh karenanya, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala tatkala menjadikan tidak ada yang sempurna di atas muka bumi ini, maka seorang mukmin senantiasa rindu untuk mencari kesempurnaan, dan dia tidak akan peroleh kesempurnaan tersebut kecuali di akhirat kelak. Dia akan dapati bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyediakan kenikmatan-kenikmatan yang begitu sempurna. Khamar tanpa ada mabuk, tanpa ada pening, tanpa ada sakit. Buah-buahan tanpa ada musim. Ukuluha daim, senantiasa ada, ya. Tidak perlu kita manjat pohon untuk mengambilnya. Mudah untuk diraih kenikmatan yang sempurna. Bidadari yang penuh dengan kesempurnaan. Oleh karenanya, tatkala kita sadar akan hal ini, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kenikmatan di atas muka bumi tidak ada yang sempurna, maka hati kita senantiasa rindu untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, dia tidak akan pernah bahagia. Lantas bagaimana sikap kita menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang sungguh tidak ada kesempurnaannya ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dahulu telah memberikan jalan atau settingan yang baik bagaimana kita bisa menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang tidak sempurna tersebut. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang para istri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yafruq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minhal akhar." Janganlah seorang suami mukmin membenci istrinya yang mukminah. Jika dia membenci satu perangai, satu akhlak dari istrinya, maka dia akan ridha, dia akan senang dengan perangai istrinya yang lain. Ini luar biasa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Meskipun berbicara khusus tentang para istri, tetapi ini merupakan kaidah yang umum, bahwasanya jika kita membenci salah satu perangai dari istri kita, ingatlah masih ada kebaikan-kebaikannya yang lain. Dan tatkala seorang menyeting pola pikirnya dengan juga tidak melupakan kebaikan-kebaikan istrinya, maka dia tidak akan benci kepada istrinya. Dia tahu bahwasanya tidak ada kenikmatan yang sempurna. Istrinya pun tidak akan pernah sempurna. Istrinya tidak akan pernah sempurna. Kalau dia mengharapkan istri yang sempurna, tidak akan dia peroleh. Oleh karenanya Syekh bin Baz rahimahullah sering ditanya oleh orang. Tatkala menelpon Syekh bin Baz kemudian mengeluhkan tentang istrinya, maka kata Syekh bin Baz, "Hurul ain fil jannah."
Ya, bidadari di surga. Kalau ingin bidadari, ingin istri yang sempurna, di surga. Di dunia tidak ada yang sempurna. Kalau kamu mengharapkan kesempurnaan di dunia, kamu tidak akan pernah bahagia. Oleh karenanya, seorang yang merenungkan akan hal ini, kemudian mengambil tadi ajaran dari Nabi SAW bahwasanya tidak ada yang sempurna dan harus memandang yang positif. Jangan sampai ada sesuatu yang negatif menjadikan seorang melupakan kebaikan-kebaikan yang ada. Maka orang ini tidak akan pernah bahagia. Sebagai contoh, seorang yang berguru pada seorang ustaz. Jika orang ini berharap ustadznya sempurna, tidak punya kesalahan, tidak pernah berdosa, tidak pernah menyelisih perkataannya, maka dia tidak akan bisa mendapatkan ustadz. Dia tidak akan mendapatkan guru. Dimanapun dia cari di atas muka bumi, tidak akan dia dapatkan. Karena tidak ada yang maksum. Ya, tidak ada yang maksum. Dia tidak akan mendapatkan guru kalau caranya demikian. Dan dia senantiasa akan gelisah. Dia protes, ustadz ini kok demikian, ustadz fulan kok demikian, ustadz fulan kok demikian. Dia sendiri menyusahkan hatinya, karena memang dia mengharapkan kesempurnaan. Caranya bagaimana dia agar bisa berbahagia? Dia rubah setting pola pikirnya. Dia tahu bahwasanya ustaz tidak ada yang sempurna. Ustaz pasti melakukan kesalahan. Yang penting, yang mendominasi ustaz tersebut adalah kebaikan. Maka dia ikuti. Dia cari ustaz yang secara global, secara umum, ustaz itu baik. Maka dia belajar dari ustaz tersebut. Contohnya juga misalnya, seorang yang mencari sahabat yang sempurna. Tidak akan dia dapatkan. Ya, namanya sahabat tidak akan sempurna. Pasti ada kesalahan yang dia lakukan. Oleh karenanya Syekh Albani rahimahullah sering menyampaikan suatu syair, turidu sahiban la aiba fihi wa halil udu yafuhu bila dukhani. Kau inginkan seorang sahabat yang tidak ada aibnya? Mustahil. Apakah kau berharap ada kayu gaharum mengeluarkan bau harum tanpa ada asapnya? Pasti ada asapnya. Oleh karenanya, jika engkau memiliki seorang sahabat yang secara dominan dia adalah seorang sahabat yang baik, terkadang dia menyelisih janji, terkadang dia lupa, terkadang dia tidak bantu engkau tatkala engkau sedang butuhkan, maka terimalah demikianlah sahabat yang ada di dunia. Kalau ingin cari kesempurnaan, maka di akhirat. Contohnya seorang yang menyekolahkan anaknya di pondok. Lantas kemudian, dia ingin pondok tersebut bisa menciptakan anaknya menjadi seorang santri yang luar biasa, tidak ada kekurangannya. Atau pondok tersebut servisnya ternyata kurang. Seharusnya dia mengerti bahwasanya tidak ada yang sempurna. Namanya pondok, ya, tatkala berusaha untuk memberikan pengajaran kepada anak-anaknya, maka tidak akan sempurna. Pasti ada kekurangannya. Di pondok ada kekurangannya. Ada guru yang mungkin kurang bagus, ada pelayanan yang kurang bagus, ya. Atau misalnya ternyata ada muamalah, sikap yang kurang bagus terhadap anaknya. Atau ternyata ada anak yang nakal mukul anaknya. Akhirnya dia pun marah-marah. Jadi ingat bahwasanya tidak ada pondok yang sempurna. Selama anaknya belajar di situ, kemudian tambah hafalannya, akhlaknya berubah menjadi lebih baik, maka dia terima bahwasanya dia rubah pola pikirnya, memang tidak ada yang sempurna. Demikian juga seorang bekerja di kantor misalnya. Jika dia berharap kesempurnaan di kantornya, dia ingin bahwasanya bosnya itu adalah yang perfect, kemudian dia inginkan bahwasanya pekerjaan dia adalah pekerjaan yang sempurna, maka dia tidak akan pernah bisa bahagia. Demikian juga dalam hal dakwah. Seorang tatkala berdakwah, dia ingin bahwasanya dakwah dia sempurna, tidak ada kekurangannya, tidak ada lika-liku dalam berdakwah. Dia ingin senantiasa dakwahnya mulus, senantiasa mulus, tidak ada gangguan, maka mustahil akan dia raih. Mustahil akan dia raih. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak sekarang kita rubah settingan pola pikir kita. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Kapan Anda mengharapkan kesempurnaan, maka Anda tidak akan pernah bahagia. Dan Anda tidak akan pernah puas. Kenapa? Karena Anda mengharapkan suatu kemustahilan. Ingatlah bahwasanya kesempurnaan menanti kita. Di mana kesempurnaan tersebut? Di akhirat kelak. Allah yang menyediakan kesempurnaan. Allah sengaja menjadikan kenikmatan dunia tidak sempurna.

0: mahram kita boleh. Adapun yang bukan mahram ini yang tidak boleh. Apa alasannya? Ayat dan hadis melarang hal itu. Ayat ya, di antaranya adalah Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Itu ayat 30 dari surah An-Nur. Ayat 31-nya Qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan kepada laki-laki mukmin hendaklah menundukkan pandangan. Wanita juga begitu, tundukkan pandangan. Melihat lawan jenis hukumnya haram. Kalau melihatnya saja haram, apalagi lebih dari itu. Mana yang lebih gede madaratnya? Melihat apa menyentuh? Menyentuh, menyentuh lebih gede efek buruknya daripada melihat, ya. Maka larangan melihat ke lawan jenis menunjukkan larangan lebih dari melihat. Seperti memeluknya ya, dan yang lebih dari itu. Gak ada ayat atau hadis tidak boleh memeluk lawan jenis, itu tidak ada. Mana ayatnya, mana hadisnya? Gak ada, berarti boleh? Enggak. Ada yang lebih enteng dari itu, yaitu melihat. Ya. Berdasarkan hal itulah maka pertama, terlarangnya hal itu karena dilarang oleh Al-Quran. Hadis Nabi SAW menyatakan, seandainya kepala kalian ditusuk dengan besi panas, itu lebih baik bagi kalian daripada kalian bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Dalam riwayat lain, seandainya kalian berdesak-desakan dengan babi yang bercampur nanah dan darah, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu berdesak-desakan dengan wanita yang bukan mahramnya. Jadi adanya larangan dari Allah dan Rasulnya menunjukkan haramnya perbuatan itu dilakukan. Nah inilah yang menjadi alasan ya, sehingga kita tidak boleh melakukannya. Wallahu a'lam.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Saya ingin bertanya, apakah setiap orang yang mau bertobat akan diuji tobatnya, apakah karena Allah atau bukan? Dan saya pernah mendengar cerita bahwa orang yang bertobat itu dia mendapat ujian dari Allah yang sangat berat. Apakah begitu, Ustaz?
1: Apakah kalau orang mau tobat akan diuji? Tobat salah satu aplikasi dari keimanan. Imannya benar melahirkan tobat yang juga benar. Dan setiap iman itu pasti diuji. Ya, dibiarkan. Khawatir imannya palsu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, ahasiban nas ayyusraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji. Nabi SAW bersabda, yubtalar rajulu ala hasbi dini, fa'inkanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Ini kalimat terakhir dari sebuah hadis yang panjang. Awalnya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma as-salihun thumma al-amthal fal-amthar, terus yubtala ar-rajulu ala hasbi dini fa in kanat fi dinihi salabah zidalahu fil bala. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Semakin hebat imannya, semakin hebat ujiannya. Taubat salah satu wujud nyata keimanan. Akan diuji? Pasti diuji. Apakah taubatnya ini benar atau dia nanti akan tergoda lagi melakukan

0: dan dosa yang sama. Oleh karena itulah maka tidak setiap orang yang tobat dari dosa secara kontan dia terlepas otomatis keluar dari kesulitan akibat dosa itu, tidak. Diuji dulu oleh Allah beberapa waktu, benar enggak atau nanti enggak tahan kembali ke dosa yang awal. Sebagai contoh, orang bekerja di sebuah perusahaan yang haram secara syar'i, mungkin ada unsur ribanya, atau mungkin memproduksi barang-barang yang secara syar'i haram umpamanya. Kerja di pabrik minuman keras, kerja di pabrik rokok, dan yang sejenisnya. Akhirnya dia tahu itu haram. Kalau haram, penghasilannya haram. Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamana. Kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, haram juga keuntungan dari sesuatu itu. Akhirnya dia berhenti dari kerja di lembaga ribawi atau dari hal-hal haram lain. Apakah setelah keluar, resign sekarang, besoknya ada panggilan kerja di tempat halal dengan gaji yang sama? Tidak, ya enggak? Dia yakin siapa orang yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia resign dari pekerjaan yang haram dengan keyakinan nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tadinya cuma manajer dia, cuma. Nanti Allah akan ganti dengan GM, pekerjaannya lebih bagus. Apakah kontan sekarang resign, minggu depan langsung ada pengangkatan atau ada panggilan kerja atau ngelamar langsung diterima? Tidak. Dibiarkan sebulan, nganggur. 2 bulan, masih belum dapat kerja. 3 bulan, sementara tabungan sudah tipis. Selama belum dapat kerja, dia maktab, makan tabungan. Tabungan sudah habis, panggilan kerja belum datang juga. Sementara tawaran dari perusahaan yang lama masih terbuka. Kamu kenapa resign, kurang gaji ya? Saya naikkan gaji. Enggak gitu. Oh mungkin posisinya ingin naik, saya naikkan. Asalnya manajer jadi GM. Atau jadi umpamanya direktur gitu. Enggak, bukan. Oh, pokoknya kapan pun kamu balik lagi, pintu ini terbuka. Jabatan untuk kamu selalu ada. Sudah 6 bulan, tabungan habis. Pekerjaan pengganti belum ada. Oleh enggak tuh orang? Oleh. Ya Allah, mana janjimu akan memberi ganti yang lebih baik? Direktur nih, direktur mana? Enggak ada. Diuji dulu, dibiarkan oleh Allah mengecap penderitaan sebagai ujian atas tobatnya. Lama-lama, aduh enggak tahan ya. Udah itu masih ada terbuka. Tawaran akhirnya bisa aja kembali. Allah uji sampai pada titik maksimal dari penderitaan. Sampai dikatakan di dalam ayat hatta yakuna ar-rasul walladzina amanu mata nasrullah. Sampai rasul dan orang-orang beriman ketika diuji dengan berbagai macam penderitaan, tapi pertolongan yang Allah janjikan itu tidak datang juga, berkatalah rasul dan orang-orang beriman bersama, mata nasrullah, kapan sih datangnya pertolongan Allah yang dijanjikan itu? Allah menyatakan, ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu sudah dekat. Sampai Abu Darda menyatakan, kalau kamu ya dihadapkan kepada suatu masalah dan kamu sudah bersabar secara maksimal dalam ujian tersebut, sampai pada titik kamu tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, saat itulah pertolongan Allah bakal datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang bertahan istiqamah dalam kesabarannya. Oleh karena itu siapa orang yang tetap istiqomah dalam kesabarannya dan dia sudah sampai pada titik maksimal dari kesabarannya, barulah pertolongan Allah Azza wa Jalla datang. Adapun kalau umpamanya baru belum sampai kepada puncak dari penderitaan, dia sudah oleng, kemudian kembali sajalah. Sambil nanti cari kerja pengganti, kalau dapat kerja pengganti baru resign dari sini. Sekarang mah sementara dijalani aja dulu walaupun haram. Nah ini gak sabar nih orang. Jadi setiap aplikasi perwujudan dari keimanan pasti akan diuji oleh Allah. Maka bersabarlah, maka kesabaran itulah yang akan mengundang turunnya pertolongan dari Allah. Allahu a'lam bishawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudaraku yang beriman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, manusia di dalam hidup ini sudah Allah tetapkan jatah nasib keduniaan dan rezekinya. Inilah yang dimaksud firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami telah bagi ma'isyah mereka dengan baik. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau anna ibna Adam yahrabu min rizqihi kama yahrabu min al-maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut." Kalau seandainya anak Adam melarikan diri dari rizkinya, maka rizkinya akan ngejar dia. Walaupun dia lari dari rizkinya seperti lari dari kematian, maka rezeki itu akan menemui dia seperti kematian menemui dia. Dengan demikian, manusia hanya berkewajiban untuk tawakal dan ikhtiar kepada Allah. Bukan berapa yang telah diberikan oleh Allah. Apakah aku akan bisa menjadi kaya raya? Tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menegaskan kepada kita, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan oleh Allah rezeki seperti burung pergi perutnya kosong, pulang dia kenyang, bahkan anaknya semuanya juga kenyang. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita tidak boleh gundah. Bahkan kita tidak boleh karena hanya kemiskinan kemudian kita menghalalkan segala cara. Kita mencari harta haram, apalagi mengikuti prinsip orang, yang haram aja susah apalagi yang halal. Korupsi dihalalkan, suap menyuap menjadi bagian hidup, bahkan bisnis-bisnis haram dia lakukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Wa in istata'a hadukum rizqahu fala yatlubannahu bima'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban datangnya rezeki, jangan engkau cari dengan cara maksiat. Dengan cara kita tidak mau tahu tentang halal haram. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u mimma akhadha min malin aw min halalin aw min haram." Akan datang suatu zaman, orang tidak akan memperdulikan dari mana dia mengambil harta, apakah dari halal atau yang haram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "La yastabti anna ahadum minkum rizqahu." janganlah kalian merasa lamban datangnya rizki. Fa inna Jibril alaihi salam alqa fi rawi, karena Jibril telah memberikan wahyu kepada kita. Fa inna ahadan lan yakhruja minad dunya hatta yustakmala rizquhu, tidak ada satupun orang di antara anak Adam ini keluar dari dunia sebelum keluar telah disempurnakan rezekinya, telah dilengkapi rezekinya oleh Allah, jatahnya diberikan kepadanya. Fattaqullaha, maka kata Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ayuhan nas, wahai manusia, wa ajmilu fi talab, perbaikilah kalian di dalam mencari rezeki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa in istabta ahadun rizqahu fala yatlubanna bi ma'siyatin fa innallaha la yunalu fadluhu bi ma'siyatin. Jika di antara kalian merasa lamban, merasa sekarang ini seret rezekinya, merasa mungkin beberapa jaringan putus atau kran karena rezeki mampet, jangan sekali-kali mencari dengan cara maksiat, karena rezeki Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat, karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Solusinya adalah qanaah, terima apa adanya, pemberian Allah. Dan yang keduanya adalah zuhud, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indannas yuhibbukannas. Zuhudlah kamu di dunia, kamu akan dicintai oleh Allah. Dan zuhudlah apa yang dari tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Dan tidak ada sesuatu yang paling bagus sikap kita adalah ikhtiar, qona'ah, zuhud, kemudian terus memohon dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar rizki yang melimpah kepada kita itu semuanya membawa faedah untuk kehidupan dunia akhirat. Rizki yang bermanfaat, rizki yang halalan thayyibah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum, wa astaghfirullaha al-adhim, inna allaha huwal ghafurur rahim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai. Lalai mensyukurinya. Lalai memanfaatkannya. Menggunakannya dalam kebaikan. Apa dua nikmat tersebut? Sehat wal farah, sehat dan waktu luang. Banyak yang sehat, banyak yang nganggur juga, kosong, tidak sedang sibuk mengerjakan urusan dunia, wala juga sibuk kerjaan agama, tapi dia tidak mampu untuk hadir di majelis yang seperti ini. Padahal juga gak perlu keluar rumah. Gak perlu keluar duit untuk naik kendaraan. Yang perlu niat. Maka sekali lagi inilah nikmat dan karunia Allah. Semoga kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
5: Saya pernah baca hadis bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir sebelum tidur. Lalu bagaimana qiyamul lailnya? Apakah ditutup lagi dengan witir? Tidak. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Kalau ada dua witir berarti menjadi genap. Maka tidak boleh. Jadi kalau witirnya dilakukan sebelum tidur, nanti malam tinggal tahajudnya saja. Tidak perlu lagi ditutup dengan witir. Dan witir boleh dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir. Witir bukanlah penutup sholat malam. Boleh di awal. Adapun hadis yang menyatakan, akhiru salawatikum bilaili witron, akhiri sholat-sholat malam kalian dengan witir, menunjukkan jangan sampai kita sholat malam tanpa witir. Karena witir sebaik-baik sholat malam. Mana yang lebih utama, witir apa tahajud? Witir. Jadi kalau kita kesiangan bangun cuma 5-10 menit lagi sebelum adzan subuh, lebih baik witir saja. Daripada tahajud tanpa witir, lebih baik witir tanpa tahajud ya.
6: T تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita.

0: Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas, sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh. Dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus, alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Tanya jawab, Tarbiyah Sunnah.
0: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga dan neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh. Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat. Enggak ada surga, enggak ada neraka. Akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Quran atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6 ya.
3: Alhamdulillah salatu wassalamu Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu ya mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya. Kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin, ya. Tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya, mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih, tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin, tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin ya kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna fuqara'a ummati yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya bi 500 am." Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga, ya, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang hendak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang, yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya. Ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP-nya yang HP jadul, kata orang. Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang, ya. Daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apalagi Twitter. Ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share. Banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di Lauhil Mahfud. Tidak hilang di Lauhil Mahfud. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisapnya panjang, ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga, ya, sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisap dulu, meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin, ya, nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda, ya, awalun nasi wurudan alaihi fuqara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku, telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar, tatkala matahari jaraknya 1 mil, orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan, di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang, kata Nabi SAW, adalah fuqara'ul muhajirin, orang-orang fuqara' dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihuna al-mutana'imat, wa la yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara'ul muhajirin adalah orang-orang ya, yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya, kata Nabi SAW, ad-dunusu thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, ya mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ya yang kihunal mutanaimat. Mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan. Ya. Jadi kalau istilahnya kalau mereka tidak menikah melamar seorang wanita ditolak, ditolak. Dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak, melamar anaknya pejabat ditolak, suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan. Ya. Kemudian la wala yuftahu lahum as-sudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu, ya tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai, miskin. Ya, kalaupun dibukakan pintu, sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu, tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan. Ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian, jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke. Kalau ngelamar ditolak, ya kemudian dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi SAW. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari kiamat? Oleh karenanya, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita ditakdirkan ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Ya, kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah, kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya, menggali khandak, ya, dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin, ya, maka ini hanyalah sementara, sebentar, ya, segera hilang. Ya, makanya dikatakan dengan dunia. Dunia itu apa dalam bahasa Arab? Artinya dunu, artinya dekat, ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat, dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya, kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan, seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang-orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya, dia bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam bisawab.
4: Ma'asyiral muslimin dan muslimat. Allah Maha Mulia. Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
0: Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat? Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan perlindungan di alam kubur, nikmat kubur, sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma 5 kali ibadah sholat doakan orang tua. Kurang. Kita lalai. Ingat, kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis, wa waladin sholihin yad'ulah. Doa orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Doakan. Jangan sampai sehari sekali. Apalagi gak tiap hari, paling seminggu sekali seingatnya. Jangan. Puluhan kali. Doa apa yang paling bagus? Coba ini kiat. Hafalkan doa sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat? 1. Gak ada rakaat. Karena hanya berdiri, gak ada ruku, gak ada sujud. Berdiri. 4 kali takbir. Takbir pertama baca iftitah, baca fatihah tanpa iftitah. Fatihah saja, boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua membaca salawat kepada Nabi SAW seperti dalam tasyahud. Takbir ketiga, doa untuk mayit, hafalkan. Kan kita enggak setahun sekalinya, jarang. Kadang memang 2 bulan bisa sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 2 tahun enggak ada yang meninggal. Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi, ya enggak? Bagaimana caranya agar enggak lupa baca setiap hari? Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu susah. Karena enggak bisa lama-lama. Sholat sunat. Sholat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi. Atau Allahumma gfir li walidi wa warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa gsilhu bil ma'i wa thalji wal barada wa naqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minal danas. Wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu aljannah wa aidhu min adzabin nar wa adzabil qabr. Itu lengkap, paket lengkap. Mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma gfir li ummi boleh, li walidati boleh. Ganti aja dengan ha, Allahumma gfir li walidati warhamha wa'afiha wa'fu'anha wa'akrim nuzulaha wa'wasi madkhola, sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya, ganti dengan walidaya, Allahumma gfir li walidaya warhamhuma wa'afihima wa'fu'anhuma, dan seterusnya. Tinggal diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, okay. Seusai salat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beres wirid, silakan berdoa. Jangan lewatkan mendoakan orang tua dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam salat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita enggak sibuk menghafal ulang, ya enggak? Sudah melengket di kepala, sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai sholat fardu, setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma gfirlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum, sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, itulah pertama, doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti, memintakan perlindungan dari api neraka juga, ya. Itu yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi untuk salat jenazah. Kedua, boleh kita memintakan ampunan untuk Allah. Allah, ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya enggak bisa, Allahumma gfir li walidayya, gitu enggak bisa. Ya Allah, ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh? Ngaruh enggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar, dia bingung. Rabbi anna li hadha, ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya enggak pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, bi istighfari waladika lak, ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Enggak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. Lagu-lagu banyak hafal, puluhan, ratusan. Doa yang lebih pendek gitu ya, enggak mau menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Kenapa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. Mungkin bodoh, mungkin sibuk. Tapi ingin anaknya soleh, solihah. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhan. Mendidik langsung gak bisa, dititipkan. Agar menjadi anak soleh, solihah di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian gak pahalanya? Ya iyalah. Kebagian pahala. Kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas dapat. Solehkan diri kita, maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak, insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga, bila mampu infak sedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita. Silakan badalkan. Sampai enggak? Wah, sampai tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti sampai pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat wa laisal insan illa masa? Seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya. Bertolak belakang enggak? Enggak. Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya menghajikan atau bersedekah atau apa tadi saum nazar untuk orang tua, sahih ini ayat dibenturkan, otaknya yang membenturkan, padahal dua keterangan tidak berbenturan. Gimana tidak berbenturan? Posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya. Dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai. Setelah anaknya gede soleh, balas jasa, balas budi dengan cara mengirimkan pahala dari amalnya. Masuk akal enggak? Ya iya, masuk akal. Jangankan itu atau di dunia saja umpamanya ya. Umpama nih, orang investasi atau punya saham di sebuah perusahaan. Dia enggak ikut mengelola perusahaan, dapat enggak tiap bulan? Dapat, padahal dia tidak ikut kerja, tapi ikut nanam saham. Dia mati. Kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan enggak ada. Ada hubungan itu dengan investor awal bapaknya. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat dan seterusnya ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh soliha dan banyak berinfak, bersedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua, insyaallah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti. Allahu a'lam.
5: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
6: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan, dan bila tidak kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita. Merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan. Baik kebahagiaan untuk kita sendiri termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Boleh enggak beribadah ingin mendapatkan pahala? Bukan boleh, itu yang dimotivasikan oleh Quran dan hadis yang sahih. Dan itu tidak bertolak belakang dengan keikhlasan. Jangan sampai kebablasan, siapa orang yang beribadah karena ingin surga, dia syirik. Dari mana omongan itu? Quran dan hadis banyak mengiming-imingi orang untuk ibadah dengan iming-iming surga. Seorang sahabat, ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bil jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang menyebabkan aku bisa masuk surga. Beliau menjawab, fa'alaika bisawm la mithla lahu. Kamu harus saum. Akhirnya orang itu saum dengan motivasi ingin masuk surga. Salah apa benar? Benar. Nabi mengiming-imingi itu. Tidak menyatakan, oh kalau ibadah jangan ingin surga. Enggak begitu. Ya. Jadi makna ikhlas adalah meniatkan amalan untuk meraih apa yang ada di sisi Allah. Meraih pahalanya, ampunannya, keriduannya, rahmatnya, surganya, dan yang sejenisnya. Karena itu yang Allah iming-imingkan. Juga itu yang menjadi motivasi yang diberikan oleh Nabi SAW kepada sahabatnya untuk beramal soleh, ya. Boleh, dan itu tidak bertolak belakang dengan keikhlasan. Itu masuk ke dalam zona ikhlas, yaitu meniatkan amalan untuk meraih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dinaungi malaikat ketika hadir di majlis ilmu? Apakah ganjarannya di akhirat juga? Enggak, itu gambaran di dunia. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa haffatsumul malaikah. Tidaklah satu kaum berkumpul di satu rumah Allah lalu membaca Al-Quran kecuali haffatsumul malaikah. Malaikat akan mengerumuninya. Mengerumuni itu ya hadir di majlis ilmu itu. Terus malaikat itu juga meletakkan sayap-sayap mereka. Innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna. Para malaikat itu menyimpan, meletakkan sayap mereka bagi orang yang sedang mencari ilmu. Karena ridho terhadap apa yang mereka lakukan. Makna meletakkan sayap, kata Imam Al-Khattabi, dikutip oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, bab Fadlul Ilmi, ya. Makna wad'ul ajniha, makna malaikat meletakkan sayap ada tiga. Makna pertama, bastul ajniha. Ngabeng-brengken jang-jangna. Apa bahasa Sundanya? Bahasa Indonesianya, membembrengkan sayapnya. Merentangkan sayapnya. Ya. Kedua, annahu bimakna tawadhu wal ihtiram. Makna meletakkan sayap itu tawadhu dan ihtiram kepada orang yang sedang mencari ilmu, hormat, menghargai. Kalau abri cara menghormatnya kan begini. Kalau para malaikat dengan cara meletakkan sayapnya. Ketiga, bimakna nuzul fi majalisil ilm wa adhamu tiran. Meletakkan sayap maknanya mereka itu turun ke majelis-majelis ilmu dan ikut hadir dan tidak terbang saat itu. Di majelis ini insya Allah ada para malaikat ya, berdasarkan hadis tersebut. Dan itu cukup menjadi kebanggaan bagi kita karena kita hadir di satu majelis yang di sana ada malaikat. Kalau umpamanya kita hadir di satu majelis yang di sana ada orang beken, ada gubernur, wah hadir. Bangga enggak kita? Bangga. Apalagi kita pakai IG dengan gubernur, apalagi menteri, apalagi presiden. Siapapun presidennya terserah. Itu sudah berlalu. Pulang ke rumah itu hari was-was kita. Hari was-was itu apa ya? Lapor ke orang, wah tadi saya hadir di samping presiden lo gitu ya. Coba lihat di TV ada. Bangga enggak? Kebanyakan orang bangga ya. Kalau saya akan menghindar. Nah apalagi ada malaikat. Makhluk kalau presiden sehebat apapun pasti ada salahnya. Pasti ada dosanya. Bahkan mungkin lebih banyak dari rakyatnya ya. Tapi malaikat makhluk suci. Pulang ke rumah kita lapor ke istri kita. Tadi loh saya satu majlis dengan malaikat. Dia bilang, masa? Iya. Kamu lihat? Enggak. Kok tahu? Hadis. Ya. Itulah makna malaikat hadir dan meletakkan sayap mereka.
7: Ustaz. Afwan Ustaz.
0: Iya.
7: Ada pertanyaan dari pendengar. Ana mau bertanya bagaimana caranya menghilangkan maksiat dengan hawa nafsu yang sangat tinggi sampai sudah nyaman dengan maksiat itu. Syukran. Silakan Ustaz.
0: Ada orang yang selalu berkecimpung dalam maksiat dan merasakan kenyamanan. Ya pastilah nyaman, menyenangkan. Semua maksiat menyenangkan para pelakunya, ya tidak? Coba ghibah. Ada enggak orang yang suka ghibah, hobi ghibah? Banyak. Acara ghibah di TV menempatnya atau memiliki rating tertinggi dan terbanyak acaranya dengan berbagai macam judul atau nama acara. Isinya semuanya ghibah. Penontonnya paling banyak. Dan itu menjadi bahan untuk menggibahi di majelis-majelis mereka, ya enggak? Bagaimana berita tentang si fulan? Di TV begini-begini. Seru. Kenapa mereka suka? Karena menyenangkan. Demikian juga mabuk, demikian juga judi, demikian juga berzina, semua itu menyenangkan. Dan merasa nyaman dengan hal itu. Itulah perangkap dari dosa dan maksiat. Sekali kita kena susah untuk bisa keluar. Ya, ibarat jadi masuk anggota gangster atau mafia katanya ya. Sekali masuk gak bisa keluar, keluar mati. Gitu ya, katanya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama harus memiliki tekad yang kuat. Menghentikan seluruh dosa dan maksiat tersebut. Ya, menghentikan. Kedua, hijrah. Tinggalkan lingkungan pergaulan yang buruk yang menyebabkan kita nyaman di sana. Tinggalkan dan cari lingkungan baru, kawan-kawan baru yang baik-baik, yang soleh-soleh. Itu syarat utama hijrah. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang hijrah yang sebenarnya adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Termasuk yang dilarang adalah bergaul sama orang-orang yang enggak benar. Akan gagal hijrah seseorang apabila dia hijrah hanya berubah sikap, berubah penampilan, tapi tidak berubah kawan-kawan. Kawan-kawannya tetap yang gitu-gitu juga. Dia tidak akan berhasil dalam hijrahnya. Ya, tinggalkan kawan-kawan itu, cari kawan-kawan baru yang soleh dan soliha, lingkungan yang benar, yang akan mengkondisikan kita menjadi orang lebih baik daripada sebelumnya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini jangan lupa ngaji, ngaji, ngaji. Hadir sebanyak mungkin pengajian. Karena apa? Hijrah itu butuh ilmu. Kalau enggak ada ilmu, nanti salah jalan, disangkanya benar padahal salah. Disangkanya hak padahal batil, disangkanya sunnah padahal bidah, karena kebodohan. Kita sudah terangkan di hari apa? Hari Rabu apa Kamis yang lalu tentang benteng wanita muslimah, benteng yang harus dimiliki apa? Ilmu. Lalu kita terangkan kenapa? Karena kebodohan sumber seluruh keburukan. Orang berbuat syirik karena bodoh, orang berbuat kafir karena bodoh, orang berbuat bidah, orang berbuat dosa maksiat, itu semua karena kebodohan, ketidaktahuan orangnya. Maka seluruh proses hijrah butuh ilmu. Maka ngaji sesering mungkin. Di mana ada kajian, hadirlah, hadirlah, hadirlah, ya. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, jangan lupa berdoa ya. Minta petunjuk kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir hayat itu. Sampai akhir ayat bukan hayat. Baca doa Allah, Rabbi Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan ketakwaan kepada jiwa saya. Bersihkan atau sucikan jiwa saya, ya Allah. Karena engkaulah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Engkaulah pemilik dan penjamin jiwa ini. Minta kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Allahumma qsim lana min khasyatika allati tahulu baini wa baina ma'asyik. Seperti yang sudah kita jelaskan. Ya Allah, berikan kepada saya rasa takut kepadamu. Takut yang bisa menghalangi saya dengan maksiat kepadamu, ya. Itu doa kepada Allah, minta. Maka insya Allah, Allah akan mempermudah hijrah kita.
8: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
5: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunia wa ad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan pujian dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat
10: sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga para pemirsa serta pendengar yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak masuk silsilah nomor 121. Temanya adalah memukul anak itu ada aturannya. Bagian yang pertama. Islam itu agama aturan. Islam itu agama aturan. Seluruh aspek kehidupan manusia di dalam agama kita itu diatur. Beribadah diatur, berakhlak diatur, berpolitik diatur, berbisnis diatur, berumah tangga diatur. Seluruh aspek kehidupan manusia di dalam ajaran Islam itu diatur. Bahkan sampai memukul anak pun ada aturannya. Sehingga jangan dibayangkan Islam itu melegalkan KDRT. Kenapa KDRT? Kekerasan dalam rumah tangga. Dengan alasan, loh itu Islam membolehkan memukul anak. Ini orang-orang yang mengatakan seperti ini, biasanya ini orang-orang yang jarang ngaji. Orang-orang yang jarang ngaji. Pengetahuan agamanya masih kurang. Sehingga dia itu mendengar tentang ajaran Islam cuma sepotong-sepotong. Bahaya ini. Seperti orang yang membaca ayat Al-Quran, fawailul lil musallin, terus mandek. Ya, apa artinya fawailul lil musallin? Celakalah orang yang sholat. Terus mandek nengkono. Akhirnya baru pengajian apa? Oh, berarti orosa sholat. Bok cilaka. Ya. Ini sepotong, sepotong. Padahal seharusnya kan dilanjutkan. Fawailul lil musallin. Terus napa? Alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat. Maksudnya adalah orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Lalai dari sholatnya. Itu maksudnya. Bukan orang yang sholat celaka. Tapi orang yang sholatnya enggak benar. Itu yang celaka. Nah ini sepotong-sepotong ini bahaya. Ketika ada orang dengar, oh iya, Islam itu membolehkan memukul anak, memukul istri. Oh berarti Islam ini melegalkan KDRT. Ini karena dia tidak membaca dengan cermat. Bagaimana keterangan yang dibawakan oleh para ulama tentang masalah ini berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Padahal, kalau kita pelajari, memukul anak di dalam Islam itu aturannya sangat ketat. Dan aturannya sangat detil. Jangan dibayangkan menjadi orang tua sing plak, plek. Napa plak, plek? Dikit-dikit, mukul. Enggak. Ya. Yeah. Tidak seperti itu ajaran Islam. Loh buktinya Pak Anu kayak gue loh. Pak Anu kok ajaran Islam. Pak Anu ya Pak Anu. Pak Anu itu bukan representasi dari ajaran Islam. Kalau pengen tahu ajaran Islam, bukan lihat apa yang dilakukan oleh Pak Anu. Tapi lihatlah Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Lihatlah keterangan dari para ulama kita. Apa saja Ustaz aturan memukul dalam Islam? Ini kita akan bagi menjadi beberapa bagian. Ini kita baru masuk bagian yang pertama. Di bagian yang pertama kita akan mempelajari 4 aturan. Berapa aturan? 4 aturan. Setelah empat aturan ini masih ada aturan yang lain. Ya. Sampai Islam itu detail banget. Kapan boleh mukul, bagaimana cara mukulnya, mukulnya di bagian apa, ya. Kemudian jenis pukulannya seperti apa, boleh berapa kali mukulnya. Ini semuanya ada dalam agama kita. Duh, bukan tiga gue, iya. Nyong ini orang ngerti, orang sinau. Ya. Tidak belajar gimana mau, tahu. Ya. Yang pertama aturannya, pukulan adalah alternatif terakhir. Nah, boh, yang pertama, pukulan adalah alternatif terakhir. Yang namanya terakhir berarti sebelum pukulan itu masih ada alternatif yang lainnya. Dan ini sudah kita bahas pada silsilah fikih pendidikan anak nomor 120. Berarti yang sebelum ini. Saat itu judulnya pukulan adalah alternatif terakhir. Jadi yang namanya pukulan itu bukan satu-satunya cara di dalam agama kita untuk mendidik anak. Tapi itu cara terakhir. Setelah cara pertama, kedua, ketiga tidak ngefek. Tidak ada dampak positifnya. Tidak membuat perubahan membaik buat anak. Baru kemudian diambil alternatif yang terakhir. Jadi alternatif terakhir ini baru dipakai setelah alternatif-alternatif yang halus. Cara-cara yang halus ini tidak mempan. Nah, setelah cara-cara yang halus ini tidak mempan, baru kemudian pakai nopo pukulan. Sehingga kalau ada orang tua yang dikit-dikit mukul, gampang-gampang mukul. Ini sesuai enggak dengan ajaran Islam? Sesuai atau tidak? Tidak. Walaupun dia kaji. Walaupun dia hajah. Sudah haji. Itu bukan jaminan. Apa kalau sudah haji terus apa yang dilakukan benar terus? Ngatakan apa badan? Badan. Banyak orang-orang yang sudah berhaji akan tetapi perilakunya tidak baik. Ada suatu kampung hajinya bisa sampai 100 sekian. Bisa sampai 100 sekian. Tapi giliran pilkades bagi-bagi duit ya pada nampok. Cukup priwe kajine. Ya. Maka ini yang pertama, pukulan adalah alternatif terakhir. Setelah tidak ada alternatif halus, lembut, yang bermanfaat atau yang efek, maka diambillah alternatif terakhir, yaitu pukulan. Ini aturan yang pertama. Aturan yang pertama. Aturan yang kedua. Pukulan tersebut harus berefek positif. Harus berefek positif. Maksudnya bagaimana? Menimbulkan efek jera. Marakakan bocahnya kapok. Kira-kira seperti itu. Duh, Ustaz, ini kan belum terjadi, gimana kita tahu? Harus berefek positif. Berarti kan setelahnya. Setelah dipukul, anaknya jadi baik. Lawang ini belum dipukul, kok kita sudah katakan harus berefek positif. Ini namanya perkiraan. Kalau dalam bahasa fikihnya, itu adalah ghalabatudzon. Ya, ghalabatudzon itu adalah prediksi terkuat. Wis dikira-kira ini anak kalau dipukul bakalan baik. Berdasarkan perkiraan. Tapi bukan sembarang kira-kira. Perkiraan dengan perkiraan yang maksimal. Dilihat dari mana, Ustadz? Dilihat dari karakternya. Ada sebagian anak karakternya keras. Ya. Kalau dipukul malah tambah ngelawan. Ya. Bahkan ada sebagian anak yang dipukul malah melotot. Ya. Seakan-akan dia ingin mengatakan kepada orang tuanya, aku gak bisa apa gitu loh. Dikira aku gak bisa mukul juga kan. Karena ada kejadian anak gelut karo wong tuan. Anak kelahi dengan orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi ada sebagian anak, masya Allah, halus, lembut. Perasaannya itu sangat sensitif. Jangankan dipukul, baru dipegang kupingnya saja. Baru dijewer. Ya, baru dia apa? Pegang telinganya. Itu sudah nangis. Ya. Ada sebagian anak seperti ini. Nah, maka

Kan pukulan, tugas orang tua adalah memperkirakan. Apakah kira-kira anak ini kalau dipukul akan tambah baik atau semakin menjadi-jadi? Kalau seandainya anak ini tambah baik, maka silahkan. Tapi seandainya anak ini justru semakin menjadi-jadi, maka tidak boleh menggunakan pukulan. Imam Al-Iz bin Abdissalam rahimahullah, beliau menjelaskan, apabila tidak menimbulkan efek jera, maka pukulan ringan tidak boleh dilakukan. Pukulan apa? Ringan. Apa maning pukulan? Berat. Pukulan ringan saja tidak boleh dilakukan kalau tidak menghasilkan efek positif, apalagi pukulan berat. Ini keterangan yang disampaikan oleh Imam Al-Iz bin Abdissalam. Sudah berapa aturan ini? Dua aturan. Apa yang pertama tadi? Pukulan adalah alternatif terakhir. Yang kedua, pukulan tersebut harus berefek positif. Nah, kita pindah ke aturan yang ketiga. Apa aturan yang ketiga? Jenis pukulannya adalah yang ringan. Jadi pukulan itu ada yang berat, ada yang sedang, ada yang ringan. Berarti yang diambil yang mana? Yang paling level terendah. Ya, levelnya yang paling rendah, yaitu pukulan ringan. Ringan, sedang, berat, berat banget. Ya. Super berat. Ya. Jadi ada kelas ringan, kelas bulu, kelas berat. Ini yang diambil yang paling apa? Yang paling ringan. Jadi jangan kemudian mengira bahwa Islam ketika membolehkan memukul anak itu akan menjadikan anak ini sebagai samsak hidup. Enggak. Ya, ngertos panjenengan samsak itu. Itu loh yang karung diisi apa? Pasir. Bawa latihan tinju. Ya. Apa anak panjenengan mau dijadikan seperti itu? Pernah ada kejadian seorang anak ya. Seorang anak. Yang kelihatan baik sekali. Kelihatan baik sekali. Di masjid anteng, di kelas anteng, ya bagus atau tidak? Bagus. Tapi antengnya itu kalau ada bapaknya, antengnya itu kalau ada bapaknya. Kenapa? Karena bapaknya ini super galak, ya, super keras. Jadi anaknya polah dikit langsung. Jadi betul-betul anaknya ini takut banget sama bapaknya. Subhanallah. Suatu saat anak ini ketahuan sama gurunya nyuri. Ketahuan sama gurunya nyuri. Maka akhirnya dipanggillah orang tuanya ke sekolahan. Kemudian dijelaskan apa adanya bahwa anak bapak ini nyuri. Gak percaya bapaknya. Enggak mungkin anak saya seperti itu. Ya silahkan bapak tanya sendiri kepada anak bapak. Ternyata setelah pulang diinterogasi sama bapaknya. Betul. Anaknya nyuri. Apa yang terjadi bapak-bapak ibu-ibu yang kami hormati, para pendengar, para pemirsa. Besoknya anak itu berangkat sekolah biru kabeh awake. Apa itu? Dipukuli. Kalau sampai biru ini berarti pukulan ringan apa sedang apa berat? Ya pukulan berat. Mukanya biru, tangannya biru, kakinya biru. Apakah seperti itu pukulan yang dilegalkan di dalam agama Islam? Jawabannya nopo? Tidak. Rasulullah SAW pesan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, darban ghaira mubarrihin. Gunakanlah pukulan yang ringan yang tidak membahayakan. Ringan tidak apa? Membahayakan. Nah, kalau biru-biru kayak gitu itu membahayakan atau tidak? Ya iyalah. Membahayakan. Ustaz,
Nah, orang anti

0: biru ora marem. Kalau tidak sampai biru itu enggak puas. Loh jenengan itu mukul itu tujuannya apa? Tujuannya untuk memuaskan diri Anda atau tujuannya untuk mendidik? Jadi pukulan pun juga ada tujuannya, ada niatnya, masya Allah. Arab mukul datangkan niat di situ, Ustaz. Iya. Karena kalau niatnya salah, hasilnya juga jelek, nggak maksimal. Kalau niatnya benar, maka hasilnya insya Allah akan baik. Sehingga tergantung mukul itu niatnya apa. Kalau misalnya niatnya keliru, kayak tadi, niatnya adalah ingin memuaskan nafsunya. Melampiaskan amarahnya. Ya. Maka biasanya yang akan muncul adalah perasaan apa? Dendam. Jadi anak itu dia menyimpan perasaan dendam kepada orang tuanya. Ya kalau misalnya tiap hari nyimpan dendam, nyimpan dendam, nyimpan dendam, maka tinggal menunggu waktu kapan dia melampiaskan dendam. Kapan gunung itu akan meletus. Sing ketiban awanget. Itu bisa adiknya, kalau punya adik, bisa temannya, bisa orang tuanya. Kalau si anak ini sudah kebelet pengen melampiaskan dendam, kok belum bisa melampiaskan kepada orang tuanya, karena orang tuanya gede dhuwur, sedangkan dia kecil, maka dicarilah alternatif terdekat. Sinten? Adiknya. Kalau dicengkel, adiknya dijotosi. Ya. Siapa sing marai? Ramane. Nek ora biungi. Bapaknya atau ibunya. Yang setiap hari kerjanya mukuli. Anak itu akan mencontoh apa yang dia lihat. Pernah ada semacam survei, ya, semacam apa? Survei. Tiga bayi dimasukkan ke dalam ruangan yang berbeda-beda, kemudian dikasih tontonan. Yang satu tontonannya tentang kekerasan, ya, tentang apa? Kekerasan. Jadi pukul-pukulan lah. Yang satu tentang kelembutan, ya, kasih sayang, ya, seorang ayah yang menyayangi ibunya, atau seorang atau seekor burung yang sayang kepada anak-anaknya, ya. Kemudian yang ketiga campuran antara adegan yang pertama dengan adegan yang kedua. Ternyata hanya satu jam itu. Hanya satu jam. Ternyata begitu dikeluarkan, anak kecil itu atau bayi atau anak kecil tadi itu mencontoh persis apa yang dia lihat. Yang pertama keluar, sukanya nopo? Mukul-mukul. Yang kedua keluar dari ruangan itu, sukanya kelembutan, mengelus-elus, kasih sayang. Yang ketiga ini fluktuatif. Jadi kadang mukul, kadang sayang. Padahal ini cuma dalam durasi 1 jam atau 2 jam saja. Itu sudah mempengaruhi perilaku anak. Apalagi seandainya setiap hari dia melihat KDRT di rumah. Bahkan yang jadi korban bukan cuma anak. Istri atau ibunya dia pun jadi korban. Gimana anak tidak kemudian menjadi sosok yang suka kekerasan, memukul. Ya. Maka perhatikan baik-baik. niat kita saat memukul anak itu apa? Seandainya niatnya adalah ingin melampiaskan kemarahan, ingin menyakiti anak, maka tunggu saatnya. Ketika anak semakin besar, Anda semakin tua. Kekuatan Anda semakin berkurang, kekuatan anak semakin bertambah. Tunggu saat itu ketika anak akan balas dendam kepada siapa? Orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Maka jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai itu terjadi. Ya. Sebaliknya, kalau pukulan itu diniati atau tujuannya adalah untuk mendidik, ya. Pukulan untuk nopo? Mendidik. Makanya kan tadi pukulannya adalah yang tidak keras karena tujuannya untuk mendidik. Kalau tujuannya adalah untuk mendidik, biasanya akan menimbulkan efek jera kepada anak. Anak akan semakin sayang kepada orang tuanya, bukan muncul perasaan dendam. Ini aturan yang keberapa? Aturan yang ketiga. Aturan yang keempat, tidak boleh memukul wajah. Masya Allah ya. Sampai bagian tubuh yang boleh dipukul pun di dalam Islam itu diatur. Jadi ini ada mukul itu mikir disit. Jadi orang asal mukul bras-bras. Ndising kena mana yang kena. Bukan. Mau mukul pun mikir-mikir dulu. Hindari memukul wajah. Kenapa Ustaz? Karena wajah atau kepala adalah bagian paling terhormatnya manusia. Makanya kalau misalnya kepala kita atau pundak kita atau tangan kita, kalau misalnya nih, tangan kita itu dilutik sama teman, marah enggak? Tapi nek sing dilutik sirahe priwe? Rasa panteman kiye. Kenapa? Karena kepala bagian yang terhormat. Lawang cuma dilutik saja itu sudah mengurangi kehormatan anggota tubuh ini, apalagi nanti ditampar. Karena kepala bagian terhormat. Yang kedua, karena di kepala ini banyak panca indera. Organ-organ penting itu ada di kepala. Satu, napa? Mata. Dua, hidung. Tiga, mulut. Empat, telinga. Di dalam ada apa? Ada otak. Bayangkan. Ini semua anggota-anggota vital tubuh manusia. Bayangkan seandainya orang ini kemudian, orang tua ini kemudian menempeleng anaknya sampai gendang telinganya nopo pecah. Ada kejadian seperti itu? Ada. Ya. Nuwun sewu, anaknya jadi tunarungu karena perilaku siapa? Orang tuanya. Maka hati-hati. Banyak sekali saraf-saraf di dalam kepala kita ini yang sangat sensitif. Maka ketika kita akan melakukan pukulan buat anak, hindari bagian wajah. Dalilnya apa Ustaz? Sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Idza qatala ahadukum fal yajtanibil wajh. Yang artinya, saat berperang, hindarilah memukul wajah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saat berperang. Duh Ustaz, aku karo anakku ora lagi perang. Ini kita lagi bukan lagi membicarakan perang. Kita lagi membicarakan mendidik anak. Kenapa kok hadis ini kemudian dipakai di sini? Ya. Betul, hadis ini memang aslinya sedang membicarakan etika berperang. Akan tetapi, kata Imam Nawawi rahimahullah, hadis ini juga berlaku di dalam mendidik anak, istri, dan budak. Ya. Kenapa demikian? Lah wong perang be diatur, perang saja diatur apalagi mendidik keluarga yang mesti lebih diatur lagi. Perang itu biasanya lawannya musuh atau teman? Musuh. Nah saya tanya, sama musuh saja harus seperti itu apalagi sama anak. Ya. Bahkan bukan hanya musuh, hewan saja, hewan nih, hewan. Itu enggak boleh mukul kepalanya hewan. Ya ada sebagian, ada ya sebagian orang punya hewan piaraan, kalau jengkel itu dikaploki. Ya Allah, orang mudeng ora. Gak paham enggak Anda pukuli itu kepalanya ayam atau kepala apa? Kucing ya. Kucing nyolong gereh misalnya. Ya, nyolong ikan asin misalnya. Begitu ketahuan di apa namanya? Di tempel lagi. Gak boleh. Gak paham. Ya. Nah, kalau misalnya hewan saja yang tidak berakal itu tidak boleh untuk dipukul wajahnya, apalagi manusia. Ya, ini ada 4 aturan dan sebenarnya masih ada aturan yang lain, kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lamu bissawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya bisa disampaikan pertanyaannya.
1: Baik Ustaz, jazakallah khairan atas materinya pada kesempatan hari ini. Kami akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama ada dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana cara menghadapi anak yang berumur 4 tahun yang agak nakal karena sering memukul abinya dan teman-teman seperantaranya, padahal kami tidak pernah memukul anak kami. Mohon nasihatnya Ustaz.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Ada kecenderungan untuk menerima kebaikan. Anak itu punya modal gampang menerima kebenaran. Cuman modal ini sering disia-siakan. Dan yang menyia-nyiakan, yang paling bertanggung jawab adalah siapa? Orang tua. Makanya kelanjutan hadisnya apa? Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajisani. Yang merusak fitrah manusia tadi, fitrah bayi tadi adalah orang tuanya. Yang kemudian menjadikan anaknya Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Tadi disampaikan bahwa orang tuanya tidak pernah mengajarkan itu. Alhamdulillah. Tapi yang namanya mengajarkan itu ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Mengajarkan secara langsung ya contohnya tadi. Pas pengajian saya singgung orang tua suka melakukan kekerasan KDRT. Suami kepada siapa? Istri. Ayah kepada anak-anaknya. Atau kepada pembantunya. Atau kepada hewan piaraannya. Akhirnya dilihat sama anaknya dicontoh. Oh ternyata ini tidak dilakukan. Coba Anda perhatikan. Apakah anak ini mendapatkan tayangan tontonan kekerasan atau tidak? Coba Anda cek yang bertanya ini, di rumah Anda ada televisi? Yang televisi itu isinya adalah channel-channel. Ya, yang isinya adalah hal-hal negatif, kekerasan, perampokan, berita perampokan, film-film yang katanya action. Ya. Yang isinya adalah kelahi dan kelahi. Apakah itu yang ada di layar kaca Anda? Kalau iya berarti Anda punya tanggung jawab. Karena Anda yang menyediakan tontonan itu di rumah. Atau anak ini umur 4 tahun sudah dipinjami HP. Sudah dikasih HP. Kalau sudah coba apa yang biasa dilihat oleh anak atau HP itu biasa digunakan apa oleh anak? Oh buat main game, gamenya apa? Perang-perangan, atau smackdown atau pukul-pukulan, ya. Kalau itu yang dilihat, ya berarti Anda yang kasih fasilitas anak. Atau kemungkinan yang ketiga, dia bergaul dengan orang lain di luar rumah. Tetangga, anak tetangga, atau teman di PAUD yang punya karakter seperti itu. Nah, sekarang PR Anda adalah mencari sebabnya apa. Yang pertama, katanya tadi tidak. Yang kedua, atau yang ketiga, atau yang keempat. Nah, kalau sudah ketemu, baru kemudian kita carikan solusinya. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Wallahu a'lam bishawab. Ya.
1: Syukran Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya ada dari Lutfi di Jepara. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, memukul anak itu untuk laki-laki atau untuk anak perempuan? Mohon nasihatnya.
0: Setahu kami tidak dibedakan. Ya, tidak dibedakan antara anak laki-laki dengan anak perempuan dalam hal ini. Dalam hal ini, yaitu dalam masalah memukul. Cuman lagi-lagi bukan asal mukul, ya. Ada aturannya yang tadi sudah saya sampaikan dan akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Ya, setahu kami tidak dibedakan dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya.
1: Baik Ustaz, selanjutnya ada dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bolehkah menghukum anak kami yang berumur 12 tahun dengan cara push up atau lari keliling rumah dengan harapan memberikan efek jera sekaligus harapan agar anak saya menjadi sehat? Mohon nasihatnya.
0: Push up ya, atau lari keliling rumah. Ini salah satu jenis hukuman yang menyehatkan. Akan tetapi Anda lihatlah, Anda lihat kadar kesalahannya. Apakah kesalahan itu memang kesalahan yang berat? Ini yang pertama. Yang kedua, Anda lihat kemampuan anak. Anak itu kan kemampuannya beda-beda, fisiknya beda-beda. Ada anak yang masya Allah, ya, kurus gitu ya. Khawatir kalau ada angin itu, ya, saking kurusnya khawatirnya bisa terbawa angin, ya, kecil, cacingan, ya, kalau disuruh push up kasihan, ya. Nah, ada anak sebagian, masya Allah sehat, ya, kerjanya main bola, tidak apa-apa disuruh push up, ya, jadi dilihatlah, ya. Sebenarnya hukuman seperti itu bagus-bagus saja, tidak ada masalah menurut saya. Karena itu hukuman yang daripada dipukuli, ya, lebih baik tadi menyehatkan. Nah, push up, olahraga, lari-lari. Bahkan malah anak senang mungkin. Ya. Tapi yang jelas, Anda lihat level kesalahannya, kemudian tingkat kemampuan anak bagaimana, apakah fisiknya memungkinkan atau tidak untuk menjalani hukuman tersebut. Wallahualam. Ya.
1: Syukur Ustaz, selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Ustaz, mengenai pemindahan kajian ke masjid, bagi yang sedang haid, apakah tetap boleh masuk ke masjid Ustaz? Ini masih menjadi polemik dan banyak ibu-ibu yang tidak tahu dan ragu-ragu dengan hukumnya. Mohon nasihatnya Ustaz.
0: Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Boleh atau tidak seorang wanita yang sedang datang bulan itu berdiam di masjid. Sebagian ulama membolehkan, sebagian ulama melarang. Memang lebih amannya itu menghindari hal tersebut. Alhamdulillah di masjid kita ini ada emperannya. Ada apa? Emperannya. Dan halamannya juga luas. Kalau jam segini ini halamannya masih semilir. Ya, halamannya masih semilir. Dan insya Allah suaranya akan sampai keluar. Ya, suaranya akan sampai keluar. Nanti kita akan persiapkan beberapa spot, ya, beberapa bagian yang disediakan speakernya. Sehingga bagi ibu-ibu yang sedang berhalangan bisa berada di halaman atau di emperan ya, insya Allah itu lebih ringan dari lebih ringan resiko secara pandangan agama dibandingkan berada di dalam masjid. Walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat tidak mengapa, cuman ini untuk kehati-hatian. Untuk kehati-hatian yang sedang datang bulan bisa berada di halaman masjid, insya Allah. Ya, monggo.
1: Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan pertanyaan dari Radio Roja Tafadol.
2: Nah, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, anak saya perempuan usia 2 tahun. Akhir-akhir ini anak saya suka tantrum atau emosi yang berlebih jika keinginannya tidak diberikan. Bagaimana cara mengatasinya yang sesuai sunnah Ustaz? Jazakallahu khair.
0: Emosi itu kan marah ya. Emosi itu marah. Yeah. Marah itu salah satu yang dianjurkan di dalam agama kita adalah menghadapinya dengan zikir. Makanya dianjurkan seseorang yang sedang marah itu untuk berta'awudz. Untuk berta'awudz, beristi'adzah, mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena kemarahan itu dari syaitan, sehingga kita mohon perlindungan kepada Allah agar syaitan tidak bisa melanjutkan kerjaannya untuk membangkitkan emosi manusia. Lah, anaknya ini masih umur 2 tahun Ustaz, belum bisa mengucapkan ta'awud. Lah, berarti orang tuanya. Berarti orang tuanya. Ya. Orang tuanya yang menta'awudzi anaknya. Bisa dengan menggunakan kata, kalau perempuan tadi kan u'idzuha billahi. Kalau biasanya kan a'udzu billahi. Kalau buat orang lain dan orang lain itu perempuan, bisa mengucapkan u'idzuha billahi minasyaitonir rajim. Aku mohonkan perlindungan kepada Allah buat anak ini dari setan. Ya, dari setan. Kalau laki-laki ya u'idzuhu billahi minasyaitonir rajim, aku mohonkan perlindungan untuk anak ini dari syaitan. Aku mohonkan perlindungan kepada Allah buat anak ini dari syaitan. Ya. Nah, kalau bisa digabungkan ta'awudz ini dengan aktivitas yang membuat kondisi kejiwaan anak itu menjadi tenang. Apa aktivitas itu? Aktivitas itu adalah bisa berupa pelukan. Pelukan anak, pelukan orang tua kepada siapa? Kepada anaknya. Jadi ketika orang tua memeluk anak, tapi memeluknya ini dengan perasaan kasih sayang ya. Ada orang memeluk tapi kaya orang gelut gitu loh. Bukan. Memeluk dengan kasih sayang, itu nanti anak itu akan merasa nyaman. Iya, dia akan merasa nyaman. Karena kasih sayang orang tua yang diwujudkan dengan pelukan, elusan tangan yang halus, yang lembut di kepalanya, di rambutnya, itu bisa dirasakan oleh anak. Suasana dia yang emosi tadi, ketika ketemu dengan kasih sayang orang tuanya, mudah-mudahan emosi yang sedang labil itu akan bisa stabil kembali. Ya, mudah-mudahan ini bisa membantu Anda untuk menghadapi kondisi tantrum yang dialami oleh anak Anda. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepadamu. Terkadang sebagian orang berpikir, kalau kematian itu menyelesaikan segala permasalahan, menyelesaikan utang kita, menyelesaikan hukuman-hukuman yang mungkin seharusnya kita terima di muka bumi, sehingga sebagian orang berpikir untuk bunuh diri agar dia terlepas dari semua problematika itu. Kalau memang kematian itu menyelesaikan segala sesuatu, ana rasa akan banyak orang yang terjun dari gedung-gedung tinggi. Akan banyak orang yang meneguk racun. Kenapa? Karena hidup ini masalah. Semua orang punya masalah. Kau pikir hanya kau yang punya masalah? Allah menciptakan kehidupan ini untuk menguji kita. Bersabarkah kita dalam menghadapi segala yang ada? Bersyukurkah kita menerima nikmat yang Allah berikan kepada kita? Sehingga ada seorang yang mengatakan, walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayyin. Andai kata kita ini ketika mati kita dibiarin, tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada pengadilan nantinya, maka kematian itulah tempat istirahat semua yang hidup. Ahibbati fillah, kau ketika mati, engkau akan mendapatkan masalah yang lebih berat lagi. Tidak ada yang mendampingimu di situ. Keluargamu hanya sampai ke pintu kuburan lalu mereka pergi. Tidak ada lagi sohib-sohib yang akan mendukung dan menyupportmu. Tidak ada lagi. Kau sendirian sekarang dengan kau mati di sana. Dan ketika kau mati dengan cara bunuh diri, padahal Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kalian jangan bunuh diri kalian sendiri. Allah itu sayang sama kalian. Maka kau akan tersiksa dengan apa yang kau gunakan untuk membunuh dirimu. Man qatala nafsahu bihadida. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membunuh dirinya dengan pisau, maka pisau itu akan dia bawa ke neraka jahanam. Dia akan tusuk-tusuk dirinya terus. Kau tidak punya hak atas tubuhmu itu. Itu Allah yang ngasih. Dan ada waktunya tubuh itu akan berpisah dari rohnya. Dan itu bukan tugasmu untuk memisahkannya. Kalau kau punya masalah, kau punya Tuhan, punya Rabb yang menciptakan langit dan bumi. Allahu Akbar, dia maha besar. Dia tuh kalau mau menyelesaikan masalahmu, dia tinggal ngomong, kun, selesai. Tapi kita hanya gak mau kembali kepada Allah. Kita lebih bersandar kepada diri kita, pada kemampuan kita, kepada akal kita. Yang tatkala akal kita tidak mampu menerima, hati kita tidak mampu menguasai diri, atau menyelesaikan masalah itu, kemudian kita loncat untuk bunuh diri. Kau lupa kau diciptakan untuk satu tujuan. Mengabdi kepada Allah. Apapun masalahmu, hamparkan senjatamu. Kau katakan, Allahu Akbar. Selesai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hazabahu amrun, laji'a ila shalah. Beliau tuh kalau lagi dapat masalah, kemana beliau larikan? Curhat sana, curhat sini. Beliau larikan kepada sholat. Karena dia tahu yang bisa menyelesaikan masalah cuma Allah. Dan la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Karena itu yang akan menjadi ukuran standar orang nanti di hari akhir.
Bukan awal kehidupan yang rajin sholat, awal kehidupan yang rajin bersedekah, tapi akhir kehidupan dia itu yang akan menjadi ukuran kelak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن تبعهم إلى يوم القيامة. Saudaraku ikhwan fi din azanallahu wa iyyakum. Di dekat kita, kita mendapatkan sebuah pemandangan yang sangat menenangkan kita. Adanya pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan yang hijau, ya, bunga-bunga yang berwarna-warni. Maka ini merupakan nikmat yang besar kepada kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menginginkan kita untuk mengambil pelajaran dari apa-apa yang ada di seling kita. Salah satunya adalah tentang pohon. Di dalam surah Ibrahim, Allah taala berfirman, "Wa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa faruha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun." Allah Subhanahu wa taala mengambil permisalan kalimat yang baik, laksana pohon yang baik. Apa kriteria pohon yang baik Allah sebutkan dalam ayat ini? Allah kemudian berfirman berikutnya, yaitu akarnya menancap ke bumi, kemudian cabangnya menjulang ke langit. Tidak saja digambarkan pohon itu, pohon yang baik itu pohon yang kuat, kokoh, dan juga besar serta tinggi, tetapi dia juga memberikan buah yang dapat dinikmati setiap waktu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan-permisalan tersebut untuk manusia dengan harapan mereka mau mengambil pelajaran. Dalam ayat ini Allah menggambarkan kalimat yang baik itu keimanan, gambaran seperti pohon yang baik. Semua orang tahu bahwa pohon yang berkualitas itu tidak lahir hidup dengan sendirinya tanpa ada perawatan dengan baik oleh orang-orang, oleh manusia. Dia bisa berbuah karena dia dipupuk, dijaga, disemai, kemudian dipelihara dari perkara-perkara yang mengganggunya, dari penyakit-penyakit yang mengganggunya. Demikian pula pohon iman kita. Bila kita tidak pelihara iman yang ada di dalam diri kita, maka pastikan dia tidak akan pernah berbuah. Bila kita tidak semai pohon iman kita, dia tidak akan melahirkan buah yang baik. Bila kita tidak pupuk pohon iman kita, maka dia tidak akan subur. Bila kita tidak rawat dan kita jaga pohon iman kita, maka dia akan terkena dengan berbagai macam penyakit-penyakit yang akan mematikan pohon iman kita tersebut. Berdoalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan pupuk-pupuk keimanan dari pohon yang kita miliki tadi dalam jiwa kita berupa ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang ada di hadapan kita adalah sebuah pemandangan yang sejuk, nyaman, dan indah. Bagi kita yang sehari-hari hidup di sini, bisa jadi ini pemandangan yang biasa. Tapi tahukah kita, ini hakikat yang merupakan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Dan begitu pula, banyak sekali hal-hal yang sangat akrab dengan kita, dan pada hakikat itu merupakan nikmat yang besar kepada kita, tapi bisa jadi itu luput dalam pandangan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Di antaranya adalah lengkapnya anggota badan kita, sehatnya keadaan fisik kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bumi ini, wa bil ardi ayatun bil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun, tentang keadaan permukaan bumi ini, kita dengan bumi kita yang di sekeliling kita ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan juga pada diri-diri kita, pada fisik-fisik kita, pada tubuh kita ini juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling jelas untuk bisa kemudian kita simpulkan, yaitu ini merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang barangkali kurang kita sadari sebagai sebuah nikmat yang besar untuk kita syukuri. Sebagian orang memandang bahwasanya ketika Allah memberikan musibah kepada dirinya, dari musibah badan, dari musibah ekonomi, atau kekurangan-kekurangan yang lain, dari kehilangan nyawa dan seterusnya dari orang dia sayangi, dia merasa seolah-olah dunia ini sudah gelap. Dia merasa seolah hidupnya telah dirampas oleh musibah tersebut. Dan bisa jadi jauh yang lebih tinggi dan lebih parah daripada itu adalah dia merasa Allah Subhanahu wa taala telah mendzalimi dirinya. Dan bahkan ada sebagian orang yang berkata, "Ya Allah, apa dosa saya ya Allah sehingga Engkau berikan aku musibah yang demikian besar ini yang tidak Engkau berikan kepada yang lain, ya Allah." Bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita sesungguhnya dari masalah musibah yang kita alami tersebut, bila kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka sungguh tidak bisa kita bandingkan. Bila kita mau menghitung masalah yang kita hadapi, maka sesungguhnya kita bisa menghitungnya dengan jari-jari kita. Tapi bila kita ingin menghitung nikmat Allah, maka Allah mengatakan, wa idda'udu ni'matallahi la tuhsuha. Bila engkau ingin menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Maka jangan jadikan bahwa musibah yang kita alami merampas hati kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang lain yang masih tersisa dan jauh lebih banyak. Apalagi pada hakikatnya musibah atau masalah itu pun merupakan hakikatnya rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari sisi mana? Yaitu dari sisi besarnya pahala yang disediakan bagi orang-orang yang bersabar atas musibah. Dari sisi Allah gugurkan dosa-dosa kita ya dari musibah tadi. Maka dari musibah itu saja kita telah mendapatkan kebahagiaan, keuntungan sangat banyak bila kita benar mensikapinya dengan kita tidak sedih dengan dunia yang Allah berikan kepada kita tadi berupa kekurangan harta, kekurangan kesehatan, kehilangannya seterusnya ya dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, bahkan dengan nikmat ya berupa musibah itu sendiri bila kita pandai mensikapinya dengan sabar yang baik yang kita lakukan. Yang Allah sebutkan fasbir sabran jamila, maka bersabarlah engkau dengan kesabaran yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan selalu kehidupan dunia kita dan kehidupan yang indah yang baik, yang mana ketika kita diberikan kenikmatan-kenikmatan kita pandai mensyukurinya, dan ketika kita diberikan musibah-musibah dan problematika hidup kita, kita kuat dan kokoh dalam menyabarinya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Enggak boleh. Allah berfirman, "Wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan illa ayyasha Allah." Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok kecuali dengan mengatakan insya Allah. Hebatnya insya Allah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, gak apa-apa ngadongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng ngabobodok-bodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara melalui wahyu, bukan karena hawa nafsu. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Nabi Sulaiman pernah berkata, la atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati. Aku punten ya kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga, cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, aku akan menggilir 99 istriku. Istrinya 99. Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda. Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri. Pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, qul insyaallah, katakan olehmu insyaallah. Walam yakul insyaallah. Tapi dia tidak mengatakan insyaallah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi SAW setelah menceritakan hadisnya, wallahi law qala insyaallah la hamalna wala waladna. Demi Allah, apabila Nabi Sulaiman mengatakan insyaallah, pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan dan akan terbentuk pasukan kavaler yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insyaallah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung. Membuat benteng antara dua buah gunung. Diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi. Sampai mereka enggak bisa keluar. Tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat musabir. Ulat terus menggali, menggali, menggali. Ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali, hampir jebol, keburu malam. Kata sang pemimpin, besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi. Kita istirahat, pulang. Pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, uluh. Apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat. Tapi enggak putus asa. Digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, istirahat dulu, besok kita teruskan lagi. Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Pas besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang kenal? Ada yang kenal siapa yang sezaman nanti, maksudnya bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada enggak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insyaallah tuh. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. Aina turid? Mau kemana kamu? Uridu an ashtariya himaran fis suq. Aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, qul insyaallah. Katakan olehmu insyaallah. Kata dia, enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insyaallah. Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan himar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu a'lam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insya Allah lah, ya lalu dia bantah. Karena ini pasti ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. Dia menyesal, kenapa tadi tidak mengatakan insya Allah. Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insya Allah. Pas pulang dengan keadaan sedih ketemu kawannya tadi. Pulang nih, insya Allah iya. Mana keledainya? Katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru. Karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang ya. Gitu. Jadi katakan insya Allah.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh gak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar we, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, nggak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, nggak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid, boleh tahiyatul masjid, dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan, tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat, ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Bagaimana hukumnya orang yang menutup aurat atau berhijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah dalam surat An-Nur 31 Al-Ahzab 59? Apakah termasuk dengan tidak patuh atau ingkar dengan perintah Allah? Menutup hijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah. Maksudnya tidak sesuai cara menutup auratnya gitu, mencetak atau transparan, atau hijabnya sempurna tapi kelakuan di luar atau kelakuannya nyebelin gitu. Yang mana yang dimaksud? Ulangi. Bagaimana dengan orang yang menutup aurat dan berhijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Rasul? Tidak sesuai dengan perintah Allah dalam An-Nur 31 dan Al-Ahzab 59. Berarti cara berpakaiannya mungkin ya. Berarti dia kalau menutup aurat tapi masih transparan, atau mencetak bentuk tubuh, berarti belum menutup aurat. Sebab kriteria menutup aurat, pertama tertutup seluruh auratnya. Yang kedua, tidak mencetak bentuk tubuh alias longgar. Yang ketiga, tidak transparan, tidak tembus pandang. Umpat tertutup, lebar, tapi ngalangkang. Terlihat warna kulit. Maka tetap tidak boleh. Yang keempatnya, tidak dihias. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah para wanita menampakkan perhiasan kecuali yang memang biasa nampak, tidak bisa disembunyikan. Seperti pakaian itu sendiri kan perhiasan, itu pasti nampak. Nah, sekarang akhwat agar terlihat lebih bagus pakai beberapa aksesoris di kerudungnya, di jilbabnya. Pakai, saya suka salahnya buat bordir apa bordil? Pakai bordil ya. R apa L? R. R. Kalau rumah bordil, itu mah buruknya. Bordir. Pakai hiasan. Pakai aksesoris.

0: katanya menutup aurat, lalu hijrah jadi menutup aurat, bukan memperdalam agama atau tata cara menutup auratnya, tapi memperdalam model cara berkerudung yang lebih menarik dalam pandangan laki, kan gitu kebanyakan? Nggak boleh. Oleh karena itu orang tadi, akhwat tadi, kalau memang tidak memenuhi kriteria tadi, belum mengamalkan An-Nur 31 atau Al-Ahzab 59. Ya, masih dianggap belum menutup aurat, walaupun seluruhnya tertutup tapi mencetak bentuk tubuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمر الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jamaah sekalian yang kami hormati, salah satu fenomena yang membahagiakan adalah munculnya kesadaran dari sebagian orang tua tentang pentingnya membiasakan ibadah kepada anak sejak dini. Mulai muncul kesadaran sebagian orang tua untuk mengenalkan ibadah kepada anak sejak kecil. Mulai dari sholat, puasa, bahkan sampai i'tikaf. Sehingga pemandangan adanya anak-anak di masjid itu bukan merupakan sesuatu yang aneh lagi. Ini tentu membahagiakan, karena Allah bisa, karena biasa. Orang itu akan terbiasa, akan bisa beribadah karena terbiasa beribadah. Dan pembiasaan sejak kecil itulah salah satu kunci sukses anak atau orang bisa beribadah dengan baik. Namun, semangat saja tidak cukup. Punya modal semangat saja itu tidak cukup. Harus diiringi dengan ilmu, agar semangat tersebut tetap berada di atas rel yang benar. Di antara ilmu membawa anak ke masjid adalah apa yang dipraktikkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini dituturkan oleh sahabat Nabi SAW yaitu Abu Qatadah. Sinten? Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli linnas." Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngimami. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngimami. Apa yang spesial di situ? Wa Umamatu bintu Abil As ala unuqihi. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ngimami, aku melihat Umamah binti Abil As berada di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Umamah itu siapa? Kok amleng? Umamah itu siapa? Tadi sudah saya sebutkan, Umamah binti Abil As. Umamah itu anaknya Abul As. Ya, tapi apa hubungannya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Cucu. Emang Nabi SAW punya anak namanya Abul As? Mantunya. Mantu As itu, Abul As itu mantunya Rasul SAW. Nikah sama siapa? Sama Zainab. Nikah sama Zainab. Jadi Nabi SAW punya cucu namanya Umamah. Umamah ini hasil pernikahan putrinya Nabi SAW yang bernama Zainab dengan Abul As. Sehingga wajar ketika Nabi SAW ngimami

0: gendong siapa? Umamah, karena Umamah adalah cucunya. Baiklah, apa kelanjutannya? Fa idza sajada wada'aha. Kalau Nabi SAW mau sujud, maka beliau letakkan Umamah di lantai. Nanti kalau berdiri, digendong lagi. Kalau mau sujud, ditaruh lagi. Apa pelajaran yang bisa kita petik di sini? Apa pelajarannya? Tanggung jawab. Gawe bocah kowe tanggung jawab. Tidak boleh membawa anak kemudian dibiarkan begitu saja di masjid. Ini ilmu yang harus kita pahami. Jangan sampai semangat kita untuk membiasakan anak ke masjid merugikan orang banyak. Bukan cuma orang lain. Merugikan orang banyak. Iki nggawa bocah dicurahkan, ployun ngono, ramane ndi? Ndi yo. Bener ramane imam. Ada. Repot. Yang jadi masalah itu yang enggak ngimami. Bukan berarti yang ngimami orang masalah. Yang jadi masalah yang enggak ngimami, wis dadi makmum. Bocahe mbuneng endi? Gawe lima maning, masyaallah. Mlayu ngono, mlayu ngene, ramene po. Lho ramane nang endi? Ya tapi kan biunge, ya biunge juga sama. Ya, dan ini dikeluhkan oleh jamaah, termasuk yang ibu-ibu. Ya, yang ibu-ibu di bawah itu mengeluhkan juga anak-anak yang pada lari-lari. Mending kalau misalnya cuma lutik-lutikan. Ya. Ini enggak. Orang kuri teki-tekan. Playon lari sana. Lagi ibu ini ngendi. Tidak boleh seperti itu. Ketika kita membawa anak ke masjid, maka kita harus tanggung jawab. Contohnya Nabi SAW tanggungnya digendong sama Nabi SAW. Supaya tidak ganggu yang lainnya. Loh Ustaz, bocah kuis 5 tahun masa digendong Ustaz? Bukan digendong, disuruh berdiri di samping Anda itu loh. Jadi jangan merasa, nyus, penak boleh sholat. Iya, jangan penak, silian isi nemburi. Makanya terus terang saya itu sering kalau sholat habis ngimami gitu pas terawih yang lainnya saya langsung ke belakang. Tanggung jawab. Tanggung jawab mencari orang Quran aku tok. Ya cari yang lain-lainnya yang pada kelayaban kemana-mana. Bolak-balik turun, naik turun ke tempat wudhu. Tunggu nih nanti rampung. Ini kayak anakku apa ya? Sebelumnya kan aku wong liya. Lu ramane nang endi? Tanggung jawab dong. Ya. Bawa anak harus apa? Tanggung jawab. Gak boleh kita cuek seperti itu. Ya. Inilah yang namanya semangat dibarengi dengan ilmu. Ya, gak cukup hanya sekedar semangat. Semangat harus dibarengi dengan ilmu. Nah, ketika mengingatkan anak, itu juga jangan cara kita mengingatkan malah memecah konsentrasi orang banyak. Misalnya lagi pengajian seperti ini. Ya, lagi pengajian seperti ini. Atau lagi orang sholat, anak kita lagi main-main. Loh, itu membuat orang jadi pada perhatian semuanya. Anda itu kayak ingin menyelesaikan masalah tapi menambah masalah. Ya. Ingat anak-anak bukan kayak gitu. Itu namanya membuat konsentrasi satu masjid pecah semuanya. Terus gimana Ustaz? Menyat. Anda berdiri, mana anaknya pegang, cek, tarik gitu ya. Enggak perlu pakai suara keras, anak-anak itu cukup cekel tangane. Udah dicengkiwing. Cekel tangane gawa, itu cukup seperti itu. Ya, enggak perlu teriak-teriak, enggak perlu. Itu malah nanti ngerusak orang salatnya orang satu masjid. Jadi tolong ya latihan untuk peduli dengan anak-anak kita. Ya namanya bocah ya semaksimal kita menjaga wis kon ngadeg nang pikir ujug-ujug apa
1: Kita lagi sujud pinter ya, kaburnya pas lagi sujudnya. Kita lagi sujud dong, bus, wah hilangnya. Terus gimana Ustaz? Cari lagi, habis sholat cari lagi, cekel maning. Ya itulah namanya praktek sabar dalam mendidik anak. Jadi apa intinya? Tanggung jawabnya. Sekarang bapak-bapak yang bawa anak, ayo pada mundur semuanya. Ya, cari anaknya, ya, cekeli kabeh. Ya, ya, pegang semuanya, suruh sholat di sampingnya. Ya, suruh sholat di sampingnya, termasuk ibu-ibu sama. Ya, ibu-ibu tolong banyak keluhan dari jamaah bahwa anak-anaknya ini rame. Ya, kalau panjenengan bawa anak tanggung jawab. Ya, ayo ibu-ibu yang bawa anak mundur, cari anaknya, suruh sholat di sampingnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Tetap kelembutan harus kita kedepankan. Kelembutan tetap harus kita kedepankan supaya anak-anak kita tidak kapok untuk berangkat kemana? Ke masjid. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk atas kekurangannya kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal soleh. Faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini. Karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha. Bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hamdalah Al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyasnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah, dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar, idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita, para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang, yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas, baru ingat. Kalau mata kita sakit, baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan, wa atakum min kulli ma sa'altumu, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat, wa atakum min kullin ma sa'altumu, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadama, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana mathwaya, sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang Allah telah berbuat baik kepadaku, kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-Nya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
5: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyakum. Apa yang kita baca ketika kita mendengar seruan adzan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Jawabannya kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Pertanyaannya adalah apa hubungannya ucapan la haula wala quwata illa billah dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Hayya 'alas shalah, mari kita salat. Hayya 'alal falah, mari kepada keberuntungan. Kemudian kita jawab la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya adalah bahwasanya salat itu ibadah. Sedangkan ibadah itu membutuhkan kepada kekuatan untuk melaksanakannya. Kadang ada orang ya tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk salat. Terdengar azan di masjid, tapi ternyata ia tidak ada keinginan untuk beranjak dan pergi ke masjid. Ada orang yang sholat tapi tidak diberikan oleh Allah kekuatan untuk khusyuk. Tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk berusaha untuk tumaknina dan yang lainnya. Maka dari itu, ini menunjukkan bahwa kita membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekuatan kita untuk bisa sholat, kita pergi bisa sholat, alhamdulillah, itu tiada lain adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Daya dan upaya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dikatakan hayya 'alas shalah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Seakan kita berkata tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Aku tidak akan mampu untuk melakukan salat. Aku tidak akan mampu untuk pergi untuk salat kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebetulnya sangat ya sepadan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Karena kenapa ya Allah mengatakan setelah iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, karena ibadah itu berat. Kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mampu, tidak punya daya dan upaya untuk bisa melakukan ibadah kalau bukan pertolongan dari Allah. Maka kita katakan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Maka sungguh sangat sepadan sekali ketika ya seorang muadzin berkata hayya 'alas shalah, kita katakan la haula wala quwata illa billah. Seakan-akan kita ya meniadakan daya dan upaya dari diri kita. Kita tidak punya kekuatan. Makanya ya, ucapan penduduk surga apa? Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami hidayah kepada surga ini. Dan kami tidak akan mungkin mendapatkan hidayah kalau bukan karena Allah yang memberikan hidayah. Makanya akhwat Islam azakumullah wa iyakum, ucapan la haula wala quwata illa billah itu tiada lain adalah tabarru ya, melepas diri daripada haul ya, daya dan upaya dari diri kita. Sehingga ucapan ini sebetulnya memberikan faedah besar kalau kita memahaminya. Apa itu? Yaitu ketika kita bisa ibadah alhamdulillah, kita menjadi ingat bahwa yang membantu kita ibadah adalah Allah. Jadi dari situlah kita akan selamat dari yang namanya penyakit ujub. Makanya orang yang merasa ujub dengan ibadahnya, dia merasa ya karena dia sudah bisa sholat tahajud, dia bisa sholat Senin, apa puasa Senin dan Kamis. Kemudian dia merasa dirinya wah, ya. Merasa kemudian bangga dengan amalan-amalan solehnya. Merasa bangga dengan ilmu yang telah ia miliki. Ini orang lupa ya bahwasanya yang telah memberikan kepada dia kekuatan Allah. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, orang yang ujub itu seakan-akan dia mengungkit nikmatnya ke, ya, nikmat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhwal Islam azakumullah wa iyakum. Betapa sepadan sekali ya ucapan kita la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga memberikan kepada kita ya akhwal Islam azakumullah wa iyakum ya faedah lain. Apa itu? Yaitu kita senantiasa minta kepada Allah dan memohon agar Allah memberikan kepada kita senantiasa kekuatan untuk bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan. Adalah doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Mu'ad bin Jabal. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, "La tada'anna tubura kulli sholatin an taqul." Jangan kamu tinggalkan di setiap di belakang sholat untuk mengucapkan apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah bantu aku ya untuk senantiasa mengingat dirimu ya Allah. Untuk senantiasa mensyukuri nikmatmu dan untuk senantiasa memperbaiki ibadahku kepadamu. Subhanallah ya sesuatu yang sangat agung dalam hidup kita. Maka seorang muslim dengan selalu mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Yang pertama dia akan diberikan oleh Allah kekuatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Terlebih la haula wala quwata illa billah kata Rasulullah SAW, kanzun min kunuzil jannah. Ia adalah merupakan salah satu daripada harta karun yang berada dalam surga. Subhanallah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah senantiasa kekuatan ya di dalam ibadah-ibadah kita. Di dalam sholat kita, puasa kita, demikian pula dalam seluruh ibadah kita terutama istiqomah di atas jalan kebenaran. Ya, maka tidak ada dua daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala saja. Wabillahi taufik. Subhanallahi bihamdika syadu alla ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu wa iyyakum. Satu di antara sekian fondasi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu kita meyakini bahwa Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk bagi kita hingga akhir zaman. Dan bila kita mau sedikit melihat lebih rinci bagaimana Al-Quran itu Allah membukanya, maka ternyata ada sebuah pesan yang sangat jelas yang Allah berikan kepada kita, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati Al-Quran sebagai petunjuk. Dan ternyata itulah yang kita minta kepada Allah di setiap sholat-sholat kita. Di surah Al-Fatihah Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah berikanlah petunjuk kepada kami atas jalan yang lurus. Dan permohonan yang lurus ini kemudian kita lihat Allah Subhanahu wa taala sifati Al-Qur'an setelahnya. Itu dengan kalimat alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Alif lam mim Al-Qur'an ini di dalamnya tidak ada keraguan dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lihatlah ikhwan sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an itu petunjuk bagi kita. Dan sesungguhnya berapa banyak petunjuk-petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitabnya ini yang bisa kita petik dan bisa kita raih. Sebagian ulama bahkan ada yang membuat semacam mengklasifikasikan pesan-pesan petunjuk di Al-Qur'an ini dalam bentuk kaidah-kaidah. Di antaranya salah seorang penulis qawaid 50 qawaid fil Quran, yaitu Dr. Umar Abdullah Al-Muqbil, membuat sebuah kaidah dalam Al-Quran yang berjudul 50 kaidah yang merupakan prinsip ajaran Al-Quran. Dan salah satu prinsip akidah atau prinsip yang merupakan petunjuk dari Al-Quran tersebut, yaitu bahwa ya, dinukil dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di awal surah Al-Ankabut juga di bagian akhirnya. Allah berfirman di awal surat ini, Alif Lam Mim. Hasiban nas ayusraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim. Falana'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la'lamannal kadzibin. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan atau dibebaskan untuk mengucapkan kami telah beriman tanpa sebelumnya mereka diberikan ujian? Padahal telah diberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka, sampai akhirnya Allah mengetahui mana mereka yang jujur dengan keimanannya dan mana mereka yang berdusta. Dan luar biasanya surat ini ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya tentang ujian keimanan mereka itu akan ada, Allah tutup surat ini dengan firman-Nya, yaitu di Ali dari surah Al-Kabut di ayat yang ke-9-nya, yaitu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh ya kepada kami maka kami akan berikan petunjuk untuk dirinya. Apa kaitannya antara petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan pengujian keimanan? Ini menunjukkan bahwasanya ya keimanan yang benar akan kemudian melahirkan lulusnya ujian itu dari mereka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk tersebut kepada mereka. Dan ternyata petunjuk Allah itu tidak datang sendiri saja secara otomatis. Dia membutuhkan apa yang disebut dengan syarat yang Allah sebutkan di awal dari ayat tadi, di akhir surat Al-Kabut tadi, itu walladzina jahadu fina, itu mereka yang bersungguh-sungguh kepada kami. Para ulama kemudian menyebutkan bahwasanya orang yang paling berbahagia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka yang paling tinggi kesungguh-sungguhannya untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat petunjuk Allah Subhanahu wa taala disyaratkan yaitu dengan satu, kesungguhan, yang kedua pada lafaz fina, yaitu keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang merupakan modal dasar kita untuk meraih petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu sempurnakan usaha kita. Bersungguh-sungguhlah kita yang kemudian didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita lihat banyak para ulama menulis kitab-kitab tauhid maupun akidah yang mengukuhkan dua hal tersebut, yaitu pada aspek keikhlasan mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian amalan mereka yang sungguh-sungguh dari ibadah yang mereka lakukan tersebut. Maka kita lihat banyak pandangan-pandangan para ulama kita tentang bahwa barang siapa yang kemudian ya mengamalkan amalan-amalan dengan keikhlasan, maka Allah akan bukakan baginya amalan-amalan yang baru. Sesungguhnya setiap kebaikan itu akan memiliki atau memiliki saudara-saudaranya. Bila seseorang bersungguh-sungguh untuk melakukan suatu kebaikan, maka insya Allah Allah Ta'ala akan datangkan saudara-saudara jadi kebaikan-kebaikan tersebut. Maka darinya di kesempatan saat ini kita ingin mengatakan sesungguhnya petunjuk Allah yang kita minta dalam sholat-sholat kita itu juga akhir kembalinya kepada kita. Itu apa? Siapkan hati kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapkan itu. Karena sesungguhnya hati menunjukkan atau menjadi ya, menjadi modal dasar untuk Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita jalan yang benar, kemudian tunjukkan bahwa hati kita itu ditunjukkan dengan kesungguhan kita dari amal. Karena apalah artinya hati yang tidak bekerja dikuatkan dengan anggota badannya, sebaliknya apalah artinya sebuah amalan anggota badan yang tidak memiliki hati yang bersih, suci, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kajian kali ini kita berikan judul 2K, yaitu keikhlasan dan kesungguhan merupakan sebab terbesar Allah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa ikhlas beramal kepadanya dan menunjukkan amal kita sebagai bukti nyata kita betul-betul jujur beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما

وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين.

وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما

وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة

ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك

0: من أذكار المساء
1: Zikir-zikir di sore hari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi, melainkan Dia, yang hidup kekal, lagi, terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wala takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan darimu.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahu ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya, dibaca pagi dan sore 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: Nomor rekening 7779514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa ba'd. Ya qatiman azanillahu wa iyyakum para pendengar radio Tarbiyah Sunnah. Alhamdulillah di Rabu sore 19 Rabiul Awal 1448 Hijriah atau 2 September 2026. Insyaallah sesaat lagi kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah pembahasan Kitabul Ilmi bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala dalam tema Jangan Salah Memilih Guru yang kami siarkan langsung dari Masjid Jami Al-Islam Ma'had Al-Islam Cileunyi Kota Bandung. Alhamdulillah Ustaz sudah memulai kajiannya. Untuk itu mari kita langsung saja simak kajian Islam ilmiah pada sore hari ini. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
3: Domisili dan jenis kelamin. Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
1: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد إخوتي في الله para asatidzah al-kiram para santriwan santriwati di Ma'had Al-Islam Cileunyi, Bandung, para jamaah sekalian, para netizen di mana saja Anda berada, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah, kita kembali berjumpa melanjutkan kajian tentang ilmu. Kita sudah tahu amat sangat mulianya ilmu. Salah satunya ilmu itu menjadi penyebab terhindarnya kita dari laknat selama kita hidup di alam dunia. Karena semua yang ada di dunia ini terlaknat. Kata siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali 3 poin. Beliau bersabda ala innad dunya mal'una mal'unun ma fiha. Ketahuilah dunia ini terlaknat. Dan terlaknat pula seluruh yang ada di dalamnya. Illa dzikrullah wa ma walla wa 'alimun atau muta'allim, kecuali zikrullah dan apa-apa yang menopang, mendukung

bantu zikrullah. Juga orang alim dan orang yang belajar. Tiga yang tidak akan terkena laknat dalam kehidupan dunia. Zikrullah, orang yang mengajarkan ilmu, dan orang yang belajar ilmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Itulah yang menjadi penyebab kenapa kita dalam hidup tidak boleh lepas dari ilmu, belajar ataupun mengajar. Dan ilmu itu zikrullah yang paling agung. Imam Sufyan Ats-Tsauri menyatakan afdalu dzikri al-ilm. Seutama-utama zikir itu ilmu. Sebab zikir itu kan ingat kepada Allah. Dan tak ada yang bisa lebih mengingatkan kita kepada Allah dibanding ilmu. Dengan belajar atau mengajarkan ilmu, kita sedang melakukan seutama-utama zikrullah. Sehingga terlepas dari laknat Allah Azza wa Jalla. Jadi tekadkan seumur hidup sampai tetes darah yang penghabisan, sampai hembusan nafas yang terakhir, sampai desiran darah dalam tubuh kita yang paling akhir. Tekadkan selama hidup kita tak akan pernah lepas dari ilmu, baik belajar, mengajar, apalagi mengamalkannya. Dan belajar itu tidak terbatasi oleh apapun, termasuk oleh usia atau status. Setua apapun tetap belajar. Status apapun, walaupun seseorang itu seorang yang alim, seorang ulama besar, tetap mereka belajar. Apalagi pemula, apalagi ilmunya baru sedikit, harus tetap belajar. Ilmu sudah banyak pun tidak boleh berhenti dari belajar. Akan tetapi ketika belajar juga jangan sembarangan cara belajar. Tidak boleh belajar secara autodidak, belajar sendiri, baca sendiri, memahami sendiri, entar salah sendiri. Makanya para ulama menyatakan mangkana ustadzuhu kitabahu fakhata'uhu akthar min sawabih. Siapa orang yang gurunya adalah kitabnya? Dia belajar sendiri membaca kitab atau buku. Fakhata'uhu akthar min sawabih, maka kesalahannya akan lebih banyak daripada benarnya. Jadi orang karena ketidaktahuannya memahami langsung ayat atau hadis dengan kebodohannya, akhirnya salah faham. Dan banyak, jangankan kita ya, para sahabat kurang apa hebatnya ilmunya, bahasa Arabnya para sahabat jago karena memang orang Arab. Quran, hadis dalam bahasa Arab. Hati mereka, hati para sahabat paling bersih, paling baik dibanding hati selain mereka. Tapi ketika mereka memahami ayat atau hadis dengan ro'yu, keliru, salah. Seperti umpamanya ketika turun ayat walladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman dengan zalim, ulaika lahumul amnu, bagi mereka akan memperoleh dua, keamanan, wahum muhtadun, dan hidayah.
Mafhum mukhalafah dari ayat ini, orang yang mencampur aduk iman dengan zalim enggak akan dapat dua-duanya, enggak akan aman dari murka dan azab Allah, enggak akan dapat hidayah. Begitu ayat ini turun, para sahabat merasa berat. Karena apa? Semua mereka merasa pernah berbuat zalim. Setiap dosa, maksiat, kesalahan, pelanggaran itu zalim. Dan kalau sudah melakukan kezaliman, berarti dianggap imannya campur zalim. Bahaya, gak akan aman dari murka dan azab Allah, gak akan dapat hidayah. Makanya mereka, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyuna lam yadzim nafsah, ayyuna lam ya'mal su'an. Wahai Rasulullah, siapa sih di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim? Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa, berbuat salah, berbuat keburukan? Pasti pernah. Sehebat-hebat orang, gak ada yang maksum. Orang bertakwa, kata Allah, walladzina idza fa'alu fahishatan au zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Orang bertakwa itu orang yang apabila mereka melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji atau zalim kepada diri sendiri, ini dosa besar loh. Itu orang bertakwa. Orang bertakwa bukan orang yang tidak pernah salah. Enggak ada orang yang pernah salah. Tapi orang bertakwa orang yang ketika melakukan perbuatan keji atau zalim, dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Mereka cepat ingat kepada Allah dan minta ampun atas dosa-dosa mereka. Jadi setakwa orang pernah berbuat zalim. Makanya para sahabat menyatakan ayyuna lam yadzim nafsa ayyuna lam ya'mal su'an. Siapa di antara kita yang enggak pernah berbuat zalim? Kalau gitu kena dengan ayat ini, enggak akan aman dari murka dan azab Allah, enggak dapat hidayah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal amru kama tadhunnun. Oh. Ayat ini tidak seperti yang kalian fahami. Perkara ini tidak seperti yang kalian duga. Zalim yang dimaksud di sini bukan zalim berbuat dosa biasa. Alam tasma ila qaulir rajuli salih. Tidakkah kalian pernah mendengar ucapan seorang yang soleh yang berkata ke anaknya ketika dia mengajari anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Siapa orang soleh ini? Luqman al-Hakim dalam surah Luqman. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Hei anakku, jangan kamu syirik. Syirik itu kezaliman yang besar. Jadi zalim yang dimaksud tadi adalah syirik, tidak mencampur adukan iman dengan syirik. Ini contoh sahabat, orang yang hebat, jago bahasa Arab, hatinya paling bersih, paling suci dibanding manusia lainnya. Tapi ketika memahami ayat dengan ra'yu, itu keliru. Lalu diluruskan oleh Nabi SAW. Aisyah, wanita yang paling berilmu, kata Imam Az-Zuhri rahimahullah, kalau ilmu seorang Aisyah dibanding ilmu gabungan ilmu seluruh wanita di dunia, jadi ilmu seluruh wanita dikumpulkan dibandingkan dengan ilmu seorang Aisyah. Ini saya, ilmu Aisyah jauh lebih unggul. Cerdas. Tapi ketika memahami ayat atau hadis dengan ra'yunya keliru. Ayat ketika Allah menyatakan walladzina yu'tuna ma'atau wa qulubuhum wajilah.
Orang beriman itu orang yang sudah mengamalkan amalan-amalan yang sudah mereka lakukan, tapi hati mereka takut. Ketika Aisyah mendengar ayat ini salah faham. Oh, kalau begitu mereka takut itu karena sudah melakukan amalan-amalan dosa. Mungkin mabuk, judi dan yang sejenisnya. Lalu Aisyah bertanya, apakah mereka itu orang yang sudah berbuat mabuk, judi atau dosa-dosa sehingga hatinya takut? Kan takut itu karena salahnya. Bahasa kita ada peribahasa yang menyatakan berani karena benar, takut karena salah. Apa kata Nabi SAW? Oh, laisal amru kama tadhunnin. Ayat ini tidak seperti yang kamu fahami. Yang dimaksud orang-orang yang sudah melakukan amalan tapi takut, maksudnya amal soleh, sholat, saum, sodakoh, tapi takut amal-amal mereka ditolak dan tidak diterima. Itu maksudnya amal soleh, bukan amal salah. Ini contoh salah dalam memahami ayat, tapi diluruskan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Termasuk memahami hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa' Allah ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa' Allah karihallahu liqa'ah. Siapa orang yang mencintai pertemuan dengan Allah, Allah pun mencintai pertemuan dengannya. Siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah pun benci berjumpa dengannya. Kalau kita mendengar orang berjumpa dengan Allah, maknanya apa? Mati, kan gitunya? Mati. Dan itu yang ada dalam benak Aisyah. Siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah benci berjumpa dengannya. Lalu difahami berjumpa dengan Allah itu mati. Berarti siapa yang membenci kematian, Allah juga benci kepada orang itu. Makanya Aisyah bertanya, ya Rasulullah, akarahiyatul maut wa kulluna nakrahul maut. Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan membenci berjumpa dengan Allah itu membenci kematian? Padahal kita semua benci mati. Lalu oleh Nabi dikoreksi, oh laisal amru kama tadhunnin. Oh, perkara ini tidak seperti yang kamu duga, hei Aisyah. Tidak seperti yang kamu fahami. Tapi maksudnya seorang mukmin apabila berada di ambang kematiannya, di akhir dari kehidupannya, mau mati, didatangi malaikat, diberikan kabar gembira. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang berkata Rabb kami Allah, lalu istiqamah, nanti malaikat akan turun membisikkan, jangan takut, jangan sedih, tapi berbahagia dengan surga yang telah Allah janjikan untukmu. Kapan malaikat turun kepada orang yang istiqomah di atas keimanan ini lalu diberikan bisikan tadi? Para ulama ahli tafsir seperti Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyatakan ada berapa momen tuh malaikat turun membisikkan. Salah satunya momen ketika sakaratul maut. Ketika orang mukmin mau mati, didatangi malaikat rahmat, dibisikkan alla takhafu wa la tahzan. Jangan kamu takut terhadap masa depanmu di alam kubur, di akhirat. Jangan kamu sedih terhadap apa yang akan kamu tinggalkan, dunia, keluarganya. Jangan sedih, tapi berbahagialah dengan surga yang Allah janjikan untukmu. Jadi ketika diiming-imingi dengan surga, dengan kemuliaan, dengan kebahagiaan, maka hilang sedih, hilang takut.
Orang yang mau mati akan muncul 2% takut. Aduh, nanti di alam kubur gimana ya? Di akhirat gimana? Takut terhadap masa depan. Gimana keluarga saya ya? Istri saya, anak saya. Jangan-jangan saya mati habis masa idah, istri saya kawin lagi. Sedih apa tidak? Sedih. Gimana hartanya? Gitulah. Dibisiki malaikat, jangan takut, jangan sedih. Hilang rasa takut dan sedih. Karena apa? Diiming-iming itu masa depannya. Di alam kubur dapat nikmat kubur, di akhirat dapat surga. Maka hilang rasa sedih, hilang rasa takut. Yang ada nanti saat berjumpa dengan Allah akan berbahagia karena iman dan amal solehnya. Maka saat itulah muncul rasa cinta berjumpa dengan Allah. Jadi perasaan cinta berjumpa dengan Allah itu, saat mau mati. Maka Allah pun mencintai pertemuan dengan orang itu. Itu orang mukmin. Adapun orang kafir atau fajir, orang yang durhaka, ketika diambang kematiannya, di akhir kehidupannya, malaikat yang turun, malaikat azab, hitam wajah mereka. Lalu diberikan berita tentang murka dan azab Allah. Jadi kalau kamu mati berjumpa dengan Allah, babak belur kamu. Maka saat itu muncul rasa benci berjumpa dengan Allah. Karena berjumpa dengan Allah adalah kebinasaan bagi dia. Allah pun benci berjumpa dengan orang itu. Jadi rasa cinta dan benci berjumpa dengan Allah saat mau mati itu. Bukan saat-saat sekarang masih sehat, seger-buger, bukan. Jadi diluruskanlah pemahaman Aisyah. Lihat, Aisyah dan para sahabat kurang gimana hebat dalam segala segi, tapi ketika memahami ayat dan hadis dengan ro'yu, keliru. Untung diluruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi selain para sahabat. Karena itu tidak boleh, pertama, belajar secara autodidak. Belajar agama sendiri dari buku, dari kitab. Tapi harus ke orang belajar, mulazamah dengan orang yang berilmu. Kedua, walaupun tidak autodidak, walaupun belajar dengan orang yang berilmu, enggak boleh sembarang orang diambil ilmunya. Ada orang bergelar profesor, doktor, insinyur dan segala, di saking pinternya ini orang, gelarnya lebih panjang daripada namanya. Menguasai semua bidang ilmu dunia, tapi minim, nol dalam ilmu agama. Dia karena profesor, doktor, bicara apapun didengar, termasuk bicara agama. Padahal agamanya bodoh dia. Tapi karena bergelar profesor, doktor dalam urusan dunia, didengar gitu. Apa yang dia jelaskan agama dengan royu, ini berbahaya. Seperti tadi, kalau para sahabat salah dalam memahami ayat dan hadis, dikoreksi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sadar salah karena Nabi yang menyalahkan. Sekarang orang zaman sekarang ngomong agama tanpa ilmu disalahkan. Saya ini profesor doktor loh, kan gitu. Si pengkritiknya itu malah yang disalahkan, kamu anak kemarin sore gitu. Dikoreksi itu bukannya sadar atas kesalahan, malah balik menyerang. Nah ini berbahaya. Maka orang yang berbicara tentang Quran Sunnah dengan ro'yu, dengan kebodohan, akhirnya lahir penyimpangan. Itu sama dengan menghinakan ayat-ayat Allah, merendahkan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Dan Allah melarang kita duduk di hadapan orang seperti itu.
Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim dalam banyak ayat, di antaranya surah An-Nisa ayat 140. Allah Azza wa Jalla menyatakan, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِئْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. Kata Allah, sungguh Allah telah menurunkan kepada kalian kitab. Salah satu isi kandungan kitab itu adalah apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari atau diolok-olok, dihinakan. Jangan kalian duduk-duduk bersama mereka sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada masalah lain. Kalau kalian tetap duduk-duduk di hadapan mereka, kalian sama dengan mereka. Disakompet daun kentah, apa dipukul rata, disamakan. Jadi dilarang kita duduk di hadapan orang yang sedang mengingkari ayat Allah atau mengolok-olok, menghinakan, merendahkan ayat Allah. Salah satu bentuk mengingkari ayat Allah atau merendahkan ayat Allah adalah memahami ayat Allah dengan ro'yu. Ini terlarang, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini riwayatnya banyak dan redaksionalnya juga banyak. Walaupun sanadnya dara ro'if, tetapi keseluruhannya itu menunjukkan bahwa ini ada asalnya. Yang intinya, man qala fi kitabillahi bi ro'yihi. Siapa orang yang berbicara tentang kitab Allah dengan ro'yunya? Fa asaba faqad akhta'a, lalu omongan itu benar, sungguh dia telah salah. Benarnya itu kebetulan benar. Dalam riwayat lain dikatakan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siap-siap. Dia menempati tempat duduk dalam neraka. Ini menunjukkan haramnya berbicara kitab Allah dengan ro'yu. Makna ro'yu kebodohan. Lawan dari ro'yu adalah ilmu. Ro'yu itu akal yang kosong dari ilmu tentang sesuatu. Itu ro'yu. Seperti begini, kita punya akal kan? Cuma kita punya akal. Kita bisa enggak menjelaskan kenapa HP bisa dijadikan alat komunikasi? Bisa ngobrol, bisa video call dengan orang yang ada di Mekah, di Madinah. Bisa gak kita menjelaskan? Padahal kita punya akal. Akal kita dipunya. Kita punya akal. Bisa menjelaskan? Tidak. Jadi akal bukan menjadi alat untuk memahami sesuatu. Lalu siapa yang bisa menjelaskan kenapa HP bisa dijadikan alat komunikasi? Ahli IT. Ahli IT mah akalnya itu sudah dipenuhi oleh ilmu tentang informasi teknologi, tentang teknologi informasi. Dia bisa menerangkan kenapa HP bisa dijadikan alat komunikasi, bahkan bisa bikin pabriknya segala macam. Dia faham, bahkan bisa menjelaskan. Yang membuat dia faham itu akalnya atau bukan? Bukan akalnya, tapi ilmu yang diisikan di akalnya. Kalau akal kita kosong dari ilmu IT, blank. Dipaksa pokoknya, so kamu jelaskan kenapa HP ini bisa dijadikan alat komunikasi semampu kamu. Bingung kita menjelaskannya, akhirnya mungkin omongan kita didengar oleh jin untuk disampaikan ke sana, terbang seketika. Bisa begitu nanti, gak nyambung. Peribahasa menyatakan, jaka sembung bawa
Bawa apa? Bawa apa? Bolok? Jangan. Bawa parang. Jaka sembung bawa parang. Tidak nyambung sayang. Kalau bawa golok kasar ya. Kenapa HP bisa dipakai komunikasi sih? Karena suara kita disampaikan oleh jin ke sana. Gak nyambung. Jaka sembung. Karena apa? Karena kita berbicara dengan ro'yu. Ro'yu itu akal yang kosong dari ilmu. Dalam ilmu kedokteran ada istilah masuk angin, ya enggak? Gimana rasanya gejala masuk angin gimana? Kembung kan? Mual gitu, mules gitu. Bukan mual ya, dalam bahasa Sunda disebut seul. Dan itu enggak ada terjemahan yang pas dalam bahasa Indonesia. Bukan mual, bukan ya rada-rada mirip mual gitu. Mules beda lagi. Kalau mules mah ingin PAB gitu ya. Lagi menwa tapi biasanya mules terus. Menwa teh mencret wae. Kalau mual ingin muntah ya. Beda mules dengan mual. Seul itu lebih dekat kepada mual. Kalau kita masuk angin, mual kan, pengen muntah. Kenapa orang bisa masuk angin? Jawaban orang umum fokus kepada istilah masuk angin. Oh, ada angin yang masuk ke perut kan gitunya. Di mana jalannya tuh? Dari mana angin tuh masuk jalannya ke perut? Oh, mungkin ke pori-pori. Atau lamun bisa masuk ke pori-pori, bocor ini. Kalau angin bisa masuk keluar, berarti air juga bisa masuk keluar. Bahaya itu. Lalu kalau fokus kepada istilah masuk angin, pengobatannya angin itu harus dikeluarkan. Kan gitunya. Gimana cara ngeluarkannya? Terabwe. Tahu terab? Gitu apa tuh namanya? Apa bahasa Indonesia terab? Sendawa. Sendawa kan keluar angin. Oh, kalau masuk angin, minum saja soda. Minuman bersoda, kalau soda diminum sok terab kan? Suka sendawa, beli soda. Prok-prok-prok, tetap mual. Kenapa? Anginnya kan sudah keluarnya. Itu orang awam. Kalau dokter beda lagi, istilah masuk angin bukan ada angin yang masuk. Mereka bilang masuk angin itu istilah untuk sebuah gejala penyakit berupa aktifnya virus di dalam tubuh karena ngedropnya kondisi kita, karena kedinginan, karena kecapean dan seterusnya, ngedrop virus itu aktif loh. Nah, itu yang bikin mual katanya ya. Saya pernah nanya begitu. Bukan karena ada angin yang masuk, tapi diistilahkan oleh kita masuk angin. Jadi solusinya bukan terab. Ada obat tertentu. Itu penjelasan dokter. Dokter menjelaskan itu bukan dengan ro'yu atau pendapat pribadi dokter, tapi dengan ilmu kedokteran. Kita yang menyatakan ada angin masuk lalu disebut masuk angin, itu ro'yu. Itu contoh. Contoh kedua, saya pernah cerita di mana-mana, termasuk mungkin di sini dulu. Paman saya kan punya borok di kakinya ya. Ke dokter dikasih pil, tidak dikasih salep karena GI, karena GI itu basah si boroknya. Dikasih pil. Paman saya bilang, "Kenapa borok dikasih pil, diminum enggak diobati itunya langsung?" Kata nenek saya, kata emaknya, itu obat masuk ke dalam, nanti mengobati dari dalam. Kata paman saya, ribet amat. Pertama pahit, kedua lama, begitu ditelan kan lama, ketiga kan begitu ditelan tuh tidak fokus ke boroknya tapi kemana-mananya.
kenapa ribet? Kenapa obat ini tidak langsung aja ke sana? Akhirnya dia gerus itu obat, ditaburkan ke boroknya. Langsung tuh, masuk akal tidak? Masuk akal. Tapi akal orang bodoh tentang kedokteran. Tentang penyakit. Kan logis juga ya, iya kan obat ini kalau dimakan itu nanti ke boroknya kan. Dan itu lama, jauh, lebih baik udah digerus, ditaburkan aja, ditempel. Akhirnya paman saya begitu tuh, sehari 3 kali digerus, ditempel. Apa yang terjadi? Tambah basah, tambah gede, tambah parah. Dia nuduh dokternya gak bener ini. Obatnya gak mati. Setelah obat selesai, dia datang. Setelah obat habis, datang lagi. Dok, gak sembuh. Obatnya habis. Habis berapa kali? 3 kali. Kenapa tambah jihnya? Salah obat? Gak mungkin. Menurut teori, betul habis? Betul. Benar? Iya. Diminum? Enggak. Ditaburkan. Apa kata dokter, dasar belegug? Bukan begitu cara kerja obat. Diterangkan juga kamu gak ngerti. Kalau mau ngerti harus belajar dulu di fakultas kedokteran 5 tahun. Saya harus menerangkan dalam beberapa menit, gak mungkin ngerti kamu tuh. Belajar dulu anatomi tubuh dari semua bagiannya, baru nanti paham. Sekarang mas sebagai pasien menurut WK dokter, jangan ijtihad sendiri. Lihat orang yang bodoh terus ijtihad, bahaya, bukannya sembuh malah tambah parah. Itu dalam perkara dunia. Bayangkan dalam perkara agama, dia tidak pernah belajar, tidak pernah memiliki background pendidikan agama, enggak belajar nahwu shorof, enggak pernah belajar tata bahasa Arab, balaghah, badi bayan maani, enggak pernah belajar ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu usul fiqih, ilmu fikih, hanya baca buku terjemahan, artikel-artikel, lalu ijtihad. Bahaya tuh. Itu sama dengan menghinakan ayat-ayat Allah. Kena dengan surah An-Nisa ayat 140 tadi. Dari mana tahu bahwa memahami Quran dengan kebodohan itu sama dengan menghinakan ayat-ayat Allah? Penjelasan para ulama, para ahli tafsir ketika menafsirkan ayat ini, salah satu Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsir Kalimur Rahman menyatakan, wa diddu ta'zimiha al-istihza'u biha wa ihtiqaruha wa yadkhulu fi dhalik mujadalatul kuffar wal munafiqin li ibtali ayatillah wa nasri kufrihim wa kadzalikal mubtadi'un ala anwa'a ala ikhtilafi anwa'ihim fa inna ihtijajuhum ala batilihim yatadhammanu istihana bi ayatillah ta'ala. Al-Qur'an itu wajib diagungkan. Lawan dari mengagungkan adalah mengolok-olok atau menghinakan. Termasuk dia kepada menghinakan ayat-ayat Allah adalah debatnya orang kafir dan orang-orang munafik untuk merendahkan atau dianggap salah terhadap ayat-ayat Allah dan membantu kekufuran mereka. Demikian juga termasuk para ahli bid'ah. Para ahli bid'ah dengan beragam jenis kebid'ahan mereka mengambil ayat, mengambil hadis untuk mendukung kebatilan mereka, mendukung kebid'ahan mereka. Tidaklah ada sebuah amalan bid'ah kecuali pasti ada dalilnya dari ayat atau hadis.
Dalilnya benar? Pasti benar, enggak ada dalil yang salah. Ayat tidak ada yang salah, hadis selama itu sahih tidak ada yang salah. Ya, salahnya di mana? Istidlalnya, penerapan dalil itu yang keliru. Yang salah. Nah, itu sama dengan istihanah kepada ayat-ayat Allah. Merendahkan, menghinakan ayat-ayat Allah dengan cara memahami ayat Allah dengan ro'yu, dengan kebodohan, dengan hawa nafsu, lalu keliru, lalu salah. Itu sama dengan menghinakan ayat-ayat Allah. Itu kata mufassirin di antara Syekh Abdurrahman As-Sa'di tadi. Dan Allah melarang kita duduk di hadapan orang yang seperti itu. Fala taq'udu ma'ahum. Jangan kalian duduk-duduk bersama mereka. Kalau kekeh tetap duduk-duduk, kata Allah, innakum idzan mithluhum. Kamu sama dengan mereka. Sama-sama dosanya, sama-sama sesatnya dan menyimpangnya. Dan ini menunjukkan terlarangnya kita duduk bersama mereka. Dan ini menunjukkan gak boleh sembarangan kita mengambil ilmu agama dari sembarangan orang. Harus dipilih orang yang kapasitas ilmunya memadai untuk diambil ilmunya. Akidahnya, manhajnya, pemahamannya itu lurus. Dan lurusnya akidah pemahaman ada tazkiyah atau rekomendasi dari orang berilmu lainnya tentang orang ini. Inilah ayat yang pertama, ini dalil yang pertama, ayat yang menjelaskan terlarangnya kita mengambil ilmu berguru kepada sembarang orang. Kedua, dalam salah satu hadis diterima dari Abu Umayyah Al-Jumahi radhiyallahu an. Berkata Nabi alaihi salatu wasallam tentang asyratus sa'ah, tentang tanda-tanda kiamat di akhir zaman menjelang kiamat itu bahkan banyak fitnah penyimpangan. Salah satu fitnah dan penyimpangannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan inna min asyratis sa'ah ayyultamasal ilmu indal asagir. Di antara tanda-tanda kiamat adalah ilmu diambil, dipelajari, dicari dari asogir. Apa asogir? Asogir secara bahasa orang-orang kecil. Tapi maksudnya adalah berkata Abdullah bin Mubarak, salah satu perawi dari hadis ini. Beliau menyatakan al-asogir ahlul bid'ah. Al-asogir di sini adalah ahli bid'ah. Mereka asogir kecil atau muda dari segi ilmu. Bukan pas-pasan, tapi kurang-kurangan, kurang ilmunya. Tapi ijtihad dengan kebodohan, lahir kebid'ahan, lahir kesalahpahaman. Maka Ibnu Mubarak menyatakan al-asogir ahlul bid'ah. Al-Asogir itu adalah ahli bid'ah. Salah satu di antara tanda kiamat, ahli bid'ah banyak mengajar agama. Dan banyak orang mengambil ilmu agama dari mereka. Mereka lah yang disebut dengan sabda Nabi SAW, dhal wa mudil. Kata Nabi SAW, inna allaha la yaqbidul ilma intizan yantazihu minan nas. Walakin yaqbidu biqadbil ulama. Allah itu tidak akan mengambil ilmu dari kepala manusia dengan mengambil begitu saja langsung. Ada orang ulama pintar tiba-tiba oleh Allah dicabut ilmunya jadi bodoh, jadi pelupa. Enggak begitu cara Allah mengambil ilmu. Tidak termasuk sunnatullah Allah mengambil ilmu dari kepala orang yang asalnya pinter, hafalannya banyak, tiba-tiba pelupa, tiba-tiba jadi bodoh. Enggak ada yang seperti itu. Itu tidak termasuk sunnatullah. Tapi Allah mengambil ilmu dari manusia dengan mewafatkan para ulama. Sampai tak lagi tersisa seorang pun ulama. Wattakhadha an-nas ru'asa juhala. Orang-orang mengambil orang-orang bodoh sebagai pemimpin-pemimpin mereka. Fasu'ilu. Mereka ditanya. Pemimpin bodoh ini ditanya. Fa'aftahu bighairi ilm, lalu mereka memberi fatwa tanpa ilmu.
mereka itu dhol wa mudhil, sesat dan menyesatkan. Mereka lah yang disebut dengan sebutan as-saghir, orang-orang kecil. Selama mereka itu belajar dari ahlinya, maka manusia insya Allah selamat berada di atas kebaikan. Begitu mereka manusia belajar dari as-saghir, binasa. Kenapa binasa? Karena memperoleh azab dan murka dari Allah karena penyimpangan mereka. Abdullah bin Mas'ud menyatakan, la yazalun nasu fi khairin ma akhadul ilma an akabirihim wa idza akhadul ilma an asghirihim halaku. Manusia akan tetap berada di atas kebaikan selama mereka mengambil ilmu ini dari akabir-akabir, dari orang-orang berilmu, lurus pemahamannya, ilmunya memadai untuk diambil. Selama itu manusia akan selamat, akan berada di atas kebaikan. Wa idza akhadul ilma an asghirihim halaku. Ketika mereka mengambil ilmu dari asghir, orang-orang yang bodoh tapi mengajar, bodoh tentang agama, pintar dalam urusan dunia, terus mengajar agama, asghir mereka, halaku, binasalah manusia. Dan ini hadis menunjukkan terlarangnya kita mengambil ilmu agama dari sembarang orang. Dalam hadis lain yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Nabi alaihi salatu wasallam, sayati 'alan nasi sanawat khadda'at yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzdzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiqu fiha arwaibidhah. Qila wa ma arwaibidhah? Qal ar-rajulu tafah fi amril 'amah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh tipuan. Di tahun tersebut orang pendusta, tukang bohong dipercaya, dan orang yang jujur dianggap berdusta. Makanya jangan heran kalau umpamanya pas pemilu, para calon, baik caleg, calon legislatif ataupun calon pejabat, calon presiden, calon gubernur, calon bupati, calon wali kota, itu kan yang dipilihnya. Ada orang yang terpilih kemarin dan sekarang terpilih lagi, tahu bahwa waktu kemarin itu setelah terpilih banyak bohongnya, banyak dustanya. Di pemilihan berikutnya dipercaya lagi. Padahal nyata-nyata pendustanya. Tapi dipercaya lagi. Itu contohnya, salah satu contohnya. Atau yang paling parah, ustaz atau dai, dia ketika ceramahnya banyak membawakan kisah-kisah dusta, karangan-karangan yang paling konyol. Kisah dusta itu tentang perkara gaib, tentang surga dan neraka, tentang malaikat, tentang alam kubur. Dikarang-karang tuh cerita yang dipastikan bohong. Karena ada cerita nanti ahli surga dengan ahli neraka teh dialog katanya. Betul enggak ahli surga dengan ahli neraka nanti di akhirat bisa dialog? Betul, ada Qur'annya. Dalam surah apa namanya? Masalakakum fi saqar, surah Al-Muddatsir. Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Ahli surga nanti nanya ke ahli neraka, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka saqar? Dijawab begini-begini, itu benar. Tapi ini dikarang, ini nanti ahli surga, ahli neraka ingin saling berkunjung, lalu bikin jembatan. Ayo ahli surga bikin jembatan setengah, ahli neraka setengah, nanti ketemu di tengah jalan. Ada gak dialog seperti itu? Pasti tidak ada, dikarang korong itu sekedar untuk membuat orang tertawa.
Setelah itu ahli neraka bikin setengahnya udah beres, ahli surga belum. Ditanya ahli surga, mana ini ya? Jembatan kita sudah setengahnya, kata ahli surga. Gimana bisa kami bikin jembatan? Pemborong, arsitek, semua ada di neraka. Kan ada yang orang gitu ya? Dipastikan dusta itu. Dan masuk ke dalam kategori pendusta. Ada lagi yang cerita, ada orang mati gitu. Orang kaya raya, anaknya bilang, siapa yang mau menemani bapak di kuburan, tapi tidak di kuburan itu, tapi digali lubang di sisi kuburan. Ada tukang kaya yang miskin dikasih apa hadiah besar, mau sambil bawa kampak. Didatangi malaikat munkar nakir, disangkanya sudah mati. Ditanya itu kampakmu dari mana dan seterusnya. Ini pasti bohong, pasti dusta ya. Dan yang konyol adalah digambarkan seolah-olah munkar nakir itu bodoh, salah nanya orang-orang yang belum mati disangka sudah mati lalu ditanya. Apa mungkin munkar nakir kayak gitu? Mustahil. Ini konyol cerita ini. Pendusta. Saya yakin si ustadznya juga tahu pasti bahwa itu bohong karangan, tapi berani dia ungkapkan sekedar untuk membuat orang tertawa. Ada manfaatnya, mungkin ada manfaatnya agar orang itu nanti takut gitu terhadap hartanya, sebab tukang kayu aja si kapaknya itu ditanya benar-benar sampai mendetil halal haramnya gitu. Mungkin ada dampak baiknya, tapi jelas al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Tujuan atau niat baik, caranya enggak boleh dengan cara berdusta. Tujuannya agar orang tobat, agar orang itu hati-hati dengan hartanya. Tapi enggak boleh dengan cara ngarang-ngorong cerita dusta, apalagi ada unsur pelecehan kepada malaikat munkar nakir. Tapi yang kayak gitu laku keras di pasaran tuh. Kalau dai yang kayak gitu ceramah ribuan, karena terhibur, ketawa dari awal sampai akhir ngakak, pelawak aja kalah. Gak ada pelawak yang bisa melawak sejam penuh, gak ada. Habis bahan. Tapi penceramah yang melawak sejam lebih bisa tuh, kalah pelawak. Tapi yang begitu yang laku. Itu pendusta yang dipercaya. Kata Nabi SAW, yati ala nasi sanawat khadda'at yusaddaku fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha al-sadiq wa yu'tamanu fiha al-khain. Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh tipuan. Di tahun-tahun tersebut orang yang berdusta dipercaya, orang yang jujur dianggap berdusta, orang yang yu'tamanu fihal khain, orang yang khianat diberi amanat. Orang yang diberi amanat khianat. Terus wayantiqu fiha ruwaibidah. Di zaman itu, di tahun-tahun tersebut, berbicaralah para ruwaibidah. Para sahabat enggak tahu apa arti ruwaibidah. Makanya bertanya, "Wama ruwaibidah? Apa ruwaibidah itu wahai Rasulullah?" Maka dijawab, "Ar-rajulut tafah fi amril amah." Orang bodoh, orang tak berilmu tapi berbicara tentang perkara umat. Berbicara tentang perkara yang universal, otomatis berbicaranya dengan kebodohannya. Kata Imam Syatibi dalam kitab Al-I'tisam,
Ketika menjelaskan Ruwaibidah, beliau menyatakan war rajulu tafa al haqir yantiku fi umur al amah kaannahu laisa bi ahlin ay yatakallama fi umur al amah fayatakallam. Ruwaibidah adalah orang bodoh, orang yang hina, berbicara tentang perkara umum. Dia bukan ahlinya untuk berbicara, tapi dia berbicara. Dia bukan ahli agama, background pendidikannya umum, tapi dia berani berbicara tentang agama. Maka ini yang disebut dengan sesat dan menyesatkan. Maka di akhir zaman gak boleh sembarangan belajar ilmu agama ke sembarang orang. Banyak ruwaibidahnya. Orang yang gak layak berbicara tentang agama, bicara tentang agama. Itu alasan yang ketiga, kenapa kita gak boleh sembarangan mengambil ilmu dari sembarang orang. Karena bisa masuk ke dalam kesesatan, kebidahan, penyimpangan, kesalahan tanpa disadari. Dalam sebuah hadis yang juga diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Berkata Rasul alaihi salatu wasallam, sayakunu fi akhiri ummati unasun yuhadditsunakum ma lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Nanti akan muncul di akhir zaman di kalangan umatku beberapa orang, beberapa manusia. Manusia itu menyampaikan hadis kepada kalian yang belum pernah kalian dengar atau belum pernah terdengar oleh orang-orang sebelum kalian, bapak-bapak kalian. Maknanya dia menyampaikan hadis yang dari dulu gak ada hadis itu, tapi dibikin-bikin, dibuat-buat alias hadis palsu. Menyampaikan hadis palsu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'iyyakum wa iyyahum, waspada, jauhi mereka, jauhi mereka. Hati-hati kalian dari mereka. Jangan sampai mendengar ocehan mereka. Makanya di kalangan kita, kalangan salafin yang oleh orang-orang disebut wahabiyin, ustaz-ustaz kita tidaklah menyampaikan sebuah hadis kecuali disebut rawinya. Disebut sahih tidaknya. Kalau toh ada yang disampaikan hadis dhaif tapi ada alasan menyampaikan, diterangkan hadis ini dhaif tapi kenapa disampaikan, karena ini gitu. Ada pertanggungjawabannya secara ilmiah. Tapi orang lain macam Nabi berkata begini-begini, siapa periwayatnya? Enggak tahu. Sahih tidaknya? Enggak tahu. Apa betul itu hadis? Enggak tahu juga. Yang penting bahasa Arab. Itu orang yang memang tidak memiliki background pendidikan agama, maka tidak hati-hati, enggak punya rasa takut. Padahal ada ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kadzdzaba alayya mutaammidan falyatabawwa maqandahu minan nar. Di satu-satunya hadis yang disepakati hadis ini mutawatir lafzi. Siapa orang yang berdusta atas namaku secara sengaja, siap-siap untuk menempati tempat duduk dalam neraka. Yang dimaksud dengan berdusta atas namaku menyampaikan hadis palsu. Dalam hadis lain diterima dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, hadis ini sahih juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, man haddatha anni bihaditsin wa huwa yara annahu kadzib fa huwa ahadul kadzibin. Siapa orang yang menyampaikan satu hadis dariku padahal dia melihat itu dusta, bohong, Nabi tidak pernah berkata begitu, tapi dia sampaikan lalu biar dipercaya mengatakan ini dari Nabi, maka dia termasuk salah satu di antara pendusta. Sekarang orang yang tidak memiliki background pendidikan agama, latar belakang pendidikan agama, gak ngerti nahwu shorof, gak bisa baca kitab, gak belajar mustalahul hadis, asal bahasa Arab sampaikan ini hadis Nabi, padahal bukan. Ada yang begitu? Banyak.
Padahal ini sudah diwanti-wanti dan akan muncul di akhir zaman. Nabi SAW menyatakan akan muncul di akhir zaman di kalangan umatku orang-orang yang menyampaikan hadis yang enggak pernah kalian dengar sebelumnya. Hati-hati jauhi. Itu hadis palsu. Lalu berbicara tentang agama berdasarkan hadis palsu, bahaya. Lahir kebatilan, lahir kebid'ahan, lahir penyimpangan atas nama agama. Ini bahayanya kita mengambil ilmu dari sembarang orang. Maka berkata Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu

riwayatnya, siapa, sahih atau tidaknya, tidak diterangkan, sehingga diragukan kevalidan, kesahihan dari hadis yang dia sampaikan. Lihat akhlaknya, lihat keluarganya, lihat kelakuannya. Wah, jangan diambil. Karena itulah, maka Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu ta'ala pernah menyatakan, kanu idza atau rajula liya'khudhu anhu nadharu ila hadihi wa ila samtihi wa salatihi thumma akhadhu anhu. Dulu para salafus soleh, kalau mendatangi seseorang yang berilmu untuk diambil ilmunya, maka mereka sebelum mengambil ilmu, sebelum belajar dari orang itu, memperhatikan dulu bagaimana akidahnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana sholatnya, bagaimana ibadahnya. Setelah semuanya itu diyakini lurus benar, ucapan dan perbuatan selaras, akhadhu anhu, barulah mereka itu mengambil ilmu dari orang tersebut. Jadi lihat betapa pentingnya kita belajar kepada guru yang jelas. Jelas apanya? Jelas kapasitas ilmunya, jelas juga kelurusan akidahnya, manhajnya, dan kemuliaan akhlaknya. Dia bukan orang bodoh, dia bukan orang yang ahli bidah yang akidahnya satan menyimpang, dia bukan orang yang melalaikan ibadah yang wajib, dia bukan orang yang fasik yang melanggar larangan atau mengabaikan perintah Allah, dia bukan orang yang berakhlak buruk. Maka ambil ilmunya. Apabila salah satu di antara itu tidak terpenuhi, tinggalkan, cari yang lebih memadai untuk diambil ilmunya. Ini saja ya apa yang kita akan bahas di sore hari ini. Cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Bagaimana memahami dan menggabungkan tentang penjelasan hadis walayak difannallahu fi qulubikumul wahan hubud dunya wa karahiyatul maut dengan hadis man ahabba liqa Allah. Hadis man ahabba liqa Allah tadi sudah diterangkan. Ada hadis lain, yushiku an tada' alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Tak lama lagi kalian ini akan dikeroyok oleh bangsa-bangsa lain. Sebagaimana sekelompok orang rakus mengelilingi sebuah hidangan. Orang rakus, serakah, mengelilingi hidangan. Kebayangkan, berebut. Suatu saat kalian umat Islam akan dikeroyok oleh bangsa-bangsa lain seperti itu tuh. Para sahabat bertanya, amin qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Apakah hal itu disebabkan karena saat itu kami sedikit ya Rasul, minoritas sehingga dikeroyok oleh bangsa lain? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bal antum yawma idzin katsir. Bahkan saat itu kalian mayoritas banyak. Walakin guthaun ka guthais sail. Walaupun banyak, tapi kalinya seperti buih, busa yang dibawa oleh air mengalir. Busa sebanyak apapun kan tidak punya pendiriannya, selalu ada di permukaan. Air arus air selemah apapun ngikut. Apalagi kalau arus air itu kenceng gitu, diombang-ambingkan oleh arus air.

0: Banyak tapi gak punya pendirian, ikut perkembangan zaman. Padahal zaman, perkembangan peradaban kehidupan manusia itu dipengaruhi oleh siapa yang lebih dominan di zaman itu. Dan zaman sekarang yang lebih dominan menguasai dunia dari segala aspek kan orang-orang kafir di barat. Semua yang berasal dari barat dianggap modern, dianggap bagus, dianggap kemajuan. Diikuti aja. Gak punya pendirian tuh umat Islam di zaman itu. Bal antum yawma idzin katsir. Kalian saat itu banyak. Tapi seperti apa? Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'i sail. Tapi kalian itu seperti buah di lautan. Nah, terus apa yang terjadi? Fasayanzi annallahu fi qulubi aduikum. Allah mencabut rasa takut dari musuh-musuh hati, dari hati musuh-musuh kalian. Musuh-musuh Islam takut kepada umat Islam, lebih takut daripada kepada Allah. La antum asyaddu ruhbatan fi sudurihim min Allah. Mereka itu lebih takut kepada kalian daripada kepada Allah dulu. Tapi nanti akhir zaman terbalik. Dicabut wala yaqdifannallahu fi qulubi aduwikum. Allah cabut rasa takut dari musuh-musuh hati-hati, dari hati musuh kalian. Wala yaqdifannallahu fi qulubikumul wahan. Allah campakkan kepada kalian, kepada hati kalian, penyakit wahan. Para sahabat bertanya, wa mal wahnu ya Rasul, apa penyakit wahan itu? Hubbuddun ya wa karahiyatul maut. Wahan itu cinta dunia dan takut mati. Jadi wahan adalah penyakit yang dimiliki oleh umat Islam yang cinta dunia. Kalau cinta dunia mengabaikan akhirat, mengabaikan ibadah, mengabaikan kewajiban. Kalau cinta dunia sudah tunggul dirut, catang dirumpak, segala dilabrak. Gak perlu lagi halal haram, gak perlu lagi ini boleh atau tidak, larangan ataupun perintah, gak perlu, yang penting menyenangkan. Itu tuh. Nah, orang yang seperti cinta dunia, banyak harta, senang-senang dengan kehidupan dunia yang maksiat, orang ini gak mau mati, pasti takut mati. Kenapa? Ya pertama, dengan mati dunia tidak lagi dinikmati, ditinggalkan, hartanya ditinggalkan. Yang kedua, dengan mati dia siap menerima azab murka Allah di alam kuburnya, apalagi di hari kiamat. Nah, orang ini akan masuk ke dalam kelompok orang yang dalam hadis man kariha liqa Allah karihallahu liqa. Siapa orang yang membenci berjumpa dengan Allah, Allah juga benci berjumpa dengan dia. Jadi orang yang hubud dunia, cinta dunia, mengabaikan ibadah, mengabaikan kewajiban, melanggar larangan, dipastikan dia itu takut mati karena kematian adalah kesengsaraan bagi dia. Dipastikan dia membenci berjumpa dengan Allah karena berjumpa dengan Allah adalah kebinasaan bagi dia, ya. Wallahu a'lam bissawab. Terkait pernyataan mangkana ustadzu kitabahu fa khata'u aktsar min shawabih, maka bagaimana dengan apa yang kita hadapi dari Syekh Al-Albani rahimahullah? Apa hubungannya? Siapa yang ustadznya lah kitabnya, maka kesalahannya lebih banyak daripada benarnya. Apa hubungannya Syekh Al-Albani? Oh, orang banyak menuduh Syekh Al-Albani itu autodidak, tidak punya guru, gitu ya maksudnya mungkin. Apa kena dengan kaidah ini? Syekh Al-Albani tahu gak kaidah ini? Jauh lebih tahu dari kita. Murid-muridnya menukil perkataan ini, Syekh Salim, Syekh Ali Hasan Al-Athari. Dulu beberapa belas tahun yang lalu atau mungkin sekitar 20 tahun yang lalu, saya pernah langsung nanya ke Syekh Ali tentang kaidah ini. Mangkana ustadzau kitab fa khatu akthar min sahabi. Waktu itu di Jogja. Ya siapa makna dari ini? Beliau menjelaskan ada dua makna. Pertama, yang dimaksud kitab di sini makhthutat. Makhthutat apa ya? Manuskrip. Manuskrip itu apa? Tulisan lah asli para ulama, tulisan tangan para ulama. Jadi zaman dahulu kan enggak ada komputer, enggak ada pulpen seperti di kita, tapi dengan kolam. Bukan kolam renang. Kolam itu zaman dahulu pena. Kalau sekarang satu pulpen tong bisa dipakai nulis berbuku-buku baru habis. Kalau dulu pena itu ujungnya aja lancip, clom diancelomkeun, diancelomkan, diancelomkeun teh naon, dicelupkan ke tinta, ditulis sebaris habis celupkan lagi. Gitu kan? Itu tulisan asli tangan para disebut makhthutat. Bayangkan berjilid-jilid buku. Ada yang satu ulama mengarang ratusan kitab dan satu kitabnya itu bisa puluhan jilid. Satu jilidnya ratusan halaman, kebayangkan? Itu gimana leklek kata orang Sunda? Meleklek itu apa? Ya, berabe lah. Nah, itu makhthutat. Dan dulu gundul, bukan hanya gundul, titiknya pun tidak ada. Jadi huruf ba, ta, sa, nun itu susah dibedakan. Kita bisa membedakan karena ada apa? Ada titiknya enggak? Kalau titiknya di bawah satu, ba di atas dua, ta di atas tiga, sa di atas satu, nun kalau di atas dua, ya ta tadi. Kalau di bawah dua, iya. Kalau di bawah tiga, apa di bawah tiga? Gak tahu. Emang gak ada. Jadi antara ba, ta, sa, nun, ya gak bisa dibedakan. Karena gak ada titiknya. Makanya untuk sekarang itu kalau ada makhthutat lalu ditulis dan dengan tulisan zaman sekarang ada syakalnya gitu, ada titiknya, ada disebut dengan umpamai huruf ba muhmalah atau mujma'ah. Nah, tulisan setiap abad berbeda, sehingga dibutuhkan ilmu khusus tentang hal itu, disebut ilmu khat. Dan ilmu khat setiap abad berbeda. Orang yang tidak mengerti ilmu khat membaca makhthutat bisa salah baca, bisa salah faham. Makanya siapa orang yang membaca makhthutat secara autodidak tanpa mengetahui ilmu khat, dimungkinkan dia salah, lebih banyak salahnya daripada benarnya. Maka kaidah mangkana ustadu kitabau fahotau aksar min sawabi, siapa orang yang ustadnya adalah kitabnya, kesalahannya lebih banyak. Maksudnya orang yang membaca makhthutat sendiri tanpa bimbingan ahlinya. Ini salah satu maknanya. Dan untuk sekarang bisa saja orang sudah bisa baca kitab, membaca kitab sendiri, itu difahami sendiri berbahaya. Harus ada guru. Walaupun umpama para ustadz bisa tuh, bisa baca kitab, terus bisa tahu artinya, faham. Tapi jangan-jangan mentang-mentang begitu lalu autodidak, enggak. Harus belajar dulu para ulama. Seperti Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, orang Arab, jago bahasa Arab. Tapi belajar nahwu shorof juga belajar ke gurunya, ke Syekh bin Baz, belajar Jurmatan Al-Jurumiyah, belajar sampai Alfiyah, belajar. Alfiyah itu bahasa Arab, nahwu tingkat level tinggi. Beliau sehari-hari bahasa Arab, jago bahasa Arab. Tapi untuk belajar Alfiyah beliau berguru juga kepada gurunya. Orang Arab belajar bahasa Arab dengan guru, tidak mempelajari sendiri. Apalagi masalah akidah, masalah tauhid. Umpama kita para ustadz sering baca umpama al-usulu thalathah. Oh, faham artinya. Tapi ketika di dalam daurah dibahas kitab itu oleh masyayikh yang lebih berilmu, oh, banyak hal yang tadinya kita tidak tahu ternyata tahu. Banyak hal yang kita faham ternyata salah pemahaman kita, terluruskan. Maka belajar kitab apapun, jangan juga sendirian, tapi bergurulah kepada ahlinya. Kaitan dengan Syekh Al-Albani rahimahullah, apakah beliau belajar hadis tanpa guru secara autodidak? Ini yang banyak dituduhkan oleh orang-orang. Padahal beliau punya guru, iya punyalah. Tidak secara autodidak, walaupun tidak banyak guru-gurunya. Makanya tazkiyah dari para ulama yang ahli dalam masalah hadis itu banyak kepada Syekh Al-Albani rahimahullah. Siapa orang yang menelaah kitab-kitab Syekh Al-Albani, dia akan faham bahwa beliau ahli hadis. Orang yang menuduh beliau bukan ahli hadis, itu dipastikan belum pernah menelaah kitab-kitab hadis Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ambillah umpama kitab Irwaul Ghalil, takhrij dari kitab Al-Ahadith, takhrij ahadith dari kitab Manarij Sabil. Namanya kitab Irwaul Ghalil. Tahu Irwaul Ghalil? Irwa itu artinya memberi minum sampai puas. Al-Ghalil itu artinya orang yang amat sangat kehausan. Irwaul Ghalil itu memberi minum sampai puas kepada orang yang kehausan. Ada beberapa jilid. Siapa yang menelaah kitab ini, dia akan menemukan takhrij hadis dari Syekh Al-Albani dari masing-masing hadis dengan sangat teliti, detil dan rinci. Orang yang kehausan dengan takhrij hadis terpuaskan dengan takhrij beliau di dalam kitab ini. Wah, baru satu hadis saja dirinci. Hadis ini diterima dari ini, rawi ini, begini. Dan seterusnya, terpuaskan. Maka disebut dengan sebutan Irwaul Ghalil. Belum lagi hadis lain seperti silsilah al-hadis as-sahiha, silsilah al-hadis al-dhaifah ribuan. Belum lagi kita tahu umpamai ada kitab sunan, Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasi, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Itu kan campur aduk. Ada yang sahih, ada yang dhaif. Oleh Syekh Al-Albani dipisah, ditakhrij semuanya, yang sahihnya dikumpulkan jadi sahih Sunan Abu Daud, sahih Sunan At-Tirmidzi. Yang dhaifnya dikumpulkan dalam satu kitab, dhaif Sunan Abu Daud, dhaif Sunan At-Tirmidzi, dan begitu seterusnya. Orang yang mampu seperti itu lalu disebut bukan ahli hadis. Jadi kalau orang menyatakan Syekh Al-Albani bukan ahli hadis, dipastikan orang itu belum pernah menelaah kitab-kitab Syekh Al-Albani rahimahullah. Hanya dengar dari orang, dan orang yang dengki karena kebencian kepada Syekh Al-Albani banyak. Ada yang mengkritik Syekh Al-Albani, di antaranya ada orang nama tokoh Jahmi berakidah jahmi namanya Hasan As-Saqaf. Dia mengarang kitab yang berjudul Tanaqudat Al-Albani Al-Wadihat. Tanaqudat itu kontradiksi. Jadi kontradiksi pendapat Syekh Al-Albani yang jelas tentang mensahihkan atau mendhaifkan. Ada 3 jilid. Di sana dikatakan dalam satu hadis ini sahih didhaifkan oleh Syekh Al-Albani. Hadis itu dhaif disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Begitu. Orang ini bukan ahli hadis. Orang ini Asy'ariyah dan cenderung ke Jahmiyah Al-Albani. Dan kitab Tanaqudat Al-Albani Al-Wadihat banyak disanggah oleh orang, termasuk Syekh Ali Hasan Al-Athari menyusun kitab bantahan terhadap kitab Tanaqudat Al-Albani Al-Wadihat. Disimpulkan ini orang jahil tentang hadis tapi mengkritik ahli hadis. Jadi siapa yang menelaah kitab-kitab Syekh Al-Albani rahimahullah, yakin bahwa Syekh Al-Albani seorang ahli hadis abad kini. Makanya orang yang faham hadis seperti Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Al-Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan, semua menyebut Syekh Al-Albani mujaddid abad kini, seorang ahli hadis. Karena apa? Karena mereka menilai dengan keilmuannya. Adapun orang yang belum pernah menelaah kitab-kitab Syekh Al-Albani, dipastikan enggak mau menelaah kitab Syekh Al-Albani. Karena apa? Karena beda akidah, beda manhaj gitu ya. Ada sentimen pemahaman. Lalu diungkapkan dia hanya bahis, bukan ahli hadis, untuk merendahkan. Intinya Syekh Al-Albani jangan dijadikan rujukan dalam hadis, itulah intinya. Dan ini bukan gulu. Kalau gulu itu menempatkan Syekh Al-Albani melebihi posisi yang sebenarnya. Enggak, kita tidak takut kepada beliau. Sampai lawan pendapat beliau dalam masalah fikih, dalam masalah, ada namanya Syekh Humud At-Twaijiri rahimahullahu taala. Beliau berseberangan pendapat dengan Syekh Al-Albani banyak. Dalam masalah hijab kaum muslimat, Syekh Al-Albani menyatakan di cadar itu tidak wajib, sunnah. Tapi sudah waktunya sekarang gitu. Tapi putrinya bercadar. Ketika ditanya, "Syekh, Anda berpendapat cadar itu sunnah, tapi putri Anda bercadar. Apa beliau katakan?" Apa kata beliau? "At-taqwa taglibul fatwa." Ketakwaan mengalahkan fatwa, kata beliau. Putrinya bercadar. Syekh Humud At-Twaijiri menyatakan itu wajib. Terus Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan sami Allahu liman hamidah kesini itu bid'ah dhalalah dalam sifat salat Nabi. Dibantah oleh Syekh At-Twaijiri. Tapi Syekh At-Twaijiri menyatakan beliau ahli hadis. Muhaddits abad kini. Itu lawan-lawan pendapat. Karena apa? Mereka tahu keilmuannya dan menelaah kitab-kitabnya. Adapun orang yang menyatakan Syekh Al-Albani bukan muhadis, dipastikan belum pernah menelaah kitab-kitab hadis Syekh Al-Albani. Suruh dia baca Irwaul Ghalil, suruh dia menelaah silsilah al-hadis as-sahihah, suruh dia menelaah umpah sahih Abu Daud dan sunan Abu Daud, sahih At-Tirmidzi, sunan At-Tirmidzi, sahih Ibnu Majah, sunan Ibnu Suluh. Siapa yang baca itu dipastikan dia memahami dalam banget ini pemahaman atau ilmu Syekh Al-Albani tentang hadis. Jadi orang yang seperti ini bukan pertama dia menunjukkan meledakkan kedengkian dan kebenciannya, dan belum tentu yang terakhir. Nanti akan ada lagi gitu ya. Yang intinya adalah berupaya agar para ulama ahlus sunnah tidak dijadikan rujukan dalam memahami agama ini oleh umat yang awam. Itulah intinya ya. Wallahu a'lam bishawab. Apa hukum hanya menghususkan mencari gelar saja, sarjana saja di dalam menuntut ilmu? Jadi kuliah hanya untuk memperoleh titel gitu. Kalau hanya itu, bukan untuk diamalkan, bukan untuk meraih ridho Allah, ya enggak boleh, haram. Terancam neraka. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla la yata'allamu illa liyusiba bihi arada minad dunya lam yajid arfal jannah. Siapa orang yang mencari ilmu yang harus dicari untuk meraih wajah Allah, tapi tidaklah dia mencari ilmu itu kecuali untuk meraih keuntungan dunia, termasuk ijazah atau titel, dia tidak akan mencium baunya surga. Itu kalau murni. Tapi dalam kitabul ilmi yang kita bahas ini, Syekh Al-Utsaimin pernah ditanya, bagaimana orang yang kuliah untuk mengejar titel, gelar sarjana, karena di negeri tempat dia hidup, kalau tidak punya gelar, gak didengar. Kalau gak punya gelar, gak dianggap. Kalau gak punya gelar, dia tidak bisa mengajar. Maka agar dia bisa dakwah, bisa mengajar, maka dia berusaha mencari gelar tersebut, ijazah tersebut. Kata beliau, boleh kalau memang begitu, karena ijazah atau gelarnya bukan menjadi tujuan, juga bukan untuk mencari sanjungan, hanya alat atau wasilah untuk bisa berdakwah lebih luas lagi. Dengan punya gelar, punya ijazah, dia bisa ngajar di perguruan tinggi Islam. Dengan punya gelar, punya titel, punya ijazah, ijazahnya asli bukan palsu, dia bisa didengar oleh orang banyak. Karena orang banyak percaya kepada orang kalau orang itu punya gelarnya. Maka kalau mencari gelar karena itu dibolehkan, karena gelar hanya alat, ya, hanya wasilah. Tapi kalau dia mencari gelar hanya karena tujuan, biar saya dipuji, oh gelar pintar hebat, maka enggak boleh, ya. Apa hukumnya mempelajari ilmu psikologi? Bukannya itu mirip dengan ilmu tentang zodiak? Jauh beda. Ilmu psikologi itu ilmu jiwa. Ya bagus. Para ulama banyak berbicara tentang psikologi, tentang hati. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tentang jiwamu, tidakkah kamu perhatikan? Syekhul Islam mengarang ilmu hati, At-Tuhfah al-Iraqiyah fil A'mal al-Qalbiyah. Kitab-kitab Raqaiq itu psikologi. Jadi psikologi ilmu tentang jiwa, dan jiwa suatu yang paling penting dari diri manusia. Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiyal qalb. Jadi hati itu paling inti, paling dilihat. Innallaha la yanduru ila suwarikum wala amwalikum, walakin yanduru ila qulubikum. Yang Allah lihat hati, bukan fisik, bukan harta. Jadi mempelajari hati, mempelajari jiwa, itu disebut psikologi, ilmu tentang kejiwaan. Bagus. Yang jadi masalah sumbernya. Kalau sumber psikologi dari Quran Sunnah merujuk kepada penjelasan para ulama, ya itu yang bagus, yang perlu. Tapi kalau mempelajari ilmu psikologi, sumbernya dari orang-orang ateis yang dijadikan rujukan orang-orang kafir seperti Machiavelli, seperti Sigmund Freud, seperti yang seperti itu. Dulu waktu saya kuliah ada pelajaran psikologi di sebuah Universitas Islam di Bandung. Dan rujukannya adalah orang-orang ateis, orang-orang barat. Dan otomatis apa namanya, sudut pandang mereka tentang jiwa berbeda jauh dengan sudut pandang para ulama tentang jiwa. Ini yang berbahaya. Jadi sumber rujukannya jangan merujuk kepada orang kafir, tapi merujuklah kepada Al-Quran Sunnah menurut penjelasan para ulama, ya. Jadi psikologinya enggak masalah dan bahkan bagus. Kita mempelajari ilmu hati berarti belajar tentang psikologi, asal sumbernya harus Quran Sunnah menurut penjelasan para ulama, bukan bersumber kepada orang-orang kafir. Apa doa supaya memiliki akhlak yang baik? Banyak dari Nabi SAW. Di antaranya Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdina li ahsaniha illa ant, wasrif anni sayyaha la yasrifu anni sayyaha illa ant. Jadi Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, ya Allah beri hidayah kepadaku kepada kemuliaan akhlak. Karena tidak ada yang berhidayah kepadaku untuk memiliki akhlak yang mulia kecuali Engkau, dan palingkan aku dari keburukan akhlak. Karena tidak ada yang bisa memalingkan aku dari keburukan akhlak kecuali Engkau. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kemungkaran akhlak. Jadi doa agar meraih akhlak yang mulia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak, ya. Doakan kami supaya akhlaknya baik, ya. Semoga antum semua oleh Allah dianugerahi hidayah untuk meraih kemuliaan akhlak. Terakhir, ya. Apa yang membuat asing? Apa maksud? Apa yang membuat asing? tidak diterima ajaran Ahlus Sunnah di negeri Indonesia ini. Iya, itu sunnatullah di semua tempat, hampir di semua tempat. Tidak hanya di Indonesia, di luar negeri juga banyak. Ya, kecuali di Madinah, di Mekah mungkin sunnah ini sudah tidak aneh, tidak asing. Tapi di luar itu rata-rata asing. Pertama itu sunnatullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal Islama bada ghariban wa sayaudu ghariban kama bada." Islam ini pada awalnya dianggap asing, aneh. Dan kelak akan kembali dianggap asing seperti awalnya. Fatuba lil ghuraba. Maka berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh, dianggap asing. Tapi ada batasannya kenapa dianggap asing. Dalam satu riwayat, alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan sunnahku yang sudah dimatikan oleh orang-orang. Menghidupkan kembali sunnah Nabi akan diasingkan. Dalam riwayat lain, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak oleh orang. Kenapa orang yang memperbaiki sunnah, menghidupkan sunnah dianggap asing? Karena orang-orang sudah tidak lagi mengenal sunnah. Banyak kebidahan merajalela. Tidaklah muncul satu kebidahan kecuali matilah satu sunnah. Tiap hari kebidahan muncul, tiap hari sunnah banyak terkubur. Sehingga tidak diketahui banyak orang. Yang diketahui oleh banyak orang adalah kebidahan yang dianggap bagian dari agama. Oh, ini agamanya. Padahal agama tidak mengajarkan demikian. Pas ada orang yang menghidupkan kembali sunnah, dianggaplah aneh. Ini ajaran anyar. Ini ajaran baru. Karena baru terketahui sekarang, maka dianggaplah aneh, dianggaplah asing. Karena kebodohan orang dan karena sudah terkuburnya sunnah dalam kehidupan manusia. Ketika ada orang menggali lagi Quran sunnah menurut para ulama, lalu dimunculkan, orang-orang gak pada tahu. Akhirnya, kok ini ajarannya baru kayak gini, beda dengan tradisi kita, kebiasaan, budaya, adat. Dianggaplah aneh. Orang seperti ini pasti muncul di setiap zaman, setiap tempat, ya. Termasuk di kita, ya, termasuk di kita. Banyak yang menganggap aneh kepada orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu sunnah itu diolok-olok. Orang yang cingkrang diolok-olok. Orang yang berjenggot diolok-olok. Ahwat yang bercadar diolok-olok. Semua sunnah Nabi yang dulu pernah terkubur, lalu diungkit kembali, dihidupkan kembali, dianggap aneh, dianggap asing, diolok-olok. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatuba lil ghuraba. Berbahagia orang-orang seperti ini. Orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dianggap asing, diolok-olok, dia akan berbahagia dunia sampai akhirat nanti, ya. Cukup ya sampai di sini, sebentar lagi azan maghrib. Insyaallah kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala yang telah menyampaikan kajian pada sore hari ini. Semoga Ustaz dijaga oleh Allah dan diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla. Ikhwati iman azanillah wa iyyakum, kami informasikan bahwa insyaallah pada ba'da maghrib malam hari ini, insyaallah kami akan menyiarkan secara live delay kajian Islam ilmiah bersama Ustadz Fandi Kasbara Harahap SSC Hafizahullah Ta'ala pada pembahasan hadis ke-61 Kitab Umdatul Ahkam dalam pembahasan tema Tata Cara Azan dan Iqamah yang kami siarkan secara live delay, dan kajian tersebut telah dilaksanakan pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Masjid Umar bin Khattab sore hari tadi. Ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, demikian informasi yang semoga bermanfaat buat Anda semua. Terus simak kajian ataupun siaran dari Radio Tarbiyah Sunnah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita semua untuk memperbaiki diri dan tentunya untuk menjadi hamba yang taat kepada Allah dan tentunya mengamalkan sunnah-sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya saya Cepi Abu Yusuf mohon pamit. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أجعل
1: راديو تربية سنة لله نينا مرنا.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-10-14768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lakum.
3: Doanya bagus untuk kita hafal. Terlebih bagi yang sering bepergian, musafir. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ini doa yang sangat bagus. Ya Allah, kami jadikan engkau berada di hadapan mereka. Jadi mereka itu berhadapan dengan engkau, bukan dengan aku, bukan dengan kami. Dan kami berlindung kepada engkau dari kejahatan mereka.
4: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Tarbiyah Sunnah Channel, lillah, nyunnah, merenah.
5: Sudah. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Baik ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Umdatul Ahkam yang mana sekarang kita sudah sampai kepada hadis ke-61 dan memasuki bab yang baru, yaitu bab azan. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Syariat azan ini terhitung sebagai syiar Islam yang besar dan suatu ibadah yang memiliki keutamaan yang besar, bahkan Syekh Al-Albani rahimahullah pernah mengatakan, yang artinya sungguh pendapat yang menyatakan azan hanyalah sunnah jelas merupakan kesalahan. Bagaimana bisa? Padahal dia termasuk syiar Islam yang terbesar, yang jika Nabi SAW tidak mendengarnya di suatu negeri pada suatu kaum yang akan beliau perangi, maka beliau akan memerangi mereka. Jika mendengar azan pada mereka, maka beliau menahan diri, sebagaimana telah diriwayatkan dalam Sahihain dan yang selainnya. Dan perintah azan sudah ada di dalam hadis-hadis sahih yang lainnya. Ya, padahal hukum wajib dapat ditetapkan dengan dalil yang lebih rendah daripada ini. Maka yang benar azan adalah fardu kifayah sebagaimana dirojihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Al-Fatawa milik beliau. bahkan juga bagi seseorang yang sholat sendirian. Ya. Sampai di sini perkataan Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, maka azan ini syiar Islam yang besar, ya. Parameter Nabi alaihi salatu wasalam menyerang suatu kaum, ya, yang memang dituju ketika, ya, Nabi alaihi salatu wasalam, ya, dikatakan ketika hendak ingin memerangi orang-orang kafir, ya, ketika sudah sampai di tempat tersebut, maka beliau tidak langsung memerangi mereka, tapi menunggu dulu apakah ada suara azan terdengar di negeri tersebut ataukah tidak. Kalau tidak ada, maka penyerangan dilakukan. Kalau ternyata ada azan di sana, maka beliau sallallahu alaihi wasallam akan menahan diri, ya. Ya, bayangkan ini parameter dimulainya peperangan, ya. Dan begitu juga azan ini syiar yang sangat agung, karena azan ini adalah seruan untuk memanggil hamba-hamba Allah untuk melaksanakan salah satu rukun Islam, ya, yang terbesar, yaitu sholat, ya, sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Ma min thalathah fi qaryah la yu'adzan wa la tuqamu fihi mushalah illa istahwadha alaihim asyaitan." Rawahu Ahmad. Tidak ada 3 orang di satu desa yang tidak ada azan dan tidak ditegakkan pada mereka salat kecuali syaitan akan memangsa mereka. Ya. Kalau enggak ada azan, tidak ditegakkan salat berjamaah di suatu daerah, syaitan akan memangsa mereka, ya. Syaitan akan memangsa mereka. Syariat azan ini disyariatkan, ya, pertama kali di Madinah, ya, pada awalnya Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabat yang lainnya, mereka memperkirakan waktu sholat, lalu kemudian mereka sholat langsung tanpa ada seruan azan. Lalu kemudian disyariatkanlah azan ini pada tahun pertama, ya, pada tahun pertama Hijriyah, yakni tepatnya dikatakan awal bulan ke-9 sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah. Sedikit kita membahas mengenai definisi azan itu sendiri. Azan secara bahasa bermakna pemberitahuan, ya. Secara bahasa maknanya pemberitahuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa adzanum minallahi wa rasulih." Dan inilah suatu pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya. Ya, jadi azan maknanya pemberitahuan. Dan menurut syariat, terminologi istilah dari syariat, azan maksudnya adalah pemberitahuan masuknya waktu salat dengan zikir-zikir khusus. Ya, pemberitahuan masuknya waktu salat dengan zikir-zikir khusus. Ini menurut syariat definisi azan. Dan dikenal dengan lafaz azan juga adalah iqamah. Ya, iqamah itu azan yang kedua, ya. Bahkan terkadang dalam syariat, ya, al-adhanani, ya, dua azan maksudnya adalah azan dan iqamah, ya. Iqamah ya menurut bahasa mendirikan sesuatu ya apabila dia telah menjadi lurus, nah, itu iqamah. Adapun menurut istilah maksudnya memberitahukan tentang pelaksanaan sholat fardu dengan zikir tertentu yang disyariatkan. Memberitahukan pelaksanaan sholat fardu dengan zikir tertentu yang disyariatkan. Jadi apa bedanya azan dan iqamah? Hah? Apa bedanya kira-kira? Ini para muadzin ya. Hah? Jadi azan adalah apa? Pemberitahuan tentang waktu sholat. Itu azan. Pemberitahuan tentang waktu sholat. Adapun iqamah atau qomat, ya biasa kita suka singkat qomat saja ya. Kalau iqamah pemberitahuan tentang apa akan dimulainya sholat, segera dimulainya sholat, yakni ibadah sholatnya. Jadi kalau azan pemberitahuan masuk waktu sholat, kalau iqamah maka pemberitahuan segera akan dimulainya pelaksanaan sholat. Jadi kita perlu pahami. Dan biasanya memang ada jeda tentu antara azan dan iqamah. Ya. Jedanya sesuai kemaslahatan jamaah. Ya, kalau kira-kira jamaah sudah berkumpul, ya maka bisa segera di laksanakan iqamah ya. Kalau kira-kira masih belum cukup berkumpul maka bisa ditunda ya, disesuaikan ya mana yang lebih maslahat untuk jamaah.

0: Kemudian sedikit kita perjelas hukum adzan, hukum adzan dan iqamah. Ya, para ulama mengatakan hukum adzan fardu kifayah. Fardu kifayah sebagaimana tadi kita sudah sempat nukil, fardu kifayah bagi kaum laki-laki saja, ya, tidak termasuk wanita, ya, untuk laki-laki saja fardu kifayah pada sholat lima waktu dan sholat Jumat. Ya, fardu kifayah artinya di suatu daerah wajib untuk dilaksanakan adzan ini, dan jika tidak terlaksana maka bisa berdosa, ya, satu daerah tersebut. Ya, fardu kifayah hukumnya, yang nanti kita akan lihat di antara dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut, ya, cukup jelas, ya. Dan Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Syekh bin Baz juga menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa azan itu wajib bagi laki-laki yang merdeka atau bahkan hamba sahaya atau budak, meskipun sendiri dan meskipun sedang dalam safar, ya. Meskipun sendiri dan meskipun sedang dalam safar, ya, jadi meskipun dia sedang safar, ternyata sendirian safarnya, kemudian di tempat dia bersafar mungkin entah pedesaan, entah di gunung misalkan, tidak ada yang azan di sana, ya, maka wajib dia azan ketika masuk waktu-waktu sholat. Ya, dia ataupun orang lain yang mewakilinya. Ala kulli hal, yang jelas fardu kifayah hukumnya. Jadi bukan cuma mukim, apalagi kalau mukim, ya, apalagi kalau dia dalam keadaan mukim, ya, di daerah tempat dia tinggal harus ada yang melaksanakan azan ini di waktu-waktu sholat. Fardu kifayah, ya, wajib, gak boleh ditinggalkan. Tapi kalau sudah satu melaksanakan, kewajibannya jatuh dari yang lain, ya. Maka penting, ya, peran seorang muadzin ini, ya. Jangan sampai gak ada muadzin, gak ada yang azan, berdosa jamaah akhirnya di daerah tersebut. Ya, kita gak mengatakan sunnah, ya, azan ini wajib. Para ulama mengatakan fardu kifayah. Ya. Bahkan mereka yang mengatakan sunnah, ya, enggak punya dalil yang kuat mengenai hal tersebut. Ya. Hampir-hampir sama sekali tidak ada dalil kuat yang mendukung pendapat tersebut. Ya, semua dalil-dalil yang ada menunjukkan bahwa azan ini wajib, ya, bagi laki-laki merdeka ataupun budak, bahkan meskipun dia sendiri, bahkan mukim ataupun safar, maka wajib dilaksanakan azan. Dan syariat azan ini jelas datang dari Al-Qur'an, begitu juga sunnah-sunnah yang sahih. Ya, Allah Ta'ala mengatakan wa idza nadaitum ila sholati ittakhadhuha huzwa wa la'iba dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Yang artinya, dan apabila kamu menyeru mereka untuk mengerjakan salat, mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau mempergunakan akal. Ya, ini dahulu, ya, kaum muslimin ketika tiba waktu sholat kemudian mereka azan, melaksanakan azan, orang-orang Nasoro, orang-orang Yahudi, ya, orang-orang kafir menjadikan azan ini sebagai bahan ejekan, celaan, candaan. Ya, makanya ini ayat berbicara tentang mereka. Ya. Nah, mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan. Ya, itu kerjaannya orang-orang kafir, ya, ngejek, mencela. Jadi dijadikan bahan ejekan, bahan celaan azannya kaum muslimin. Ya, padahal azan ini adalah apa? Seruan untuk mengagungkan Allah Azza wa Jal. Seruan untuk mengajak orang ibadah, melaksanakan rukun Islam yang besar, ya. Sebuah rukun Islam yang mana para sahabat radhiyallahu anhum tidak menganggap, ya, amalan lainnya yang kalau ditinggalkan jadi kafir orangnya kecuali ibadah ini, yaitu sholat. Ya, dan azan adalah panggilan untuk sholat, ya, sebagaimana tadi kita sudah sebutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda dari Malik bin Al-Huwairits, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza hadaratis shalah fal yu'adhdhin lakum ahadukum wal ya ummukum akbarukum." Apabila telah masuk waktu salat, maka hendaklah salah seorang di antara kalian melakukan azan, dan hendaklah orang yang paling tua di antara kalian menjadi imam. Ya, apabila telah masuk waktu salat, maka hendaklah, fal yu'adzin, di sana ada lamul amr, ya, yang memberikan faedah perintah, dan perintah asalnya wajib. Perintah asalnya wajib. Hendaklah salah seorang di antara kalian melakukan azan, dan hendaklah orang yang paling tua di antara kalian menjadi imam. Ya, ini hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, sedikit faedah, ya, berkaitan dengan siapa yang paling berhak menjadi imam. Ya. Ini karena di sini disebutkan dalam hadis, "Faliya ummukum akbarukum." Ya, hendaklah orang yang paling tua di antara kalian menjadi imam. Ya. Siapa yang paling berhak menjadi imam? Dalam hadis yang lain disebutkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah, fa in kanu fil qira'ah sawa fa a'lamuhum bis sunnah, fa in kanu fis sunnah sawa fa aqdamuhum hijrah, fa in kanu fil hijrah sawa fa aqdamuhum silman wa fi riwayah sinnan, wala ya umman ar-rajul ar-rajul fi sultanihi wala yaq'udu fi baitihi ala takrimatihi illa bi idznihi." Ya, dari Abi Mas'ud, dari Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang mengimami kaum adalah orang yang paling pandai membaca Al-Qur'an di antara mereka. Aqra'uhum li kitabillah. Aqra'uhum li kitabillah. Ini istilah maksudnya adalah merujuk kepada orang yang paling banyak hafalannya. Dan orang yang paling banyak hafalannya tentu konsekuensi umumnya adalah paling bagus bacaannya. Ya. Artinya sesuai dengan kaedah-kaedah tajwid yang benar dibacakan. Ya, ini aqra'uhum li kitabillah, orang yang paling banyak hafalannya. Ya. Kemudian kita lanjutkan, kata Nabi SAW, jika dalam bacaan mereka sama, ya, hafalan mereka sama misalkan, maka yang paling banyak mengetahui tentang sunnah di antara mereka. Maksudnya yang paling banyak mengetahui sunnah adalah yang paling faqih, yang paling a'lam, yang paling tahu tentang syariat Islam. Ini maksudnya. Ya. Jika di dalam sunnah mereka sama, sama-sama orang yang berilmu dan tingkatnya tidak begitu jauh berbeda, tidak begitu berbeda, ya, maka yang paling dahulu berhijrah, ya, katanya Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, jika dalam sunnah mereka sama, maka yang paling dahulu berhijrah di antara mereka. Ya, yang paling dahulu berhijrah di antara mereka. Ini perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada para sahabat, ya. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam, jika dalam hijrah mereka sama, maka yang paling dahulu masuk Islam di antara mereka. Dalam suatu riwayat disebutkan yang paling tua. Ya, dan janganlah seseorang mengimami orang lain di tempat kekuasaannya, dan janganlah dia duduk di rumahnya di tempat kehormatannya kecuali dengan izinnya. Ya, maka hadis ini menjadi dalil yang menguatkan pendapat dalam mazhab Abu Hanifah dan Ahmad rahimahumallah, ya, bahwasanya yang paling banyak hafalannya lebih didahulukan daripada yang lebih faqih, daripada yang lebih faqih. Ya. Memang di sana ada beda pendapat. Mana yang ada yang mengatakan yang lebih faqih didahulukan. Artinya faqih lebih a'lam, lebih berilmu. Ya. Mengenai syariat. Ada juga yang mengatakan ya sesuai dengan zahir hadis, salah satunya ini yang ada di depan kita, yang lebih aqra, maksudnya yang lebih banyak hafalannya, paling bagus bacaannya, artinya lebih banyak hafalannya. Ya. Ya, artinya tadi kita sedikit mengomentari hadis yang sebelumnya, yang paling tua di antara kalian ini salah satu kriteria, tapi ini kriteria yang setelah-setelahnya tadi. Yang terakhir bahkan, ya. Tapi yang paling pertama, yang lebih aqra li kitabillah, yang lebih banyak hafalannya, bagus bacaannya, ya, baru kemudian yang paling a'lam, yang paling mengetahui syariat, ya. Baru kemudian bisa dimasukkan kriteria yang paling dahulu masuk Islam, ya. Kalau masih sama juga, ya sudah Islam sejak lahir, yang paling tua bisa dimasukkan ke sana, ya. Yang paling tua umurnya maksudnya. Nah, ma'ala kulihal disyariatkannya azan, ya, ini berdasarkan dalil-dalil yang sahih, dan dalil-dalil ini menunjukkan bahwa azan ini salah satu syariat syiar besar Islam. Dan bahkan hukumnya wajib kifayah, fardu kifayah. Ya, maka para muadzin tentunya, ya, dia hendaknya tahu bahwasanya yang dia kerjakan ini, ya, amalan fardu kifayah yang sangat utama. Ya, amalan kalau sudah mencapai derajat wajib fardu kifayah, jelas pahala balasannya jauh lebih besar daripada amalan-amalan sunnah yang lain. Ya, kalau kita perbandingkan amalan sunnah dengan amalan wajib, jelas amalan wajib pasti akan lebih besar, ya, pahalanya, balasannya dibandingkan amalan-amalan sunnah. Ya. Dan tidak jadi seperti itu karena memang wajib lebih besar daripada sunnah. Ya. Maka ini catatan besar, ya, mengenai keutamaan orang-orang yang melaksanakan azan, para muadzin, ya. Dan sedikit kita sebutkan di sini, ya, secara ringkas di antara syarat-syarat azan, ya, syarat-syarat azan. Ini kita masih belum masuk kepada hadis, ya. Kita mau masih memberikan muqaddimah. Di antara syarat-syarat azan yang di dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama jelas telah masuk waktu sholat, ya telah masuk waktu sholat. Ya, ini syarat sahnya adzan adalah telah masuk waktu sholat. Ya. Sehingga adzan yang dilakukan sebelum sholat tidak sah, ya tidak sah. Akan tetapi ada pengecualian untuk adzan subuh, karena adzan subuh diperbolehkan untuk dilakukan dua kali. Ya, adzan subuh boleh dilakukan dua kali. Yang pertama sebelum masuk waktu subuh, dan yang kedua ketika sudah masuk waktu subuh, maksudnya sudah terbit fajar shadiq. Ya. Nah, kalau adzan yang pertamanya sebelum masuk waktu subuh. Ya. Adzan kedua, nah ini yang harus masuk waktu subuh dulu baru dilaksanakan. Ya, sudah terbit dulu fajar shadiq. Karena itu para muadzin, ya orang-orang yang melaksanakan adzan, dia harus punya perhatian yang besar terhadap waktu-waktu adzan ini. Ya. Dan alhamdulillah kalau sekarang kita lebih mudah. Karena sudah ada apa? Perkiraan waktu-waktu sholat, ya sampai ke menit-menitnya, ya seperti yang ada di atas ini sudah terlihat, ya ini lebih mudah. Tapi tentu saja selayaknya diusahakan seorang muadzin punya ilmu ya mengenai waktu-waktu sholat ini, ya seandainya pun misalkan tidak ada apa perkiraan waktu-waktu sholat, ya, ya usahakan dia bisa menentukannya berdasarkan ilmu yang datang dari syariat. Ya. Ala kulli hal, yang jelas keadaan sekarang insya Allah lebih mudah. Ya, kita boleh bergantung dengan perkiraan waktu-waktu sholat ini. Insya Allah menurut pendapat yang lebih rajih, nah, tidak ada permasalahan. Ya, tinggal benar-benar diperhatikan waktunya. Jangan, aduh, 3 menit lagi belum, 3 menit lagi, sudahlah sekarang aja azannya. Nah, jangan bermudah-mudahan juga dikedepankan gitu ya. Nanti setelah selesai azan juga sampai nanti 3 menit azannya. Enggak sah nanti azannya. Enggak sah dan enggak menggugurkan kewajiban azan di daerah tersebut akhirnya. Jadi harus diperhatikan waktu-waktu azan ini. Ya, sudah bersiap muadzin. Ya, ketika sudah mendekati waktu-waktu ini, ya. Dan memastikan sudah benar-benar masuk waktu baru dia azan. Jangan azan sebelum waktunya, ya apalagi bulan Ramadan, ya. Mau cepat-cepat berbuka puasa, ya sudah azan aja sudah ada yang azan di daerah sana, ya beda daerah, ya. Jadi ini adalah syarat sahnya azan, masuk waktu sholat dulu, ya baru azan. Kemudian tentu saja berniat azan, dan niat ini di dalam hati saja cukup, ya. Kemudian syarat lainnya dikumandangkan dengan bahasa Arab, bukan bahasa daerah ya, atau bahasa negeri masing-masing, enggak, tapi dengan bahasa Arab tetap. Begitu juga tidak ada lahan atau kesalahan dalam pengucapan lafaz azan yang bisa merubah makna. Tidak ada kesalahan dalam pengucapan lafaz azan yang bisa merubah makna. Ya, maka diperhatikan betul-betul ini, ya jangan sampai ada kesalahan dalam pengucapan lafaz azan, apalagi kesalahan yang bisa merubah makna. Ya. Misalkan hayya 'alas shalah. Ya, kadang sebagian orang bacanya hayya 'alas shalah dengan hak kecil, ya padahal tak marbutah kalau disukunkan dia jadi apa? Jadi hak besar. Ya. Yang hayya 'alal falah baru ha kecil. Kalau hayya 'alas shalah di akhir pakai ha, ha besar pengucapannya, karena ta marbutuh kalau kita sukunkan dia menjadi ha, ha besar ya. Keluarnya dari tenggorokan bagian bawah ha besar. Kalau ha kecil dari mana? Hah? Dari tenggorokan bagian tengah, ya kan? Nah, apalagi kadang sebagian orang yang mungkin belum pernah belajar juga ya mengucapkan lafzul jalalah saja salah. Ya, bukan dia ucapkan Allah tapi Allah. Allah. Nah, itu yang diucapkan tuh kadang. Au pakai waw dia. Allah. Ah gitu. Nah, jelas salah ini. Ya. Al al ya. Jadi pastikan para muadzin jangan salah ya. Yang jelas jangan sampai ada kesalahan dalam pengucapan lafal adzan yang merubah makna, yang merubah makna ya. Kalau kesalahan yang kecil-kecil, khafi, ya kurang tebal, misalkan, ya ini masih termaafkan. Kemudian lafaz-lafaznya diucapkan sesuai urutan. Lafaz-lafaznya diucapkan sesuai urutan. Ya, ini juga penting. Sebagaimana nanti akan kita bahas bagaimana urutan-urutannya. Ya, diperhatikan. Jangan ada yang apa? Salah urutannya. Kalau salah urutannya sudah selesai azannya, sudah lama berlalu, maka tidak sah azannya, perlu diulang. Ya. Perlu diulang. Tapi kalau misalkan contoh dia salah, tapi kemudian baru ingat pas di tengah lafaz, misalkan dia harusnya membaca asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi dia malah langsung hayya 'alas shalah ya, tapi dia koreksi langsung karena ingat, maka ini enggak ada masalah kalau dia langsung mengoreksi ya. Dan tentu saja kalau bisa dihindari, tapi ini tidak menjadikan azannya harus diulang ya. Kalau dia salah kemudian dia ingat langsung dikoreksi ya, atau dia salah kemudian ada jamaah yang sudah hadir negur baru dia koreksi langsung, ini tidak ada masalah ya, nggak ada masalah, dia koreksi langsung. Begitu juga lafaz-lafaznya diucapkan bersambung. Maksudnya antara lafaz azan yang satu dengan yang lain diucapkan bersambung, tidak dipisah oleh perkataan asing ataupun perbuatan di luar azan. Ya. Setelah asyhadu anna muhammadar rasulullah ngobrol dulu dia sama temannya misalkan. Sebelum lanjut ke hayya 'alas shalah ya, atau dia pergi dulu ya, entah buka pintu, nutup jendela misalkan ketika di tengah-tengah azan, maka enggak boleh dipisah ya, terus berkesinambungan ya. Adapun kalau dia cuma ada pemisah yang sifatnya ringan ya, misalkan cuma menghidupkan mikrofon ya, dia azan kemudian ternyata mikrofonnya belum dinyalakan, kemudian dia nyalakan, enggak ada masalah, boleh kalau ringan. Atau dia di tengah-tengah azan bersin dia ya, ini juga tidak ada masalah ya. Yang jelas tidak boleh dipisah lafaz-lafaz azan ini dengan perkataan yang cukup banyak, begitu juga tidak boleh dipisah dengan perkataan, tidak boleh dipisah dengan perbuatan yang lain selain azan, kecuali yang ringan-ringan saja. Kemudian azan diperdengarkan kepada orang yang tidak berada di tempat muazzin. Ini syarat-syarat azan yang berikutnya. Yang terakhir, azan diperdengarkan kepada orang yang tidak berada di tempat muazzin. Maksudnya, ya muazzin suaranya haruslah terdengar oleh orang yang berada, yang tidak berada di tempat muazzin.
1: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

orang azan ini kan untuk memanggil atau memberitahu orang yang jauh. Ya jangan dia azan yang dengar cuma beberapa orang di sekitarnya aja. Enggak ada faedahnya jadinya. Ya. Maka suaranya haruslah dia keras suaranya, atau zaman sekarang sudah lebih mudah dengan pengeras suara. Ya, dengan pengeras suara. Ya. Maka kalau dia tahu misalkan suaranya enggak begitu keras, atau dia ternyata suaranya memang tidak keras. Ya, maka pastikan ada pengeras suaranya nyala. Ya. Karena kalau dia azannya cuma beberapa orang di sekitarnya saja yang dengar, maka enggak ada faedahnya akhirnya. Karena azan ini kan pemberitahuan untuk orang yang jauh, yang tidak ada di tempat muadzin, supaya mereka segera bersiap datang ke masjid, ya. Karena itu azan diperdengarkan kepada orang yang tidak berada di tempat muadzin dengan suara keras ataupun dengan menggunakan pengeras suara. Kita coba masuk kepada hadis pertama yang disebutkan oleh penulis rahimahullah Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, berkata An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala umira Bilalun ay yashfa'a al-adhan wa yutira al-iqamah wa yutira al-iqamah, yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata Bilal diperintahkan menggenapkan azan dan mengganjilkan iqamah. Nah, Bilal, kita sedikit bahas mengenai Bilal bin Rabah Al-Habasyi radhiyallahu anhu. Ya, beliau masuk Islam sejak awal di Mekkah, ya. Dan beliau juga dulu disiksa dengan kejam oleh Umayyah bin Khalaf, ini tuannya. Jadi dia budak Bilal ketika itu, budaknya Umayyah bin Khalaf. Dan ketika Umayyah bin Khalaf tahu bahwa Bilal masuk Islam, disiksa dia. Di antara bentuk siksaannya adalah dia dijemur di padang pasir dalam keadaan ditindih badannya dengan batu besar. Ya. Tapi Bilal radhiyallahu anhu tetap sabar, ya, bertahan sambil mengucapkan ahad. Ahad. Ya, ahad ini maknanya apa? Yang esa, yang satu gitu ya, yang satu maksudnya Allahu azza wajalla, ya. Sampai akhirnya beliau dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, dibeli dari Umayyah bin Khalaf, kemudian dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, Umar radhiyallahu anhu mengomentari mengenai Abu Bakar yang memerdekakan Bilal. Ya, pemimpin kita telah memerdekakan pemimpin kita. Ya. Karena dua orang ini benar-benar merupakan tokoh besar dalam sejarah Islam, ya. Dan Bilal juga adalah muadzin utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Beliau bergantian dengan satu sahabat yang lainnya, yaitu Ibnu Ummi Maktum. Ya, jadi muadzin ada dua ketika itu di Masjid Nabawi, Bilal dan Ibnu Ummi Maktum. Ya, bergantian mereka ketika azan. Bilal juga ikut perang Badar dan juga seluruh peperangan-peperangan yang lain. Ya. Beliau terus berada di Madinah sebagai muadzin hingga ketika Nabi SAW wafat, ya, Bilal pindah ke Syam untuk berjihad, ya, sampai akhirnya beliau wafat pada tahun 20 Hijriyah. Ini sedikit mengenai
Bilal bin Rabah Al-Habasyi radhiyallahu anhu. Taib, dalam hadis tadi ya kita mengambil kandungan dari hadis yang tadi kita bacakan bahwasanya azan ditujukan untuk orang yang jauh ya, maka lafaznya digenapkan atau diulang agar terdengar baik ya, agar terdengar lebih baik. Ini salah satu hikmahnya kenapa azan digenapkan, maksudnya diulangi gitu ya, diulangi dua kali untuk azan agar apa, agar terdengar dengan baik oleh orang yang jauh. Akan tetapi pengecualian untuk azan bahwa kalimat la ilaha illallah di akhir tetap diucapkan satu kali agar ditutup dengan yang ganjil ya, ini kata para ulama. Sebagaimana nanti kita akan sebutkan ya. Dan insya Allah ini sesuatu yang tidak asing ya bagi antum ya, tata cara azan secara umum. Dan iqamah, adapun iqamah ditujukan untuk orang-orang yang sudah hadir di masjid. Karena itu lafaznya cukup diganjilkan, maksudnya cukup sekali saja kebanyakannya ya. Karena itu ditujukan iqamah itu untuk orang yang ada di masjid, sudah hadir di masjid. Pemberitahuan bahwa salat akan segera dilaksanakan. Ya, jadi cukup diganjilkan saja. Kalau azan ya, kalau azan, azan yang pertama tadi dia ditujukan untuk orang yang jauh karena itu digenapkan supaya terdengar lebih baik. Ya, kadang orang kan kalau mendengar satu suara dia enggak yakin ya. Kalau mendengar yang kedua kali baru lebih yakin dia. Kadang seperti itu ya. Ini salah satu hikmahnya, azan digenapkan sementara iqamah diganjilkan ini sekali ya, karena iqamah ditujukan untuk orang yang sudah ada di masjid, jadi tidak perlu digenapkan, cukup diganjilkan saja. Tapi tentunya ada pengecualian untuk iqamah bahwasanya takbir Allahu Akbar, begitu juga qad qamatis shalah tetap digenapkan dua kali ya, tetap digenapkan dua kali. Jadi maksud menggenapkan menggenapkan azan ini adalah sebagian besar lafaz azan. Ya, bukan berarti seluruh lafaznya tanpa terkecuali ya. Tadi kan disebutkan ya dalam hadis umira Bilal ayashfa'al adzan. Ya, Bilal diperintahkan untuk menggenapkan azan dan mengganjilkan iqamah ya. Jadi menggenapkan ini maksudnya untuk hampir seluruh lafaz azan, bukan seluruhnya, karena kita tahu bahwasanya kalimat tauhid di akhir la ilaha illallah itu tetap dibaca hanya satu kali saja. Jadi azan ya, azan, dan ini cara yang dipilih oleh Imam Abu Hanifah, begitu juga Imam Ahmad, dan ini yang masyhur di kita ya, karena ada juga dua pendapat yang lainnya mengenai jumlah ya ataupun tata cara azan, tapi kita cukup sebutkan satu ini, yang ini sudah cukup insyaallah dan masyhur sebagaimana kita sudah praktekkan ya. Ini apa, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Berarti kemudian dibacakan Allahu Akbar takbir ini berapa kali berarti? Hah? Empat kali takbirnya, ya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya kan? Itu satu kali. Ini kalau azan ada yang kedua kalinya lagi nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Ya, tapi lafaz takbirnya ada berapa? Ada 4, ya kan? Lafaz takbirnya ada 4. Hadis ini jelas? Karena ada Allahu Akbarnya itu disambung yang pertama ya. Ada 2 yang pertama. Dan yang tepat antum sebagaimana penjelasan sebagian ulama, antum sambung antara apa? Akhiran takbir pertama dengan takbir kedua antum sambung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena sebagian ada ya yang seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Kemudian apa? Syahadah, ya. Syahadatain. Pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Ini juga dua kali. Ya, kalau tadi takbir 4 kali, kalau asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini juga 2 kali. Hayya 'alas shalah, ini juga 2 kali. Hayya 'alal falah, ini juga 2 kali. Kemudian berikutnya takbir berapa kali? 2 kali. Disambung, ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Baru terakhir kalimat tauhid 1 kali. La ilaha illallah. Ya. Ini dimaksud dengan apa? Menggenapkan azan, yakni sebagian besarnya, hampir seluruhnya genap dia. Kecuali kalimat tauhid la ilaha illallah di akhir diucapkan 1 kali. Ya, adapun iqamah, ya tadi di antara hikmahnya karena iqamah ditujukan untuk jamaah yang sudah hadir di masjid, ya. Dan mereka jelas insyaallah mendengar iqamah ini. Maka cukup diganjilkan, ya. Ini juga sebagian besarnya kita katakan diganjilkan, ya. Kalau iqamah takbir yang pertama 2 kali, ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Yang mana yang 2 kali? Lafaz apa yang 2 kali? Hah? Takbir yang pertama, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian apa lagi? Qad qamatis shalah, ya, qad qamatis shalah. Apa artinya qad qamatis shalah? Hah? Ini bukan maksudnya madi, ya. Salat sudah ditegakkan, salat sudah ditegakkan. Kalau sudah ditegakkan pulang nanti. Ini maksudnya memberikan faedah dekat. Telah dekat waktu dilaksanakannya salat. Ya, ini kalau qad ketemu dengan fi'il madi, qad qama di sana. Ini maknanya qoruba, dekat waktu pelaksanaan salat, ya, sudah dekat. Karena ya setelah iqamah kan ya sudah salat ditegakkan. Itu pemberitahuan dimulainya akan pelaksanaan salat sudah sedekat sebentar lagi. Setelah ini ditegakkan segera gitu, ya. Begitu juga yang 2 kali tadi Allahu akbar takbir sebelum la ilaha illallah untuk iqamahnya. Ya, ini 2 kali. Selain itu semuanya ganjil 1 kali. Ini untuk iqamah, ya. Dan insyaallah antum sudah ma'ruf ini, ya, sudah antum ketahui. Ya, sekali lagi hikmahnya adalah azan dibutuhkan untuk pengulangan, ya. Karena memanggil orang yang jauh, ya, atau orang yang mungkin agak lalai, dia sibuk dengan pekerjaannya, mungkin sekali dengar enggak terlalu sadar sudah azan, ya. Makanya perlu digenapkan, diulangi, ya. Sedangkan iqamah ringkas karena jemaah sudah siap berbaris di masjid. Dan ini termasuk praktik yang kita perlu koreksi, ya, atau kita perlu ingatkan para imam. Siapa yang berhak untuk memulai sholat dengan mengumandangkan iqamah? Siapa yang berhak? Hah? Muadzin? Hah? Ataukah guru, pengajar?

ataukah siapa saja orang, ayo kumat kumat kumat. Ya, yang berhak memulai sholat, menyuruh muadzin untuk iqamah adalah imam. Dia yang punya hak untuk memulai sholat. Kalau muadzin, dia punya hak dan tanggung jawab untuk azan ketika sudah tiba waktu sholat. Tiba waktu sholat, tanggung jawab azan ada di pundaknya muadzin. Nggak perlu disuruh, harus inisiatif. Nah, itu muadzin. Tapi kalau iqamah, ini hak memulai sholat ada pada imam. Jadi harusnya imam maju memerintahkan muadzin untuk iqamah, baru iqamah dikumandangkan. Jadi gak terjadi tuh setelah iqamah celingak-celinguk semuanya. Semuanya itu celingak-celinguk. Kenapa? Imamnya belum ada. Harusnya para imam juga hadir. Ya, nanti ingatkan kepada para imam. Harusnya yang memulai sholat itu imam. Dan kalau dirasa jamaah sudah berkumpul semua, meskipun misalkan kita punya timer iqamah sekitar berapa menit? 15 ya. Nah, kita punya timer iqamah, ini enggak dijadikan patokan yang wajib ya. Ini enggak dijadikan patokan yang wajib. Kalau diiqamahkan sebelum 15 menit dosa, enggak seperti itu. Ya, ini fleksibel, seharusnya lebih fleksibel. Kalau kira-kira jamaah sudah berkumpul, sudah banyak berkumpul, sudah cukup siap, imam maju merintahkan muadzin untuk iqamah. Nah, ini yang harusnya idealnya seperti ini. Ya, meskipun timernya belum selesai gitu. Kadang sebagian imam di ya, kadang sebagian imam sudah jamaahnya pada siap sebenarnya. Ya, sudah semuanya ada, tapi tetap aja ditunggu-tunggu gitu. Ya. Enggak mesti, ya enggak kewajiban harus 15 menit. Ya. Apakah ada dalilnya harus 15 menit? Harus 20 menit? Ya, enggak ada. Ya, jadi kemaslahatan jamaah. Kalau dilihat jamaah sudah berkumpul, sudah. Atau bila perlu muadzin berinisiatif. Ini juga bagus. Berinisiatif nyari imam ketika sudah mau dekat, oh dirasa-rasa sudah pada berkumpul nih, nyari imam, nanya, gimana Ustaz? Komat? Nanya ya, kan haknya tetap ada di imam, bukan di antum. Nah, itu bagus. Ya, kalau dirasa-rasa enggak kelihatan imamnya, enggak maju-maju. Tapi sekali lagi, pada asalnya itu adalah haknya imam. Jadi imam juga perlu memperhatikan hal ini ya. Dia yang memulai, jangan nunggu muadzin iqamah. Bukan di muadzin tanggung jawabnya memulai sholat. Mulai sholat itu tanggung jawabnya imam. Dia yang harus pertama maju perintahkan muadzin untuk iqamah ya. Ini idealnya seperti itu ya. Idealnya seperti itu.

0: Taib, pada bab azan ini kita punya sekitar 4 hadis dalam kitab. Ya, kita ada 4 hadis di dalam kitab. Dan kita baru mengambil hadis yang pertama. Ya, nampaknya hadis yang berikutnya kita akan ambil insyaallah di pertemuan berikutnya saja, karena mungkin cukup panjang juga pembahasannya. Ya, karena itu diharapkan secara khusus mungkin untuk para muadzin juga harap hadir juga di pertemuan berikutnya ya. Ya, mudah-mudahan nanti ada banyak faedah yang bisa diambil. Taib. Barangkali ada pertanyaan sebelum kita cukupkan. Sultan. Ulangi, keraskan lagi.
1: Ya, kalau di sekitar daerah ada apa? Tetap dengar adzan, tapi di masjid apa terdekat itu tidak ditegakkan adzan. Apakah wajib, masih wajib kifayah?
0: Sebenarnya memang batasannya ini perlu dikaji lagi ya. Tapi memang kalau di suatu desa misalkan ya, ada beberapa masjid dan ternyata satu adzan ya itu sudah cukup mewakili, insyaallah enggak ada masalah, wallahu a'lam. Ya. Artinya satu adzan itu bisa mewakili yang lain. Tapi memang batasannya ini perlu dikaji lagi ya, sejauh mana itu. Yang paling selamat adalah sudah kalau memang dia punya masjid sendiri ya sudah adzan. Ya. Sudah adzan enggak ada masalah. Kalau sekarang kan karena memang sudah ada pengaras suara kan, makanya dari jauh pun bisa terdengar. Ya. Dari jauh pun, kalau dahulu mengandalkan suara yang keras ya, enggak seperti pengeras suara jelas efeknya. Ya, karena itu yang lebih selamat ya. Kalau apalagi kalau mau di masjid itu rutin diadakan salat jamaah misalkan. Ya, ya dia mau melaksanakan salat perlu iqamah juga ya kan? Kalau gitu azan itu yang lebih selamat. Ya, dia azan juga, iqamah juga. Ya. Kan dia mau melaksanakan salat berjamaah di masjid itu. Ya, meskipun tadi kalau dari sisi jatuhnya kewajiban dari yang lain ya, apakah kalau di suatu desa yang kecil misalkan terus ada beberapa masjid, satu azan saja sudah mencukupi ya. Yang zahir wallahu alam enggak ada masalah ya. Mencukupi. Ya, tapi mencukupi bukan berarti oh kalau gitu enggak usah. Ya, sudah kalau selama ada masjid di sana sudah azan. Ya, enggak ada masalah. Bersaut-sautan. Ya, azan juga dia. Apalagi kalau memang mau sholat kan perlu di iqamat juga, ya kan? Perlu iqamat juga. Nah, masa iqamatnya ngikut masjid yang lain? Ya kedengaran, ya kan? Karena iqamah untuk jamaah yang sudah hadir di masjid. Ya, kalau antum misalkan di daerah tersebut yang seperti ini enggak ada yang azan, ya sudah antum mendapatkan keutamaan azan, antum pergi ketika waktu sholat azan di masjid tersebut. Ya. Azan tersebut itu yang lebih selamat, ya, itu yang lebih selamat. Ya, azan juga meskipun mungkin ada masjid yang lain yang lebih yang dekat, tapi enggak ada yang azan di masjid ini, azan sudah. Ya, ambil keutamaan tersebut. Ya. Ambil keutamaan tersebut. Ini ya, wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan insyaallah pembahasan mengenai azan ini masih berlanjut di pertemuan berikutnya. Nah, insyaallah mudah-mudahan kita bisa adakan kembali kajian di pekan berikutnya untuk pembahasan azan melanjutkannya. Ya, karena tafasil, ya, detail-detail perincian hukum tentang azan ini sebenarnya kalau mau kita dalami lebih dalam bisa, ya. Ada pembahasannya dari perkataan para ulama. Ya, sunnah-sunnahnya seperti apa, bagaimana sifat muadzin yang ideal seperti apa, ya, bagi jamaah apa kira-kira yang bisa dilakukan antara azan dan iqamah, ya. Ketika mendengar azan, apa yang dilakukan oleh kaum muslimin, ya. Nah, ini belum kita bahas, ya. Dan insya Allah kita akan coba bahas yang paling terpenting saja, ya, dari pembahasan-pembahasan tersebut, ya. Karena memang kitab ini, ya, berisi dalil-dalil yang terpenting saja, ya, hadis-hadis yang terpenting saja berkaitan dengan setiap bab yang dituliskan di dalamnya. Baik, ini yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Kita cukupkan hadza wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wa jalla agar mati gak dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal. Kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Wa tarkal munkarat. Dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar. Wa hubbal masakin. Dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi'ibadika fitnatan. Dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu, menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu, faqbidni ilaika ghairu maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
3: Bagaimana caranya agar bisa khusyuk? Ada dua hal yang kita bahas, ikhtiar di dalam sholat dan ikhtiar di luar sholat, baik sebelum ataupun setelah sholat. Pertama, ikhtiar di luar sholat, sebelum sholat. Jadi kekhusyuan di dalam sholat harus diikhtiarkan seumur hidup, walaupun kita di luar sholat. Gimana caranya? Pertama, jadikan cita-cita hidup kita hanya akhirat, bukan dunia. Yang kita kejar akhirat. Siapa yang demikian, Allah fokuskan pikiran kita, termasuk al-khusyukkan sholat kita. Kata Nabi SAW, mangkanati dunya hammahu farraqallahu amrahu. Siapa orang yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya, Allah cerai-beraikan urusannya. Tidak fokus, ingat ke sana kemari, banyak pikiran, stres. Nah, terus sebaliknya, kalimat beberapa kalimat setelah itu, mangkanatil akhirah hammahu jamma Allahu amrahu. Terus wa ja'alal ghina fi qalbihi. Terus wa ya'tihi dunya wa hiya raghimah. Siapa orang yang menjadikan akhirat sebagai cita-citanya, Allah fokuskan urusan menjadi satu saja. Fokusnya akhirat, semua urusan dunia langsung difokuskan ke akhirat. Sehingga jadi manfaat, apalagi lagi sholat. Allah akan bantu. Ya, jadi itu di luar sholat, jadikan akhirat menjadi cita-cita. Akhirnya apa yang terjadi? Seluruh kejadian, pengalaman, peristiwa yang dia alami, dia lihat, dia dengar, langsung disambungkan ke akhirat. Para ulama itu ketika lewat, melihat ada orang yang sedang membakar kambing, dibolak-balik menangis. Dia ingat kepada ayat. Ketika wajah-wajah mereka dibolak-balikan di atas api neraka. Kayak gitu tuh. Tapi dengan kadar yang lebih mengerikan. Nangis dia. Ketika ada seorang anak dimarahi oleh ibunya, diusir keluar, ditutup pintunya. Anak itu nangis kembali, gedor-gedor. Mama, maafkan saya. Ummi, ampuni saya. Saya berjanji tidak mengulang kembali. Segede apapun kemarahan ibu, dibuka kembali pintunya, disambut lagi, dielus lagi. Ingat kepada sifat Allah, kalau seorang ibu yang murka kepada anaknya, tapi anaknya kembali mengakui kesalahannya, berjanji berubah, pintu rumahnya kembali dibuka, disambut, dielus lagi. Apalagi Allah. Allah lebih menyayangi hambanya dibanding kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Kalau seorang hamba sudah dosa, maksiat, menjauh, kemudian dia ingin kembali taubat, pintu taubat dari Allah selalu terbuka lebar. Jadi setiap kejadian itu selalu dikaitkan dengan penjelasan dari agama ini. Jadi kalau segala sesuatu di dunia dikaitkan akhirat dan seterusnya, umpamanya kita sedang umrah atau haji di bulan Juli, Agustus, gitu, panas kan, September, sampai di atas 42 derajat, begitu angin bertiup, langsung Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna. Ini baru panas dunia loh. Bagaimana kalau panas akhirat? Langsung ingat akhirat. Bisa nangis. Bukan nangis karena enggak tahan terhadap panasnya angin yang bertiup, tapi nangis karena takut panasnya neraka. Selalu dikaitkan. Kalau di luar sholat selalu dikaitkan dengan akhirat, pasti dalam sholat semua doa yang kita baca banyak berkait ke akhirat, ya enggak? Maka akan lebih fokus. Itu pertama. Kedua, ini masih ikhtiar di luar sholat. Jalin hubungan baik dengan sesama manusia. Apa hubungannya? Banyak hubungannya loh. Cintai setiap muslim secara tulus karena Allah, karena keimanan mereka, bukan karena dunia mereka. Ini mah kaya raya, dicintai, dijadikan sahabat biar kecipratan, bukan. Ini mah anak pejabat, siapa tahu diangkat jadi wakilnya, bukan. Tapi karena agama, ini agamanya baik, imannya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, dicintai, dijadikan sahabat. Ini termasuk salah satu faktor pendukung kekhusyuan di dalam sholat. Maka ketika sholat berjamaah dengan kawan-kawan yang kita cintai mereka, mereka mencintai kita, rapat itu enak, nyaman, klop hatinya juga. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, sawu sufufakum atau istaqimu sufufakum wala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Luruskan saf kalian, jangan bengkok-bengkok, jangan ikhtilaf, nanti Allah mengikhtilafkan hati-hati kalian tuh. Tidak beresnya saf itu berimbas kepada perasaan hati. Hati juga tidak nyaman berdekatan dengan saudaranya di kiri dan di kanan. Jadi apa akhlak kita di luar sholat berpengaruh. Nih salah satu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Salasatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga hal. Siapa yang memiliki tiga hal ini dalam dirinya, dia akan merasakan halawatul iman, manisnya iman. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim, wa halawatul iman tashmulu al-khusyu' fi shalah. Manisnya iman mencakup khusyuk di dalam salat. Untuk bisa khusyuk dalam sholat miliki tiga ini. Pertama, kalau Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibanding yang lainnya. Kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai sesama muslim, dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Ternyata interaksi kita, muamalah kita dengan sama muslim berpengaruh kepada halawatul iman, berpengaruh kepada kekhusyuan dalam sholat. Kalau ada kedengkian, kebencian, jangan berharap bisa khusyuk. Apalagi setan pintar tahu kita membenci seseorang, begitu takbir Allahu Akbar, oleh setan dimunculkan wajah orang itu dalam ingatannya. Akhirnya di dalam sholat hanya mencaci dia, memaki dia, ingat kepada kejahatannya selama sholat. Akhirnya nanti berencana kalau ketemu gini-gini di dalam sholat. Nggak khusyuk sholatnya. Dan banyak lagi. Itu di luar sholat. Adapun ikhtiar di dalam sholat. Pertama, fokus, konsentrasi, hayati apa yang dibaca oleh mulut. Ketika mulut mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, langsung hati, pikiran menghayati dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Mulut mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, langsung hati menghayati segala puji bagi Allah Penguasa Semesta Alam. Ar-Rahmanirrahim. Terus Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sehingga hati pikiran sinergi dengan mulut. Selaras. Sehingga hati dan pikiran enggak ada waktu untuk berpikir hal yang lain-lain. Apalagi ditambah dengan selalu difokuskan ke akhirat, dikaitkan lah, tambah fokus konsentrasi kita. Itu yang pertama. Kedua, panjangkan bacaan di setiap gerakan bila memungkinkan. Rukuknya jangan 3 kali baca Subhanallahilazim, tambah 10 kali. Hayati sujudnya. Sujudnya tambah dengan doa. Baca doa-doa yang beragam dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena setiap doa yang baru kita hafal lebih terhayati ketika dibaca. Ini salah satu hikmah kenapa Nabi memberikan beberapa doa, contoh doa yang berbeda di setiap gerakan salat. Iftitah ada macam-macam kan? Semuanya sahih dari Nabi SAW. Demikian juga doa ruku, doa sujud, dan seterusnya. Maka baca. Nah, termasuk bila perlu sering-seringlah membaca ayat sajdah. Lalu kita sujud tilawah. Ya. Kalau kita jadi imam, enggak apa-apa. Membiasakan jamaah mengenalkan ayat-ayat sajdah dan cara-cara aspek fikih dari aspek fikih tentang tata cara sujud tilawah. Dan hafalkan doanya, hayati ketika melakukannya. Apalagi kalau kita sholat sendirian di malam hari, tahajud, baca sesering mungkin. Itu akan menambah kekhusyuan ya.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang terus memberikan kita karunia dan kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat talabul ilmi, menuntut ilmu. Tengah kesibukan kita masing-masing, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul dalam rangka mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga pertemuan kita ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dicatat sebagai pemberat amalan kebajikan kita di akhirat kelak. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabatnya dan para pengikut yang setia hingga akhir zaman kelak. Pada kesempatan kali ini tema yang akan kita angkat tentang nikmatnya ukhuwah, persaudaraan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan secara logika dan kenyataan, namanya persatuan, kebersamaan, persaudaraan merupakan kenikmatan. Dan lawannya perpecahan, pertikaian, keributan adalah penderitaan. Dan ini sesuai dengan hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah As-Sahihah nomor 667. Rasulullah SAW bersabda, Al-jama'atu rahmatun wal-firqatu adab. Sungguhnya jama'ah, kebersamaan, persatuan merupakan rahmat, dan al-firqah dan perpecahan adalah adab. Dan ini benar-benar bisa kita rasakan. Ya, tatkala kita bersama dalam persaudaraan, maka kita merasakan keindahan. Tetapi tatkala kita mulai bertikai, mulai bercerai-berai, saling tuding-menuding, saling hasad-menghasati, maka yang kita rasakan adalah azab. Oleh karenanya, sungguh indah persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh merupakan penderitaan perpecahan karena syaitan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang perhatikan syariat Islam, maka dia akan dapati bahwasanya seluruh perkara yang bisa mengantarkan kepada memperkuat tali ukhuwah, tali persaudaraan, maka disyariatkan dalam Islam. Dan ini sering saya sampaikan berulang-ulang. Barang saya memperhatikan tentang syariat Islam, dia akan dapati seluruh perkara yang mengantarkan kepada persatuan dan kesatuan disyariatkan dalam Islam. Jadi perkara kecil sampai perkara besar. Ya. Seperti contohnya bagi para lelaki disyariatkan untuk sholat berjamaah. 5 kali dalam sehari mereka berkumpul di masjid bareng-bareng, diimami oleh satu imam. Mereka bertemu, berjumpa, saling senyum di antara mereka. Tidak lain dalam rangka untuk menyatukan hati-hati mereka. Kemudian setiap pekan ada sholat Jumat, dan ini pertemuan yang lebih besar lagi. Kemudian setiap tahun ada namanya sholat Id, pertemuan yang lebih besar lagi. Dan pertemuan yang lebih besar lagi adalah pertemuan kaum muslimin tatkala melaksanakan ibadah haji. Di antara hikmahnya adalah untuk memupuk persatuan dan kesatuan di antara kaum muslimin. Bahkan dalam perkara-perkara yang lain, ya, Rasulullah SAW berusaha untuk menutup segala perkara yang bisa menimbulkan perpecahan dan pertikaian. Oleh karenanya Rasulullah SAW mensyariatkan jika kita bersafar, maka hendaknya kita mengambil amir, pemimpin dalam safar tersebut. Kata Rasulullah SAW, "Idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum." Jika 3 orang keluar bersafar, maka hendaknya jadikanlah salah satu di antara 3 orang tersebut menjadi amir mereka. Itu amir dalam safar. Maksudnya apa? Dia pengambil keputusan. Kenapa? Karena kalau ada 3 orang, ada 3 kepala. 3 kepala ada 3 pendapat. Dan ini bisa menimbulkan pertikaian, silang pendapat, perdebatan, maka harus ada amir, disepakati sejak awal. Sehingga kalau di tengah perjalanan misalnya mau makan di mana, amirnya yang menentukan makan di sini. Mau istirahat di hotel mana misalnya, atau mau kemana, yang menentukan amirnya. Ini semua dalam rangka untuk menepis segala pertikaian. Oleh karenanya Rasulullah SAW menyuruh untuk mengangkat amir jika bersafar 3 orang atau lebih. Dan ini perkara sunnah yang sering ditinggalkan. Banyak orang kalau bersafar begitu saja, ya. Padahal sunnahnya kalau kita bersafar, maka hendaknya mengambil amir di antara anggota safar. Bahkan Rasulullah SAW suruh berkumpul dalam masalah makanan. Sunnah kita makan bareng. Rasulullah SAW bersabda, "Ijtami'u ala ta'amikum wa dhkuru smallahi ta'ala alaihi yubarik lakum fihi." Berkumpullah kalian dalam makanan dan sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan beri berkah dalam makanan kalian. Dalam makanan saja kita suruh untuk berkumpul. Berkaitan segala perkara yang mendukung terhadap persatuan dianjurkan dalam syariat, ya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai contoh misalnya juga masalah yang sepele seperti masalah mengucapkan salam. Rasulullah SAW menyuruh kita untuk mengucapkan salam kalau bertemu dengan saudara. Kenapa? Karena dengan ucapan salam tersebut akan tumbuh saling cinta kasih. Kata Rasulullah SAW, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. "Wa la tu'minu hatta tahabu." Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Jadi saling mencintai ini syarat keimanan, persaudaraan, tali persaudaraan. Bagaimana mau dikatakan orang beriman tapi mereka tidak saling mencintai? Ya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir-akhir surat Maryam, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda." Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah berikan di antara mereka wudda, itu saling cinta kasih di antara mereka. Cinta kasih yang muncul dengan sendirinya. Kenapa? Karena dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetahui saudarinya, dia mengetahui ukhti fulanah ini beriman kepada Allah di atas sunnah, maka akan timbul kecintaan kepada ukhti tersebut, kepada fulanah tersebut. Itu yang bikin Allah sendiri. Allah langsung bikin rasa cinta tersebut akan muncul dengan sendirinya, ya, jika keimanannya benar. Makanya kalau ternyata terjadi pertemuan, kemudian sama-sama ikut pengajian, kok saling gontok-gontokan, kemudian saling hasad-hasadan, saling tuding-menuding, saling menjatuhkan, saling cari-cari kesalahan, ini berarti enggak beres imannya. Enggak beres imannya. Jangan-jangan ngajinya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan dakwahnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan jadi panitia bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau karena Allah Subhanahu wa taala, mestinya outputnya mestinya benar, mestinya hasilnya benar, akan ada cinta kasih dengan sendirinya. Karena dia tahu ini saudari saya wanita muslimah, saudara saya seorang ikhwan, seorang laki muslim di atas sunnah, dia punya hak untuk saya hormati, saya hargai, dan untuk saya cintai. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan la tadkhulul jannata hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian saling mencintai. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan saling mencintai, tidak beriman, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum, maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan yang kalian kerjakan akan kalian saling mencintai. Afshus salama bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Dan menyebarkan salam bukan perkara yang sederhana. Rasulullah SAW memperhatikan masalah ini. Kenapa? Karena ini bisa menumbuhkan tali cinta kasih. Makanya Rasulullah SAW pertama kali dakwah di kota Madinah, di antaranya Rasulullah SAW berkata afshus salam, ya ayuhan nas afshus salam, wahai manusia sekalian, tebarlah salam di antara kalian. Betapa indah seorang ukhti muslimah misalnya ketemu temannya, eh tolong sampaikan salam saya kepada si fulan. Subhanallah, si fulanah sana, bukan si fulan ya, si fulanah maksudnya. Kalau si fulan langsung berbinar-binar dia. Maksudnya kata ukhtinya, sampaikan salam saya kepada si fulanah. Si fulanah dengar, wah, dikirim salam sama saya, masya Allah. Tadinya mungkin dia seudhon, orang ini sombong, angkuh, kok enggak pernah salam, kalau enggak pernah nyapa, tahu-tahu kirim salam, kan ada perasaan dia menghargai saya, dia ingat saya. Bagaimana kemudian tidak tumbuh cinta kasih di antara yang beri salam, yang dapat salam, ya. Kelihatannya sepele, namun itu tidak sepele di sisi syariat. Bahkan termasuk awal perkara yang Rasulullah SAW sampaikan tatkala ke kota Madinah, ya ayyuhan nas afshus salam bainakum, ya wahai manusia sekalian, beri salam di antara kalian. Maka jangan kita sombong dan angkuh untuk memberi salam kepada saudara kita, dan kita juga tidak angkuh untuk membalas salam. Apa susahnya kita bilang, ya ukhti, sampaikan salam saya kepada si fulana, ya tolong sampaikan salam saya. Oh, enggak bayar juga, gratis. Apa beratnya? Tinggal bilang kirim salam bagi si fulan. Jangan lupa, ya, sampaikan salam kepada si fulan. Oleh karenanya demikian juga para panitia pengajian, para duat, para dai, sampaikan salam saya kepada si fulan. Ini menumbuhkan cinta kasih luar biasa. Yang Allah yang akan berikan cinta kasih tersebut, karena pengaruh salam luar biasa. Rasulullah SAW yang suruh. Apalagi salam tersebut bertemu langsung, kemudian berjabat tangan. Ada sentuhan. Sentuhan itu punya pengaruh luar biasa. Makanya dalam hadis disebutkan, jika dua orang muslim bertemu kemudian mengucapkan salam dan saling berjabat tangan, akan gugur dosa-dosa mereka. Ya akhi, saya terkadang habis pengajian di Masjid Nabawi, orang beri salam sama saya. Saya sabar untuk diberi salam sama mereka, karena saya juga ingin dosa-dosa saya digugur. Saya salam mereka, salam ganti-gantian, ya. Kenapa? Saya ingin dosa-dosa saya juga apa? Gugur. Kita mengucapkan salam, dosa-dosa kita gugur, ya. Ini nikmat yang luar biasa. Tambah cinta kasih, kemudian dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan memberi salam. Dan dengan sentuhan itu punya pengaruh. Bayangkan, kita punya masalah sama seorang ikhwan atau seorang ukhti muslimah punya masalah dengan ukhti yang lain, ya. Kemudian tadinya malas ketemu, tapi akhirnya ketemuan. Senyum terpaksa. Ya, enggak enak, masa enggak senyum. Kemudian salam juga terpaksa, tapi salam, kemudian pelukan, cipika-cipiki, itu pasti berguguran, hasad berguguran. Akan memang hasadnya masih besar, tapi mulai kecil. Ya. Dongkolnya besar, mulai apa? Kecil. Suudhonnya besar, mulai kecil. Kenapa? Sentuhan itu ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya. Orang lagi marah, kita sentuh, ya akhi sabar, kita pegang tangannya, dia akan kurang marah.

Rasulullah la tahqiruna minal ma'rufi syai'an. Jangan kau remehkan kebaikan sekecil apapun. Walau antal kau bi akhika bi wajihin talik. Meskipun kau bertemu dengan saudaramu dengan wajah senyum. Ya ukhti, anti yang kurang senyum, latihan senyum. Ya, latihan senyum. Depan cermin coba lihat senyum ya. Gimana? Bagus enggak senyumannya ya? Karena ada orang senyum, ya, senyum bermacam-macam. Ada seperti dalam hadis disebutkan apa namanya? Tabassuma mughdhab, senyumnya orang yang marah. Jadi, ada orang senyum tapi marah kelihatan. Tapi makanya senyum harus latihan. Latihan di depan suami, gimana mas senyuman saya sudah oke belum? Ya oke, tapi jangan sebar sembarangan ya. Ya, oleh karenanya perlu senyum ya. Ya akhi senyum, ya ukhti. Orang kadang susah untuk senyum, kenapa? Karena ada kesombongan dalam hatinya. Dia senyum sama orang kayaknya mahal, kayaknya dia itu orang hebat, mau senyum saja harus dibayar. Ya akhi, apa susahnya senyum? Nanti sebar senyum dapat pahala ya. Senyum, jangan remehkan. Yang larang untuk meremehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum di hadapan wajah saudaramu adalah sedekah. Ya ente ukhti anti pelit dengan duit, jangan pelit dengan senyum. Jangan pelit dengan apa? Dengan senyum. Karena itu sedekah. Ya, sedekah. Hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dalil bahwasanya segala perkara yang bisa menumbuhkan persatuan ya dicintai oleh Allah. Kita teliti apa hadis-hadis yang menyuruh kita untuk menumbuhkan cinta kasih. Ilahnya kenapa? Sebabnya kenapa disyariatkan untuk menumbuhkan cinta kasih. Makanya disuruh mengunjungi orang sakit, orang yang saudara kita sakit itu kunjungi. Kalau dia undang walimah kita datangi. Kenapa? Karena ini untuk menumbuhkan persatuan dan menumbuhkan cinta kasih. Saling suruh memberi hadiah, tahadu tahabu, salinglah beri hadiah di antara kalian maka kalian saling mencintai ya. Undang ke rumah ya. Kita kasih hadiah sama dia ya. Kita traktir dia makan ya. Ingat ya kata Rasulullah SAW, tahadu tahabu, saling memberi hadiah ya. Jadi saling memberi hadiah. Jangan satu aja yang beri, satunya diem aja. Itunya ditraktir terus, enggak pernah mentraktir. Ya, ini enggak benar. Jadi saling sekali-kali dia traktir di rumah, gantian traktir di rumah kita. Ya, ini saling mencintai ya. Belikan hadiah, belikan apa kek ya, kirim kue, kirim apa, itu ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya karena manusia diciptakan punya sifat jibili, sifat yang fitrah kalau dikasih itu suka ya. Siapa yang enggak suka dikasih gratisan ya, ukhti? Semua orang suka dikasih gratisan. Dia akan kata seorang penyair, ahsin ilan nasi tastabit qulubahum. Berbuatlah baiklah kepada orang-orang, maka kau akan merenggut hati mereka, kau akan mengambil hati mereka. Karena manusia kalau dikasih ya dia pasti sukalah. Dia akan cinta kepada Anda ya. Logis sekali kalau ada satu orang pelit, satu orangnya, kita punya teman dua, coba. Satunya pelit, satunya suka ngundang makan. Kita lebih senang berteman dengan yang mana? Fitrah. Suka sama yang ngundang apa? Yang ngundang makan. Yang pelit, ngapain ketemu dia? Pelit. Itu fitrah manusia. Fitrah ibu-ibu. Taib. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, segala perkara yang bisa menimbulkan pertikaian diharamkan dalam syariat. Kenapa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal pengajian kita sudah saya sebutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jama'atu rahmah." Persatuan itu rahmat. Ya akhi, ya ukhti, indah kalau kita bersaudara. Indah ketemu teman senyum. Indah kita kumpul bareng-bareng. Indah kita bikin panitia pengajian bareng-bareng. Indah ada kerjasama ta'awun antara panitia dengan panitia yang lainnya. Indah ada panitia yang sana kurang apa, kita bantu. Panitia di sana ustadznya enggak datang, ini saya punya ustadz kirim. Jangan rebut-rebutan, kamu ya sudah ustadznya sini saja, sana enggak usah. Kan repot begitu. Itu namanya gontok-gontokan, bukan saling tolong menolong. Indah persahabatan karena Allah, indah senyum karena Allah Subhanahu wa taala. Semuanya karena Allah itu indah. Sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal firqatu azab. Bahwasanya pertikaian, perpecahan itu azab, tersiksa. Tersiksa kalau kita punya masalah sama orang, apalagi sama-sama sunnah, apalagi sama-sama ngaji, sama-sama muslim dan muslim, muslimah dan muslimah, kemudian terjadi pertikaian. Ini penderitaan tersendiri, ya. Penderitaan. Oleh karena segala perkara yang bisa mengantarkan kepada pertikaian dilarang dalam syariat. Semua perkara yang mengantarkan kepada pertikaian dilarang dalam syariat. Baik perkara kecil maupun perkara besar, ya. Contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya.
dalam hadisnya.

panjang kata Rasulullah SAW, la tahasadu wa la tabaghadu wa la taqata'u wa la tadabaru wa la tanajasu. Ya. Wa la yabi' ba'dukum 'ala bai' akhihi. Ya. Janganlah kalian saling hasad, janganlah kalian saling bermusuhan, jangan kalian saling memboikot, jangan kalian saling balik belakang, jangan kalian saling berbuat najas, jangan kalian menjual di atas penjualan yang lainnya. Kemudian di akhir hadis kata Rasulullah, wa kunu ibadallahi ikhwana, hendaknya kalian menjadi orang-orang yang bersaudara. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan ini semua dilarang, semua dilarang. Coba semua yang anti dapatkan seluruh larangan, yang dosa-dosa besar, tidak boleh ghibah, tidak boleh namimah, tidak boleh memutuskan silaturahmi, tidak boleh sombong. Ini semua menyebabkan pertikaian. Dan ini semua dosa besar. Kenapa? Karena ini semua menyebabkan terjadi perpecahan. La tahasadu, janganlah kalian saling hasad. Seorang mukmin dan mukmin yang lain, wanita mukmin dengan wanita mukmin yang lain, harusnya apa? Ya. Yasuddu ba'dhum ba'dhan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya muslim itu harus saling menguatkan. Harusnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathal jasadil wahidi. Idza syakka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma wasahar. Sungguhnya kaum mukminin perumpamaan mereka antara satu dengan yang lainnya seperti satu jasad. Kalau satunya sakit, maka yang lainnya akan merasa sakit pula, akan ikut demam, akan ikut tidak bisa tidur. Harusnya demikian. Kalau kita dengar ada saudari kita yang sakit, saudari kita yang sulit, misalnya pengajiannya kurang jalan, atau kita merasa sedih, kita ingin bantu dia. Ya. Bukan sebaliknya, hasad menghasati. Ini berlawanan dengan etika pergaulan di antara seorang muslim dengan muslim, seorang mukminah dengan mukminah. Ya. Harusnya saling menyayangi, bukan saling hasad-hasatan. Ya. Oleh karenanya kata Rasulullah SAW, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad. Hasad itu bisa muncul dari satu pihak. Si A hasad kepada si B, atau si B hasad kepada si A. Terkadang dua-duanya saling hasad-hasatan. La tahasadu, janganlah kalian saling hasad. Wala tabaghadu, jangan saling marah. Ya, wala taqata'u, jangan saling memboikot. Wala tadabur, jangan saling balik belakang. Ya, tidak boleh. Rasulullah SAW mengatakan, "Wala yabi' ba'dhukum 'ala bai' akhihi." Tidak boleh seorang menjual di atas penjualan saudaranya. Tidak boleh, karena bisa menjadikan pertikaian. Si A menjual barang kepada si B dengan harga misalnya sekian. Datang si C bilang kepada si B, "Wahai B, kau beli dari jangan beli di si A. Saya jual lebih murah." Namanya menjual di atas penjualan si A. Ini enggak boleh seperti ini. Ini banyak terjadi. Kalau dia tahu ada kecenderungan, beda kalau dia masih, kalau sudah mulai kecenderungan, sudah tawar-tawaran, sudah janjian-janjian, kemudian dia masuk, nah ini menimbulkan pertikaian. Nanti si A tahu ternyata si C ikut campur, nawarkan harga lebih murah, maka si A pasti marah. Terjadilah pertikaian. Sama, kata Rasulullah SAW, janganlah seorang membeli di atas pembelian saudaranya. Si A mau dibeli barangnya oleh si B dengan harga sekian. Dan sudah setuju, tahu-tahu datang si C, dia membeli di atas pembelian si B. Si B sudah membeli sama si A, si C datang beli dengan harga lebih mahal. Akhirnya si A berubah, batalin dengan si B, dia jual kepada si C. Karena si C membeli barang dengan harga yang lebih mahal. Dan ini menyakitkan hati seorang, ya. Karena seorang tidak boleh membeli di atas pembelian saudaranya, ya. Oleh karenanya, ikhwati, akhwati sekalian, ya, jangan dianggap ini masalah sepele. Islam adalah adab, Islam adalah apa? Akhlak. Kalau kita tidak berakhlak, menimbulkan keributan, tidak bisa jaga lisan, ya, maka menunjukkan agama kita rendah. Agama kita rendah. Tidak tahu adab, tidak tahu apa namanya etika dalam berdagang, ya. Karena saya sendiri pernah merasakan hal ini. Coba tanya sama istri saya, ya. Pernah suatu saat di zaman dahulu kala, waktu itu ada orang ingin beli, ya sini saya sering cerita, tapi ini saya rasakan sakit, ya, yang luar biasa. Tapi sudah hilang, alhamdulillah, ya. Ada waktu itu kakak ipar ingin belikan rumah, tentunya buat istri saya, bukan buat saya. Tapi kan saya juga tempat, ya, daripada ngontrak terus, kan. Sudah mau dibeli, sudah setuju harga dengan penjual, sudah senang waktu itu. Ini rezeki dari mana tiba-tiba? Ini kita bicara sekitar belasan tahun yang lalu. Belasan tahun yang lalu, ya.
Alhamdulillah sudah siap, sudah senang, sudah gembira. Ya, tahu-tahu ada ikhwan yang lain masuk di tengah pembelian tersebut. Ini membeli di atas pembelian saudaranya. Membeli di atas pembelian saudaranya. Jadi saya mau beli, dia masuk. Ikhwan tersebut jenggotnya lebih panjang padahal dari saya. Kemudian dia beli, nawar, beli dengan harga lebih tinggi. Harga lebih tinggi. Akhirnya, ya saya enggak jadilah. Uang dari mana? Memang bukan uang saya. Mau bilang kakak ipar suruh naikkan harga juga, ngapain? Akhirnya enggak jadi beli. Istri saya itu nangis. Tanya istri saya kalau enggak percaya. Nangis. Saya bilang sama istri saya, Allah ingin rumah lebih besar daripada ini. Sekarang dia sudah enggak nangis lagi, alhamdulillah. Maksud saya, ini orang tidak punya adab. Ya. Tidak punya adab seperti ini. Kemudian beberapa tahun kemudian orang itu datang ke rumah saya. Yang jenggotnya lebih panjang tadi. Datang ke rumah bertamu, menginap di rumah dan seakan-akan tidak punya salah sama sekali. Ini tidak boleh seperti ini. Semuanya ditutup oleh Nabi SAW. Seperti lagi Rasulullah SAW bersabda, "Wala yakhtibur rajulu ala khidbati akhi." Janganlah seorang melamar di atas lamaran saudaranya. Kalau seorang sudah melamar seorang akhwat, ikhwan melamar seorang akhwat, sudah ada kecenderungan, ada namanya rukun, sudah ada kecenderungan. Di antara bentuk kecenderungan misalnya, mertua sudah ngomong sama si ikhwan tentang jumlah mahar berapa. Sudah ngobrol tentang kalau menikah tinggal di mana. Berarti sudah ada kecenderungan. Tahu-tahu datang ikhwan yang lain, yang mungkin lebih kaya atau lebih tampan, lebih gagah. Ya wajarlah calon mertua berubah pikiran. Sekarang ikhwan yang pertama waktu ngelamar naik motor. Ikhwan yang kedua naik mobil. Bawa supir lagi kan repot. Dan sekarang sudah tidak ada cinta buta. Tidak ada mertua buta. Akhwat bisa bedakan mana yang naik motor dan mana yang naik mobil. Sudah tidak buta lagi. Wajar jika kemudian si akhwat berubah pikiran, si mertua juga berubah pikiran. Akhirnya apa? Kasihan ikhwan yang pertama yang modal motor tadi. Kasihan. Dia pun marah. Dan ini terjadi beberapa kasus saya dapati. Akhirnya apa? Meskipun akhirnya ditolak si B, si A akhirnya nikah sama si C, si B akhirnya cari akhwat yang lain. Si B yang tadinya ditolak, sudah nikah sama wanita lain, sudah punya anak, sudah ngaji, sama-sama ngaji semuanya, sampai sekarang tidak pernah bertemu. Sampai sekarang kalau disebut nama si C, si B pasti merengut. Kenapa? Karena dia korban. Ini Rasulullah larang, kenapa? Karena ini bisa menimbulkan pertikaian. Kita harus punya adab dalam masalah ini. Kita yakin dengan hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Akrabukum minni majlisan yaumal qiyamati ahasunukum akhlaqa." Sungguhnya orang yang paling dekat majlisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Kita yakin akan hal tersebut. Islam bukan cuma kita belajar tauhid kemudian kita tidak menerapkan masalah akhlak. Ya. Kita harus belajar akhlak agar kita bisa dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau tidak berakhlak, tidak beretika, tidak beradab dalam masalah jual beli, dalam masalah pernikahan dan yang lainnya, tadi akibatnya terjadi pertikaian. Kita sih enak-enak saja, ya. Kita santai aja, kayaknya masalah lewat begitu saja. Tidak, bagi dia dendam. Dia simpan dalam hatinya sehingga dendam lama. Dan ini tidak baik, ya. Oleh karenanya, seorang tahu bahwasanya segala perkara yang bisa menimbulkan pertikaian dilarang dalam syariat. Bahkan dalam masalah yang sepele, yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita, namun dalam Islam dijelaskan, karena Islam ini agama yang sempurna. Sempurna. Kalau masalah buang air diajarkan adabnya, masalah makan diajarkan adabnya, bagaimana lagi dalam adab beretika dalam pergaulan? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Idza kuntum thalatha fala yatanajal itsnan duna thalith." Kalau kalian tiga orang, maka jangan dua orang berbisik-bisik yang tiga tidak diajak. Kenapa Rasulullah SAW di anna dzalika yuhzinuhu? Kata Rasulullah SAW, karena bisik-bisik tadi bisa membuat dongkol atau menyedihkan orang yang ketiga. Karena setan akan datang. Kalau ada kita bertiga, duanya ngobrol bisik-bisik, setan akan mendiktekan kepada yang ketiga. Itu mereka berdua bisik-bisik karena lagi gibahin kamu. Iya. Dan ini wajar, manusiawi. Setan ingin memecah belah. Terus nanti dia datang, si A, si B, kalian kenapa bicara bisik-bisik? Kalian ngibahin saya ya? Kamu jangan suuzon kamu. Loh, kamu yang bikin saya suuzon. Akhirnya saling salah menyalahkan.
Atau setan datang mengatakan mereka berdua tidak berbisik, tidaklah mereka berbisik-bisik kecuali karena kamu tidak selevel dengan mereka, makanya tidak ajak ngomong, mereka rendah, kau rendah, makanya tidak diajak ngobrol. Hati-hati, setan mendikte, mendikte dalam hati kita sehingga kita terdiktekan. Demikian juga kata para ulama, seandainya ada tiga orang, kemudian si A, si B, si C. Si A dan si B orang Sunda, si C orang Madura. Kemudian si A, si B ngomongnya gak bisik-bisik, keras-keras, tapi bahasa Sunda. Si C orang Madura gak paham, ini ngomongin siapa ini maksudnya. Terus ketawa-ketawain saya nih. Nah, ini juga tidak boleh, karena sama-sama menyedihkan. Jangan. Bayangkan perkara yang sepele begini diatur dalam syariat, supaya tidak menimbulkan pertikaian. Seluruh perkara yang bisa mengantarkan pada pertikaian, dilarang oleh syariat. Kenapa? Karena al-jama'atu rahmah, karena persatuan adalah rahmat, wal firqatu azab, dan perpecahan adalah azab dan penderitaan. Ikhwani fillah, akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Maka kita berusaha ya, untuk menjadi termasuk orang-orang yang menyatukan, bukan yang mencerai-beraikan. Jangan sampai kita punya andil dalam mencerai-beraikan kaum muslimin. Karena orang-orang yang seperti ini adalah orang yang terburuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya riwayat Al-Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum bi khiyarikum?" Maka aku kabarkan kepada kalian tentang orang-orang terbaik di antara kalian. Qalu bala, kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Siapa mereka? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fakhiyarukum alladzina idza ru'u dzukirallahu ta'ala." Orang-orang yang terbaik di antara kalian kalau dilihat, maka yang melihat akan ingat Allah Subhanahu wa taala. Ini orang terbaik. Jadilah anda penampilan anda, kalau lihat orang, orang langsung ingat akhirat. Karena orang dilihat itu macam-macam yang diingat. Ada orang kalau dilihat ingat bola. Ada orang kalau diingat, dilihat ingat makanan. Ada. Ingat restoran. Ada yang kalau dilihat kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, orang itu rajin berzikir. Orang itu gini. Pokoknya kalau dilihat langsung ingat akhirat. Ini orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena baru dilihat saja sudah buat ingat sama Allah Subhanahu. Belum ngomong, baru dilihat saja sudah buat ingat Allah Subhanahu wa taala. Ini orang terbaik. Kemudian kata Rasulullah sallam, "Ala ukhbirukum bi syirarikum?" Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang terburuk di antara kalian? Qalu bala. Fa syirarukum al-mufsiduna bainal ahibbah. Orang-orang yang terburuk di antara kalian adalah yang merusak, perusak di antara orang yang saling mencintai. Itu apa dia? Membuat tercerai-berai, membuat dua sahabat yang tadinya bersahabat bermusuhan. Ya, membuat pasangan suami istri jadi saling bentrok, ribut. Dua sahabat bertikai, ya. Yang tadinya saling bersama akhirnya saling bermusuhan. Ini orang yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-masyauna bin namimah, orang-orang yang jalan ke sana kemari mengadu domba, namimah. Jadi, orang yang suka mencerai-beraikan di antara yang saling mencintai itu adalah orang yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita menjadi orang demikian. Tapi kita harus punya sumbangsih bagaimana bisa menyatukan di antara kaum muslimin yang bertikai, di antara dua akhwat yang saling bermasalah, ya, bagaimana kita bisa ikut mendamaikan mereka, bukan malah memperuncing pertikaian di antara mereka. Hadirin hadirat, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini sebenarnya pengajian ibu-ibu ya. Bapak-bapak cuma nimbrung saja ya. Perpecahan, maka ada beberapa perkara yang harus kita perhatikan agar kita bisa mendekatkan diri pada persatuan dan menjauhkan diri dari perpecahan. Karena perpecahan itu sangat diinginkan oleh syaitan. Iblis ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitana qad aisa an ya'budahul musallun fi jaziratil Arab." Sungguhnya syaitan sudah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat di jazirah Arab, walakin fit tahrishi bainahum. Kata syaitan tidak pernah putus asa untuk mengadu domba di antara mereka. Ya, jadi kalau ada orang sudah bertauhid, untuk menjerumuskan wanita-wanita bertauhid, ukhti-ukhti yang bertauhid, al-akhwat, al-muwahhidat, akhwat-akhwat yang bertauhid, untuk dijerumuskan dalam kesyirikan, susah. Tatkala susah dijerumuskan dalam kesyirikan, disuruh pakai jimat enggak mau dia, sudah ngaji dia enggak mau. Ya. Suruh ke dukun apalagi, a'udzubillah katanya. Ya. Lihat sekarang dia lebih hebat dari kamu. Sekarang teman-temanmu pada main sama dia. Sekarang kamu mulai ditinggalkan. Mulailah hasad muncul.
Itu ada pendatang baru tuh, lebih pintar daripada ajianmu, mulai hasad. Kenapa kalau diajak syirik enggak? Anda merupakan sebabnya.

terjadi pertikaian tersebut, berarti Anda sudah masuk dalam propaganda syaitan, sudah terjebak dalam tujuan syaitan. Ya. Oleh karenanya, kalau perkara yang harus kita perhatikan, agar kita terjauhkan dari pertikaian dan agar kita bisa saling mencintai di antara saudara-saudara kita. Di antaranya, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa Ta'ala, perkara pertama yang harus kita perhatikan, agar kita bisa bersatu dan terjauhkan dari pertikaian, kita harus ikhlas. Karena banyak sebab pertikaian, masalahnya bukan masalah ilmu. Bukan masalah ilmu, bukan masalah ilmiah. Tapi masalah hati, masalah ikhlas atau tidak. Dengan ada tendensi-tendensi duniawi, terkadang menyebabkan timbulnya pertikaian. Ini bukan perkara yang sederhana, ini perkara yang berat. Bahkan pernah dialami oleh sebagian manusia yang sangat mulia, yaitu para sahabat. Para sahabat dalam perang Uhud, ini pelajaran bagi kita. Para sahabat sudah diampuni oleh Allah. Allah telah mengampuni mereka. Tapi Allah tetap menceritakan kesalahan mereka. Ya. Tatkala terjadi perang Uhud, ada tendensi duniawi yang masuk dalam hati sebagian sahabat sehingga terjadi pertikaian di antara mereka. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum ma yuridu dunya wa minkum ma yuridu al-akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa laqad sadaqakumullahu wa'adahu iftahusunahum bi'idznih. Di awal ayat kata Allah, sungguh Allah telah memenuhi janjinya. Tatkala kalian wahai para sahabat menghabisi orang-orang kafir di awal perang Uhud. Hatta idza fashiltum. Kapan datang kegagalan? Hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr. Tatkala kalian gagal dan kalian saling ribut. Kenapa terjadi keributan? Wa tanaza'tum fil amr wa araakum min ba'di ma ara apa namanya, dan Allah menampakkan kepada mereka tentang apa yang mereka cinta, itu masalah dunia. Kata Allah, minkum mayuridu dunya wa minkum mayuridu akhirah. Di antara kalian ada yang ingin dunia dan di antara kalian ada yang ingin akhirat. Sehingga pasukan pemanah 50 orang yang dimin oleh Abdullah bin Jubair radhiyallahu taala anhu ribut waktu itu. Sebagian mereka ingin ngambil ghanimah padahal Rasulullah SAW sudah larang. Sebagian mereka bertahan, tidak mau, sekitar 10 orang. Gara-gara pertikaian ini datang kegagalan. Kenapa datang? Musuh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu waktu masih kafir kemudian datang menyerang mereka dan habislah mereka seluruhnya, dan di situlah awal kemudian gugurnya banyak para sahabat. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengomentari ayat ini. Dia mengatakan, "Saya tidak merasa ada seorang sahabat pun yang cari dunia. Hatta nazalat fina ma nazalat, sampai turunlah kepada kami ayat ini." Ibnu Mas'ud termasuk sahabat yang senior di awal-awal Islam, dia yang termasuk yang awal-awal masuk Islam. Dan dia tahu bagaimana imannya para sahabat. Para sahabat waktu perang Uhud ingin meninggal dunia. Awal mereka berjalan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rela mengorbankan jiwa dan raga sampai mereka semangat untuk meninggal dunia, mati syahid. Tetapi tatkala di tengah peperangan dibukakan dunia, mereka goyang. Sampai Ibnu Mas'ud mengatakan, "Saya tidak menyangka ma adzunnu anna ahadan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu dunya au kama qala." Saya tidak menyangka ada seorang sahabat pun dari sahabat Nabi yang cari dunia. Sampai turun kepada kami firman Allah, "Minkum mayuridu dunya wa minkum mayuridu al-akhirah." Di antara kalian ada yang mencari dunia. Ini khitab, tujuan pembicaraan kepada siapa? Kepada para sahabat. Di antara kalian wahai para sahabat Nabi, ada yang mencari dunia. "Wa minkum mayuridu al-akhirah." Di antara kalian ada yang mencari akhirat. Allah tetap mengabadikan ayat ini. Tapi Allah sudah maafkan mereka. Tidak boleh kita mencela para sahabat. Mereka mati syahid. Dan Allah mengatakan, "Wa laqad afa ankum." Allah telah ampuni kalian. Allah yang menegur dan Allah yang telah mengampuni. Tapi Allah abadikan ayat ini sebagai pelajaran bagi kita. Bayangkan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat berjalan dengan keikhlasan di awalnya. Rela mengorbankan jiwa dan raga. Harta benda. Di tengah perjalanan bisa berubah niat itu. Kelihatan harta mereka goyang tatkala itu. Dan Allah sebutkan, di antara kalian yang mencari dunia. Oleh karenanya bisa jadi saya katakan, dan ini terjadi sebab timbul pertikaian di antara mereka. Wa tanaza'tum fil amr, kalian pun ribut begitu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bisa jadi masing-masing panitia pengajian atau masing-masing ustaz awalnya niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengeluarkan harta untuk misalnya mengadakan pengajian, untuk undang orang makan, tapi di tengah perjalanan bisa berubah itu hati. Maka seorang harus selalu murojaah diri, introspeksi diri. Jangan pernah merasa pede.
Enggak mungkin saya, enggak mungkin saya seorang ustaz enggak ikhlas. Enggak, gimana enggak mungkin? Para sahabat saja yang mulia bisa berubah niatnya, apalagi ente. Apalagi ukhti-ukhti ini yang baru-baru ini. Ya, ukhti yang lama ngaji saja bisa berubah niatnya, apalagi yang baru-baru, ya. Ya. Yang jilbabnya panjang yang cadaran saja bisa berubah niatnya, apalagi yang tidak demikian. Ya, tidak ada jaminan. Maka seorang introspeksi dirinya. Siapa yang menyangka para sahabat bisa berubah hatinya? Kalau para sahabat bisa, apalagi kita. Kemudian oleh karenanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitab tauhid bab tentang dakwah ila syahadati la ilaha illallah, bab tentang dakwah kepada tauhid, dakwah ila tauhid, beliau tatkala mengomentari firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah," katakanlah ini jalanku, aku menyeru kepada Allah. "Ala basiratin," di atas ilmu. Ingat, wahai Muhammad, katakanlah, "Hadhihi sabili," ini jalanku, berdakwah kepada tauhid. "Ad'u ila Allah," aku menyeru kepada Allah. Kata apa kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau berkata, "Hadza wa fi hadza tanbih ila tauhid." Firman Allah, "Ad'u ila Allah," aku menyeru kepada Allah, di sini ada peringatan untuk ikhlas, tanbih ila ikhlas. Peringatan untuk ikhlas. Kenapa kata beliau? "Li'anna katsiran walau da'a ila al-haqqi fa huwa yad'u ila nafsihi." Karena banyak orang meskipun menyeru kepada kebenaran, ternyata dia juga nempelkan menyeru kepada dirinya. Iya, saya ustaz, kamu ustaz, menyeru pada al-haq, dalilnya ada, tapi ternyata ada udang di balik batu. Ada penyakit di balik dakwahmu tersebut, kau menyeru pada dirimu sendiri. Bahkan kata para ulama, di antara bukti kau menyeru kepada dirimu sendiri, kau tidak suka kalau ada orang-orang lebih banyak ngaji di dai yang lain. Atau kau mempersyaratkan kalau namanya ngaji harus lewat saya. Ini terucap oleh sebagian orang. Kalau enggak ngaji sama orang lain seakan-akan belum ngaji. Harus kalau ngaji sama orang lain saya belum ngaji, harus ngaji sama saya. Kalau ngaji sama saya baru ngaji. Bahkan ada yang dengan sombongnya mengatakan kalau ngaji sama orang lain buang-buang waktu. Ngaji sama saya, kalau sama mereka buang-buang waktu, mereka enggak ngerti tauhid, enggak ngerti macam-macam, ya akhi. Ini kesombongan luar biasa. Periksa diri ente, kalau sahabat saja bisa berubah niatnya, apalagi kita. Ini berarti niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Sama ini masalah dai, masalah panitia pengajian pun demikian. Kalau ngaji harus lewat pengajian majelis taklim yang sana, kalau enggak lewat majelis taklim kita seakan-akan kita enggak suka, maunya lewat majelis taklim kita. Kalau Anda ikhlas karena Allah, siapapun ngaji mau lewat majelis taklim manapun, mau lewat ustaz manapun, Anda bahagia. Justru Anda yakin bahwasanya mengurangi tugas saya. Alhamdulillah ada ustaz-ustaz yang lain yang berdakwah mengurangi beban saya. Alhamdulillah ada majelis-majelis taklim yang lain yang membantu pengajian semakin tersebar. Ya, oleh karenanya saya katakan di antara sebab utama terjadi pertikaian karena ada udang di balik batu. Karena keikhlasan yang perlu dipertanyakan, hati-hati. Ya. Dan tidak ikhlas mencari intrik dunia ini modelnya banyak. Di antara tadi saya sudah sebutkan kalau ngaji harus sama saya. Ini duniawi jelas. Ente siapa? Ente nabi. Nabi saja masih ngirim sahabat untuk dakwah. Iya, nabi ngirim sahabat untuk dakwah atau tidak? Iya, tidak harus lewat nabi, bisa lewat sahabat. Ente punya kesalahan, pasti banyak kesalahan ente. Anda pasti punya banyak kesalahan, siapapun Anda, mau lulusan Madinah, mau doktor. Ya. Yang belajar sama masyayikh saja punya salah, apalagi yang enggak belajar sama syekh. Belajar sendiri gimana enggak punya salah? Oleh karenanya hati-hati. Kalau menganggap orang harus ngaji harus lewat sama saya, itulah tidak ikhlas. Contoh bentuk ketidakikhlasan. Ya. Perkataan saya harus didahulukan. Tidak menghargai pendapat yang lain. Harus nomor satukan. Kalau ada yang orang lain juga disenangi oleh orang lain, dia cemburu. Ini tidak ikhlas. Kata dia tidak ada dua matahari di atas muka bumi ini. Matahari cuma siapa? Cuma satu. Kalau mau muncul jadi rembulan. Jangan jadi matahari. Maksud saya, ya akhi, masalah ikhlas bukan masalah yang mudah, perlu perjuangan. Kita pun terjerumus dalam hal seperti itu, tapi kita introspeksi diri, harus ada yang menegur kita, kita harus pun menegur diri kita sendiri, ya. Jangan sampai ternyata dakwah kita selama ini berujung dengan ujub, berujung dengan riya, berujung dengan ingin nomor satukan,
sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi panitia pengajian bertahun-tahun ternyata isinya hanya hasad dan dengki, menjatuhkan yang lainnya, mencari-cari kesalahan yang lainnya, akhirnya berujung dengan nol. Ini perkara yang sangat penting. Jadi agar bisa timbul persatuan, seorang harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia berdakwah karena untuk dirinya. Karena untuk dirinya. Makanya tadi saya ingatkan perkataan Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah, "Fa fi hadza tanbihun ila al-ikhlas, li'anna katsiran walau da'a ila al-haqqi fa huwa yad'u ila nafsihi." Arti perkataan beliau, dan dalam ayat ini, "Ad'u ila Allah," aku menyeru kepada Allah, ada peringatan untuk ikhlas. Karena banyak orang meskipun dia menyeru kepada kebenaran, ternyata dia juga menyeru untuk kepada dirinya sendiri. Hati-hati. Kemudian hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang membuat kita menjauhkan diri dari pertikaian dan berusaha untuk bersatu, ingat hadis-hadis yang menjelaskan tentang ruginya orang yang bertikai. Ruginya orang yang bertikai. Banyak hadis yang menjelaskan akan hal tersebut. Di antaranya, orang yang bertikai akan diangkat rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala darinya. Keberkahan enggak jadi turun. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, kata beliau, "Anna Rasulullah SAW kharaja yukhbiru lailatal bilailatil qadar." Rasulullah SAW keluar bertemu dengan para sahabat untuk mengabarkan kapan terjadi Lailatul Qadar. Fatalaha rajulani. Ternyata ada dua orang yang bertengkar. Maka Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, "Inni kharajtu liukhbirakum bilailatil qadar wa innahu talaha fulan wa fulan farufiat." Kata Rasulullah SAW, "Saya keluar untuk mengabarkan kepada kalian kapan terjadi Lailatul Qadar. Tetapi si fulan dan si fulan bertengkar, akhirnya diangkatlah furufiat ilmu tersebut." Tadinya Rasulullah SAW tahu kapan Lailatul Qadar dan ingin diberitahukan kepada kita. Namun karena ada yang bertengkar diangkat. Oleh karenanya, ya, perpecahan itu mengangkat rahmat, mengangkat keberkahan. Tadi Rasulullah SAW mengatakan, "Ijtami ala ta'amikum." Kumpullah kalian kalau sedang makan. Kenapa? Yubarik lakum fi. Allah akan beri keberkahan kepada makanan tersebut. Kalau kita bercerai-berai, keberkahan persatuan tadi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersatu bahkan dalam makanan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bersatu dalam dakwah. Dan ini berkaitan dalam segala skala. Makanya saya sampaikan, bahkan dalam skala keluarga rumah tangga, jangan sering ribut. Kalau suami istri sering ribut di antara mereka, angkat-angkat suara, ya, lomba paduan suara kali, satu ribut. Ya. Menyangka yang paling keras yang menang. Ya. Akhirnya enggak turun rahmat. Harusnya kalau mereka tentram, senyum, sholat bersama, yang satu ngaji, saling menghargai, lemah lembut di antara mereka, maka turun rahmat, turun rizki. Anak-anak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun gara-gara bertikai enggak jadi turun rahmat. Yang turun utang enggak lunas-lunas. Oleh karenanya, ya, jangan bertikai. Azab kata Allah. Wal jama'atu rahmat, rahmat. Persatuan rahmat dalam skup keluarga apalagi yang besar. Ini di antara kerugian orang yang bertikai. Di antara kerugiannya lagi, betapa malang nasib orang yang bertikai, yang ribut dengan saudaranya. Rasulullah SAW bersabda, "Salasatun la turfa'u lahum, la turfa'u lahum salatuhum fauqa ru'usihim shibran." Tiga orang yang kalau dia tidak akan diangkat salatnya di atas kepalanya meskipun sejengkal. Akhirnya artinya salatnya tidak diterima. Salatnya tidak diterima oleh Allah. Kalau namanya amal diterima itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalu shalihu yarfa'u. Ya, amal saleh diangkat oleh Allah, diterima. Tapi ini sejengkal pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa tiga orang tersebut yang salatnya tidak diterima? Kata Rasulullah SAW, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seorang laki yang jadi imam dibenci oleh makmumnya. Nih, orang ini enggak ada yang lebih pintar daripada dia. Ada yang baca yang lebih bagus, tapi dia nekat jadi imam. Rasulullah SAW mengatakan, "Ya ummukum akra'ukum li kitabillah." Yang jadi imam adalah orang yang paling mahir dalam Al-Quran di antara kalian. Orang tidak suka dia jadi imam, tapi dia nekat. Kenapa? Karena imam itu posisi yang bergengsi. Jadi imam seakan-akan yang lainnya, saya lebih hebat, yang lain tunduk sama saya, dihormati. Jadi orang cari penghormatan. Oleh karenanya bahaya dalam masalah jadi imam juga harus ikhlas. Ini kedudukan bergengsi.
Ya, makanya dia tidak mau ngalah, maunya dia jadi imam. Akhirnya orang tidak suka, sudah bacanya jelek, tajwidnya salah, hafalannya enggak ada. Kemudian jadi imam nekat. Orang seperti ini solatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ibu-ibu perhatikan, ini pengajian ibu-ibu. Wa mar'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhir. Seorang wanita yang tidur sementara suaminya marah kepada dia. Jadi istrinya bikin masalah sama suaminya. Suaminya marah-marah, istrinya assalamualaikum, mas saya mau tidur, tidur. Suaminya enggak bisa tidur. Pusing mikir istrinya. Kok ada istri model kayak gini katanya. Ini istri ini salatnya tidak diterima. Hati-hati ibu-ibu ya. Yang melakukan demikian ngaku saja ya, bertobat kepada Allah. Jangan diulangi. Biarkan suaminya marah, dia yang salah. Suaminya tidak salah. Kemudian bertengkar sama suaminya, kemudian suaminya lagi panas, kemudian dia tidur saja cuek dengan suaminya. Maka tidak diterima salatnya. Yang ketiga yang perhatikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhwani mutasariman, dua orang yang saling bertikai. Yang saling berhajar, saling menghajar, saling berboikot. Ini tidak diterima salatnya. Kasihan. Salat dia sering salat 5 waktu, kemudian mungkin ada laki-laki yang pergi ke masjid, sering ke masjid, tahu-tahu salatnya tidak diterima. Kenapa? Dia musuhan sama saudaranya. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Ini kerugian berikutnya. Kerugian berikutnya bagi orang yang bertikai tidak dapat bonus ampunan. Dalam hadis riwayat Muslim kata Rasulullah SAW, tuftahu abwabul jannati yaumal itsnin wa yaumal khamis. Sungguhnya pintu-pintu surga dibuka setiap hari Senin hari Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a. Maka setiap hamba yang tidak berbuat syirik akan dapat bonus ampunan setiap hari Senin hari Kamis. Anda mungkin maksiat, Anda mungkin ya ada maksiat berkaitan dengan lisan Anda, berkaitan dengan pandangan Anda, dengan telinga Anda, tapi Anda tidak berbuat syirik. Ya. Tidak pakai jimat, kemudian tidak percaya sama dukun, tidak percaya sama nomor-nomor dan angka-angka, tidak bersumpah dengan nama selain Allah, menjauhkan diri pada kesyirikan, benci dengan kesyirikan, Anda bertauhid. Dapat bonus ampunan setiap hari Senin hari Kamis. Tetapi ternyata ada orang yang bertauhid yang tidak dapat bonus. Siapa dia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna, fa yuqal anziru hadaini hatta yastaliha. Kecuali ada orang yang punya masalah dengan saudaranya, pertikaian. Maka kata Allah, tunda ampunan baginya hatta yastaliha, sampai mereka damai. Kalau mereka damai, ampunan langsung turun. Kalau mereka tidak damai, ampunannya gantung, tidak turun kepada mereka, rugi. Oleh karena ukhtil muslimah, hati-hati. Kalau anti, dan permasalahan paling banyak di antara ukhti-ukhti ini. Masalah sama ukhti ini, masalah sama ukhti sana. Ya. Sama-sama jilbab besar, masalah. Sama-sama panitia pengajian, masalah. Ya, bayangkan, tidak diberi bonus ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini antara hal yang kita renungkan, jangan sampai kita termasuk dari orang-orang seperti ini. Apalagi kalau pertikaian tersebut berkaitan dengan kerabat. Mesti ada seorang rajin ngaji, panitia pengajian, kenal dekat sama ustaz, tapi dia masalah sama ibunya, dia masalah sama kakaknya, dia masalah sama adiknya. Ente dekat-dekat sama ustaz, apa faedahnya? Apa faedahnya? Semua nomor ustaz dia tahu nomor teleponnya. Terus faedahnya apa? Ini masalah sama ibu, masalah sama bapak, masalah sama adik, masalah sama kakak, sholat tidak diterima, ampunan tidak turun, repot. Masalah sama suami, ngapain? Pikirannya hati-hati, ini tadi di antara hal yang harus kita renungkan agar bisa mencapai persatuan kesatuan. Jadi pertama tadi, perhatian niat-niat kita, jangan sampai tidak ikhlas. Kalau kita tidak ikhlas, perbaiki diri. Siapapun anti atau saya, sangat mudah untuk melenceng dari keikhlasan, sangat mudah. Tapi kita harus perbaiki. Kalau kita berusaha, Allah akan mudahkan kita kembali kepada jalur keikhlasan. Yang kedua, renungkan tentang bagaimana nasib orang yang bertikai. Yang ketiga, di antara hal yang membuat kita untuk mudah untuk bersatu juga, ingat, pilih kata-kata. Kalau ngomong harus dipikir dulu, yang menyenangkan hati orang lain, jangan ngomong ceplas-ceplos, jangan nulis ceplas-ceplos di Facebook, jangan nulis ceplas-ceplos di WA. Ada orang murah senyum tapi kalau nulis nyelekit banget, ada seperti itu. Benar. Wajahnya enak dilihat tapi tulisannya menyakitkan. Jangan. Allah berkata, wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan, inna syaitana yanzagu bainahum.
Katakanlah kepada hamba-hambaku, berkatalah dengan yang terbaik. Sungguhnya syaitan mengadu domba di antara kalian. Di antara sarana syaitan untuk mengadu domba dengan perkataan dan tulisan. Syaitan buat orang ini marah, dia maka ucapkan dengan kata yang kasar. Syaitan buat orang ini malas sehingga dia menulis dengan tulisan komentar yang kasar. Akhirnya orang jengkel. Dan banyak terjadi seperti ini. Jadi Allah mengatakan, yaqulu latihi ahsan. Ucapkanlah kata yang terbaik. Nah, kalau ada kata-kata yang baik, kita pilih yang terbaik di antara kata-kata tersebut. Terutama sama ikhwan, sama ustadz, sama panitia pengajian, antara suami dan istri. Milih kata-kata yang terbaik untuk diucapkan kepada lawan bicara kita. Itu di antara hal yang menjauhkan kita dari pertikaian. Betapa banyak orang yang ribut bertikai dimulai dari kata-kata dan tulisan. Amalkan ayat ini. Kata Allah, wa qulu linnasi husna, dan ucapkanlah kata-kata yang baik bagi masyarakat. Kalau kita berucap kata-kata yang baik kepada masyarakat secara umum, bagaimana lagi dengan sama yang sudah lama ngaji, sama-sama ikut pengajian, satu majelis, tentu lebih hati-hati lagi untuk berkata. Ingat, kebersamaan, senyuman itu rahmat, kebahagiaan, adapun pertikaian adalah azab. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, renungkan pula tentang pahala mendamaikan. Bahwasanya mendamaikan orang yang bertikai pahalanya sangat besar. Apakah yang mendamaikan pihak yang ketiga atau kita sendiri yang bertikai mendamaikan diri kita? Apa kata Rasulullah SAW kepada Abu Ayyub? Ya Abu Ayyub, ala adulluka ala sadaqatin yuhibbuhallahu wa rasuluhu. Wahai Abu Ayyub, maukah aku tunjukkan kepada engkau tentang sedekah yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya? Tuslih bainan nas idza taghadabu. Damaikanlah di antara orang-orang tatkala mereka saling bertengkar, saling marah-marahan. Kita berusaha damaikan. Ini pahala yang besar, sedekahnya nilainya besar. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Abu Darda, Rasulullah sallallahu berkata, "Ala ukhbirukum bi afdhala min darajati siyam wa salati wa sadaqah." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang perkara yang lebih afdol daripada derajat puasa, daripada derajat salat, dan daripada derajat sedekah. Qalu bala ya Rasulullah, kata para sahabat, tentu saja Rasulullah. Amalan apakah itu yang lebih besar derajatnya daripada puasa, salat, dan sedekah? Kata Rasulullah SAW, islahu dhatil bain, mendamaikan di antara orang yang bertikai. Fattaqullah wa aslihu dhata bainikum. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, bertakwalah kepada Allah dan damaikanlah di antara orang-orang yang bertikai. Ternyata pahalanya lebih besar daripada derajat puasa, derajat sholat, dan derajat sedekah. Hadis ini riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Dan sanadnya hasan riwayatnya. Oleh karenanya, kalau Anda ingin melakukan ibadah yang mulia, damaikan di antara yang bertikai, bukan memperuncing. Kalau ada yang menjelek-jelekkan yang lain, kita berusaha meredam. Setiap ada yang datang, kita berusaha meredam, bukan meruncing, memperuncing. Ukhti, hati-hati ya, datang. Ya ukhti, si fulana tuh kayak gitu. Iya, memang dia begitu. Ini memperuncing namanya. Oh, jangan gitu ya. Mungkin dia salah. Dia juga manusia seperti kita. Coba anti tabayun, coba cek dulu. Anti dengar langsung enggak? Enggak, saya dengar dari si fulan. Coba cek dulu. Mungkin ada yang miss, ada yang salah, ada yang kurang kalimatnya. Ya. Jadi jangan memperuncing. Nah, kalau kita niatnya untuk mendamaikan, kita dapat pahala. Lebih afdal daripada sedekah. Saya tahu teman saya, waktu saya lagi di Mekah, ada kasus antara dua orang. Satu berkelahi dengan yang lain, sampai mukul sampai kepalanya darah. Ini mau diangkat ke mahkamah, mau ribut. Maka akhirnya dikeluarkanlah uang. Syekh ini cari uang, uangnya ribuan real banyak. Dikasihkan kepada yang kepalanya darah tersebut, supaya maafkan yang mukul tadi. Yang namanya dikasih duit, hanya dibilang, saya maafkan dengan hati yang paling dalam. Kenapa sudah dapat duit? Tidak apa-apa, ini duit dikeluarkan, berpahala. Lebih daripada derajat puasa, derajat sedekah, derajat sholat. Anti kalau ada dua orang bertikai, anti damaikan. Gimana caranya undang makan dua-duanya? Undang makan dua-duanya. Kemudian pulang dikasih amplop dua-duanya. Insya Allah damai. Kapan diundang lagi? Ya datang lagi, kasih duit lagi. Sedekah dapat pahala. Dapat pahala. Kenapa niat kita untuk menyatukan? Nah, saya katakan ini menyatukan dari sisi yang ketiga. Enggak, terkadang kita sendiri. Kita sendiri. Kita masalah sama orang. Kita ingin menyatukan antara kita dengan dia. Ingat Rasulullah SAW mengatakan, ini yang berat, karena kita kalau sudah punya masalah, kita punya ego, maunya kita yang benar, dia yang salah, padahal kita yang salah. Rasulullah SAW mengatakan, la yahilu lil muslim an yahjura akhahu fawqa thalath, yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha, wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Kata Rasulullah SAW,
Tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Nah bagus ini, ribut sama saudara 3 hari, salamnya tidak jawab, SMS tidak dijawab, kemudian ditelepon tidak diangkat, kalau ketemu melengos ya. Enggak mau, enggak, saya enggak pengin ketemu dia. Kalau mau ketemu dia saya mau muntah rasanya. Ya, ada orang seperti itu. Ada seperti itu ya. Ya biasa ya. Kata Rasulullah SAW, kalau ketemu melengkos yang satu, satu ke utara, satu ke selatan, satu ke timur, satu ke barat, enggak bisa ketemu. Ketemu di mall langsung belok begini. Ketemu di pengajian, satu di pojok kiri, satu pojok kanan. Enggak mau. Padahal pengajiannya sama, di tempat pengajian ustadznya sama. Ternyata bertengkar. Ya, diam-diaman, saling mendiamkan. Kata Rasulullah SAW, tidak halal lebih dari 3 hari. Artinya apa? Kalau kurang dari 3 hari, saya jengkel. Saya seorang ukhtil muslimah, jengkel sama ukhtil muslimah yang lainnya. Jengkel, disalami gak mau jawab. Marah sama dia. Gak apa-apa 3 hari ngomel-ngomel, gak apa-apa. Tidak haram. Tapi cuma 3 hari. Lebih dari 3 hari harus melawan hawa nafsu. Rasulullah mengatakan, wa khairuhuma, yang terbaik di antara keduanya, alladhi yabda'u bisalam, yang mulai salam. Berarti itu hari ketiga, sudah lewat ini. Sekarang hari keempat haram ini, gak boleh. Mau SMS, ukhti assalamualaikum, berat, gini jari berat ini. Biasanya tiap hari olahraga jari, WhatsApp. Sekarang mau bilang, ukhti, kaifa haluki, gimana kabarnya, berat mau ngetik. Sudah diketik, mau send berat, aduh, gak jadi. Kenapa? Karena dia harus melawan ego. Tapi ingat kata Nabi, yang terbaik di antara keduanya yang mulai salam. Karena kesannya kalau kita yang mulai salam, kayaknya kita yang salah, kita yang ngemis sama dia. Biar kita dianggap ngemis, gak apa-apa. Yang penting Allah tahu kita cari pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berat, tapi pahalanya besar. Jadi bisa jadi orang lain yang mendamaikan kita, bisa jadi kita sendiri yang mendamaikan diri kita. Makanya Rasulullah Allah berfirman, wasulhu khair wa uhdiratil anfusus syuh. Bahwasanya perdamaian itu lebih baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa? Wa uhdiratil anfusus syuh. Tatkala mau damai, jiwa-jiwa itu dihadiri sikap pelit. Itu apa? Pelit untuk mempertahankan egonya. Enggak mau mengalah. Padahal di antara hal yang buat kita bisa damai harus ada ngalahnya. Kalau kita enggak mau ngalah, pihak teman kita juga enggak mau ngalah, kapan mau damainya? Semuanya menang, mau ingin menang. Kalau mau damai harus ngalah. Bahkan saya katakan yang terbaik di antara keduanya yang pertama kali ngalah. Ngalah ya akhi. Ngalah ya ukhti. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin orang bilang anda rendah, biarin aja, enggak apa-apa. Mungkin ada orang tuduh anda yang bersalah, biarin. Itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang akan meningkatkan derajat kita dengan kita mengalah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mulai bagaimana agar kita bisa damai dengan dia. Dan kita juga demikian, kalau ada orang punya masalah kita berusaha mendamaikan tadi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laisal kadzdzab alladzi yuslihu bainan nas. Bukanlah seorang pendusta yang mendamaikan di antara orang yang bertikai. Fayan mi khairan au yaqulu khairan. Maka dia memberi isyarat kebaikan atau mengucapkan kata-kata yang baik. Enggak apa-apa, bahkan dalam rangka mendamaikan dua orang bertikai kita boleh bohong, boleh. Kita boleh bohong. Ini sering saya sampaikan. Ini kebohongan yang boleh dalam rangka untuk mendamaikan dua orang yang bertikai. Kita bilang sama si fulan, wahai fulan, atau wahai ukhti fulana. Si fulana padahal yang lagi musuhan, si A dan si B. Kita datang, kita bilang wahai ukhti fulana, si A, si B nyebut-nyebut namamu. Wah, masa sih? Iya, dia doain kamu. Masa? Benar. Yang benar, iya benar, dia doain kamu. Gimana doanya? Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat. Ya Allah ampunilah kaum muslim kaum muslimat. Kamu kan muslimah, kan doain sama dia. Enggak apa-apa ini. Atau kita bohong aja, kita bilang dia ngundang kamu makan, padahal enggak. Dia sudah lama ingin ngundang kamu makan, padahal enggak. Ini enggak apa-apa, bohong juga hukumnya apa? Boleh. Yang penting pintar bohong, jangan sampai salah bohongnya ketahuan. Gimana mendamaikan mereka berdua dan kita tidak, bahkan tidak dapat pahala. Ini bohong yang dapat pahala, subhanallah. Bohong dapat pahala itu apa? Bohong untuk menyatukan orang bersengketa. Jujur bikin orang bersengketa dapat dosa. Jujur bikin orang bersengketa dapat dosa. Apalagi bohong untuk memecah belah. Dosanya lebih-lebih lagi. Hati-hati ibu-ibu, ukhti-ukhti ya. Hati-hati. Oleh karenanya, kita renungkan tentang pahala berdamai. Pahalanya besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih daripada derajat puasa, derajat sholat, dan juga derajat sedekah. Ini yang perkara yang keberapa? Keempat, ya.
Perkara yang kelima di antara hal yang menjauhkan kita dari pertikaian dan permusuhan, jauhi perdebatan, jauhi perdebatan. Jangan sering melayani perdebatan. Ya. Kalau ada perdebatan di Facebook, jangan gatal ingin komentar. Nggak usah komentar, nggak usah ikut-ikutan. Ngapain sudah? Inti lihat aja, nonton sudah. Nggak usah lihat lagi. Ngapain? Karena gatal kita ingin komentar, ingin ngomong, ingin nimbrung. Jangan. Kata Rasulullah SAW, la tumari akhok. Dalam hadis ya, diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, la tumari akhok. Jangan kau debat saudaramu. Ya. Ingat sabda Rasulullah SAW, ana za'imun bibaitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Aku menjamin istana di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia yang benar. Jauhi perdebatan, niatkan karena Allah ada jaminan surga. Daripada ente anti masuk dalam perdebatan, ribut-ribut surga enggak dapat, ya. Dapatnya omelan, kepala pusing, dada sesek. Iya. Enggak dapat apa-apa, udah tinggalin aja. Saya kalau mau layani perdebatan di Facebook banyak sekali, tapi ngapain? Orang debat saya, orang caci maki saya, ngapain saya layani? Saya pun tidak kenal siapa yang mau debat saya. Di Facebook itu kita enggak kenal siapa lawan bicara kita. Kita sudah setengah mati cari-cari dalil, ternyata anak SD yang debat sama kita, enggak nyambung-nyambung. Iya. Benar. Kita sudah kopas sana, kopas sini, telepon teman, ini bantah dong, sudah bantah, ternyata orang banci di depan kita. Ngapain? Mereka enggak usah. Ya udah biarin aja, doain aja. Yang kasih hidayah Allah Subhanahu bukan kita. Kita kalau orang tidak dengar jangan ngotot ya. Ini sunnah ya sudah, ente jangan ngotot. Sudah ente sudah sampaikan, sudah selesai. Innama 'alaikal balagh, tugasmu menyampaikan. Bukan kasih hidayah. Ente sudah sampaikan ngotot. Terus debat-debat akhirnya ente jadi kayak anak kecil. Kalau ada kata orang, kalau ada orang gila jangan ikut-ikutan gila. Sudah. Jangan ikut, sudah biarin aja, tinggalkan, cari lahan yang lain. Nah, apalagi dengan saudara kita yang kita kenal. Kalau saudara kita kenal, perdebatan itu bisa menimbulkan kejengkelan dalam hati. Kita boleh berdiskusi, kalau kalimat diskusi indah, diskusi dialog. Tapi kalau debat konotasinya jelek. Kalau diskusi enggak apa-apa, tapi diskusi ada syaratnya. Di antara syaratnya dua, yang pertama mencari kebenaran, yang kedua harus beradab. Mencari kebenaran, bukan kemenangan, harus beradab, bukan dengan kata-kata yang kotor dan kasar. Kalau ternyata sudah ada tanda-tanda tidak mencari kebenaran, contohnya gimana? Kita tahu orang ini tidak mencari kebenaran, tapi cari kemenangan. Dia sampaikan dalilnya, orang ini ngomong, sampaikan dalilnya. Kita bantah. Atau dalam, kita lagi ngumpul nih rame-rame, ada diskusi, ada 5 orang, 6 orang, dia ngomong, menurut saya begini. Kita bilang kurang pas, begini-begini. Dia bilang lagi, tapi begini-begini, tapi sama saja tujuannya, dia pakai ngomong yang lain. Ini bulat aja dari tadi di sini sudah dibilang enggak benar, dia bulat-bulat. Oh, berarti dia cari kebenaran, mencari kemenangan, bukan apa? Kebenaran. Bulat dia, bulat sedang bulat. Muter-muter itu saja pembicaraannya. Ah, berarti dia tidak mencari kebenaran. Sudah, jangan dilanjutkan. Jangan dilanjutkan. Demikian juga kalau benar-benar dia mencari kebenaran, bukan kemenangan, tapi ternyata tidak ada adab, mulai kata-katanya nyindir, kata-katanya menjatuhkan, maka ini tinggalkan. Karena setelah kita berdebat, hati kita akan lain dengan dia. Hati kita tidak akan seperti sedia kala. Maka jauhi perdebatan dalam rangka mencari istana di surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadirat yang terakhir yang saya sampaikan, yang keberapa? Yang keenam. Ini saya tidak bosan-bosan untuk menyampaikannya. Ukhti-ukhti sekalian, kalau bersahabat jangan terlalu dalam, jangan terlalu dekat. Bersahabat boleh, tapi jangan terlalu dekat, karena itu tidak sunnah ya. Tapi bukan persahabatan karena Allah, tapi karena hawa nafsu ya. Kita yang kita inginkan dapat pahala al-ukhuwatu fillah, persaudaraan karena Allah ya. Persahabatan karena Allah, bukan karena hawa nafsu. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ahbib habibaka haunan ma, hasa an yakuna baghidaka yauman ma. Cintailah orang yang kau cintai sekedarnya, karena bisa jadi dia jadi musuhmu pada suatu hari. Ini banyak, dulunya teman dekat, sama-sama penit pengajian, kemana-mana bareng, tahu-tahu berpisah, bukan berpisah yang wajar, ribut, saling menjatuhkan. Kalau berpisah yang wajar karena dia pindah rumah, ya mungkin tidak apa-apa ya. Tapi setelah itu bertengkar, ada persahabatan yang luar biasa, masya Allah, persahabatan karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibangun di atas hawa nafsu. Meskipun telah berpisah kota, meskipun yang ini sudah menikah, tetap saling kontak, tetap saling berkunjungan.
Ya ini berarti persahabatan mereka karena Allah, bukan karena hawa nafsu. Oleh karena juga kalau kita sudah bersahabat sama saudari kita, ukhti yang lain, jangan selalu berdua dengan dia. Kata Rasulullah SAW, zur ghibban tazdat hubban. Kunjungilah jarang-jarang, maka akan menambah cinta kasih. Tapi kalau tiap hari ketemu, kamu lagi. Tiap hari datang ke rumah. Suaminya jengkel, ini lagi datang tiap hari. Ini enggak benar seperti ini. Karena banyak mudarat kalau sering mengunjungi, banyak kemudaratan. Pertama saya katakan, mudaratnya apa? Bikin habis duit. Ini kan biaya kunjungan-kunjungan. Yang kedua di antaranya menyita waktu saudari kita. Kita waktu tersita. Harusnya waktu ngobrol sama suami, harusnya waktu ngurus anak-anak, harusnya waktu baca Quran, harusnya waktu Facebookan, berkurang semuanya. Jadi kalau ngobrol sama teman bukan setengah jam, satu jam, dua jam. Kalau tiap hari kayak gitu dipotong dua jam, gimana? Harusnya dua jam ini bisa-bisa masak ayam goreng, bisa bikin kue. Ini ngobrol sama dia gak dapat apa-apa. Waktu terbuang buat anak-anak, harusnya ada waktu terbuang gara-gara ngobrol sama ukhti ini. Menyita waktu. Kemudian mudarat berikutnya. Ya. Akan mengakibatkan terjerumus dalam pembicaraan-pembicaraan yang haram. Sekarang hari pertama ketemu, asar sampai maghrib. Ngobrol apa? Ngobrol tentang dakwah. Oke, mantap. Besok ketemu lagi, asar sampai maghrib. Ngobrol tentang apa? Tentang panitia pengajian. Mantap. Besoknya lagi ketemu, asar sampai maghrib. Ngobrol tentang apa? Mulai tentang masak-masakan. Bagus, topiknya masih bagus. Besoknya lagi ketemu, ngobrol apa? Ngobrol tentang, mulai tentang suami. Suami kamu gimana sih? Ha, mulai. Mulai ngobrol suaminya, mulai gibah suaminya. Besoknya ketemu lagi, gibah yang lain. Tentang mertua gimana? Mertua saya, waduh parah mertua saya. Mulai berkembang. Karena gak mungkin ngomong dakwah terus, habis bahan, bosan. Kemarin kita sudah ngomong masalah ini, masa ngomongin lagi? Harus cari bahan yang baru. Besoknya ketemu lagi, ngobrol lagi apa? Tentang ukhti fulana, itu ukhti itu gimana? Ini gimana? Gimana? Mulai. Gimana kabar-kabar si fulana? Oh mulai, oh iya dia begini. Gimana kabar jandanya si fulan? Oh janda si fulan. Mulai. Akhirnya apa? Terjerumus dalam ghibah dan macam-macamnya. Jadi ingat sabda Nabi SAW, zur ghibban tazdat hubban. Kunjungan jangan tiap hari. Seminggu sekali okay. Sebulan sekali okay. Paling maksimal seminggu dua kali. Seminggu dua kali juga kebanyakan. Sebulan dua kali. Ya kita masing-masing punya kesibukan. Karena kalau persahabatan, tiap hari kunjungan, tiap hari ketemu. Dan akhirnya apa? Karena syahwat. Ya. Karena syahwat, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akibatnya buruk. Semua yang bukan karena Allah, maka ujungnya adalah keburukan. Tapi semua yang karena Allah, ujungnya adalah kebaikan. Demikianlah hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Atau hadirat dan hadirin, karena ini pengajian ibu-ibu. Apa yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, semoga menjadi bahan renungan bagi kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengikhlaskan niat-niat kita. Dan semakin memperkokoh tali persaudaraan di antara ukhti-ukhti sekalian. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada yang bertanya, saya persilakan. Bagaimana kalau ada teman yang suka adu domba orang yang suka sudah bertikai? Tapi tidak ada yang menasihati, walaupun banyak yang tahu. Kalau kita tahu saudara kita suka adu domba, kita datangi beberapa teman, datangi dua orang, ajak ngobrol, atau satu orang kita kirim. Ya khi, kita bilang, kita tahu ada saudari kita yang pandai menasihati. Taruhlah, di antara ukhti-ukhti-ukhti ini ada satu yang pandai menasihati. Ada ukhti Aisyah, ada ukhti Fatimah, ada ukhti Zainab, dan ukhti yang lainnya. Oh, ternyata ukhti Aisyah pandai menasihati. Ya udah kita datang ke ukhti Aisyah. Wahai Aisyah, ada si fulan ini kelihatannya suka, kamu kan hafal dalil banyak ya, kamu tolong nasihati dia. Nih ada uang Grab kesana. Ya mungkin dia gak punya duit ya, atau apa, kita kasih biaya.

dibiarin. Jangan dibiarin. Karena kalau kita enggak ada yang tegur, siapa yang menegur? Kalau saudara kita ada kesalahan, kita harus tegur. Ustaz, sia-sia. Anda sudah keluar uang, Anda sudah jamu ke rumah, Anda sudah nasihati, Anda sudah panggil ustaz, semuanya berpahala meskipun tidak berhasil. Keberhasilan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana hukumnya jika suami sering marah atas hal-hal sepele dan tidak merasa bahwa itu hal yang tidak baik? Apakah sang istri juga mendapat dosa tidak diterima sholatnya jika sang istri tinggal tidur saja? Suaminya yang marah-marah tidak jelas. Mantap ya. Oh, enggak ada marah-marah, urus tidur aja lah. Wallah alam, saya enggak tahu. Mudah-mudahan tidak termasuk hadis tersebut ya. Karena yang salah siapa? Suaminya. Kalau di lainnya tambah marah, mending saya tidur ya. Kalau sebaiknya jangan tidur ya. Sebaiknya bikinkan kopi, Mas. Ya sudah, Mas. Saya salah lah, Mas. Ngalah. Tadi kan saya bilang kalau mau damai harus ngalah. Kalau enggak ngalah ya enggak bisa damai. Ah, kamu itu tidur, ah, suami tambah jengkel. Suami tambah jengkel, kasihan ya. Mending bikinkan kopi, gorengkan pisang goreng. Mas, ya udah saya salah, Mas. Tapi Mas minum dulu, Mas. Makan dulu pisang goreng biar energi marahnya ada. Dicandain. Habis itu dipijit, ya insyaallah selesai perkara. Tapi kalau tidak mau ini, tidak mau ngalah ya gimana mau ini? Coba kalau dimarahin istri marah diam-diam terus kemudian bikinkan teh, ya mas kasih. Udah diam, dia pasti luluh juga kan? Luluh juga. Tapi jengkel kalau saya jadi suami, saya lagi ngomel-ngomel terus istri saya ambil selimut tidur, saya pasti marah. Ini saya ngomong dengar atau tidak? Tapi istri saya tidak begitu ya. Seorang istri sudah bercerai dengan suaminya, tapi mau ngajak rujuk lagi memaafkan kesalahan suaminya. Suaminya menolak. Siapa yang berdosa? Ya sudah, kalau suaminya nolak ngapain kembali lagi? Ya sudah, dia enggak mau. Ya sudah. Makanya perceraian itu pahit ya. Jangan coba-coba menjerumus ke arah perceraian. Intinya banyak penyesalan. Kalaupun kita bahagia dengan perceraian, kasihan anak-anak kita. Ya. Dan kebanyakan orang bercerai menyesal. Seorang teman fulan sudah sering mengikuti kajian sunnah, tapi ia masih pelit sedekah senyum kepada saudara muslimnya. Bagaimana saya menasihati si fulan untuk tidak berperilaku seperti itu? Bilang sama dia, ngobrol baik, akhi, Anda tuh ganteng loh, tapi kurang senyum saja. Gak apa-apa, sambil dicandain, gak apa-apa. Mungkin dia tidak sadar kalau dia kurang apa? Senyum. Ustadz, kalau ada seorang teman akhwat yang suka sama-sama senang ikut kajian, tapi juga suka fitnah. Suka fitnah teman-teman dengan cara menyebar kebohongan. Apa yang harus kita perbuat sebagai temannya? Dan apa yang harus kita lakukan jika kita juga bagian dari fitnah teman-teman kita itu, Ustadz? Saya katakan, saudara kita yang salah harus kita tegur, jangan dibiarkan. Karena kalau kita biarkan, kasihan dia dan akan menjalar. Tegur dia. Sekali-kali datang dia sampaikan fitnah, benar gak itu fitnah itu, sudah tabayun belum? Tegur yang baik, sudah tabayun belum? Coba-coba mana SMS, coba telepon gitu. Kalaupun benar, kamu jangan sebarin, ini kan gak bagus seperti ini aib saudara. Barang siapa man satara musliman, barang siapa yang menutup aib saudaranya, Allah akan tutup aibnya pada hari kiamat. Jangan fitnah. Tegur, kalau gak tegur kemudian siapa yang mau negur? Ya akhi, di antara seorang itu terhinakan kalau tidak ada yang tegur dia. Orang itu merasa hebat sehingga orang menegur dia juga enggak enak. Akhirnya tidak ada yang menegur dia. Ini orang sudah kasihan seperti ini. Merasa dirinya benar terus, tidak ada yang menegur dia. Karena orang tahu dia kalau ditegur enggak mau dengar. Ini orang yang terhinakan. Jangan sampai anti seperti itu. Jadi orang yang kalau mau ditegur tidak sampai orang tidak mau negur kita, itu menunjukkan kita celaka. Karena kita pasti punya salah. Kalau kita enggak pernah ditegur bahaya. Kenapa dia tidak pernah ditegur? Bukan berarti kita enggak punya salah. Pasti kita punya salah, tapi orang tidak mau tegur kita. Nah, jadi pertanyaan, kenapa dia tidak mau tegur kita? Kenapa? Karena kita kalau ditegur enggak pernah mau dengar, sombong. Atau karena kalau kita ditegur selalu ngeyel, bantah. Tapi kalau kita senantiasa ditegur kita dengar, ada perubahan, orang senang negur kita. Orang itu ditegur enak kok. Makanya kalau ada saudara yang salah, kita berusaha negur. Bagaimana cara menumbuhkan ukhuwah dengan orang-orang yang tidak seakidah dengan kita, orang-orang yang belum belajar ilmu?

ilmu syar'i. Ingat, kita disuruh menjalin ukhuwah dengan umat Islam secara umum. Tabar senyum kepada mereka. Kita harus tunjukkan bahwasanya sunnah itu rahmat. Bahwasanya dakwah sunnah itu rahmat. Dakwah sunnah itu merubah perilaku seorang. Dakwah sunnah menjadikan seorang ramah dengan tetangganya. Kita bisa mengukur barometer akhlak kita dengan tetangga kita. Tetangga kita nyaman enggak dengan kita? Cek dengan tetangga kita nyaman enggak dengan kita. Kalau tetangga kita enggak nyaman dengan kita, marah-marah sama kita meskipun dia orang awam, disitulah ujian bagaimana akhlak kita. Kalau dia nyaman, ya, kita sering kunjungi dia, sering kasih hadiah sama dia, kita sapa dia, insya Allah itu akhlak kita bagus. Tapi kalau ternyata tetangga kita enggak suka sama kita karena kita enggak pernah sapa, ya, alasan kita, oh dia enggak pernah ke masjid. Kalau dia enggak pernah ke masjid, nanti enggak sapa. Ya enggak boleh seperti itu, ya. Jadi kepada kaum muslimat dan kaum muslimin secara umum kita harus ramah. Bolehkah kita menjauhi teman baik kita yang banyak memberi syubhat dalam akidah kita? Boleh, bahkan dianjurkan. Kalau ada orang sahabat baik kita tapi dia suka memberi syubhat, suka bikin keraguan dalam agama, yang sudah kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena agama lebih nomor satu daripada apapun. Bahkan persahabatan bisa kita putuskan kalau ternyata persahabatan tersebut bisa menjatuhkan agama kita. Kita punya teman nih, reuni. Kalau kita reuni kita maksiat, ya udah tinggalin aja. Tinggalin enggak apa-apa, tapi tetap kita sapa lewat WhatsApp, enggak perlu hadir. Kenapa? Kalau kita hadir kita tahu kita maksiat. Kita malah ketemu dengan pacar lama kita, wah gawat kan. Akhirnya mending kita jangan. Kita tinggalkan aja. Agama nomor satu. Pak Ustadz, kalau sholat tidak bisa khusyuk, apakah sholat diterima oleh Allah Pak Ustadz? Insya Allah tetap diterima sesuai dengan kadarnya. Ya. Jadi tetap kita berusaha. Kekhusyukan itu perlu latihan. Tidak ada namanya latihan khusyuk langsung khusyuk tiba-tiba, enggak ya. Perlu latihan dan perlu perjalanan. Dengan semakin banyak ngaji, semangat ngerti tentang Allah Subhanahu wa taala, semakin tinggi pengagungan terhadap Allah, lama-lama kekhusyukan semakin datang. Ustaz, bagaimana cara bertobat dari bergibah menjelek-jelekan ustaz-ustaz? Waduh, gawat ini. Bagaimana cara minta maaf kepada ustaz-ustaz tersebut? Saya termasuk ustaz tersebut kali. Dan ini banyak ya, banyak saya di WhatsApp, di Facebook banyak yang minta maaf sama saya, banyak. Yang berani datang langsung juga banyak. Sering saya datang di saya berikutnya ini, ustaz saya dulu begini sama antum, ustaz saya banyak. Padahal saya tidak tahu siapa mereka itu. Kalau bisa langsung kontak ustaznya lebih bagus. Ya. Saya rasa ustaz dia berlapang dada, apalagi ustaz sunnah ya. Insya Allah mudah memaafkan. Gak usah bilang ustaz, saya pernah bilang ustaz gini-gini, gak usah. Ustaz saya pernah ghibah antum, ustaz saya minta maaf. Oh iya, dari mana gak apa-apa ya. Ustaz mau bertanya tentang jari telunjuk antara saya dengan istri saya. Istri saya kayak sholat, gerakin jarinya. Diikuti oleh anak-anak saya. Bahkan Abdul Razak yang masih kecil 2 tahun ikut-ikutan sholat, tangannya gerak-gerak juga. Ternyata anak-anak lebih taklid kepada ibunya daripada bapaknya. Yang ustaz padahal bapaknya. Wafillah. Adalah persaudaraan karena Allah, bukan karena hartanya. Ada orang kaya baik sama kita baik sama dia. Ada orang kaya perhatian sama kita baik sama dia. Bukan berarti kita enggak bergaul sama yang miskin. Kita ramah kepada dia yang miskin, tidak pernah kita tegur. Tidak punya hubungan sama teman-teman, teman yang kaya-kaya saja. Tidak seperti itu. Karena kalau kita sudah berteman sama yang kaya saja, kita bersahabat karena Allah, jangan kita munafik dalam hal ini. Maksudnya apa? Kita tunjukkan kepada dia seakan-akan, aku mencintaimu karena Allah. Padahal karena kamu jemput saya pakai Alphard, maka saya cintai kamu. Itu berarti bukan karena Allah. Kalau karena Allah itu, siapapun kita tegur. Yang penting dia muslimah, dia baik, kita tahu dia rajin pengajian, kita tahu dia akhlaknya mulia, kita teman. Adapun kita dekat si kaya karena si kaya baik sama kita, enggak apa-apa, enggak jadi masalah. Karena kita memang harus pandai berterima kasih. Kemudian, maksud saya, ya kita bergaul sama siapa saja. Jangan hanya yang kaya saja kita bergaul dengannya. Ustadz, saudara saya terjerat dengan hutang riba. Dia menjalani juga hutang itu untuk diribakan. Menjalani juga uang itu untuk diribakan saudara saya. Saudara saya minta bantuan kepada saya untuk membayar hutang dia. Wallahualam, jadi maksud saya, kalau ada teman kita, saudari kita, saudara kandung kita atau teman kita secara umum terjerat dengan terjerat riba tersebut, ya. Kalau kita tahu dia benar-benar menyesal dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak apa-apa.

0: bantu. Kita bantu segera melunaskan agar dia tidak lebih parah lagi. Ini termasuk apa? Meringankan kemudharatan. Ya, bukan kita mendukung riba, tidak. Kenapa? Kalau kita biarkan dia semakin, insya Allah kita dapat pahala. Bukan dalam rangka mendukung riba, tapi mengurangi apa? Kemudharatan. Karena tidak kuasa kita untuk mengatakan tidak boleh. Kau hanya boleh bayar yang uang asalnya, pokoknya. Tidak usah bayar bunganya. Ana berselisih paham dengan teman kajian. Ana sudah minta maaf, tapi teman ana tidak mau memaafkan. Sekarang teman ana enggak mau kajian lagi. Ya ini masalah seperti ini. Maka jangan cari masalah. Kalau dia punya masalah sama orang, terkadang kita minta maaf, dia tidak memaafkan. Dia itu hak dia tidak memaafkan. Oleh karenanya, jangan cari masalah sama orang. Kalau punya masalah sama orang, segera kita rendahkan diri kita untuk minta maaf. Jangan pasang ego lagi. Karena kalau tidak, dia tidak maafkan kita, nanti sidangnya di akhirat kelak. Jangan cari masalah. Kata sebagian ulama, lebih baik saya meninggal, lebih baik engkau bertemu dengan Allah, punya 70 maksiat, antara engkau dengan Allah daripada bertemu dengan Allah punya satu masalah dengan orang. Kenapa? Karena di sidang. Hisab itu berat. Hisab itu apa? Berat. Dan bayarnya nanti dengan pahala, bukan dengan dinar dan dirham. Nah, kalau kita pun minta maaf sama saudara kita, kita pun lihat bagaimana cara kita minta maaf. Karena sebagian orang minta maaf dengan gengsi. Minta maaf lewat SMS. Saya salah, sudah salah sama kamu, ngaku. Ada orang minta maaf masih gengsi. Kalau saya punya salah, maafkan saya loh. Yang baca juga enggak enak. Ente emang enggak punya salah, ya sudah, dia enggak mau maafkan. Sudah mau minta maaf dengan cara murah SMS doang, apalagi WhatsApp gratis yang mudah lulu, apalagi perempuan. Tapi kalau SMS lewat WhatsApp atau lewat SMS kemudian omongannya kalau saya punya salah, ini bisa jadi dia tidak maafkan. Yang salah cara kita meminta maaf kepada dia kurang tepat. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf masih banyak pertanyaan yang tidak bisa saya jawab. Ini saya titipkan sama panitia saja ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
1: Bila jadi masbuk, patokan untuk dapat rakaat sholat, apakah Al-Fatihah atau ruku? Ruku. Al-Fatihah tidak. Adapun hadis yang menyatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak. Ya, makmum hanya dapat rukunya imam. Faman adraka ruku faqad adraka rakaat. Siapa yang dapat ruku imam, dia dapat rakaat itu. Fa qira'atul imam lahu

0: qiraah. Bacaan imam untuk sudah mencakup bacaan. Waktu saat datang ke masjid, agak telat. Begitu sampai di pintu masjid, Nabi dan para sahabat sedang ruku. Lalu Abu Bakar langsung takbir di pintu, langsung takbir. Nabi SAW tidak menyuruh Abu Bakar untuk menambah lagi satu rakaat. Menunjukkan dia dapat penuh rakaat itu, walaupun jangankan Fatihah surah. Itunya yang dilarang. Tapi rakaat itu sudah dapat. Seandainya rakaat itu tidak dapat, niscaya Nabi akan menyuruh dia untuk menambah satu rakaat Fatihah. Nanti juga ruku dapat. Jangan ya.
1: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama. Dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, fa'idha ahbabatuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kata itu. Kata Allah SWT, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu hadis kursi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya, memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku. Golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah SWT, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain. Didatangi Makariah, saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min ni'matin tarubuha ghaira anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Motivasiku mengunjunginya hanya satu. Aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun kata dia, inna allaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbu. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai.
2: Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransmisi Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Radio Tarbiyah Sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberikan rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpah salawat dan salam, semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti rahmat oleh Allah Azza.

wajal. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak masuk silsilah nomor 102. Islam itu agama aturan. Islam itu agama aturan. Seluruh aspek kehidupan manusia di dalam agama kita itu diatur. Rumah tangga diatur. Seluruh aspek kehidupan manusia di dalam ajaran Islam itu diatur. Bahkan sampai memukul anak pun ada aturannya. Sehingga jangan dibayangkan Islam itu melegalkan dengan alasan loh itu Islam membolehkan memukul anak. Ini orang-orang yang mengatakan seperti ini, biasanya ini orang-orang yang ajaran Islam cuma sepotong-sepotong. Bahaya ini. Seperti orang yang membaca ayat Al-Quran, fawailul lil musallin, terus mandek. Ya, apa artinya fawailul lil musallin? Celakalah orang tong sepotong. Padahal seharusnya kan dilanjutkan. Fawailul lil musallin. Terus napa? Alladzina hum an salat. Itu maksudnya, bukan orang yang sholat celaka. Tapi orang yang sholatnya enggak benar, itu yang celaka. Nah ini sepotong-sepotong ini melegalkan KDRT. Ini karena dia tidak membaca dengan cermat. Bagaimana keterangan yang dibawakan oleh para ulama tentang masalah ini berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dan aturannya sangat detil. Jangan dibayangkan menjadi orang tua sing plak plek, nopo plak plek, dikit-dikit mukul, enggak, ya, yeah. Tidak seperti yang dilakukan oleh Pak Anu, tapi lihatlah Al-Quran dan hadis Nabi SAW, yeah. Lihatlah keterangan dari para ulama kita, kapan boleh mukul, bagaimana cara mukulnya, mukulnya di bagian tidak belajar gimana mau tahu. Yeah. Yang pertama aturannya, pukulan adalah alternatif terakhir. Napa yang pertama? Pukulan adalah alternatif silsilah fikih pendidikan anak nomor 120. Berarti yang sebelum ini. Saat itu judulnya pukulan adalah alternatif terakhir. Jadi yang namanya tidak ada dampak positifnya, tidak membuat perubahan membaik buat anak, baru kemudian halus ini tidak mempan, baru kemudian pakai nopo pukulan. Sehingga kalau ada orang tua yang dikit kaji, walaupun dia hajah, sudah haji, itu bukan jaminan. Apa kalau sudah haji terus apa yang dilakukan benar terus? Ada suatu kampung hajinya bisa sampai 100 sekian. Bisa sampai 100 sekian. Tapi giliran pilkernatif terakhir.

perkiraan. Kalau dalam bahasa fikihnya itu adalah ghalabatudzon. Ya, ghalabatudzon itu adalah perkiraan. Tapi bukan sembarang kira-kira, perkiraan dengan perkiraan yang maksimal. Dilihat dari mana, Ustaz? Bahkan ada sebagian anak yang dipukul malah melotot. Ya. Seakan-akan dia ingin mengatakan kepada orang tuanya, aku gak bisa apa gitu loh. Dikira aku gak halus, lembut. Perasaannya itu sangat sensitif. Jangankan dipukul, baru dipegang kupingnya saja. Baru dijewer. Ya, baru dia apa? Pegang, pegang telinga. Ini keras, apa halus, sensitif atau tidak? Siapa? Siapa? Orang tuanya. Nek ditunggu, ini wong tuane. Nah, maka sebelum memutuskan untuk menggunakan pukulan, tugas orang tua adalah memperkirakan. Apakah kira-kira anak ini kalau dipukul akan tambah baik atau semakin, maka tidak boleh menggunakan pukulan. Imam Al-Izz bin Abdissalam rahimahullah, beliau menjelaskan, apabila tidak menimbulkan efek jera, maka pukulan ringan saja tidak boleh dilakukan kalau tidak menghasilkan efek positif, apalagi pukulan berat. Ini keterangan yang disampaikan oleh Imam Tif terakhir. Yang kedua, pukulan tersebut harus berefek positif. Nah, kita pindah ke aturan yang ketiga. Apa aturan yang ketiga? Jenis pukulannya adalah yang ringan, terendah. Ya, levelnya yang paling rendah, yaitu pukulan ringan. Ringan, sedang, berat, berat banget. Ya. Yang paling ringan. Jadi jangan kemudian mengira bahwa Islam ketika membolehkan memukul anak itu akan menjadikan anak ini sebagai samsak hidup. Apa anak jenengan mau dijadikan seperti itu? Pernah ada kejadian seorang anak yang keluar kelas antum, ya, bagus atau tidak? Bagus. Tapi antengnya itu kalau ada bapaknya. Antengnya itu kalau ada bapaknya. Jadi anaknya polah dikit langsung. Jadi betul-betul anaknya ini takut banget sama bapaknya. Subhanallah. Kemudian dijelaskan apa adanya bahwa anak bapak ini nyuri. Gak percaya bapaknya. Enggak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, para pendengar, para pemirsa. Besoknya anak itu berangkat sekolah biru kabeh awake. Apa itu? Biru, tangannya biru, kakinya biru. Apakah seperti itu pukulan? Lihatkan oleh Imam Muslim, darban ghaira mubarrihin. Ustaz, nah orang anti biru orang marem. Kalau tidak sampai biru itu enggak untuk memuaskan diri Anda atau tujuannya untuk mendidik. Jadi pukulan pun juga ada tujuannya, ada niatnya, masya Allah. Arab mukul datakan niat di situ, tergantung mukul itu niatnya apa. Kalau misalnya niatnya keliru, kayak tadi, niatnya adalah ingin memuaskan nafsunya. Dendam. Jadi anak itu, dia menyimpan perasaan dendam kepada melampiaskan dendam. Kapan gunung itu akan meletus? Sing ketiban awanget. Kalau si anak ini sudah kebelet pengen melampiaskan dendam, kok belum bisa melampiaskan kepada orang tuanya karena orang tuanya gede duwur, biungi bapaknya atau ibunya yang setiap hari kerjanya mukuli.

0: anak itu akan mencontoh.
1: Sama apa? Survei. Tiga bayi dimasukkan ke dalam ruangan yang berbeda. Yang satu tentang kelembutan, ya, kasih sayang, ya, seorang campuran antara adegan yang pertama dengan adegan yang kedua. Ternyata hanya satu jam itu. Hanya satu jam. Ternyata begitu dikeluarkan, anak kecil itu atau bayi atau anak kecil tadi itu mencontoh kul kadang sayang. Padahal ini cuma dalam durasi satu jam atau dua jam saja. Itu sudah mempengaruhi perilaku anak. Apalagi seandainya setiap hari dia melihat KDRT di rumah. Bagaimana anak tidak kemudian menjadi sosok yang suka kekerasan, memukul. Ya. Maka perhatikan, ketika anak semakin besar, Anda semakin tua, kekuatan Anda semakin berdendam kepada siapa? Orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Maka jangan sampai itu terjadi. Pukulan untuk nopo? Mendidik. Makanya kan tadi pukulannya adalah yang tidak keras. Karena tujuannya untuk mendidik. Kalau itu dendam. Ini aturan yang keberapa? Aturan yang ketiga. Aturan yang keempat. Tidak diatur. Jadi ini ada mukul. Aku mikir diset. Jadi orang asal. Kepala adalah bagian paling terhormatnya manusia. Makanya kalau misalnya kepala kita, tapi nek sing diludik sirahe priwe? Wah, rasa panteman kiye. Kenapa? Karena kepala bagian terhormat. Yang kedua, karena di kepala ini banyak panca indera, organ-organ penting itu ada di kepala. Satu, napa? Mata. Dua, anggota-anggota vital tubuh manusia. Bayangkan seandainya orang ini kemudian, orang tua ini kemudian menempeleng anaknya sampai gendang telinganya napa? Pecah. Orang tuanya. Maka hati-hati. Banyak sekali saraf-saraf di dalam kepala kita ini yang sangat sensitif.
2: Jika qatala ahadukum fal yajtanibil wajh.
1: Yang artinya saat berperang hindarilah memukul wajah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saat berperang, "Duh Ustaz, aku karo anakku ralang aslinya sedang membicarakan etika berperang." Akan tetapi, kata Imam Nawawi rahimahullah, ya. Kenapa demikian? Lawang perang diatur, perang saja diatur, apalagi mendidik keluarga yang mesti lebih diatur lagi. Ki, sama anak. Ya. Bahkan bukan hanya musuh, hewan saja, hewan. Itu enggak boleh mukul kepalanya hewan. Ya, ada sebagian orang. Enggak, Anda pukuli itu kepalanya ayam atau kepala apa? Kucing, ya. Kucing nyolong gereh misalnya. Ya. Enggak paham. Ya. Nah, kalau misalnya hewan saja yang tidak berakal itu tidak boleh untuk dipukul wajahnya, apalagi manusia. Ya, ini ada 4 aturan dan sebenarnya masih ada pertanyaannya.
3: Baik Ustaz, jazakallah khairan atas materinya pada kesempatan hari ini. Kami akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama ada dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz, mukul anak kami. Mohon nasihatnya Ustaz.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap akan. Dan yang menyia-nyiakan, yang paling bertanggung jawab adalah siapa? Orang tua. Makanya yang kemudian

0: Dian menjadikan anaknya Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Tapi yang namanya mengajarkan itu ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Mengajarkan secara langsung ya contohnya tadi pas pengajian saya atau kepada pembantunya atau kepada hewan piaraannya. Akhirnya dilihat sama anaknya dicontoh. Oh, tayangan, tontonan, kekerasan atau tidak? Coba Anda cek yang bertanya aktif. Kekerasan, perampokan, berita perampokan, film-film yang katanya action. Ya, yang isinya adalah kelahi dan kelahi. Apakah itu sudah dikasih HP? Kalau sudah, coba apa yang biasa dilihat oleh anak atau HP itu biasa digunakan apa oleh anak. Itu yang dilihat, ya berarti Anda yang kasih fasilitas anak. Atau kemungkinan yang ketiga, dia, nah sekarang PR Anda adalah mencari sebabnya apa. Yang pertama katanya tadi tidak, yang kedua atau yang ketiga atau yang keempat. Nah kalau
1: syukran Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya ada dari Lutfi di Jepara. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh.
1: Ustaz, memukul anak itu untuk laki-laki atau untuk anak perempuan? Mohon nasihatnya.
0: Bukan asal mukul ya. Ada aturannya yang tadi sudah saya sampaikan dan akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Ya, setahu kami tidak dibedakan.
1: Nah, kami yang berumur 12 tahun dengan cara push up atau lari keliling rumah dengan harapan memberikan efek jera sekaligus harapan.
0: Ini salah satu jenis hukuman yang menyehatkan. Akan tetapi Anda lihatlah. Anda lihat kemampuan anak. Anak itu kan kemampuannya beda-beda. Fisiknya beda-beda. Ada anak yang Masya Allah ya. Kurus gitu ya. Khawatir kalau ada angin itu disuruh push up, kasihan ya. Nah, ada anak sebagian Masya Allah sehat ya. Kerjaannya main bola, tidak apa-apa disuruh push up ya. Nah, bahkan malah anak senang mungkin. Ya. Tapi yang jelas Anda lihat level kesalahannya, kemudian tingkat kemampuan anak bagaimana, apakah fisik.
1: Ibu-ibu yang tidak tahu dan ragu-ragu dengan hukumnya, mohon nasihatnya Ustaz.
0: Ada perbedaan pendidikan, sebagian ulama melarang. Memang lebih amannya itu menghindari hal tersebut. Alhamdulillah di masjid kita ini ada emperannya, masih semilir, ya halamannya masih semilir. Dan insya Allah suaranya akan sampai keluar yang disediakan speakernya. Sehingga bagi ibu-ibu yang sedang berhalangan bisa berada di halaman atau di masjid. Walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat tidak mengapa. Cuman ini untuk kehati-hatian. Untuk kehati-hatian yang sedang datang bulan bisa berada di halaman masjid insya Allah. Ya, monggo.
1: Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, anak saya perempuan usia 2 tahun. Akhir-akhir ini anak saya suka tantrum atau emosi yang berlebih jika keinginannya tidak diberikan.
0: Emosi itu marah. Marah itu salah satu yang dianjurkan di dalam agama kita adalah menghadapinya dengan zikir. Makanya dianjurkan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena kemarahan itu dari syaitan, sehingga kita mohon perlindungan kepada Allah agar syaitan tidak bisa melanjutkan kerjaannya untuk membangkitkan emosi orang tuanya. Ya. Orang tuanya yang menta'awudzi anaknya. Bisa dengan menggunakan kata, kalau perempuan tadi kan u'idzuha billahi. Kalau biasanya kan a'udzu billahi. Kalau buat orang lain rajim. Aku mohonkan perlindungan kepada Allah buat

0: anak ini dari setan, ya, dari setan. Kalau laki-laki ya wa'idzuhu billahi minasyaitonir rajim, aku mohonkan perlindungan, ya. Nah, kalau bisa digabungkan ta'awudz ini dengan aktivitas yang membuat kondisi kejiwaan anak itu menjadi tenang. Apa aktivitas itu? Pelukan anak, pelukan orang tua kepada siapa? Kepada anaknya. Jadi ketika orang tua memeluk anak, memeluk dengan kasih sayang, itu nanti anak itu akan merasa nyaman. Iya, dia akan merasa nyaman. Karena kasih sayang dirasakan oleh anak. Suasana dia yang emosi tadi, ketika ketemu dengan kasih sayang orang tuanya, mudah untuk menghadapi kondisi tantrum yang dialami oleh anak Anda. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

0: وعد.
1: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
2: Pertanyaannya, amalan apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, Ustaz? Jazakallahu khairan.
3: Iya, barakallahu fiik. Amalan kita kan bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, ya. Laksanakan semua perintah Allah, baik yang fardu termasuk yang sunnah. Kedua, seluruh upaya menghindarkan, ini menghindarkan ya, menghindarkan apa yang Allah larang, itu juga penyelamat dari alam kubur. Jauhi semua larangan Allah, laksanakan semua perintahnya, insya Allah tidak hanya selamat di dunia, di alam kubur, sampai ke akhirat nanti. Itu intinya ya. Namun ada beberapa hadis. Contohnya pertama, umpamanya dia ini kalau kencing tidak membersihkan diri setelah air kencing, setelah kencing gitu. Karena sayang, karena kepepet, karena sayang dengan uang 2000, kemudian mereka cer di mana saja ya. Di pinggir, di balik pohon, kalau di terminal mah di mana cing? Di ban-ban mobil gitu, di ban-ban bus kayak begitu ya. Sehingga kalau kita mau mencari bus, antrian bus yang lagi parkir, yang lagi ngetem itu, aduh harus nahan nafas gitu ya. Kemudian baru satu saat Nabi SAW melewati dua kuburan. Beliau menyatakan bahwa innahuma la yu'adzaban fil kabir. Yang mereka anggap besar, padahal ya itu kesalahan besar. Yang pertama karena namimah, tukang adu domba. Bukan ngadu domba dalam makna hakiki domba diadu-adu, tapi maksudnya mengadu-ngadu orang, ya. Menukil ucapan seorang ke orang lain dalam rangka merusak hubungan kedua orang. Itu namimah namanya. Dan yang kedua adalah orang yang tidak bersih-bersih setelah kencing. Itu penyebabnya, maka hindarkan. Kedua, Nabi SAW suatu saat pernah waktu Mi'raj melihat beberapa peristiwa yang mengerikan. Beliau melihat ada orang yang kukunya amat sangat panjang, kemudian mencakar-cakarkan kuku panjang itu ke wajahnya dan ke dadanya. Berlumuran darah. Sampai Nabi SAW mengeri melihatnya. Ketika ditanyakan kepada Jibril, beliau menjawab, itu adalah orang-orang yang suka makan daging manusia. Artinya bukan dengan makna yang sebenarnya, kiasan. Ada yang suka menggibahi orang. Karena Allah dalam Al-Quran, bu'ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ya. Kata Allah, jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain.

0: Suka enggak kalau kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati? Pasti kalian tidak suka, ya. Nah itu nanti di akhiratnya, di alam kuburnya akan diberi azab, dikasih ke wajahnya, ke dadanya sampai berlumuran darah. Ini menunjukkan salah satu penyebab azab kubur adalah menggibahi orang. Dan banyak lagi, intinya semua kemaksiatan menjadi penyebab orang itu diazab di alam kubur. Ya, jauhi semua maksiat, semua yang Allah larang, lakukan semua yang Allah perintahkan. Tidak hanya selamat di alam kubur, tapi juga di dunia sampai ke akhirat nanti. Wallahu'alam.
1: Iman itu ada 70 lebih cabangnya atau ada 60 lebih cabang? Cabang keimanan tertinggi adalah qaulu la ilaha illallah. Itu cabang keimanan tertinggi. Bukan hanya diucapkan di lisan, tapi ditancapkan di dalam dada. Ada konsekuensi dari la ilaha illallah. Bukan hanya tulisan di status antum la ilaha illallah. Anda melihat ketika seorang cinta dengan la ilaha illallah, mungkin dia menggunakan topi ada tulisannya la ilaha illallah. Mungkin dia di statusnya la ilaha illallah. Naam. Tapi ketahuilah bahwa la ilaha illallah bukan hanya tulisan, tapi engkau dituntut untuk mengamalkan la ilaha illallah. Maka kalau engkau mengatakan la ilaha illallah, tanyakan kepada dirimu, apa sih syarat mengatakan la ilaha illallah? Apa rukunnya la ilaha illallah? Sebagian kita enggak tahu rukunnya la ilaha illallah. Sehingga kenapa kita melihat orang membaca la ilaha illallah tapi masih melakukan kesyirikan? Dia mengatakan la ilaha illallah. Bahkan wiridnya adalah la ilaha illallah afdalu dzikir. Zikir yang paling mulia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah. Tapi kenapa ada orang yang melakukan kesyirikan sedangkan dia mengatakan la ilaha illallah? Dia enggak faham dengan rukunnya la ilaha illallah. Sebagian orang masih mencari pesugihan di gunung-gunung. Bertapa di situ. Bersemedi di situ. Berhari-hari meninggalkan keluarganya. Entah apa yang dia cari pesugihan. Sebagian orang mencari keselamatan. Dilihat ombak di laut ini sudah mulai memakan korban. Sebagian nelayan kapalnya hancur. Sebagian mati. Oh, kalau begitu kita potong kerbau. Berapa? 7 kerbau. Dilarungkan ke laut. Mencari apa? Mencari keselamatan. Mana la ilaha illallah yang kau katakan? Tiada yang berhak disembah. Tiada yang pantas dimintai keselamatan kecuali Allah Jalla Jalaluh. Kemudian kau minta keselamatan kepada selain Allah. Ini siapa? Maka kalau kita lihat munculnya ritual-ritual yang tidak sesuai dengan tauhid dari orang yang mengatakan la ilaha illallah, karena dia enggak faham.
0: Iya, banyak penyebab selain adanya hasutan setan, ya. Nah, yang terutama adalah penyebab internal dari diri orang tersebut. Apa saja? Pertama, ini yang berkaitan materi kita, dosa dan maksiat. Dosa maksiat yang sering kita lakukan membuat hati keras. Dan kerasnya hati menyebabkan sulit untuk menerima wejangan, nasihat, dakwah, lantunan ayat, pedaran hadis, menerima kebenaran. Itu susah, ditutup. Khawatir terkena dengan ayat wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa orang yang sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Bisakah kita memberikan penerangan kepada orang yang buta?

0: Bisakah kita ya menuntun orang yang pincang? Enggak bisa. Dituntun dia enggak bisa jalan. Orang yang buta diberikan cahaya, percuma, enggak akan ada manfaatnya. Itu orang yang sudah disatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Efeknya apa itu? Ketika diberi nasihat, dia malah tersinggung. Dia merasa terhinakan dengan nasihat tersebut. Ya, karena keangkuhannya, karena arogansinya, karena ketakaburannya. Nasihat dianggap sebagai celaan dan hinaan yang memojokkan dia. Akhirnya marah, akhirnya benci kepada orang yang menasihatinya. Itu karena apa? Penyebab utamanya karena dosa-dosa dan maksiat. Apapun bentuk dosanya, terlebih dosa itu berpadu dengan ujub dan takabur. Ujub, takjub kepada diri sendiri, merasa diri hebat. Takabur, merasa dirinya besar. Karena merasa diri besar, karena merasa diri itu menakjubkan, dia merasa layak untuk dipuji, untuk diberi apresiasi. Pas melakukan kesalahan ditegur oleh orang, tersinggung berat. Makanya salah satu ciri nyata orang yang takabur, mereka menolak kebenaran. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran, menolak nasihat, menolak pedaran ayat, lantunan atau penjelasan hadis, pencerahan dari ahlinya ditolak. Alhamdulillah itu kebenaran. Hanya karena apa? Karena merasa dirinya terlalu besar, terlalu agung, terlalu luhur untuk disalahkan. Ketika ada yang menegurnya, ketika ada yang menasihatinya, dianggap sebagai hal yang memojokkan, hal yang merendahkan, hal yang menghinakan, akhirnya dia marah. Jadi penyebab utamanya adalah karena dosa dan maksiat yang dia lakukan secara rutin. Ya, wallahu a'lam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita berpikir tentang air, tentang air yang ada di sekitar kita? Pernahkah kita mencermatinya dan merenungkannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Afara'aytumul ma'a allazi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Yang artinya, terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. Afara'aytumul ma'a allazi tashrabun? أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟

Siapakah yang sanggup, kata Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan air, air yang mengalir dari mata air? Ini merupakan hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita di sekitar kita. Kita sering minum air, kita sering menggunakan air, tapi jarang sekali kita menyaksikan dan merasakan bahwa ini adalah merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, pernah suatu saat Khalifah Harun Ar-Rasyid rahimahullah dengan Ibnu Samak rahimahullah mengadakan dialog. Ibnu Samak mengunjungi Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kita tahu siapa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Beliau adalah seorang khalifah yang luar biasa, yang memiliki tanah kekuasaan yang sangat luas. Suatu saat ketika berbincang-bincang dengan Ibnu Samak rahimahullahu taala, beliau merasa kehausan dan dimintakan untuk didatangkan air. Minta kepada khodamnya untuk didatangkan air. Sebelum dia meminum air tersebut, Ibnu Samak rahimahullahu taala berkata kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, "Ala rislika ya Amirul Mukminin." Tahan sebentar wahai Amirul Mukminin. Saya ingin bertanya kepada Anda. "Law muni'ta hadhihi asy-syurbah, bikam kunta tashtariha?" Seandainya Anda dicegah dari air minum ini, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya, untuk membelinya? Maka apa jawaban sang khalifah? Beliau menjawab, "Binisfi mulki." Saya akan keluarkan untuk menebusnya walaupun dengan setengah kerajaan yang saya miliki. Kemudian setelah itu, Ibnu Samak rahimahullah berkata kepada sang khalifah, "Ishrab hanakallah." Kalau begitu minumlah. Hanakallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kelezatan kepada Anda. Setelah sang khalifah minum air minum tersebut, setelah haus hilang, ya, Ibnu Samak rahimahullahu taala bertanya kembali. Ibnu Samak berkata, "As'aluka su'alan." Saya bertanya kembali kepada Anda wahai khalifah. "Law muni'ta khuruj al-ma min badanik." Sekiranya air yang sudah masuk ke dalam tubuh Anda, yang sudah Anda nikmati, air tersebut tidak bisa keluar dari badanmu, dari jasadmu, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya? Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, apa jawaban sang khalifah? Dia menjawab, "Bijami'i mulki." Dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, aku akan tebus untuk mengobati sakit ini. Kita lihat apa perkataan dari Ibnu Samak rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Inna mulkan qimatuhu syurbatu ma'in wa baulah ya jadirun alla yunafasa fi." Sesungguhnya sebuah kerajaan yang harganya sama dengan seteguk air minum dan setetes air seni, maka sudah sepantasnya untuk tidak diperebutkan. Fabaka Harun bukaan syadida. Setelah mendengar nasihat dari Ibnu Samak rahimahullah, maka Khalifah Harun Ar-Rasyid pun menangis sejadi-jadinya. Dari percakapan ini kita mengetahui bahwa yang namanya air itu sangat mahal sekali harganya. Dengan setengah kerajaan yang dimiliki oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, dia mau menjualnya untuk mendapatkan seteguk air minum dari rasa haus. Dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita syukuri. Dan dari sini pula kita mengetahui bahwasannya air yang Allah berikan kepada kita ini sangatlah mahal dan mahal sekali. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Caranya mudah. Ketika kita minum

0: dan setelah saya minum kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Innallaha la yardha 'anil 'abdi." Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba apabila hamba itu an ya'kula al-aklata fa yahmaduhu 'alayha. Seorang hamba yang makan makanan kemudian dia memuji atas makanan tersebut. Wa yashrabu syurbata fa yahmaduhu 'alayha. Dan seorang hamba yang minum minuman kemudian setelah minum pun dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas hal itu. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat air yang kita sehari-hari merasakan nikmat ini. Bagaimana seandainya kalau tidak mendapatkan air? Tentunya kita dan semua makhluk binasa. Afra'aitumul ma'a alladhi tashrabun? Tidakkah kau perhatikan air yang kalian minum, kata Allah Subhanahu wa taala? Terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan, dari atas, au nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Maha besar Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala maha agung. Oleh karena itu marilah sekali lagi kita bersyukur atas nikmat Allah yang besar, agar Allah memberikan keridhaannya kepada kita, agar kita semua disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin 'arduha as-samawati wal ardu, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara literal artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis sama' banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was sama'a banainaha bi aydi wa inna la musi'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. Wa inna la musi'un, dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis, "Inni la a'lamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli al-jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini? Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan. Terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu, terkadang dia merangkak, baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, tabarakalladzi najjani minki, sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau, wahai neraka. Laqad a'tani syai'an ma'ata ahadan minal alamin. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal-akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada dia, idhab fadukhulil jannah, pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a, maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a, ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, idhab fadukhulil jannah, pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, ya Rabbi, wajadtuha mal'a, ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada dia, fa inna laka mithla dunya wa asyrata amthaliha, bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, dzalika adna ahlil jannati manzilan, ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat, ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas, ya, kapling yang dia dapatkan. Ini penghuni surga yang paling rendah, bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas, mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi, ya, penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia, dia bahagianya luar biasa. Bagaimana lagi kalau penguasa Indonesia? Bagaimana lagi kalau raja, jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong, ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan, tidak. Maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan, 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh subhanahu wa ta'ala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar, kata Rasulullah SAW, kumu ila jannatin arduha samawati wal ard, bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu al-Ansari. Dia berkata, ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard, ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, na'am. Maka dia mengatakan, bakhin-bakhin. Kata sahabat ini, bakhin-bakhin. Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, wow, hebat. Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin. Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub? Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, la wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha. Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, innaka min ahliha, sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran kurma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, la in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah, kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari kurma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kurmanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran, akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia, berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata anda, tidak pernah didengar oleh telinga anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak anda. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala dan meraih keridhaannya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati, betah atau tidak berada di masjid? Sebuah pertanyaan yang mungkin jawabannya ada yang mengatakan betah dan ada yang mengatakan tidak betah. Dan saya tidak tahu apakah jamaah itu akan menjawab betah atau tidak betah. Dan saya juga tidak akan memaksa bagi yang mengatakan tidak betah harus betah. Akan tetapi, ketika seorang mengatakan betah atau tidak betah, tentu harus punya alasan. Apa yang menyebabkan kita betah di masjid dan apa yang tidak menyebabkan kita, apa yang menyebabkan kita tidak betah di masjid? Mungkin yang tidak betah alasannya sumuk, apalagi? Apa selain sumuk? Capek, ya. Banyak orang, ya. Suka menyendiri dan seterusnya. Padahal kalau dibanding-bandingkan antara masjid kita dengan masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu peluang lebih sumuk mana? Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena langit-langitnya pendek. Ya. Kemudian lantainya pasir. Ya. Ada kipas anginnya? Belum ada kipas angin saat itu. Angin segar. Adanya AC, angin segar. Ya. Akan tetapi, orang yang beriman, bagaimanapun kondisi masjidnya, maka dia akan merasa betah. Kenapa? Karena sejak dia berangkat ke masjid, sampai dia berada di masjid, bahkan sampai pulang dari masjid, dia selalu untung. Ketika berangkatnya sudah untung, ketika di masjidnya dia untung, bahkan setelah pulang pun juga masih untung. Kita dengarkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau SAW bersabda, hadisnya agak panjang, makanya saya akan jelaskan ringkas saja. Beliau SAW bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baytihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa 20 darajatan. Salatnya seseorang di masjid itu pahalanya lebih besar 20 sekian lipat. Dalam sebuah riwayat 27 kali lipat dibandingkan salat di rumahnya. Atau sholat di tokonya. Atau sholat di pasarnya. Ini hadis sering kita dengar. Yang jarang didengar adalah kelanjutannya. وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاحِ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاحِ فَلَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدِ. Sesungguhnya ketika kalian akan berangkat ke masjid, kemudian wudu, dan wudunya sempurna, jadi syaratnya wudunya harus sempurna, lalu dia berangkat ke masjid tidak ada tujuan lain kecuali pengin beribadah kepada Allah. Jadi niat ini harus tulus. Karena belum tentu orang ke masjid itu dapat pahala. Ada orang ke masjid dapat dosa. masjid dapat dosa? Iya. Ketika niatnya salah. Niat apa? Nyolong sandal. Itu dari rumah sudah dosa. Ya. Kalau niatnya murni ingin beribadah kepada Allah, kata Nabi SAW, setiap langkah akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajatnya di surga, dan langkah berikutnya akan diganjar oleh Allah untuk menghapuskan dosanya. Satu langkah naik surga, satu langkah hapus dosa, langkah berikutnya derajat naik, langkah berikutnya menghapuskan dosa. Maka beruntunglah yang rumahnya jauh dari masjid. Yang pakai motor moga-moga oleh, moga-moga. Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, fa idza dakhala al-masjid kana fi as-salati ma kanat as-salatu hiya tahbisuhu. Ketika dia masuk masjid, biasanya masuk masjid belum mulai sholat. Bahkan ada yang masya Allah berangkat ke masjid belum azan. Atau ada yang berangkat sampai masjid sudah azan nunggu qomat. Ada sebagian orang nunggu qomat itu disuwe temen ki ora qomat-qomat. Ketahuilah, selama jenengan duduk di masjid, niatnya adalah nunggu sholat, maka jenengan selama itu akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Padahal kur apa? Kur jagung. Kita cuma duduk saja 10 menit, seberapa jam, 20 menit. Cuma duduk nunggu waktu sholat. Nunggu qomat dikumandangkan. Selama itu jenengan akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Apa enggak untung? Kurapa dok? Jagung. Ya. Hanya di situ tidak. Bukan cuma hanya dapat pahala sholat. Nabi SAW lanjutkan. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi salla fihi. Dan selama itu pula malaikat akan mendoakan selama dia duduk di tempat yang dia akan sholat di situ. Didongakakan sama siapa? Malaikat. Peluang dikabulkannya besar atau tidak? Sangat besar. Karena semakin seseorang suci, peluang doanya semakin besar untuk dikabulkan. Nah, saya tanya, malaikat duwe dosa apa ora? Tidak punya dosa malaikat. Apa yang disampaikan oleh malaikat doanya apa? Allahummarhamhu, Allahummaghfirlahu, Allahumma tub alaihi. Isi doanya malaikat kepada orang-orang yang nunggu dimulainya salat di masjid, ya Allah, sayangilah orang ini. Ya Allah, ampunilah orang ini. Ya Allah, terimalah taubat orang ini. Masya Allah. Tiga doa sekaligus. Dewek orang jaluk sama malaikat. Malaikat sudah apa? Mendoakan. Makanya enggak usah pusing-pusing. Arab jaluk tunga mengenai ustadz mengenai kia ini. Enggak bawa gula, enggak bawa teh, enggak bawa kopi. Angel temen. Sing penting rajin apa? Memecit. Kiai sama ustaz dibandingkan malaikat lebih suci siapa? Malaikat. Kiai ustaz menungsa biasa. Oke? Dosa. Dan malah lebih oke. Ya. Malaikat, malaikat. Mendoakan kita. Semakin lama semakin banyak doanya malaikat. Kudune jenengan nunggu suwe kuwi bunga. Ora. Nggih. Suwe temen ya. Cak cok cak cok. Jenengan ini sedang didoakan malaikat, ya Allah sayangi dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah terima taubat dia, ya Allah sayangi dia, bolak-balik sampai komat dikumandangkan.
3: Tapi ada apa? Ada tapi, ada syaratnya. Apa syaratnya? Malam yu'dhi fihi walam yuhdith fihi. Syaratnya dua. Dia tidak mengganggu orang lain, satu. Dan tidak batal. Tidak apa? Batal. Yang pertama tidak mengganggu orang lain. Mengganggu dengan apa? Mengganggu dengan apa? Bisa dengan ucapan, bisa dengan gerakan, bisa dengan perbuatan. Ucapan contohnya apa? Suara yang ganggu. Ya, ada anak-anak kecil biasanya ngentut-ngentutan. Nah, itu kan ganggu. Ya. Kemudian kalau perbuatan biasanya jorok-jorokan. Ya. Ada sebagian anak kecil itu wong lagi sholat diplorotakan sarung dari belakang. Ya. Tidak mengganggu orang lain dengan perbuatan, dengan ucapan, bahkan termasuk dengan bau-bauan. Maka hati-hati. Berangkat ke masjid sing wangi. Aja kau seminggu wis dinggo ora di ganti-ganti. Jenengan kuwi takbiratul ihram keleke kuwi iku lho. Ya. Mun jenenge wong takbiratul ihram kan mesti apa? Ngangkat. Mana wong takbiratul ihram iki kan ora ana. Ya. Tak yo ketika gini baunya sereng. Apa maning nembe mangan jengkol. Ya, Allahu Akbar. Ya, wong so apa? Iso apa ge sing mangan jengkol iki? Ya. Termasuk bau rokok. Termasuk bau apa? Rokok. Makanya kemarin saya sudah sampaikan. Ya. Momen istimewa di bulan Ramadan untuk meninggalkan apa? Rokok. Supaya tidak mengganggu siapa? Orang lain. Ya. Kemudian tidak batal. Wah, kepriwene kebelet Ustaz. Ya, nek kebelet ya ora apa-apa. Wudu lagi. Tapi ini Arab ditokakan aja neng kene golek ngetokakan. Lu kebelet ya misalnya pengin buang angin, ya aja neng kene mundur disit ngana. Ya, kemudian setelah itu baru wudu. Enggak apa-apa, nanti balik lagi. Ya, jangan sampai nanti kebelet ditahan-tahan malah pas lagi sholat munine ya bubar engko malah. Ya. Ini dua syarat. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan termasuk juga yang mengganggu lah ngobrol. Apa? Ngobrol. Nun sewu nih kadang-kadang ya bapak-bapak ya ibu-ibu tapi biasanya lebih dominan siapa? Ibu-ibu. Ya, ibu-ibu yang di bawah ini banyak keluhan. Ana ibu mesti ngobrol bae. Kaya ora tau ketemu karo tanggane. Kaya wis setahun ora ketemu. Ya wong tanggane pinggir rumah pinggir ngobrol. Ngobrol kok bae. Apa kek? Dikir kek? Maca Quran kek? Donga kek? Ya. Aku bingung donga apa? Ya terserah lah. Robana atina apa-apa. Di bulan-bulan. Jangan ngobrol lah. Ngobrol seperlunya. Apalagi lagi pengajian. Lagi pengajian ngobrol lagi. Ya. Ngaji. Sing manga. Sing manga. Kursi ji. Nah sing manga. Kek gue jenani udu. Ngaji. Ya. Ngaji sing manga kursi. Siji ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, semuanya. Hukum asal musik itu haram berdasarkan asal Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Suatu yang haram tidak boleh dijadikan alat dakwah, alat ibadah. Ya. Allah berfirman dalam surah Luqman ayat yang ke-6, wa minan nasi mayashtari lahwal hadis liyudhilla an sabilillah. Kata Allah, di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadis untuk menyesatkan orang dari jalan Allah. Berkata Abdullah bin Mas'ud, "Wallahu alladzi la ilaha illahu." Demi Allah yang tidak ada ilah selain Dia, sesungguhnya yang dimaksud lahwal hadis adalah musik dan nyanyian. Beliau menekankan itu 3 kali. Itu diharamkan. Di antara manusia ada yang menjual lahwal hadis. Lagu dan nyanyian itu, musik dan nyanyian bisa dijual apa tidak? Bisa. Laku apa enggak? Super laku. Mahal apa murah? Mahal. Untungnya gede apa kecil? Gede. Orang yang bisnis musik dan nyanyian kaya apa miskin? Kaya. Lebih laku mana dengan jualan goreng pisang, bala-bala? Lihat aja tukang bala-bala dengan produser musik kaya mana? Kaya produser musik, ya. Laku keras. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudhilla an sabilillah. Untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Orang yang sudah keranjingan lagu dan musik, dijamin dia tidak akan merasa nikmat dengan membaca Al-Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran, mendengarkan kajian seperti ini. Koleksi CD-nya lebih banyak lagu daripada ceramah. Kalau dia buka YouTube, di YouTube ada ceramah, ada kajian, ada lagu dan musik, ada. Coba lihat viewer YouTube untuk musik dan lagu, bandingkan dengan viewer ceramah. Kalau ustadz-ustadz yang ceramah paling ribuan, belasan ribu, puluhan ribu, ya. Jarang ada yang terlihat sampai ratusan ribu viewernya tuh, dan yang nge-like-nya tuh, yang ngasih jempol. Coba buka lagu. Jangan ketang, ini bukan usulan. Bandingkan dengan lagu yang diusup. Viewernya jutaan. Puluhan juta sampai ratusan juta. Yang nge-like-nya juga jutaan. Oleh karena itulah, maka itu sangat laku. Sangat laku. Sesuatu yang secara zat, secara hakiki haram, gak bisa dan gak boleh dijadikan alat dakwah. Orang yang mendengar umpamanya ya, lagu-lagu religi, sampai tersentuh, sampai meneteskan air mata. Apakah dia mengalami itu enggak ketika baca Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran? Enggak. Dia tertipu oleh syaitan laknatullahi alaihi, ya. Orang itu tersentuhnya bukan liriknya, oleh liriknya, tapi oleh alunan musiknya. Ya, liriknya mungkin menyentuh. Coba dia tersentuh enggak oleh Al-Quran? Enggak. Tertipu dia, ya. Tidak ada yang lebih memiliki daya sentuh yang paling besar dibanding Al-Quran bagi hati yang bersih. Kalau begitu para penyanyi itu ahli neraka dong. Enggak, kita tidak sedang memvonis pelaku sebuah perbuatan, enggak. Kita sedang bicarakan hukum dari sebuah perbuatan. Kalau hukum sebuah perbuatan itu haram, tidak berarti kita memvonis pelakunya sebagai ahli neraka. Enggak. Ada orang yang mabuk. Kita katakan mabuk adalah haram. Apakah pemabuknya pasti masuk neraka? Belum tentu. Mungkin dia tobat sebelum matinya. Ke surga, ke nerakanya itu nanti dikalkulasikan dengan seluruh amal lainnya, amal baik dan buruknya, dan dilihat di akhir hayatnya. Al-a'mal bi khawatimiha. Amalan itu sangat bergantung kepada amalan terakhir dari hidup dia. Jadi kalau kita menghukumi haramnya sebuah perbuatan, tidak berarti apa? Memvonis pelakunya dengan vonis ahli neraka. Enggak. Beda antara vonis dengan menghukumi sebuah perbuatan, ya. Jadi jangan diambil kesimpulan, oh berarti ustaz ini memencap ahli neraka kepada mereka-mereka yang suka nyanyi. Enggak. Kita hanya fokus menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis para pelakunya. Adapun vonis surga neraka dari pelakunya, itu bukan wewenang kita. itu nanti dikalkulasikan dengan seluruh amal dan dilihat bagaimana kematian dia. Mungkin gak umpamanya ada orang kafir sekarang menghina Islam, dosa gak? Ya iya, boleh gak kita vonis pasti dia ke neraka? Gak boleh, walaupun dia menghina Islam. Karena apa? Karena dia masih hidup. Mungkin gak sebelum matinya dia tobat dan masuk Islam? Sangat mungkin. Pernah gak teralami oleh nabi-nabi melaknat orang kafir di dalam sholatnya, tapi ternyata orang kafir yang dilaknat itu masuk Islam dan bagus keislamannya? Ada yang begitu? Ada, kita pernah bahas dalam kitab Tauhid. Ketika perang Uhud, nabi sampai berdarah, 4 giginya tanggal gitu ya, berdarah-darah, lalu dalam sholat beliau kunut nazilah. Isinya apa? Melaknat orang-orang tertentu dari kalangan orang kafir dengan menyebut nama. Allahumma al'an fulan, Allahumma al'an fulan, Allahumma al'an fulan. Bayangkan diucapkan oleh nabi dalam keadaan beliau sudah dianiaya di dalam sholat lagi. Kurang gimana makbul tuh? Turun ayat laisa laka minal amri syai'un. Ini enggak ada urusanmu sedikit pun dalam urusan ini. Ini bukan wewenang kamu. Dan ternyata orang-orang yang beliau sebut di dalam sholatnya itu, yang dilaknat dalam sholat itu, masuk Islam dan bagus keislamannya. Jadi kita sekali lagi hanya menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis pelaku dari perbuatan itu, ya. Walaupun perbuatan yang sedang dilakukan itu kafir, musyrik, menghina Allah, menghina Rasulnya, menghina Islam, itu dosa besar. Tapi jangan langsung difonis, pasti dia ke neraka. Karena sangat mungkin dia apa? Tobat lalu masuk Islam dan bagus keislamannya. Konon di Eropa, di Belanda ada orang politikus yang mendagangkan kebenciannya kepada Islam. Dan itu laku loh. Kalau dagang kebencian kepada Islam di Eropa dan Amerika laku, pasti banyak pengikutnya. Dia hina Islam besar-besaran. Tapi kemudian dia masuk Islam. Dia nangis di depan Ka'bah tuh. Dengar gak ceritanya di internet? Ya itu real, nyata. Ya. Jadi betapa banyaknya orang yang permusuhannya kepada Islam sangat-sangat-sangat-sangat besar, tapi kemudian dapat hidayah dari Allah dan masuk Islam dan menyesal sebelum kematiannya. Sekali lagi, yang kita bicarakanlah menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis pelakunya. Sebab saya pernah di sebuah grup berbicara tentang harimnya nyanyi dan musik. Lalu ada yang menyerang, kalau begitu kamu ini memvonis ahli neraka kepada si fulan fulan fulan fulan yang ustadznya besar, ustadznya berskala internasional, kamu bukan apa-apanya, gitu katanya. Jangan memvonis ahli neraka dong, gitu. Saya bilang gak nyambung tuh. Yang kita bicarakan hukum sebuah perbuatan, tidak memvonis pelakunya.
5: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
6: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allahu 'azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, walhamdulillah nashkurullah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggikan kalimatullah di dalam kehidupan kita, yang mana dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan, melimpahkan nikmat kepada kita yang tak terhingga. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu senantiasa menjaga setiap dari diri-diri kita dengan rahmatnya, menjaga kita semua dengan penjagaan yang sempurna, yang tak mungkin kita bisa menjalani kehidupan kita kecuali dengan penjagaan yang datang dari Rabbuna Jalla wa'ala. Oleh karena itu, mari kita bersyukur dengan syukur yang terbaik. Mari kita panjatkan puja dan puji syukur terbaik, dan kita realisasikan syukur tersebut ya dengan ibadah, dengan taat, dengan beramal saleh kepada Rabbuna Jalla wa'ala. Taib, para jamaah yang mudah-mudahan selalu senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita membutuhkan beberapa hal yang akan mendukung agar ibadah kita menjadi ibadah yang berkualitas. Dan di antaranya, ya, ibadah yang berkualitas adalah ibadah yang berangkat dari diri seseorang yang memiliki kualitas. Taib. Sedangkan jasad seseorang, tubuh seseorang, ya, kualitasnya akan ditentukan dari sejauh mana ya kualitas yang dimiliki oleh hatinya. Sehingga ya insyaallah pada kajian ini akan kita kembali lanjutkan pembahasan ya pada kitab Tazkiyatun Nufus tentang hal-hal, perkara-perkara yang bisa mendukung kebaikan-kebaikan bagi hati kita. Taib. Pada pembahasan sebelumnya kita bahas tentang apa saja yang berbahaya bagi hati kita. Apa saja yang merupakan racun ya bagi hati kita, yang mana kalau satu hati sudah terracuni, ya jika hati mendapatkan taib hal yang buruk kepada dirinya, maka laksana tubuh. Ya, tubuh pun kalau terkena racun, ya tubuh pun kalau terkena taib hal yang buruk, maka akan berkurang kesehatannya. Ya, atau dengan kata lain akan dia sakit. Yang selanjutnya bagaimana? Tidak jarang penyakit-penyakit tersebut bisa membunuh tubuh. Nah, demikian pula bagi hati kita. Ketika ada racun ya memasuki hati kita, meresap ke dalam hati kita, merusak hati kita, membuatnya menjadi sakit, yang selanjutnya ya sangat mungkin membuatnya menjadi mati. Tayyib. Pada pembahasan-pembahasan sebelumnya sudah kita bahas tentang seperti apakah hati yang mati. Hati yang mati adalah hati yang tidak mengetahui Rabbnya. Hati yang mati adalah hati yang tidak mengenal konsep tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang mati, hati yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati yang mati adalah hati-hati yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak beriman, atau dengan kata lain yang dimiliki oleh orang-orang yang kafir. Tayyib. Maka sebagaimana kita perlu untuk mengetahui tentang apa saja yang bisa membuat hati kita ya bisa menjadi sakit, bisa menjadi berkurang kesehatannya, maka kita pun harus cari tahu ya apa saja asbab atau sebab-sebab yang akan menjadikan hati kita semakin sehat, semakin hidup. Demikian pula nutrisi apa saja. Kalau kita sebelumnya sudah pelajari tentang racun-racun, maka sekarang mari kita pelajari tentang nutrisi-nutrisi bagi hati kita. Taib. Para jamaah ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan selalu sentiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka insyaallah pada kesempatan pagi hari ini akan kita bahas tentang ya satu bab yang disebutkan oleh penulis di dalam kitab ini, asbab hayatul qalb wa ughdhiyatihi an-nafi'ah. Sebab-sebab ya yang bisa menjadikan hidupnya hati dan ya nutrisi-nutrisi atau gizi-gizi yang baik yang bermanfaat bagi hati. Taib. Kita masuk ke dalam kitab, disebutkan oleh penulis hafizahullah taala, i'lam anna ta'at lazimatun li hayatil qalb, li hayatil qalbil 'abd, luzum at-ta'am wasyarab li hayatil jasad. Dikatakan di sini oleh penulis, ketahuilah bahwasanya yang namanya berbagai macam ketaatan, segala bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu hal yang lazim. Ya, satu hal yang harus selalu ada. Taib, dalam rangka hidupnya hati seseorang. Yang mana keberadaan ketaatan bagi hati kedudukannya seperti keberadaan makanan dan minuman untuk kehidupan tubuh kita. Taib. Maka tubuh kita akan hidup sebagaimana kita ketahui ya, baik secara teorinya ataupun secara prakteknya yang selalu kita dapatkan. Dan ini merupakan salah satu ilmu yang darurat ya. Setiap dari kita pasti tahu kalau mau hidup bagaimana ya makan. Taib. Kalau ingin agar kita tubuh kita bisa beraktivitas sebagaimana mestinya, maka ya masukkanlah asupan-asupan ke dalam tubuh kita, nutrisi-nutrisi, gizi-gizi yang bermanfaat ya, sehingga tubuh kita bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Nah, bagi hati kita, taib, bagi al-qalb, jantung ya. Maka dimasukkan di sini adalah jantung. Bagi hati kita, kita membutuhkan nutrisi pula. Kita membutuhkan sesuatu yang tetap membuat hati kita hidup, tetap terjaga kesehatannya. Ya, yaitu apa tadi? Secara garis besar, segala macam bentuk ketaatan kepada Allah itu merupakan nutrisi bagi hati kita. Segala macam bentuk ketakwaan, ya, tunduk patuhnya kita terhadap perintah, berusahanya kita untuk selalu menghindarkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan ya bentuk menyehatkan ya hati kita sendiri, atau kita sedang berusaha untuk memberikan nutrisi yang terbaik bagi hati kita. Taib. Ya. Maka demikian pula segala macam bentuk ma'asi, segala macam bentuk maksiat, kedudukannya laksana makanan yang beracun bagi tubuh. Seperti ya makanan-makanan yang akan memberikan madharrah bagi jasad seseorang. Taib. Ya. Maka sesuatu yang bisa merusak hati ya, yaitu maksiat, ini pun akan memberikan kerusakan yang fatal sebagaimana kalau racun merusak tubuh seseorang. Ya. Rusaknya hati oleh maksiat ini akan memberikan kerusakan yang benar-benar nyata. Kerusakan yang benar-benar ya membuat dia tidak memiliki kesehatan yang sebaik-baiknya. Taib. wal 'abdu muhtajun ila ibadati rabbih 'azza wa jalla. Dan satu hal yang kita ketahui bersama, ya, dan harus kita sadari, harus kita yakini, harus kita imani, yang namanya seorang hamba itu butuh untuk beribadah kepada Rabbnya. Taib. Ya, harus kita tekankan ke dalam hati kita. Di dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak butuh kepada kita. Ya. Sekalipun kita ketahui bahwasanya Allah sangat mencintai kita, Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul yang menurunkan rahmatnya yang tak terhingga bagi setiap hambanya. Taib. Tetapi bukan berarti Allah membutuhkan kita, justru sebaliknya kita yang membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekalipun dialah Allah tabaraka wa ta'ala yang menetapkan hukum-hukum, yang menetapkan ketetapan-ketetapan syariat. Allah subhanahu wa ta'ala yang mewajibkan ibadah, melarang maksiat. Ada perintah, ada larangan. Ya. Akan tetapi, hal tersebut tidak bisa dimaknai bahwasanya Allah membutuhkan kita. Sebaliknya kita yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Amal-amal soleh, apapun itu, berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala misalnya. Melaksanakan setiap sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan karena syariat membutuhkan kita, tidak, tetapi kita yang membutuhkan terhadap amalan-amalan tersebut. Faqirun ilaihi faqran dhatiyan. Maka seorang hamba betul-betul butuh kepada Allah dengan kefakiran yang betul-betul nyata. Taib. Dan sebagaimana ya, وَكَمَّ يَأْخُذُ الْعَبْدُ بِالْأَسْبَابِ لِحَيَاتِ جَسَدِهِ مِنَ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى تَنَاوُلِ الْأُغْذِيَةِ النَّافِعَةِ فِي أَوْقَاتٍ مُتَقَارِبَةٍ. طيب. Demikian pula, ya, butuhnya kita kepada ibadah, butuhnya kita kepada amal saleh, butuhnya kita kepada ketaatan kepada Allah. Hal ini sebagaimana butuhnya tubuh seseorang terhadap makanan-makanan. Yang bahkan ya, mereka membutuhkan untuk makan makanan tersebut dalam rentang waktu yang pendek. Taib. Satu hari satu malam saja ya, kita butuh makan setidaknya 3 kali. Ya. Taib. Ya, terlepas dari berbagai macam teori bagaimana makanan yang baik, al-muhim yang pasti kita butuh makan. Ya. Taib. Kita butuh makan. Oleh karena itu syariat kita pun, syariat Islam pun ya, mengharamkan yang namanya saum apa? Saum wisal. Ya, saum yang secara terus menerus tanpa ya ada makan sama sekali. Taib. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya memang syariat kita faham, ya. Allah tabaraka wa taala jelas jauh lebih mengetahui bahwasanya seorang hamba itu butuh kepada makanan. Taib. Nah, demikian pula hati kita butuh kepada makan, butuh kepada nutrisi, butuh kepada sesuatu untuk menyehatkannya, ya. Kalaulah tubuh kita butuh makanan dalam rentang waktu yang begitu pendek, ya, dalam sekian jam sekali harus sudah makan lagi. Terlebih apalagi kalau orang yang sedang sakit misalnya, dia pasti butuh obat-obatan. Sama, hati yang sedang sakit pun butuh makanan tambahan, butuh nutrisi tambahan, ya. Taib. Jadi ketika seseorang sadar hatinya sedang sakit, yang ciri-cirinya sudah kita bahas sebelumnya, ya, mereka yang susah ibadah, susah taat, taib, susah mendapatkan kebaikan-kebaikan agama, ini menunjukkan hatinya memiliki penyakit. Nah, maka dia butuh ya nutrisi yang lebih, nutrisi tambahan agar hatinya kembali menjadi hati yang sehat. Taib. Ya. Maka pada hakikatnya seorang yang memiliki tubuh yang sehat, ketika dia sadar ada sesuatu yang berbahaya bagi tubuhnya, ya, ada sesuatu yang salah yang masuk ke dalam tubuhnya. Mungkin dia makan makanan yang berbahaya terlalu banyak misalnya. Mungkin dia memakan sesuatu yang mengandung racun, ya, atau sesuatu yang mengandung bahan kimia yang cukup berbahaya kalau terlalu banyak dimakan. Tapi bagaimana umumnya manusia kalau sudah seperti ini? Ya, kemarin saya sudah makan ini terlalu banyak. Ya. Misalnya di antara buah-buahan pun ada yang memberikan madarat. Taib. Ya, misalnya makan durian terlalu banyak. Apa yang akan dilakukan? Kalau begitu hari ini saya mau olahraga, ya, untuk membakar. Umumnya demikian kan? Ya. Kemarin saya sudah makan yang mengandung bahan-bahan kimia terlalu banyak, mengandung gula terlalu banyak. Waktunya hari ini, ya, dan beberapa hari ke depan saya akan membakar kalori supaya tubuh saya kembali stabil, kembali seimbang. Taib. Apakah kita melakukan hal yang demikian untuk hati kita? Ya. Sedangkan kesehatan hati jauh lebih penting daripada kesehatan tubuh kita. Ya. Apakah kita berusaha untuk mengobati, memasukkan makanan-makanan yang bermanfaat, yang bergizi, yang bernutrisi bagi hati kita, dan berusaha untuk mengobati, ya, ketika terjadi di sana racun-racun masuk ke dalam hati kita. Ketika kita sudah menggibahi manusia, ketika mata kita tidak kita jaga untuk memandang siapapun yang tidak boleh untuk kita pandang, ketika lisan kita sudah berucap dengan ucapan-ucapan yang Allah tabaraka wa ta'ala tidak sukai, ketika tangan kita sudah kita pakai untuk memegang, untuk menggerakkannya dengan perkara yang tidak Allah ridai, ketika kaki kita sudah kita pakai untuk melangkah kepada tempat-tempat yang tidak Allah ridai, ya, apakah kita sudah berusaha untuk mengobati? Taib, karena itu dampaknya ke dalam hati. Ya, sudahkah kita berusaha untuk mengobatinya? Sudahkah kita berusaha untuk menggantinya dengan nutrisi yang bermanfaat, dari bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah, menggantinya dengan amal saleh, ya, menggantinya dengan berbuat baik kepada kedua orang tua misalnya, ya, dengan berbuat baik kepada orang-orang yang kita diwajibkan untuk berbuat baik kepadanya, ya, dan hal-hal yang semisal yang itu merupakan nutrisi bagi hati kita. Taib, ya. Maka kehidupan hati seorang hamba itu jelas jauh lebih penting untuk kita jaga, jauh lebih penting untuk kita perhatikan, bahkan daripada kehidupan jasad kita. Taib, ya. Maka ketika seorang, ya, berusaha untuk menghidupkan hatinya dengan kehidupan yang baik, dengan kehidupan yang akan membawa kepada kebahagiaan yang hakiki, ya, karena sebagaimana sudah kita bahas, hati yang baik, hati yang sehat akan selalu mengantarkan kepada si pemiliknya untuk melakukan perkara-perkara yang bermanfaat bagi negeri akhiratnya. Ini hati yang sehat, ya. Kalau seseorang sudah memiliki hati yang sehat, maka dia akan mudah untuk mengamalkan amalan-amalan saleh, untuk dia yang mendengarkan nasihat, untuk dia yang mengerjakan perkara-perkara yang memiliki kebaikan yang begitu besar, baik untuk dirinya ataupun bagi kaum muslimin secara umum, ya, ataupun bagi siapapun, ya, bagi keluarganya dan seterusnya. Taib. Ini berangkat dari mana? Dari hati yang sehat. Taib. Ya, maka kehidupan hati harus kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Ya, kehidupan hati yang sehat harus kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Wa kadzalika mautul jasad. Ya. Yaqta'uhu 'anid dunya. Demikian pula bahayanya hati, kalau seandainya hati kita ada penyakit di sana, ya, yang bisa menyebabkan kepada kematian. Taib, maka kita bandingkan lagi dengan jasad kita. Kita kalau hidup berusaha hal-hal yang bisa membuat jasad kita mati, kita hindari. Ya, ini sudah menjadi, taib, rumusan dasar dalam hidup kita. Hal yang bisa membuat kita mati kita hindari. Tahu di satu tempat misalnya ada wabah, kita hindari. Tahu kalau misalnya kita datang ke satu tempat kemungkinan akan terjadi bencana di sana, ada longsor, banjir dan lain sebagainya, kita akan menghindarinya. Ya. Taib, tetapi umumnya manusia bagi kematian hati, taib, tidak berusaha untuk menghindari.

Abdul Abad. Sedangkan matinya hati, taib bukan hanya memberikan rasa sakit di dunia saja, akan tetapi akan terus memberikan rasa sakit secara kekal abadi sampai di akhirat nanti. Ini masalahnya. Taib, matinya hati akan membuat ya kehidupannya di padang mahsyar begitu mengerikan. Taib, disebutkan dalam beberapa periwayatan ya bahwasanya orang-orang kufar, mereka ketika dibangkitkan Allah tabaraka wa taala akan jadikan yang berjalan itu apanya? Wajahnya, mukanya. Ya, bukan berjalan dengan kakinya. Orang-orang kufar ketika mereka dibangkitkan mereka akan bangkit dengan gambaran yang sangat-sangat mengerikan. Bahkan mereka berandai-andai ingin menjadi hewan saja. Kenapa? Karena kalau hewan setelah dihisab oleh Allah tabaraka wa taala selesai urusannya. Ya. Taib. Adapun mereka, orang-orang kufar, maka mereka akan terus setelah dihisab akan mendapatkan azab, akan mendapatkan hukuman, akan mendapatkan siksa. Ini semua karena apa? Karena hati yang mati. Taib, sekali lagi, ikhwah sekalian, harus kita ketahui kematian hati itu berawal dari apa? Penyakit hati. Kalau kita tidak segera mengobati hati kita dari berbagai macam penyakit yang bisa menimbulkan kematiannya, maka ini akan berujung kebinasaan yang sangat-sangat mengerikan. Mati jasad hanya sekedar terputus dari dunia, yang kadang-kadang justru itu lebih baik bagi seseorang. Ya, tetapi matinya hati terputus dari berbagai macam kebaikan, baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Wal'iyadzu billah. Wa qala ahadus salihin, berkata salah seorang yang saleh, ya ajaban minan nas yabkuna ala man mata jasaduhu wa la yabkuna ala man mata qalbuhu. Taib, dikatakan oleh seorang yang saleh, begitu menakjubkan kondisi manusia di mana mereka menangisi orang-orang yang mati jasadnya, sedangkan orang-orang yang mati hatinya, ya mereka menganggap itu bukan satu perkara yang perlu untuk ditangisi. Taib, fa idzan at-ta'at kulluha lazimatun li hayatil qalb. Maka bisa kita simpulkan ya, di antara sebab yang akan mendatangkan kehidupan yang berkualitas bagi hati seseorang adalah segala macam bentuk ketaatan. Dan ini bentuknya, sifatnya lazim. Sekali lagi, sebagaimana jasad butuh kepada makanan terus-menerus, maka hati butuh kepada ketaatan terus-menerus. Taib. Tidak bisa sehari pun dalam kehidupan kita, ya, bahkan pada hakikatnya ya, beberapa saat pun dalam kehidupan kita, taib, kita akan selalu butuh kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga begitu taib sempit kehidupan seseorang ketika mengkhususkan beberapa ketaatan-ketaatan ya, yang seharusnya bisa dilaksanakan kapanpun. Ya. Yang seharusnya bisa dia laksanakan pada banyak waktu. Taib, yang di antaranya insyaallah akan kita bahas ya, yang itu sekali lagi merupakan gizi, merupakan nutrisi bagi hati kita semua. Taib. Ya. Maka yang namanya ketaatan itu akan membawa kepada kehidupan hati kita. Ya, dan kita akan khususkan ya di sini dengan menyebutkan beberapa perkara yang memang betul-betul darurat bagi hati. Ya, kata penulis di sini dikatakan bahwasanya ada beberapa dari ketaatan-ketaatan ini yang sifatnya sangat-sangat darurat. Taib. Sangat-sangat dibutuhkan secara segera oleh hati seseorang. Taib. Dan hati kita betul-betul membutuhkannya. Ya, hati kita betul-betul membutuhkannya. Taib, apa saja di antara nutrisi-nutrisi tersebut? Ya, kita sebutkan di sini. Yang pertama, zikrullah azza wajal. Taib. Berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian yang selanjutnya, wa tilawatul Quran. Ya, membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran. Ini betul-betul akan menjadi obat bagi hati kita. Ya, dan bahkan secara terang benderang dikatakan di dalam ayat ya, taib, Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa? Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa. Dan aku turunkan dari Al-Quran ini yang terkandung di dalamnya asy-syifa. Ya, ada obat, taib, dan bahkan secara tegas ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan ini sebagai obat bagi orang-orang yang beriman. Ya, wa syifaun lima fis sudur, dikatakan dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an ya, di dalam Al-Qur'an ini ada syifa, ada obat bagi hati seseorang, bagi apa yang ada di dalam dada seseorang, yaitu hatinya. Taib.
Kemudian

Selanjutnya al istighfar. Selanjutnya apa? Al istighfar. Ya. Kemudian selanjutnya ada addu'a, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian selanjutnya as-shalah 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya ada qiyamul lail. Ya. Taib, atau salat tahajud. Ini di antara nutrisi-nutrisi yang paling penting. Sekali lagi, hukum asalnya, pada hakikatnya, setiap yang namanya taat, setiap yang namanya ibadah, setiap yang namanya amal saleh, itu merupakan nutrisi bagi hati seseorang. Taib. Tetapi di antaranya ada beberapa yang sifatnya darurat, harus segera. Dan taib, bentuk pengobatan yang datang dari amalan-amalan yang tadi kita sebutkan sifatnya begitu cepat. Ya, dampaknya sangat spesifik. Sangat terlihat nyata. Ya. Taib. Contohnya tadi zikir kepada Allah, tilawah Al-Qur'an, ini mudah untuk dikerjakan. Ya, berzikir kepada Allah sekarang pun kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan pun kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini bisa secara cepat mengobati hati seseorang. Taib. Dan zikir adalah kalimat yang luas, insya Allah akan kita bahas nanti. Taib. Ya. Kemudian ada tilawah Al-Quran, istighfar. Orang bikin masalah, bikin maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan penyimpangan, penyelewengan dari agama dan syariat. Salah satu obat yang cepat, ya, pertolongan pertama yang paling cepat yaitu apa? Istighfar. Segera ucapkan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibiarkan. Ya. Taib. Kemudian demikian pula doa. Ya, doa adalah amalan yang ringan. Kapanpun kita bisa berdoa. Ya, sekalipun di tempat yang kita tidak boleh menyebut nama Allah di sana, seperti misalnya tempat di hammam, ya, di toilet, ya, hati kita masih bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ya, maka dari itu ini merupakan amalan-amalan yang sifatnya apa, sekali lagi, darurat dan bukan pembatasan. Ya, ini bukan pembatasan. Taib. Kemudian tadi kita sebutkan ada salawat kepada Nabi dan demikian pula ada qiyamul lail. Taib. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, amalan-amalan ini sekali lagi ini merupakan nutrisi bagi hati dan bukan merupakan pembatasan. Sekalipun demikian, ya tentu saja kalau kita bahas satu persatu akan cukup panjang kajian kita. Taib. Sehingga insyaallah akan kita bahas, ya, sesuai dengan apa yang bisa kita dapatkan, sesuai dengan apa yang Allah tabaraka wa taala mudahkan kepada kita semua, ya, dari nutrisi-nutrisi hati tersebut. Adapun secara konsep bagaimana semua amalan, sekali lagi, setiap amal soleh, setiap ketaatan itu merupakan nutrisi bagi hati seseorang. Taib. Kita masuk ke dalam yang pertama dari nutrisi-nutrisi hati. Itu apa tadi? Zikrullah taala. Ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Disebutkan di dalam kitab, ya, darurat atau kadar kedaruratan berzikir, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala bagi hati kita, maka sebagaimana diucapkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, "Adz-dzikru lil qalbi kal ma'i lis samak." Zikir bagi hati, maka itu laksana air bagi ikan. Air bagi ikan bagaimana? Ya, sangat-sangat butuh. Lazim yang namanya ikan itu harus apa? Dia butuh sekali kepada air. Ya, dia sangat-sangat butuh sekali kepada air. Demikian pula hati. Terhadap zikir, ya, itu seperti ikan terhadap air. Ya, hati kita sangat butuh kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ya, maka bagaimana mungkin seekor ikan dia bisa keluar dari air dalam keadaan hidup? Taib. Ya, pasti sekalipun dia masih hidup, masih bisa hidup dalam beberapa waktu, tetap dia akan, ya, akan mati lagi, atau dia sangat butuh sekali kepada zat-zat air. Umumnya demikian, ya. Wallahu alam apakah ada pengecualian dari sebagian hewan. Al-muhim, secara keumuman demikian adanya. Ya. Maka demikian pula hati kita. Ya, hati kita sangat butuh sekali kepada yang namanya zikir. Waqad dzakara al-Imam Syamsuddin Ibnu Al-Qayyim ma yaqrubu min thamaniyati fa'idah fi kitabih Al-Wabilus Sayyib. Tayyib. Fananqul ba'daha bi idznillahi ta'ala. Wa nansah bil 'audah ila al-kitab al-madhkur li 'azami naf'ihi min hadhihi al-fawaid.
Taib. Maka disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya di sana kurang lebih ada 8 faedah di dalam kitab beliau Al-Wabilus Saib tentang faedah dari zikir, ya. Maka kita akan sebutkan sebagian di antaranya, dan tentu saja ya bagi yang mau merojaah kepada kitab itu jauh lebih baik lagi. Taib. Disebutkan di antara faedah seseorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, anna dzikra quwwatun lil qulub war ruh. Ya. Bahwasanya yang namanya zikir ini merupakan makanan pokok bagi hati dan bagi ruh seseorang. Ya. Taib. Yang namanya zikir ini merupakan makanan pokok. Ya, makanan pokok seseorang di setiap negeri memang berbeda-beda. Taib. Tetapi inti dari atau fungsinya sama, yaitu apa? Untuk menjaga kehidupannya sebagai sumber tenaga, sumber energi yang dibutuhkan oleh jasad seseorang. Taib. Maka zikir ini kedudukannya seperti makanan pokok. Ya, kedudukannya seperti makanan pokok bagi tubuh, sehingga kita sangat-sangat butuh sekali. Taib. Maka ketika seseorang tidak memiliki zikir atau dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kondisinya ya seperti seorang yang dia kelaparan, tidak mendapatkan makanan pokok sehari-harinya. Taib. Ya, kita ketahui Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada kita, ya, subhanallah, sebagian dari umat manusia, bahkan sebagian adalah saudara-saudara kita kaum muslimin, ya, mereka kelaparan, mereka tidak mendapatkan makanan pokok, mereka hidup dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Taib. Ya, bayangkan, ya. Itulah hati kita. Itulah taib ruh kita ketika kita tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak pernah mengingat Allah tabaraka wa taala, seperti tubuh yang tidak pernah tersentuh oleh makanan yang sangat-sangat diinginkan olehnya. Ya, oleh karena itu penting sekali lagi untuk kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian di antara faedah yang selanjutnya dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, annahu yatrudus syaitan. Yang namanya zikir ini akan mengusir syaitan, akan menumpas syaitan, menghancurkan syaitan, dan sebaliknya, ya, akan mendatangkan keridhaan Ar-Rahman, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Taib, ya. Salah satu musuh terbesar kita, taib, dalam hidup kita adalah siapa? Asy-syaitan. Salah satu sebab dari berbagai macam keburukan-keburukan yang terjadi di dalam kehidupan kita yaitu syaitan. Ya. Kenapa seseorang bisa terjerumus ke dalam sikap berbuat buruk kepada keluarganya misalnya? Kenapa seorang suami bisa berbuat buruk kepada istrinya? Istri bisa membangkang kepada suaminya, ya. Sang suami atau orang tua menelantarkan anaknya, atau sang anak melakukan perbuatan buruk kepada kedua orang tuanya, ya. Di antara sebabnya apa? Asy-syaitan. Di antara sebabnya apa? Ya, salah satu musuh manusia yang harus benar-benar kita waspadai, jangan sampai kita lengah dari mereka semua. Yaitu apa? Asy-syaitan. Dan salah satu penangkalnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kemudian, ya, yang namanya berzikir kepada Allah di antara manfaat dan faidahnya itu apa? Ya, wa yuzilul ham wal gham anil qalb. Akan menghilangkan kekhawatiran dan kesedihan yang ada di dalam hati seseorang. Taib ikhwas kalian, insyaallah mungkin hampir semua dari kita sudah pernah merasakan ketika kita sudah betul-betul mentok dengan satu permasalahan dalam kehidupan kita. Ketika satu problematika yang sulit sekali untuk kita pecahkan, ya, kita sudah mengerahkan seluruh kemampuan, ternyata problematika tersebut masih melanda diri kita. Taib, seketika kita sadar, ternyata kita hanya mengandalkan diri kita untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kita lupa di atas sana ada Rabbuna Jalla wa'ala, ada Allah Subhanahu wa taala yang pasti bisa menyelesaikan segala macam bentuk permasalahan yang kita miliki. Seketika kita pun sujud kepada Allah, kita pun meminta kepada Allah, menangis kepada Allah, merengek kepada Allah, ya Allah, berikanlah jalan keluar untukku. Taib. Ya, sehingga muncullah perasaan tenang dalam hati.
Ya, karena kita sudah menyandarkan, menyerahkan seluruh permasalahan kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Hilanglah sedih, hilanglah khawatir, dan kemudian pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang secara cuma-cuma bagi kita semua. Yang tidak jarang datang dari jalan yang tidak kita duga-duga. Taib, ya. Sekali lagi, apa sebabnya? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ya. Sudahlah memberi kesehatan bagi hati, demikian pula menjadi solusi bagi berbagai macam permasalahan-permasalahan. Taib. Kemudian yang selanjutnya, di antara manfaat faidah seseorang berzikir kepada Allah, wa yajlib lahul farh was-surur wal bast. Ya, akan mendatangkan al-farh, mendatangkan kesenangan, mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan kelapangan bagi seseorang. Taib. Ya, tidak jarang seseorang sedang berusaha ingin dapat harta. Ya, dia mati-matian berusaha, mengusahakan supaya bisnisnya ya lancar, supaya perjualbeliannya tetap mendapatkan keuntungan yang melimpah. Tapi ternyata mentok di sini, mentok di sana, permasalahan ini, permasalahan itu. Taib. Sehingga seketika dia ingat kepada Allah, ya sudah saya serahkan sajalah kepada Allah. Taib, biarkan Allah yang memberikan itu semua. Ternyata tiba-tiba Allah mudahkan bagi dia berbagai macam pintu-pintu rizki. Ya, atau yang lebih besar daripada sekedar rizki, harta yang nyata, ya, yang kasat mata, yaitu apa? Allah berikan sifat qanaah ke dalam hatinya. Tiba-tiba Allah berikan sifat ini ke dalam hatinya, yang awalnya dia ingin begini, ingin begitu, tiba-tiba dia berpikir, saya sudah punya istri yang baik di rumah, saya punya anak yang saleh, yang salehah, saya punya teman-teman, kawan-kawan, ikhwan, teman duduk yang mereka masya Allah sering menasihati kebaikan-kebaikan, apalagi yang saya butuhkan. Ya, biarkan harta datang sebagaimana Allah tetapkan bagi saya. Ya, apa yang sudah saya miliki sekarang adalah satu hal yang selesai urusannya. Itu qadarullah, gagal lagi. Ketemu masalah, ditipu orang misalnya, ya, dan lain berbagai macam permasalahan-permasalahan, semuanya menjadi luntur, semuanya tidak menjadi masalah karena dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ya, itu manfaat yang begitu besar. Taib. Kemudian selanjutnya kita bacakan secara ringkas insyaallah, wa yunawwiru al-qalb wal wajh seorang, wa yaksu dzakir al-mahabah wal halawah wan nadrah. Ya, selanjutnya seorang yang berikan kemuliaan kepada dirinya, pakaian keindahan. Taib. Ya, karena akan tercurahkan nanti dari akhlaknya, akan tercurahkan dari perangainya, tingkah lakunya. Ya, karena dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Bukan seorang yang mendewakan hawa nafsunya, bukan seorang yang selalu mengekor, ya, terhadap keinginan-keinginan dunianya, ya. Selesai semuanya dengan dia berzikir kepada Allah, dia ingat kepada Allah, maka kebahagiaan ada di sana sehingga terpancar dari tubuhnya, ya. Taib. Kemudian selanjutnya, ya, zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yurithuhu mahabbatullahi azza wa jalla. Ya. Akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ya, ini banyak sekali dalil-dalilnya. Kita bacakan dulu secara ringkas insyaallah. Kemudian selanjutnya wa taqwa. Ya. Dengan seorang berzikir akan menambah ketakwaannya kepada Allah, wal inabah ilaih, akan menambah kesadarannya untuk selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika yurithul 'abd dzikrullahi 'azza wa jalla kama qala ta'ala fadhkuruni adzkurkum. Demikian pula yang terakhir, di antara manfaat berzikir kepada Allah adalah akan memberikan kepada seorang hamba zikir Allah kepada dirinya. Ya. Taib, akan mendapatkan zikir Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Kalau zikrullah, ya, atau zikir Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba ini luas. Bermakna pertolongan Allah, bermakna perwalian Allah Subhanahu wa taala, bermakna bahwasanya Allah yang akan menanggung segala sesuatu dari kebutuhan-kebutuhannya. Allah yang akan menyelesaikan berbagai macam keinginan-keinginannya. Ya. Taib. Dalilnya apa? Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Fadhkuruni adzkurkum." Berzikirlah engkau semua kepadaku, maka aku akan berzikir kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sehingga zikir ini, ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, kebutuhan kita kepada zikir ini sangat darurat. Butuh sesegera mungkin kita berzikir kepada Allah. Sehingga ini yang disebutkan pertama, ya, nutrisi yang baik bagi hati, nutrisi yang akan bermanfaat bagi hati seseorang,
Tapi justru datang dari satu amalan yang simpel, yang ringan, tetapi dampaknya begitu besar. Ya, dampaknya sangat-sangat besar sekali, manfaatnya sangat-sangat melimpah. Yaitu apa? Sekali lagi, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ya. Maka sebagaimana kita sebutkan tadi, zikir merupakan amalan yang begitu ringkas, ya. Amalan yang sangat ringan. Taib. Amalan yang tidak membutuhkan kepada pengorbanan yang besar. Ya, kapanpun kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan disebutkan oleh para ulama, pada hakikatnya setiap ibadah itu adalah zikir. Ya, setiap ibadah adalah zikir, sekalipun ibadah tersebut adalah ibadah anggota tubuh, seperti saum misalnya, ya. Seperti salat, maksudnya salat yang gerakannya, ya, karena di dalam salat pun ada zikirnya. Taib. Ya, maka semuanya itu merupakan zikir. Apalagi seperti qiraatul Quran itu pun termasuk zikir, ya. Oleh karenanya kenapa yang dimasukkan pertama adalah zikir, bukan ibadah-ibadah yang termasuk rukun iman, rukun Islam, ya. Seperti percaya kepada Allah, seperti apa? Menyebut kalimat syahadat, salat, saum, zakat dan seterusnya. Kenapa malah zikir? Karena zikir ini kalimat yang umum. Semua rukun iman, semua rukun Islam itu adalah zikir. Ya. Iman artinya adalah percaya. Taib. Sedangkan zikir pun artinya apa diantaranya? Dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, masih ada keterikatan antara satu sama lain, ya, dengan semua amalan. Oleh karena itu, sekali lagi, zikir didatangkan pertama karena betapa besarnya, begitu besarnya kebutuhan kita kepada zikir, dan sangat besarnya dampak efek yang datang dari seseorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ya. Maka zikir adalah amalan yang ringan. Sedangkan keutamaan, manfaat yang didapatkan dari seseorang yang berzikir, ya, adalah manfaat yang begitu besar, yang bahkan tidak bisa didapatkan, ya, dari amalan-amalan yang lain. Taib. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir fil yaumi mi'ata marrah kanat lahu adlu ashri riqab wa kutibat lahu mi'atu hasanah wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah wa kanat lahu harazan minas syaitan yaumahu dhalika hatta yumsi walam ya'ti ahadun bi afdal mimma ja'a bihi illa rajulun amila akthar minhu. Taib. Hadis yang sahih, sekali lagi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kedua kitab sahihnya. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, siapa yang mengucapkan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Taib. Zikir yang sering kita baca setiap setelah salat. Ya, zikir yang ringan yang insya Allah semua kita sudah hafal. Sekali lagi, ya, yang belum hafal, dengarkan baik-baik. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Taib. Ya. Kita bahas terlebih dahulu makna zikirnya, ya, supaya kita lebih mendalam setiap kali mengucapkannya. Yaitu apa? La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wahdahu la syarika lah. Dialah satu-satunya, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Penegasan tentang konsep dari tauhid, di mana tauhid adalah menyembah Allah, beribadah kepada Allah secara sempurna dan hanya kepada Allah saja. Tidak tercampuri dengan yang lainnya. Wahdahu, satu-satunya. La syarika lah. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Lahul mulk wa lahul hamd. Miliknya lah, milik Allah Subhanahu wa taala lah seluruh kerajaan, dan milik Allah Subhanahu wa taala lah segala macam bentuk pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah terhadap segala sesuatu, ya, maha mengetahui, maha menguasai, ya. Taib. Allah mampu untuk melakukan segala sesuatu, kurang lebih maknanya demikian. Taib. Maka barang siapa seseorang mengucapkan zikir ini, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fil yaumi mi'ata marrah,
dalam satu hari dia baca minimal 100 kali, ya, maka seperti membebaskan 10 orang budak. Taib, membebaskan budak ini besar sekali pahalanya, ikhwas sekalian. Taib, di zaman sekarang sudah tidak ada perbudakan, sulit bagi kita untuk mengamalkan ini. Ya, sangat, tapi tetap kita bisa dapat keutamaannya, kita dapat pahalanya bahkan lebih dengan cara apa? Amal yang ringan. Zikir 100 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Kapanpun bisa kita baca ini. Taib, mau setelah sholat, mau kapanpun itu, ketika kita memang sedang dalam kondisi-kondisi yang memungkinkan bagi kita untuk berzikir-zikir, ketika sedang di motor, sedang mengendarai kendaraan, ya, sedang sendirian menunggu saudara kita, taib, menunggu meeting misalnya bagi yang sedang di tempat pekerjaannya, zikir, ucapkan kalimat ini, ya, dia dapat pahala sebagaimana membebaskan 10 orang budak. Wa kutibat lahu mi'atu hasanah, maka akan dituliskan bagi dia pun 100 kebaikan. Wa muhyat anhu mi'atu sayyi'ah, dihapuskan dari dirinya 100 keburukan. Taib, ya, cuma-cuma kita dapat korting, ya, dari dosa. Na'udzubillah, ya, semoga Allah menghapuskan semua dosa kita. Taib, maka kita mendapatkan penghapusan dosa sebanyak 100 dosa. Ya, dan konsepnya harus kita ketahui, penghapusan dosa yang sifatnya cuma-cuma seperti ini misalnya, karena kita mengamalkan satu amalan kemudian dapat dapat reward berupa penghapusan dosa, maka yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Taib, adapun dosa-dosa besar maka tetap kita harus bertaubat. Ya, jadi jangan sampai mencukupkan. Ah, saya sudah banyak zikir kok. Ya, saya selalu sholat Jumat ke sholat Jumat, kan itu pun menghapuskan dosa. Ya. Taib, dari satu waktu sholat ke waktu sholat pun sama, itu pun menghapuskan dosa. Ingat, itu dosa-dosa kecil, ikhwas sekalian. Taib, ya. Dan dosa kecil kita pun kita enggak bisa jamin, ya, jumlahnya sudah tertutupi dengan amalan soleh kita, belum tentu. Bisa jadi masih menggunung tinggi, masih banyak. Taib, jadi jangan mencukupkan amalan soleh, jangan pernah merasa cukup dengan amalan yang sudah kita kerjakan. Demikian pula jangan pernah merasa cukup dengan apa? At-taubah, bertaubat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ya. Kemudian selanjutnya, wa kanat lahu harazan minasyaitan yaumahu dzalika hatta yumsi, dan dia akan mendapatkan perlindungan dari syaitan di harinya tersebut sampai dia masuk ke waktu sore hari. Taib. Jadi bagaimana kalau pagi atau siang sudah baca 100 kali zikir tadi, masuk sore baca lagi. Ya, masuk waktu sore baca lagi. Baca zikir lagi, ya. Perbanyak. Walam ya'ti ahadun bi afdal, dan tidak ada seorang pun yang bisa mendatangkan sesuatu yang lebih baik. Maksudnya apa? Tidak ada yang bisa mengalahkan amalan zikir ini. Taib. Tidak ada amalan yang bisa mengamalkan amalan zikir ini. Taib, ya. Illa rajulun amil aktsar minhu, kecuali orang yang memang mengamalkan lebih banyak daripada hal tersebut. Ya. Taib, artinya lebih banyak zikirnya, lebih banyak lagi dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tambah dengan qiraatul Quran, dia tambah dengan birrul walidain, dia tambah dengan membantu sesama, membantu tetangga. Taib, dia tambah dengan sedekah di dalam setiap harinya, ditambah lagi apalagi dengan apa? Dengan menghadiri kajian-kajian ilmu, ya. Jelas itu akan menambah lebih banyak lagi pahala. Taib, ya. Ini di antara keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi syahid, ya. Ucapan Nabi tadi, walam ya'ti ahadun bi afdal mimma ja'a bihi, ya, dan tidak ada amalan yang bisa mengalahkan dari amalan tersebut. Taib, maksudnya apa? Ada amalan-amalan zikir seperti zikir tadi, taib, yang pahalanya jauh lebih besar daripada bahkan amalan-amalan yang lain. Ya. Taib, oleh karena itu penting bagi kita untuk selalu menjaga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa fi Tirmidzi, diriwayatkan di dalam kitab Al-Imam At-Tirmidzi, ya, dan ini merupakan hadis yang sahih, ya. Taib. Dikatakan di sini, an Jabir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala subhanallahi nakhlatun taib gurisat lahu nakhlatun fil jannah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdihi, ya, ini kalimat yang ringan sekali. Taib, ya, masya Allah, ini sangat ringan sekali. Subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdihi, dengan segala pujian baginya. Ya, maka yang mengucapkan kalimat ini, apa kata Rasulullah? Gurisat lahu nakhlatun fil jannah, maka akan
ditanamkan bagi dia satu pohon kurma di dalam surga. Taib, ya. Dan ini merupakan hadis yang sahih sekali lagi. Ya, hadis ini diriwayatkan pula oleh yang selainnya, ya, dari kalangan para ulama ahli hadis. Ya, di antara yang mensahihkannya adalah Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Taib, amalan ringan nih, khawas sekalian. Subhanallah wa bihamdi. Ya. Dan kita bisa tambahkan dengan amalan yang lain, ya, dengan zikir yang lain, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Taib, dan zikir-zikir yang lain, ya, ringan tetapi bisa membawa pahala yang begitu besar. Taib, oleh karena itu, ya, kalau mau berjual beli, berjual belilah dengan siapa? Dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mau berbisnis, berbisnislah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya satu barang dagangan, juallah kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah pasti dibeli dengan harga yang sangat mahal, ya. Kalau kita jual kepada manusia, kita punya barang, bagaimana? Ya, enggak dapat apa-apa. Tapi kalau kepada Allah, maka Allah akan beli itu dengan sangat-sangat mahal. Taib. Demikian pula, ya, diriwayatkan dari sebagian sahabat, di antaranya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, beliau mengatakan, la an usabbihallaha ta'ala tasbihatin ahabbu ilayya min an anfaqa adadahum dananir fi sabilillahi azza wa jal. Taib. Kata Abdullah bin Mas'ud, sungguh, ya, aku bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan beberapa tasbih lebih aku cintai daripada aku berinfak, ya, dengan jumlah yang semisal dari tasbih-tasbihku beberapa dinar. Taib. Misalnya bertasbih 100 kali, maka kata Ibnu Mas'ud, ini lebih baik, lebih bermanfaat daripada berinfak dengan 100 dinar fisabilillah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena besarnya pahala yang bisa datang dari sana. Taib. Ya, mengalahkan pahala yang seperti ini. Kemudian, ya, yang namanya zikir, maka di antara keutamaan yang lainnya disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari. Ya. Diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu matsalul hayyi wal mayyit." Taib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, permisalan orang yang tidak berzikir kepada Allah dan orang yang berzikir kepada Allah, maka ini seperti permisalan orang yang mati dan orang yang hidup. Ya. Taib. Apa indikatornya kita masih hidup? Taib. Kalau indikator jasad jelas dengan detak jantungnya. Tetapi hati kita indikasinya, indikatornya itu apa? Masih berzikir tidak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah tidak berzikir, maka, ya, tubuh kita laksana mayat hidup, ya, mayat yang masih digerakkan saja tubuhnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi pada hakikatnya dia adalah, ya, mayat, tidak memiliki kehidupan karena hatinya yang mati. Taib, ya. Kemudian diriwayatkan dalam Imam Tirmidzi, ya, masih dari riwayat yang sahih. Taib, ya, dari Abdullah ibn Bisr, anna rajulan qala ya Rasulullah, inna abwabal khair kathiratun wala astati' al-qiyama bikulliha. Kata seseorang berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya pintu-pintu kebaikan itu sangat banyak sekali, ya, wala astati' al-qiyama bikulliha, sedangkan tentu saja aku tidak mampu untuk mengamalkan seluruhnya. Fa akhbirni bima syi'ta atashabbathu bihi wala tukthir alayya fa ansa. Maka beritahu kepadaku, ya, apapun yang engkau kehendaki tentang satu perkara yang aku bisa andalkan, tetapi jangan banyak-banyak, kata dia, ya, jangan banyak-banyak wahai Rasulullah. Taib, ya, kenapa? Khawatir aku lupa, kata orang ini kepada Rasulullah. Maka apa jawaban Rasulullah? Beliau pun menjawab, la yazalu lisanuka rutban bi dzikrillah ta'ala. Ya, hendaknya lisanmu selalu senantiasa basah dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Simpel jawaban Rasulullah. Ya, simpel sedikit tetapi memiliki makna yang banyak. Ya, inilah di antara jawami'ul kalimnya Nabi kita Muhammad SAW. Di antara mukjizatnya Nabi kita Muhammad SAW, beliau diberikan apa? Jawami'ul kalim. Ya, kemampuan untuk berucap dengan kalimat-kalimat yang ringkas, yang simple, tetapi memiliki makna yang begitu mendalam dan memiliki manfaat yang sangat-sangat besar. Ya, contohnya seperti hadis innamal a'malu binniyat. Simple,
tetapi berbagai macam hukum ya terkandung di dalamnya. Ucapan ini ya terus-terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ini merupakan jawaban atas satu permintaan dari seorang sahabat yang meminta agar memiliki amalan yang bisa diandalkan. Ya. Taib. Jawabannya apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian selanjutnya di antara manfaat zikir, ya, wa dawamu dzikr taktsiran li syuhudil 'abdi yaumil qiyamah. Ketahuilah dengan kita banyak berzikir, maka pada hakikatnya kita sedang memperbanyak saksi ya untuk kita di hari kiamat nanti. Taib. Ya. Kenapa? Disebutkan oleh para ulama ya, di antara yang disarankan dinasihatkan kalau kita datang ke tempat yang baru atau tempat yang belum pernah kita injak sebelumnya, berzikirlah di sana. Taib. Kenapa? Karena tempat tersebut nanti akan menjadi saksi bahwasanya kita pernah berzikir di sana. Pernah berzikir, pernah beramal soleh di tempat tersebut. Taib. Ya, intinya perbanyak zikir dimanapun, kapanpun ya. Ketika memang Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk berzikir, maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula zikir ini akan menjadi pengalih perhatian kita ya dari perbuatan-perbuatan yang batil. Taib. Zikir akan mengalihkan fokus kita dari perbuatan-perbuatan yang itu dosa. Ya. Taib. Ingat misalnya kalau kita sedang menggibahi seseorang, tiba-tiba ingat subhanallah atau astagfirullah, ini gibah ya. Anda sedang mengucapkan keburukan seseorang. Bagaimana kafarahnya kalau kita sedang menggibah orang lain? Sebutkan kebaikannya. Langsung sebutkan kebaikan. Ya. Qadarullah kita terjatuh ya, syaitan ingat, syaitan tidak akan tinggal diam. Terjatuh kita untuk menjelekkan seseorang. Katakan, tapi ingat ya, si fulan ini punya kebaikan ini, punya kebaikan ini. Langsung segera. Di antara yang bisa mengingatkan kita apa? Zikir. Ya. Di antara yang bisa mengingatkan kita adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Demikian pula ya amalan-amalan buruk yang lain seperti namimah ya. Taib dan amalan-amalan jelek seperti memandang yang tidak boleh untuk kita pandang misalnya. Yang mana kita hidup dalam kondisi yang begitu memprihatinkan dalam hal ini ya, di mana seringkali taib ya lawan jenis yang tidak boleh kita pandang, yang bukan mahram kita ya berseliweran di mana-mana sehingga kita terjatuh ke dalam dosa ini. Taib. Yang bisa membuat kita terhindarkan darinya yaitu apa? Zikir. Ya, berzikir kepada Allah. Seringkali zikir akan membuat kita berpaling dari dosa-dosa tersebut. Taib. Fa imma lisanun dzakir wa imma lisanun lagin. Ya, maka kehidupan seorang hamba itu kondisi dia hanya ada dua. Ya. Apakah kondisinya dia sedang berzikir atau kondisinya sedang lalai, sedang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita sedang tidak berzikir sudah pasti bisa dipastikan kita sedang ya, sedang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Segera berzikir kembali. Ya, kembali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ya, maka barang siapa Allah Subhanahu wa taala bukakan baginya pintu-pintu zikir, pada hakikatnya ya dia telah dibukakan pintu-pintu untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya ya dia bersegera menyucikan dirinya, membersihkan hatinya dalam rangka untuk segera masuk ke dalam ya apa yang telah Allah bukakan bagi dirinya. Taib. Ya, maka dia pun akan mendapati apapun yang dia inginkan. Ya, kalau seorang berzikir kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan apapun yang dia inginkan. Ya, kurang lebih gambarannya seperti tadi. Sedang mencari harta, sedang mencari kepuasan batin ya dengan harta, dengan dunia, kemudian dia berzikir kepada Allah, Allah gantikan dengan yang lebih baik. Bukan harta, bukan dunia yang lebih baik, tetapi apa? Sifat qanaah, syukur kepada Allah dari apa yang dimiliki, ya itu jauh lebih nikmat. Jauh lebih membuat hati kita akan merasa kaya daripada orang yang tidak memilikinya. Sekalipun orang punya harta banyak, gak punya qanaah, gak punya syukur, bagaimana hidupnya? Ya sama aja, ya. Seperti orang miskin, seperti orang gak punya apa-apa, ya. Seakan-akan hidupnya itu taib, belum pernah mendapatkan apa-apa. Tetapi seorang yang miskin, seorang gak punya apa-apa, tapi dia punya sifat qanaah, dia pandai bersyukur kepada Allah, maka dia akan hidup seperti orang paling kaya di dunia, ya. Taib. Dan itu jauh lebih nikmat daripada hanya sekedar harta. Taib, ya. Maka
kalau seandainya ya seseorang berzikir ya, kemudian zikirnya itu bukan diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya, kalau dia berzikir kepada Allah, berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuk zikirnya, ya, maka dia akan mendapatkan berbagai macam kebaikan. Coba kalau dia berzikirnya kepada manusia, maksudnya dia ingatnya manusia. Di antara makna zikir adalah mengingat. Ya, dia butuh kebaikan maka dia ingatnya kepada manusia. Dia ingin mendapatkan harta, dia ingat kepada bosnya misalnya. Ya, dia ingat kepada kliennya. Tayyib. Sangat mungkin ya bosnya tersebut menolak, kliennya tersebut ya tidak mau menjalankan kesepakatan sebagaimana yang sudah disepakati sebelumnya. Sangat mungkin. Tayyib. Tetapi ketika dia minta kepada Allah, Allah berikan yang lebih baik daripada apa yang dia inginkan. Ingat, yang namanya doa itu tidak ada yang tidak dikabulkan, kecuali memang ada penghalang-penghalang di sana. Ya, orang-orang yang maksiat, orang-orang yang memakan makanan yang haram dan seterusnya dari penghalang-penghalang doa, umumnya doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja bentuk pengabulannya tidak mesti Allah berikan apa yang dia minta. Ya. Tapi bahkan Allah dengan kebesaran rahmatnya memberikan yang jauh lebih bermanfaat daripada apa yang dia minta. Ya, misalnya kita minta harta sama Allah, ternyata Allah beri kepada kita anak yang soleh misalnya. Kita minta kepada Allah agar diberikan kendaraan yang mewah, ternyata Allah berikan kepada kita istri yang solehah misalnya. Itu nikmat yang jauh lebih besar daripada hanya sekedar harta. Ya, dan itu bisa jadi sebabnya karena setiap doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian yang terakhir yang akan kita bahas di sini adalah tentang beberapa jenis dari zikir. Ya, beberapa jenis dari zikir. Di antara dari jenis-jenis zikir ya adalah berzikir menyebut nama-nama Allah Azza wa Jal. Tayyib. Dan menyebut nama-nama sifat menyebut sifat-sifat Allah Tabaraka wa Taala. Ya. Dan memujinya, ya menyebut-nyebutnya itu termasuk zikir. Contohnya apa? Ya, kalimatut thayyibat. Ya, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, ya Allahu akbar. Kalimat-kalimat ini ketika kita bacakan, ya kita sebutkan, ya mau kita hitung, mau tidak kita hitung, pokoknya kita sebutkan saja, itu termasuk zikir. Ya, itu termasuk zikir. Taib. Kemudian di antara zikir adalah zikir tentang ya khabar anillah, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian pula tentang ahkamu asma'ihi wa sifatih, hukum-hukum yang berkaitan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contohnya kita mengucapkan ya Allahu azza wa jalla yasma' aswat, Allah mendengar. Ya. Allah melihat. Taib. Ya. Atau kita menyebut ya ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Aziz, ya dan seterusnya dari nama-nama dan sifat-sifatnya, itu termasuk zikir. Ya, itu termasuk dari az-zikir. Taib, ya. Demikian pula ya di antara zikir kita menjelaskan tentang perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk zikir. Ya, berdakwah di jalan Allah, menyampaikan ya mana yang halal, mana yang haram, itu termasuk zikir. Tapi menyampaikan isi dari Al-Qur'an itu termasuk zikir. Ya, itu termasuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kemudian di antara bentuk zikir adalah ketika seseorang menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun tentang nikmat Allah maka ucapkanlah, ya, sebutlah, sebutkanlah. Taib, itu termasuk di antara bentuk apa? Bentuk az-zikr. Taib, ya. Tapi harus hati-hati dalam menyebut-nyebut nikmat Allah. Ya, terkadang manusia taib terjebak dalam kesombongan. Nah, ini agak tipis nih perbedaannya. Ya, ini bagi kita, kita enggak menilai orang lain. Kita enggak perlu, tidak diperintahkan oleh Allah untuk menilai orang lain. Tetapi ini untuk diri kita sendiri. Kalau kita mau mengamalkan satu amalan ini, menyebut nikmat Allah yang ada di dalam diri kita, hati-hati jangan dibumbui dengan kesombongan. Jangan dibumbui dengan bangga diri, dengan ujub, ya. Tayyib. Ingat, kita hanya menyebutkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada
kita, hanya bentuk syukur kita kepada Allah dengan kita menyebutkan nikmat Allah kepada kita. Taib, ya. Dan tentu saja ya, di antara zikir adalah membaca Al-Qur'an. Ya, di antara zikir adalah membaca Al-Qur'an. Dan sudah kita sebutkan tadi bahwasanya seluruh amal saleh pada hakikatnya itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Maka itulah ya di antara nutrisi bagi hati seseorang, bagi hati hamba, yang pertama adalah dia memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Dengan berbagai macam manfaat yang tadi sudah kita sebutkan, dan inti dari manfaat yang kita bahas itu apa? Untuk menjaga kesehatan hati kita. Untuk menjaga agar hati kita tetap hidup. Untuk menjaga ya agar berbagai macam bentuk penyakit yang bisa menyerap masuk ke dalam hati kita bisa tertanggulangi dengan cara kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, ya, maka insyaallah ini merupakan akhir dari pembahasan kita ya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Taib, tidak ada pertanyaan? Taib, ada. Oh, quiz. Taib.

Ada pertanyaan di sini, ya. Yang pertama, bagaimana cara melembutkan hati yang keras? Ya, taib. Maka salah satu cara yang taib yang cukup efektif, ya, si pemilik hati ini harus sadar bahwasanya hatinya keras. Itu dulu yang pertama. Ya, sang pemilik hati harus dia sadar bahwasanya hatinya keras. Karena kalau dia tidak sadar, maka akan sulit untuk dilembutkan. Taib. Adapun untuk kita, maka usahakan dengan apa yang kita sebutkan tadi, ya. Perkaya diri kita dengan amal saleh. Perkaya atau sehatkan hati kita, kuatkan, lembutkan hati kita dengan apa? Dengan amal saleh, dengan banyak berzikir, dengan banyak melakukan kebaikan-kebaikan, ya, dan yang semisalnya. Taib. Ya, kalau seandainya kita menemukan seseorang dalam kondisi yang demikian, ya, maka arahkan dia untuk beribadah. Arahkan dia untuk, ya, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Arahkan dia untuk melakukan amal-amal kebaikan. Ya, dan di antara yang cukup efektif apa? Ya, membawanya menuju majelis-majelis ta'lim, mendengarkan nasihat-nasihat, mendengarkan kalamullah dibacakan, dijelaskan, diterangkan, ya, mendengarkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, itu disampaikan, itu bisa menjadi kebaikan. Tayyib. Masya Allah. Ya. Ada pertanyaan di sini, apakah jika kita gelisah karena terlewat qiyamul lail itu was-was dari syaitan? Tayyib. Ya, perlu diketahui, salah satu tanda hati yang sehat bukanlah hati yang selalu mengerjakan ketaatan. Tayyib, tetapi ketika dia kehilangan kesempatan atau terlewat dari satu kesempatan untuk melakukan ketaatan, maka hatinya akan merasakan sakit. Ya, merasakan sedih, bahkan lebih sedih daripada seorang yang kehilangan harta, daripada seorang pecinta dunia yang dia kehilangan harta. Taib, ini disebutkan dalam kitab. Ya, ya, orang yang kehilangan kesempatan untuk beribadah kemudian dia merasa sedih, merasa sakit hatinya. Taib, maka itu adalah salah satu tanda-tanda kebaikan. Yang menjadi was-was syaitan yaitu apa? Ketika dia tidak beranjak dari kesedihannya tersebut. Dalam artian apa? Ya pasti sedih, qadarullah. Tadi malam misalnya kelewat qiyamul lail. Nah, jangan berhenti di sana. Ya, bagaimana? Cari pengganti qiyamul lail. Disebutkan dalam beberapa periwayatan bahwasanya pengganti dari qiyamul lail salat apa? Salat duha sebanyak 12 rakaat. Ya. Taib. Di antara yang bisa menggantikan salat tahajud adalah seseorang salat duha sebanyak 12 rakaat. Ya, maka salat duha segera. Taib. Atau misalnya sudah lewat juga, ganti dengan amal soleh apapun itu. Taib, berusaha, ya, bisa beramal soleh dengan amalan soleh apapun itu. Apakah dia memperbanyak qiyamulail, apa, sholat rawatibnya misalnya, atau dia mau mengajarkan al-fatihah kepada anak kecil misalnya, itu akan besar sekali manfaatnya, ya. Atau belajar ilmu agama yang bisa bermanfaat dan seterusnya dari kebaikan-kebaikan. Taib. Taib. Jika ada seseorang berzikir, sholat, baca Al-Quran, ya, ibadahnya lengkap dan rajin, namun tetap sering marah, tidak sabar, ya, pelit, kira-kira apa yang mesti dilakukan oleh orang tersebut? Ya, taib. Apa yang harus dilakukan? Ya, perbaiki semua ibadahnya tadi. Taib. Bisa jadi ibadahnya ini memang belum benar, ya. Bisa jadi ibadahnya masih banyak kelalaian di sana. Ya, masih banyak kelalaian. Ingat, salah satu syarat dari ibadah harus apa? Harus menghadirkan hati. Jangan-jangan hatinya tidak dihadirkan dalam setiap ibadahnya. Jangan-jangan ada niatan yang salah dari setiap ibadahnya. Taib. Dan kalau misalnya memang seperti ini kondisinya, ya, jangan lupa minta kepada Allah. Minta kepada Allah agar diredam sifat pemarahnya. Minta kepada Allah agar diarahkan agar bisa lebih bijaksana di dalam bersikap, ya. Sikap keburukannya seperti apa, kurang penyabarnya, pelitnya dan lain sebagainya itu bisa dihilangkan. Taib. Wallahu a'lam. Taib. Apakah boleh berzikir dengan Asmaul Husna berulang-ulang, ya, seperti Ar-Razzaq untuk mendapatkan rezeki? Taib. Salah satu adab kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita memang mau meminta, maka memuji Allah dengan sifat yang sesuai dengan apa yang kita minta. Contohnya tadi, meminta rezeki maka kita sebut ya Razzaq. Ya, wahai
pemberi rizki. Tapi adapun mengulang-ulangnya, ya selama mungkin tidak berlebihan atau ya batas wajar seorang hamba yang meminta kepada Allah, maka itu tidak mengapa. Adapun mengulang-ulang secara terus-menerus, maka itu butuh kepada dalil. Kalau memang ada dalilnya, ya yang Anda sendiri belum tahu, wallahu a'lam, apakah ada dalilnya. Ya, kalau tidak ada dalilnya, maka langkah baiknya kita cukupkan dengan apa yang tadi kita sebutkan. Ya, tayyib. Ya razzaq urzuqni, wahai pemberi rizki, rizkilah, berikanlah aku rizki. Ya, hal-hal yang demikian. Tayyib.

0: Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, misal kita memberi uang kepada orang tua, tapi hanya disimpan saja, tidak digunakan. Ya, maksudnya oleh orang tuanya tersebut ya. Orang tua saya termasuk orang yang sangat hemat. Ya, bagaimana kalau saya berhenti memberi orang tua saya dalam bentuk uang dan menggantinya, misal langsung memberi barang, makanan, atau membiayainya umroh. Ya, dosa tidak kalau tidak memberi uang? Ya, itu dilihat. Tafadhol, silakan. Kalau menurut ana wallahu alam, ya termasuk baik. Apa yang dibutuhkan oleh orang tua kita? Ya, apa yang lebih dibutuhkan oleh dirinya? Ya, misalnya bulan ini kita memberi uang, taib, maka bulan selanjutnya ya bisa kita berangkatkan umroh misalnya. Itu sangat baik sekali, masya Allah ya. Kalau kita bisa melakukan hal-hal yang demikian, ya. Atau apapun yang sekiranya bisa membahagiakan hati mereka, ya. Intinya kan kita sedang berusaha untuk membahagiakan hati kedua orang tua kita. Ya, lakukan apapun, selama tidak dilarang, ya, maka itu tidak mengapa. Taib. Taib, ya. Ada dua pertanyaan di sini. Bagaimana hukumnya wanita yang safar tanpa mahram, tapi rombongan dengan sesama wanita? Hukum asal safar tanpa mahram itu tidak diperbolehkan. Ya, itu tidak diperbolehkan bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya. Kapan dia boleh safar tanpa mahram? Ketika memang benar-benar darurat. Ya, ketika kondisinya sangat-sangat darurat. Mau dia sendirian, mau dia rombongan, kalau tidak darurat maka kembali kepada hukum asal. Taib, ya, tetapi kalau sudah darurat, ya mau dia sendirian, mau dia berombongan, maka diperbolehkan. Taib, kalau memang kondisinya darurat. Taib. Kemudian apakah wanita bercadar harus membuka cadarnya saat sholat? Ya, maka datang permasalahan ini dalam permasalahan fikih. Ya, di antara ulama ada yang memang mengharuskan untuk wajah itu terbuka ketika dia sedang sholat. Tetapi Allah alam, ya maka dilihat dari maslahat dan madarat. Kalau kita sholat, ya, kalau bagi para wanita sholat di tempat yang sekiranya dikhawatirkan, ya, auratnya akan terlihat oleh yang bukan mahramnya, maka dia tetap menutup wajahnya. Ya, wallahu a'lam. Taib, ya, itu pertanyaan-pertanyaan. Di sini ada dua kitab, ya, ada dua kitab yang berjudul Adda wa Dawa. Masya Allah, ini kitab bagus sekali. Yang mana ini akan diberikan satu orang ikhwan, satu orang akhwat gitu ya. Taib, bagi yang bisa menjawab pertanyaan. Taib, ya. Mau ditanya apa ikhwan? Taib. Di awal pembahasan tentang masalah pentingnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menukilkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang pentingnya zikir. Taib. Tafadhol, siapa yang bisa mengulangi bagaimana pentingnya zikir? Ada permisalan dari beliau tentang pentingnya zikir. Fadhlah.
1: Bismillah. Syekh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwanya zikir bagi hati laksana air bagi ikan.
0: Masya Allah.
1: Bagaimanakah keadaan ikan jika berpisah dengan air?
0: Taib, masya Allah. Ya, zikir bagi hati laksana air bagi ikan. Ya, boleh mendapatkan kitab Adda wa Dawa ya, terjemahan Adda wa Dawa. Taib. Nanti mungkin setelah kajian boleh kami berikan. Satu lagi untuk akhwat. Ya. Taib. Sebutkan, kalau tadi yang kita bahas adalah keutamaan dari zikir yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya. Selanjutnya sebutkan tiga saja, ya, yang disebutkan oleh muridnya beliau Ibnul Qayyim rahimahullah. Tadi sudah kita sebutkan. Tafadhalna. Mangga, silakan. Ada yang bisa menjawab?
2: Sebentar, Ustaz. Afwan, Ustaz, bisa diulang lagi?
0: Taib, sebutkan tiga keutamaan zikir yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim. Ya, yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim tadi di awal-awal.
2: Oh iya. akan menghilangkan kekhawatiran dan kesedihan dalam hidup kita. Nah, mendatangkan kesenangan, memberi cahaya bagi wajah.
0: Taib, ya ahsan, barakallahu ya. Fik.
2: Makanan ya. Seperti makanan pokok.
0: Seperti makanan, ahsan, taib. Ya itulah diantara keutamaan-keutamaan zikir. Ya. Kalau kata Syekhul Islam, seperti air bagi ikan, ya kata Ibnu Qayyim, ya tadi banyak, ada beberapa. Ya, dan itu semua dijelaskan dalam kitab beliau Al-Wabil As-Saib, ya. Al-Wabil As-Saib. Boleh bagi yang mau merojaah kitabnya, ya silakan dibaca. Taib, yang barusan menjawab diperbolehkan mendapatkan kitab terjemahan Adda Wad-Dawa. Taib, dengan demikian ya telah selesai kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita di pagi hari ini adalah perkumpulan kita yang akan terus mengumpulkan kita sampai di surga nanti bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun ana bertaubat kepada Allah ya dari segala kesalahan dan memohon maaf kepada seluruh yang mendengarkan dari segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwani rahimakumullah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah pernah Anda mengharapkan kesempurnaan di dunia ini. Kenapa? Karena barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, maka dia tidak akan pernah bahagia. Karena dia akan mengharapkan sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang tidak mungkin akan dia raih. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Termasuk kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya di atas muka bumi ini, tidak ada yang sempurna. Apa saja pasti terkontaminasi dengan hal-hal yang mengurangi kesempurnaan kenikmatan tersebut. Kenikmatan tersebut selain tidak sempurna, kemudian terbatas, tidak abadi. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu walahu." Ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Kama thali ghaitsin a'jabal kuffara nabatu, thumma yahiju fatarahu musfarra, thumma yakunu hutama." Sebagaimana ya, kita lihat tumbuh-tumbuhan hijau yang terkena air hujan, maka nampaklah indah dengan warna hijaunya tersebut, yang menjadikan para petani, para penanam menjadi senang memandang warna hijau tersebut. Akan tapi apa hakikatnya? Kemudian apa? Rusaklah tumbuhan tersebut, berubah menjadi warna kuning dan akhirnya kering, dan hancurlah tumbuhan-tumbuhan tersebut. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Oleh karenanya kalau kita renungkan, segala kenikmatan yang ada di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Kita mulai misalnya, contohnya masalah makanan. Kita tahu ada makanan-makanan yang lezat. Ya, seperti kepiting, luar biasa lezatnya. Kemudian cumi misalnya, atau udang. Ya. Ternyata makanan-makanan ini Allah ciptakan dengan begitu lezatnya, tetapi tidak sempurna. Dia mengandung kolesterol yang tinggi. Tidak sembarang orang boleh makan sebanyak-banyaknya. Contohnya lagi seperti durian. Durian juga makanan yang lezat. Tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan durian tersebut ya dalam suatu buah yang banyak durinya. Sulit untuk mengambilnya dan sulit untuk membukanya. Kemudian tidak mungkin juga kita untuk makan sepuas-puasnya, sekenyang-kenyangnya, karena kemampuan ya kesehatan kita bisa terganggu. Kemudian kita contohnya khamar. Khamar lezat. Suatu hal yang lezat, oleh karenanya banyak orang yang minum khamar. Tetapi kelezatan tersebut terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak mengenakan, seperti kepala pening, perut sakit, ya, dan yang lainnya. Berbeda dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Oleh karenanya, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala tatkala menjadikan tidak ada yang sempurna di atas muka bumi ini, maka seorang mukmin senantiasa rindu untuk mencari kesempurnaan, dan dia tidak akan peroleh kesempurnaan tersebut kecuali di akhirat kelak. Dia akan dapati bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyediakan kenikmatan-kenikmatan yang begitu sempurna. Khamar tanpa ada mabuk, tanpa ada pening, tanpa ada sakit. Buah-buahan tanpa ada musim. Ukuluha daim, senantiasa ada. Ya. Tidak perlu kita manjat pohon untuk mengambilnya. Mudah untuk diraih kenikmatan yang sempurna. Bidadari yang penuh dengan kesempurnaan. Oleh karenanya, tatkala kita sadar akan hal ini, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kenikmatan di atas muka bumi tidak ada yang sempurna, maka hati kita senantiasa rindu untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, dia tidak akan pernah bahagia. Lantas bagaimana sikap kita menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang sungguh tidak ada kesempurnaannya ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dahulu telah memberikan jalan atau settingan yang baik bagaimana kita bisa menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang tidak sempurna tersebut. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang para istri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yafruq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minhal akhar." Janganlah seorang suami mukmin membenci istrinya yang mukminah. Jika dia membenci satu perangai, satu akhlak dari istrinya, maka dia akan ridha, dia akan senang dengan perangai istrinya yang lain. Ini luar biasa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Meskipun berbicara khusus tentang para istri, tetapi ini merupakan kaidah yang umum, bahwasanya jika kita membenci salah satu perangai dari istri kita, ingatlah masih ada kebaikan-kebaikannya yang lain. Dan tatkala seorang menyeting pola pikirnya dengan juga tidak melupakan kebaikan-kebaikan istrinya, maka dia tidak akan benci kepada istrinya. Dia tahu bahwasanya tidak ada kenikmatan yang sempurna. Istrinya pun tidak akan pernah sempurna. Istrinya tidak akan pernah sempurna. Kalau dia mengharapkan istri yang sempurna, tidak akan dia peroleh. Oleh karenanya Syekh bin Baz rahimahullah sering ditanya oleh orang. Tatkala menelpon Syekh bin Baz kemudian mengeluhkan tentang istrinya, maka kata Syekh bin Baz, hurul ain fil jannah. Ya, bidadari di surga. Kalau ingin bidadari, ingin istri yang sempurna, di surga. Di dunia tidak ada yang sempurna. Kalau kamu mengharapkan kesempurnaan di dunia, kamu tidak akan pernah bahagia. Oleh karenanya, seorang yang merenungkan akan hal ini, kemudian mengambil tadi ajaran dari Nabi SAW bahwasanya tidak ada yang sempurna, dan harus memandang yang positif, jangan sampai ada sesuatu yang negatif menjadikan seorang melupakan kebaikan-kebaikan yang ada, maka orang ini tidak akan pernah bahagia. Sebagai contoh, seorang yang berguru pada seorang ustaz. Jika orang ini berharap ustadznya sempurna, tidak punya kesalahan, tidak pernah berdosa, tidak pernah menyelisih perkataannya, maka dia tidak akan bisa mendapatkan ustadz. Dia tidak akan mendapatkan guru. Dimanapun dia cari di atas muka bumi, tidak akan dia dapatkan. Karena tidak ada yang maksum. Ya, tidak ada yang maksum. Dia tidak akan mendapatkan guru kalau caranya demikian. Dan dia senantiasa akan gelisah. Dia protes, ustadz ini kok demikian, ustadz fulan kok demikian, ustadz fulan kok demikian. Dia sendiri menyusahkan hatinya, karena memang dia mengharapkan kesempurnaan. Caranya bagaimana dia agar bisa berbahagia? Dia rubah setting pola pikirnya. Dia tahu bahwasanya ustaz tidak ada yang sempurna. Ustaz pasti melakukan kesalahan. Yang penting, yang mendominasi ustaz tersebut adalah kebaikan. Maka dia ikuti. Dia cari ustaz yang secara global, secara umum ustaz itu baik. Maka dia belajar dari ustaz tersebut. Contohnya juga misalnya seorang yang mencari sahabat yang sempurna. Tidak akan dia dapatkan. Ya, namanya sahabat. Ya, namanya sahabat tidak akan sempurna. Pasti ada kesalahan yang dia lakukan. Oleh karenanya Syekh Albani rahimahullah sering menyampaikan suatu syair, turidu sahiban la aiba fihi wa halil udu yafuhu bila dukhani. Kau inginkan seorang sahabat yang tidak ada aibnya? Mustahil. Apakah kau berharap ada kayu gaharum mengeluarkan bau harum tanpa ada asapnya? Pasti ada asapnya. Oleh karenanya, jika engkau memiliki seorang sahabat yang secara dominan dia adalah seorang sahabat yang baik, terkadang dia menyelisih janji, terkadang dia lupa, terkadang dia tidak bantu engkau tatkala engkau sedang butuhkan, maka terimalah demikianlah sahabat yang ada di dunia. Kalau ingin cari kesempurnaan, maka di akhirat. Contohnya seorang yang menyekolahkan anaknya di pondok. Lantas kemudian, dia ingin pondok tersebut bisa menciptakan anaknya menjadi seorang santri yang luar biasa, tidak ada kekurangannya. Atau pondok tersebut servisnya ternyata kurang. Seharusnya dia mengerti bahwasanya tidak ada yang sempurna. Namanya pondok, ya, tatkala berusaha untuk memberikan pengajaran kepada anak-anaknya, maka tidak akan sempurna. Pasti ada kekurangannya. Di pondok ada kekurangannya, ada guru yang mungkin kurang bagus, ada pelayanan yang kurang bagus, ya. Atau misalnya ternyata ada muamalah, sikap yang kurang bagus terhadap anaknya, atau ternyata ada anak yang nakal mukul anaknya. Akhirnya dia pun marah-marah. Jadi ingat bahwasanya tidak ada pondok yang sempurna. Selama anaknya belajar di situ, kemudian tambah hafalannya, akhlaknya berubah menjadi lebih baik, maka dia terima bahwasanya dia rubah pola pikirnya, memang tidak ada yang sempurna. Demikian juga seorang bekerja di kantor misalnya. Jika dia berharap kesempurnaan di kantornya, dia ingin bahwasanya bosnya itu adalah yang perfect, kemudian dia inginkan bahwasanya pekerjaan dia adalah pekerjaan yang sempurna, maka dia tidak akan pernah bisa bahagia. Demikian juga dalam hal dakwah. Seorang tatkala berdakwah, dia ingin bahwasanya dakwah dia sempurna, tidak ada kekurangannya, tidak ada lika-liku dalam berdakwah. Dia ingin senantiasa dakwahnya mulus, senantiasa mulus, tidak ada gangguan, maka mustahil akan dia raih. Mustahil akan dia raih. Oleh karenanya, para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak sekarang kita rubah settingan pola pikir kita. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Kapan Anda mengharapkan kesempurnaan, maka Anda tidak akan pernah bahagia. Dan Anda tidak akan pernah puas. Kenapa? Karena Anda mengharapkan suatu kemustahilan. Ingatlah bahwasanya kesempurnaan menanti kita. Di mana kesempurnaan tersebut? Di akhirat kelak. Allah yang menyediakan kesempurnaan. Allah sengaja menjadikan kenikmatan dunia tidak sempurna, agar seorang mukmin senantiasa rindu untuk meraih kesempurnaan di akhirat kelak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya memakai sirwal, rok yang fungsinya seperti celana? Ya, tadi namanya apa tadi? Kulot ya. Sirwal dengan bantolun, kita terjemahkan sama-sama celana panjang. Tapi kalau sirwan lebih luas, lebih longgar daripada bantolun. Bantolun tuh yang antum pakai semua ini, celana panjang ini bantolun. Kalau sirwan lebih luas lagi, lebih longgar lagi. Nah, kalau itu di wanita namanya kulot. Kalau potongannya khusus dibuat spesial untuk kaum wanita, maka dibolehkan dengan syarat apa? Hanya di hadapan suami semata-mata. Tidak boleh di hadapan selain suaminya walaupun mahramnya.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung, yang Allah perintahkan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersolawat, maka solawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tu ridho Allah. Raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul SAW, dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain, diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan disolawatin. 10 kali, 100 kali. Gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha. Nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wa batilu ma sana'u apa? Wa habitu ma sana'u, wa habita ma sana'u fiha. Gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Enggak dapat pahala. Wa batilu ma kanu ya'malun, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma
4: Allahumma gfirli warhamni wajburni dalam duduk ya, sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan, minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah, saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kalau umpam melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya. Kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata. Ya, Wallahu'alam.
5: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. Yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din, wal'aqibatul muttaqin, wala undwana illa ala al-zalimin. Wa ashadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashadu anna muhammadan amduhu wa rasuluhu sadiqul wa'adil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Ukhuwah BSD Tangerang Selatan, ya Allah muliakan. Di Bandung juga ada Al-Ukhuwah, Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung. Ini di BSD juga Al-Ukhuwah. Juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, beberapa pendengar radio lain, dan beberapa pemirsa, beberapa TV dan para netizen. Untuk yang pertama kali seumur hidup kita berjumpa di tempat ini. Ini pertama kali saya kesini ya. Ya. Semoga bukan yang terakhir. Tema yang kita angkat hari ini adalah rusaknya hati bisa menghancurkan amal. Ini tema yang dahsyat, bukan saya yang bikin. Tapi ini tema yang luar biasa. Karena ini menentukan selamat atau tidaknya kita. Terutama di akhirat, selamat atau tidaknya amal kita. Karena sebaik apapun amal zahir, tapi kalau kondisi hati ketika melakukan amal baik tersebut kondisinya buruk, maka amal baik yang tadi bisa berubah menjadi dosa dan maksiat. Kenapa demikian? Nanti kita akan bahas. Dan tema ini mengharuskan kita untuk lebih memperhatikan kondisi hati kita dibanding memperhatikan kondisi zahir kita. Kalau kita memiliki sesuatu yang dianggap aib secara zahir, ketika bercermin ada jerawat, atau ada flek hitam, atau ada panu dan seterusnya, kita panik ya. Itu aib. Terlihat jelek di mata orang. Apa yang kita lakukan? Langsung mencari obatnya. Ke dokter kulit, membeli obat-obat mahal demi memperbaiki kondisi wajah kita. Demikian juga kalau di kulit kita ada borok, ada bisul, ada kutil, terlihat jelek di mata orang. Kita langsung memperbaiki. Itu tidak salah, boleh-boleh saja. Cuma sayang, itu tidak dilakukan kepada hati kita atau jiwa kita. Kalau hati atau jiwa kita terjangkiti penyakit, kita cuek, tidak menganggap masalah, tidak menganggap sebagai aib, enjoy dengan keburukan hatinya, padahal itu sangat merusak nasib kita karena rusaknya amal kita dalam pandangan Allah. Ingat, yang Allah lihat dari diri kita bukan wajah, bukan bentuk fisik, bukan kekayaan, jabatan, pangkat, kekuasaan. Orang tidak diberi pahala hanya karena dia kasep atau gelis. Orang tidak diberi pahala hanya karena badannya seksi, berotot, six packs. Sebaliknya, orang tidak dianggap berdosa hanya karena goreng patut. Goreng patut itu parasnya jelek, buncit, dan seterusnya. Enggak dianggap dosa. Tapi yang Allah lihat adalah hati dan amal. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan, innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah itu tidak akan melihat rupa kalian atau harta kalian. Tapi yang Allah lihat hati kalian dan amal kalian. Ketika menjelaskan hadis ini, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah kitab syarah sahih Muslim. Kata beliau, asrafu ma fil insan qalbuhu. Fahuwa mahallun nadhu. Dzurillahil makhsusu bi asrafil ataya minal iman wa tawabi'i fa 'alal 'abdi ay yahtama bi qalbihi wa yuzayyinahu bi taubati wal inabati ila Allah ta'ala wa yutahhiruhu min kulli ma yakrahu Allah ta'ala fa inna zinatal zahir ma kharabil batin la tughni syai'a. Hal yang paling mulia dalam diri manusia adalah hatinya. Itulah tempat terfokusnya penilaian Allah kepada manusia. Maka hendaklah setiap hamba memperhatikan kondisi hatinya, menghiasinya dengan iman, taubat, inabah, mensucikannya dari semua yang bisa membuat Allah murka dan benci. Karena menghiasi aspek zahir tapi membiarkan aspek batin hancur, ini membinasakan. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 26, ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum wa risha walibasu taqwa dhalika khair. Hai bani Adam, kami telah turunkan bagi kalian pakaian untuk menutupi aurat dan sebagai perhiasan.
4: Tapi pakaian takwa itu lebih baik. Ketika menerangkan ayat ini, ada satu kitab namanya Mawaridul Iman. Itu menjelaskan ayat ini, Allah Azza wa Jalla menurunkan dua jenis pakaian. Pertama, pakaian zahir. Fungsinya dua, menutup aurat dan sebagai perhiasan. Yuwari sawatikum warisha. Menutup aurat dan juga menghiasi dengan pakaian, kita terlihat lebih indah. Apalagi kalau pakaian di model-model. Dan kedua, pakaian batin, yaitu ketakwaan. Ketakwaan ini yang memperindah seorang hamba dalam pandangan Allah ataupun sesama manusia. Orang walaupun fisiknya umpamanya buruk, jelek atau biasa-biasa, tapi ketakwaannya menonjol. Dia taat kepada Allah, melaksanakan semua perintah, menjauhi semua larangan, plus itu membuahkan kemuliaan akhlak. Ketika akhlaknya indah, mulia, baik, maka terlihat orang ini begitu baik dalam pandangan orang lain. Terlihat bagus, terlihat indah. Ini yang dimaksud oleh Abu Darda radhiyallahu an, la takunu taqiyan hatta takuna aliman wala bil ilmi. Wala takunu bil ilmi jamilan hatta takuna biha, hatta takuna bihi amilan. Kamu itu tidak akan bisa menjadi orang bertakwa tanpa ilmu. Dengan ilmumu, kamu tidak bisa menjadi orang yang jamil. Jamil itu indah. Maksudnya indah perbuatannya, mulia akhlaknya sebelum kamu mengamalkan ilmu itu. Karena mulianya akhlak lahir dari amal yang didasarkan kepada ilmu. Seluruh ilmu bila diamalkan itu berwujud kemuliaan akhlak. Inilah dua pakaian. Pakaian lahir berfungsi dua, menutupi aurat dan menghiasi. Pakaian batin adalah ketakwaan. Ini bukan menutupi aurat, tapi membersihkan jiwa, membersihkan hati dari semua aib, dari semua kekotoran, sehingga perilakunya terlihat menjadi indah di mata orang. Karena itulah maka tak heran apabila yang diperlihat, yang dilihat, yang diungkapkan oleh Allah tentang diri manusia adalah hatinya. Coba perhatikan satu hadis qudsi berikut ini. Hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar. Nabi SAW bersabda bahwa Allah berfirman. Ini hadis qudsi. Apa kata Allah? Ini hadis dipanjang. Kita ambil bagian akhir yang ada kaitan dengan materi kita. Kata Allah, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin minkum mazada dhalika fi mulki syai'ah. Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajuli wahidi minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'ah. Hey hamba-hambaku, seandainya semua makhluk dari awal sampai akhir, jin ataupun manusia dari zaman Nabi Adam sampai nanti orang yang terakhir hidup di hari kiamat, kalau semuanya itu memiliki sebaik-baik hati di antara kalian. Siapa orang yang hatinya terbaik? Nabi Muhammad SAW. Andai semua jin dan manusia hatinya seperti hati Nabi SAW. Dari hati terbaik itu coba lihat lahir amalan ibadah seperti amalan Nabi. Gak bisa diikuti oleh orang biasa. Kemuliaan akhlaknya seperti ke akhlak Nabi. Semua manusia, semua jin kayak gitu. Akhirnya semua ahli tauhid. Akhirnya semua ahli ibadah. Akhirnya semuanya memiliki kemuliaan akhlak. Seandainya semua makhluk demikian, maka hal itu tidak menambah kekuasaanku sedikit pun. Jadi ibadah yang dilakukan oleh manusia sehebat apapun gak ngaruh kepada Allah. Gak memberi keuntungan, gak memberi manfaat sedikit pun bagi Allah. Maka jangan sampai dengan kita ibadah merasa berjasa kepada Allah. Enggak. Enggak ngaruh, enggak menguntungkan, enggak memberi manfaat kepada Allah. Lalu untuk apa Allah nyuruh kita ibadah? Untuk kepentingan diri kita sendiri. Saking sayangnya kita, Allah kepada kita, maka diberi tuntunan ibadah. Ini laksanakan ini jauhi ini. Untuk keuntungan kita, bukan untuk Allah. Lalu Allah melanjutkan, wahai hamba-hambaku, seandainya semua makhluk, baik dari awal sampai akhir, baik manusia atau jin, memiliki seburuk-buruk hati di antara kalian. Katakanlah semua manusia, semua makhluk, hati seburuk iblis, laknatullahi alaih. Dari hati yang buruk ini lahir perbuatan syirik, perbuatan kufur, perbuatan bid'ah, maksud. Semua dosa dilakukan. Kata orang Sunda mah. Daduru Tangerangnya Jawa Barat, Sunda kan. Sekarang juga masih ada bahasa Sunda. Kan saya tahu kasar. Orang Sunda menyatakan, tunggul dirurut, catang dirumpak. Apa terjemahannya? Terjemahan yang pas, membabi buta. Tahu babi kan? Gak bisa nengok kiri kanan. Nyeruduk. Buta lagi. Apa yang ada di depan? Diseluduk. Mau menyelamatkan, mau mencelakakan, mau menguntungkan, mau merugikan. Seluduk saja. Itu artinya tunggul dirurut, catang dirumpak. Tunggul, tahu tunggul. Tunggul itu kalau kita ada pohon kelapa. Dituar tadi apa? Ditebang. Itu ada akarnya kan, susah. Itu kuat. Itu namanya tunggul. Dirurut itu ditabrak sama kita. Kitanya yang celaka. Catang dirumpak. Catang juga sama. Dirumpak itu ya dilabrak juga. Celaka kitanya. Jadi walaupun tahu itu mencelakakan diri, gak peduli. Yang penting senang, yang penting nikmat, yang penting happy. Nah kalau semua makhluk jin manusia dari awal sampai akhir durhaka semuanya. Maka hal itu tidak mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Itu kata Allah. Jadi Allah gak rugi kalau semua makhluk durhaka. Allah gak

Qalbu fajaratil jawarih. Di dalam hadis ini terkandung dalil bahwa asal ketakwaan dan kedurhakaan adalah hati. Apabila hati baik, maka seluruh anggota badan akan bertakwa. Makna bertakwa, dijaga dari semua yang membuat Allah murka, dijaga dari yang haram, dijaga dari dosa dan maksiat. Tapi kalau hati durhaka, maka durhaka pulalah seluruh amalan yang dilakukan oleh anggota badan. Makanya dalam hadis tadi Allah hanya menyebut hati. Seandainya hati kalian semua sebaik-baik hati. Atau sebaliknya, seandainya hati kalian seburuk-buruk hati. Hanya hati yang disebut oleh Allah. Karena hati penentu amal yang dilakukan manusia. Hati baik, amal baik. Hati buruk, amal buruk. Dalam salah satu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat, salahal jasadu kulluh. Wa idza fasadat, fasadal jasadu kulluh ala wahil qalbah. Ingat, di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Bila segumpal daging ini baik, baik seluruh anggota badannya. Maknanya hati. Dalam kau buruk-buruk. Dan ingat segumpal daging ini hati. Kalau hati baik, hati yang baik akan menyuruh anggota badan untuk melakukan amal-amal baik. Karena apa? Karena anggota badan ibarat prajurit yang hanya melakukan instruksi dari panglimanya, dari komandannya, dari rajanya. Hati ini raja bagi seluruh tubuh kita. Baik buruknya perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan amat sangat tergantung dari baik buruknya kondisi hati orang tersebut. Maka dari sinilah kita mengetahui bahwa rusaknya hati dipastikan berakibat rusaknya amal, baiknya hati dipastikan menentukan baik buruknya amal. Dari sini kita mengetahui bahwa memperbaiki kondisi hati jauh lebih penting daripada memperhatikan kondisi badan atau zahir atau lahiriah kita. Sekali lagi, saya tidak menyatakan tidak penting memperhatikan zahir kita. Boleh. Akhwat ke salon, facial, pedikur. Medikur, saya nggak tahu apa itu pedikur, hanya tahu istilahnya diapakan. Selama tidak melanggar syariat untuk menyenangkan suami. Boleh, bagus. Tapi lakukan pula ini untuk memperbaiki apanya? Hati kita, ya, jiwa kita. Jangan sampai penampilan fisiknya bagus, tapi karena hatinya buruk melahirkan amalan-amalan yang buruk. Nanti sebelum kita menjelaskan pengaruh buruknya hati bisa menghancurkan amal, kita ingin terangkan dulu bahwa kondisi hati menentukan kualitas dari amal kita. Walaupun amalnya amal yang katakanlah enteng, ringan, atau disebut sunnah ghair mu'akkadah. Sunnah yang tidak ditekankan. Tapi ketika mengerjakannya, kondisi hatinya bagus. Karena bagus, kualitas dari amal tadi luar biasa hebat. Maka lihat apa ganjaran, pahala, balasan yang Allah berikan kepada orang ini. Diterangkan dalam hadis yang diterima dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, dia berkata,
Berkata Rasul alaihi salatu

wassalam, ma min muslimin yatawadda'u fayuhsinu wudu'ah thumma yaqumu fayusalli rak'atain muqbilun alaihima biqalbihi wajhi illa wajabat lahul jannah. Tidak ada seorang pun muslim yang berwudu lalu dia membaguskan wudunya. Setelah itu dia berdiri sholat dua rakaat. Sholat apa ini? Syukrul wudu. Syukrul wudu wajib apa sunnah? Sunnah. Mu'akkadah atau ghair mu'akkadah? Ghair mu'akkadah. Tidak ditekankan banget. Kemudian dia sholat dua rakaat. Di kedua rakaat itu mukbilun biqalbihi wajhi. Dia fokus dengan hati dan wajahnya kepada Allah. Nanti hadis ini kan sahih riwayat Imam Muslim. Kata Imam An-Nawawi maksud fokus dengan hati dan wajahnya adalah pertama dia ikhlas. Yang kedua fokus dalam arti khusyuk. Ada penghayatan yang mendalam. Ketika melakukan dua rakaat salat syukur wudu dan mutaba'ah. Apa kata Nabi SAW? Illa wajabat lahul jannah. Tak ada seorang pun muslim yang berbuat demikian. Kecuali wajib surga baginya. Di hadis lain dari Amr bin Ambasah radhiyallahu an masih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW setelah menjelaskan keutamaan wudu. Fa'in huwa qama fasalla fahamidallaha wa athna alaihi wa majjadahu billadhi huwa lahu ahlun wa farraga qalbahu lillah illan sarafa min khati'atihi kahai'atihi yawma waladatsu ummuh. Tidaklah seorang muslim berwudu lalu membaguskan wudunya. Lalu dia sholat dua rakaat. Di dalam sholatnya dia memuji Allah, menyanjung Allah, memuliakan Allah dengan sanjungan yang layak baginya. Wa farraga qalbahu lillah. Dia fokuskan hatinya kepada Allah. Tidaklah seorang muslim berbuat demikian kecuali ketika dia berpaling dari sholatnya, selesai dari sholatnya, berguguranlah seluruh dosa-dosanya seperti pada hari ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Seperti bayi lagi. Dan ini salah satu dalil yang dijadikan oleh sebagian ulama. Termasuk Syekh Al-Albani rahimahullah. Bahwa sholat fardu yang lima waktu tidak hanya menghapus dosa kecil. Dosa besar juga. Jangankan sholat fardu, ini sholat sunnah. Syukrul wudu mengakibatkan dia seperti bayi lagi ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Bayi yang lahirkan bersih. Suci dari dosa, baik dosa kecil, apalagi dosa besar. Lihat, walaupun sholat yang dilakukan sholat enteng. Dua rakaat syukrul wudu, sunnah ghair mu'akkadah. Tapi ketika melakukannya itu, kondisi hatinya baik, bagus. Akibatnya apa? Dia ikhlas, dia khusyuk, dia mutaba'ah. Maka dua hadis tadi. Hadis yang pertama menyatakan pasti dia itu ke surga. Illa wajabat lahul jannah. Wajib bagi dia ke surga. Siapa yang mewajibkan? Allah Azza wa Jalla. Mewajibkan untuk dirinya sendiri memasukkan orang itu ke dalam surga. Hadis keduanya seluruh dosa-dosa yang dia lakukan itu dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya sehingga dikatakan seperti bayi yang baru saja dilahirkan oleh ibunya. Di lain pihak, di sisi lain, walaupun umpamanya ibadah yang dilakukan ibadah yang super agung. Tapi ketika melakukan ibadah agung itu kondisi hatinya buruk, akibatnya
amal ibadah agung tersebut dilakukan ala kadarnya. Asal-asalan. Seperti sholat. Sholat fardu agungnya itu luar biasa. Itu teragung kedua. Di bawah tauhid. Yang pertama tauhid. Yang keduanya sholat. Makanya rukun Islam pertama tauhid yaitu syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Kedua sholat. Makanya Imam Az-Zahabi menyusun kitab yang berisi daftar dosa-dosa besar. Nama kitabnya apa? Al-Kabair. Dosa pertama syirik. Dosa kedua tarkus sholat. Meninggalkan sholat. Sholat fardu agung luar biasa. Tapi ketika melakukannya kondisi hatinya buruk. Apa akibatnya? Akibatnya ada riya. Akibatnya tidak khusyuk, melamun. Nah, walaupun ibadahnya agung, kondisi hatinya buruk, bukannya dapat surga, bukannya dapat ampunan seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya, malah terancam. Allah Azza wa Jalla menyatakan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Celaka orang yang sholat. Sebagian ulama menyatakan wail itu dasar neraka yang lebih dalam lagi daripada dasarnya. Nabi SAW menyatakan wail wadun fi asli nari jahannam. Wail itu lembah di dasar neraka jahannam. Neraka itu kan yang paling bawahnya dasar. Ada lembah lagi yang dekok lagi, lebih rendah lagi. Azabnya lebih dahsyat. Itu diperuntukkan bagi orang yang sholat. Tapi sholatnya dua, ada dua cacat, dua aib. Pertama sahun, lalai. Di dalam sholatnya melamun, tidak khusyuk. Yang kedua riya. Kedua-duanya menunjukkan rusaknya hati. Riya hatinya rusak, sahun lalai juga hatinya berarti tidak khusyuk di dalam sholatnya itu. Dia ingat urusan-urusan dunia. Dia yang sholat itu hanya fisiknya, batinnya tidak. Hanya aspek zahir, aspek batinnya, hatinya tidak, raganya sholat, jiwanya tidak ikut sholat. Padahal wajib dua-duanya. Ketika kita sholat tuh raga kita sholat, jiwa kita ikut sholat. Raga kita angkat tangan, sedekap, baca iftitah, fatihah, surat, ya, ruku, baca doa ruku, itu raga kita. Batin kita harus ikut sholat, jiwa kita harus ikut sholat. Apa sholatnya jiwa kita? Menghayati apa yang dibaca oleh mulut, menghayati posisi sikap fisik kita ketika sholat. Karena antara sikap di dalam sholat dan doa yang dibaca ketika sikap tersebut, itu sinergi, itu klop. Kenapa kita ketika ruku membaca subhana rabbiyal azim? Ruku itu posisi ketika kita menghinakan diri di hadapan Allah. Allah suci dari kehinaan. Allah tidak hina. Kita sucikan Allah ketika kita menghinakan diri. Kita sucikan Allah dari kehinaan dengan bertasbih Maha Suci Engkau. Kita hina Allah agung. Subhana Rabbiyal Azim. Ketika sujud, itu posisi kita merendahkan diri. Dan Allah suci dari kerendahan. Makanya kita baca tasbih juga. Subhana rabbiyal a'la. Kita rendah, Allah maha tinggi. Maha suci Allah dari seluruh kerendahan. Karena Allah maha tinggi. Klop kan antara yang dibaca dengan posisi ketika kita sholat. Makanya ketika ruku, ketika sujud kita dilarang membaca Al-Quran. Karena itu posisi merendahkan diri, menghinakan diri. Al-Quran agung, jangan dibawa-bawa ke posisi itu.
Nabi SAW, inni nuhitu an aqra'al Qur'an fir ruku'i was sujud. Aku dilarang untuk membaca Qur'an ketika ruku dan sujud. Siapa yang melarangnya? Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau hatinya buruk, maka niat sholatnya riya. Hatinya buruk, sahun. Tidak khusyuk dia. Apa akibatnya? Fawailul lil musallin. Dan ini yang pernah dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diterima dari Abu Darda radhiyallahu an. Beliau menyatakan awwalu syai'in yurfa'u min hadhil umma al-khusyu' hatta la tara fiha khashiyah. Hal yang pertama kali diangkat dari umat ini khusyuk, dihilangkan sehingga engkau tak lagi melihat satu orang pun yang khusyuk di dalam sholatnya. Kita masuk masjid besar, sholat berjamaah, penuh itu masjid ribuan, belum tentu ada yang khusyuk satu. Mungkin semua tidak khusyuk, mungkin. Maka berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin, kata beliau, wa asl khusyu' huwa linul qalbi wa riqqatuhu wa sukunuhu wa khudu'uhu wa inkisaruhu. Fa idza khasha'a al-qalbu tabi'ahu khusyu'u jami'il jawarih wal a'dha li'annaha tabi'atun lah. Asal kekhusyuan adalah baiknya hati, lunaknya hati, tenangnya hati, merendahnya hati di hadapan Allah dan sensitifnya hati, wa inkisaru, sangat mudah tersentuh oleh bacaan Al-Quran, oleh nasihat, oleh wejangan. Bila hatinya khusyuk, diikuti oleh kekhusyuan seluruh anggota badan, karena anggota badan mengikuti kondisi hatinya. Jadi khusyuk itu lahir dari hati yang baik. Lalu masih kata beliau, tarattabu ala adamil khusyu' amran. Dari ketidakkhusyuan itu lahirlah dua keburukan. Dan kita merasakannya. Keburukan pertama apa? Pertama, adamul intihai anil fahsya'i wal munkar. Fa inna sholata al khasyi'ata tanha anil fahsya wal munkar. Pertama, orang yang sholat itu tidak tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Sedangkan sholat yang khusyuk menghilangkan perbuatan keji dan munkar sebagaimana Al-Ankabut ayat 45, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Maksudnya sholat yang khusyuk, sholat yang diterima, sholat yang ikhlas, sholat yang mutaba'ah. Maka banyak orang seusai sholat, di luar sholatnya dia tetap melakukan perbuatan keji dan munkar. Baik mengabaikan perintah Allah ataupun melanggar larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Itulah yang akan terkena ayat fawailul lil musallin. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin ketika menerangkan fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Di dalam ayat itu Allah menggunakan lafaz an salatihim sahun, bukan fi. Kalau dalam surah Al-Mu'minun ayat yang pertama, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyun. Berapa sungguh bahagia orang mukmin, yaitu orang yang khusyuk fi, di dalam salat. Tapi kalau sahun an salatihim sahun, apa bedanya fi dengan an? Kalau fi di dalam salat, kalau an di luar salat. Khusyuk di dalam salat, di dalam. Tapi kalau sahun di luar salat, maknanya dia lalai seusai sholatnya. Lalai dari apa? Dari hikmah sholat, dari tujuan sholat. Hikmah sholat tanha
anil fahsya'i wal munkar. Ini dia abaikan. Sehingga seusai sholat dia tetap berbuat keji dan mungkar. Dan kelalaian dia tetap berbuat keji dan mungkar seusai sholat. Karena kelalaian dia di dalam sholat. Di dalam sholatnya tidak khusyuk, malaweng, melamun. Sholat dijadikan media untuk mengevaluasi kegiatan masa lalu dan merencanakan bikin planning di masa yang akan datang. Ada yang begitu sholatnya? Ada. Banyak apa ada? Banyak. Banyak apa semua? Semua. Semua. Makanya pantas sebelum sholat dia melakukan kebiasaan yang buruk seperti berghibah, seperti berdusta, seperti menyinggung orang, seperti merugikan orang, merugikan diri sendiri, berbuat keji dan mungkar. Seusai sholat juga tetap begitu. Sebelum sholat dia merokok. Merokok itu ya keji ya mungkar. Karena apa? Karena apa? Merusak diri sendiri ya. Semua sepakat itu. Pemerintah kurang gimana tegas dulu. Merokok bisa melahirkan, bisa menimbulkan penyakit. Ngeri-ngeri lah gitu. Sekarang tambah dahsyat lagi. Merokok membunuhmu. Iklannya juga bolong tuh anunya. Tenggorokannya tuh. Lehernya. Kurang bagaimana menakutkannya. Tapi produksi rokok menurun? Enggak. Perokok menurun bertambah ya. Nyaris angka orang yang berhenti merokok dengan angka yang tadinya tidak merokok jadi merokok itu jauh lebih banyak yang tadinya tidak merokok menjadi merokok. Pertama merusak diri sendiri dan itu keji. Setiap perbuatan yang merusak diri sendiri disebut fahsya. Juga merusak orang lain, mengganggu orang lain itu mungkar. Mengganggu orang lain yang ngerokok, iya. Walaupun dia bilang saya kalau merokok ke hutan. Setelah beres baru pulang ke rumah. Mangku anak, mangku cucu dan seterusnya. Apa tidak madarat ke orang? Mantarat, nikotinnya, racunnya nempel nih. Di bajunya, di wajahnya, di rambutnya. Langsung mangku budak. Budak letik. Keisep ini nikotinnya, racun. Oh saya mah setelah ke hutan merokok, mandi dulu pakai sampo. Aman. Kata siapa aman? Nikotinnya, racunnya nempel di paru-parunya. Kehembuskan melalui nafasnya, ya enggak? Udara di dalam rumahnya sudah terkontaminasi dengan racun, dengan nikotin. Keisep istrinya, keisep anaknya, keisep oleh semua yang ada di sana. Nempel di dinding, nempel di gordeng, nempel di semua bagian rumah itu. Keisep oleh orang yang masuk ke sana. Zalim enggak tuh orang? Super zalim, bingit zalimnya itu. Mungkar itu. Mestinya perokok itu berhenti dengan sholat. Kalau sholatnya benar. Khusyuk, ikhlas, mutaba'ah, tanha anil fahsyai wal munkar. Inilah kerusakan pertama akibat ketidakkhusyuan. Dan ketidakkhusyuan akibat busuknya, buruknya hati ketika sholatnya. Dia tidak tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebelum sholat keji dan mungkar, seusai sholat masih keji dan mungkar. Adapun kerusakan kedua adalah adamul falah yaumal qiyamah li'anna Allah Ta'ala allaqal falah yaumal qiyamah bil khusyu. Kerusakan kedua, dia di hari kiamat gak bisa meraih kebahagiaan. Karena Allah mengaitkan kebahagiaan dengan kekhusyuan. Qad aflahal mu'minun alladhinahum fi salatihim khashi'un.
Jadi yang berbahagia hanya yang khusyuk. Yang enggak khusyuk enggak bahagia. Tapi terancam dengan fawailul lil musallin tadi. Ya. Itu pernyataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah kitab Madarijus Salikin. Ini contoh pertama rusaknya hati menghancurkan amal. Sholat fardu yang luar biasa agungnya karena hatinya rusak ketika melakukannya akhirnya tidak ikhlas alias riya dan tidak khusyuk alias sahun maka terancam fawailul lil musallin. Kalau yang tadi cuma melakukan dua rakaat sholat syukur wudhu yang ghair mu'akkadah diberi surga dan diampuni semua dosa seperti bayi lagi karena kondisi hatinya baik. Padahal sholatnya hanya sholat sunat. Kalau ini sholatnya sholat fardu tapi diancam karena buruknya hati ketika melakukannya. Inilah yang pertama. Kedua, hadis yang diterima diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini saking mengerikannya hadis ini. Abu Hurairah sebelum menyampaikannya sampai pingsan 3 kali loh. Ada seseorang tabi'in datang ke kota Madinah. Terlihat ada orang dikerumuni oleh banyak orang, ditanya ini, ditanya itu seperti kajian. Orang ini nanya itu siapa? Abu Hurairah. Oh ini, selama ini namanya viral. Tapi orangnya belum tahu. Kalau zaman sekarang kan walaupun gak ketemu orangnya bisa diketahui lewat. Ada TV, ada YouTube gitu kan. Banyak, oh saya selama ini cuma lihat TV, lihat YouTube, lihat media sosial. Orangnya belum ketemu, sekarang masih bisa. Kalau dulu enggak, hanya nama orang, orangnya yang mana enggak tahu. Oh ini Abu Hurairah. Akhirnya dia ikut. Setelah orang-orang bubar, dia nanya. Kata dia, hadithi hadithan sami'tahu. Min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba beritahukan kepadaku satu hadis yang kau dengar langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah cuma berdua sama orang itu. Sa'uhadditsuka haditsan. Sami'tuhu min Rasulullah sallam fi hadzal makan, laisa baini wa bainahu rajulun. Aku akan sampaikan hadis kepadamu. Di yang aku dengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat ini ada orang lain selain aku dengan beliau tiba-tiba bergetar badannya lepek teh pingsan atau ruwasnya di gulang gaper ini enggak ada terjemahan di gulang gaper tadi diurus gitulah. Sampai siuman, setelah siuman aku akan beritahukan kepadamu satu hadis. Ya, aku langsung dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di tempat ini tak ada orang lain selain aku dan beliau kelepek deh. Itu pingsan deh. Sampai 3 kali. Setelah 3 kali siuman kemudian sadar barulah dia menyampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Inna awalan nasi yuqdha yaumal qiyamah 3. Sesungguhnya manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat 3 golongan manusia. 3 golongan, ana yakin antum semua pernah dengar hadis ini. Sering bukan pernah. Mujahid yang mati di medan perang sebagai syahid. Kedua, ulama yang berilmu dan mengajarkan ilmu. Yang ketiga apa? Hartawan yang dermawan. Pertama dipanggil orang yang mati syahid. Ditanya, limadza qutilta? Kenapa kamu terbunuh? Orang ini menjawab, qataltu fi sabilik hatta qutil. Aku berperang di jalanmu sampai aku terbunuh. Apa kata Allah? Kadzabta. Para malaikat yang ada di sana juga bilang, kadzabta. Qatalta li ayyuqala annaka jari. Faqad qila dhalik.
Kamu betul berperang, berjihad. Tapi niat kamu berperang, berjihad itu sekedar ingin disebut pemberani, jagoan, pahlawan, dan yang sejenisnya. Dan pujian itu telah orang-orang tujukan kepadamu. Jadi amal zahirnya bagus. Perang, jihad, membunuh banyak orang dan terbunuh. Tapi ternyata niatnya. Dan niat ini menunjukkan apa? Buruknya kondisi hati ketika beramal dengan amalan yang sangat mulia dan agung, yaitu jihad. Jihadnya bagus, kondisi hatinya buruk, riya. Allah merintahkan agar orang itu diseret pada wajahnya, kedua kakinya itu digusur, wajahnya menyeret tanah, beleber. Dibalangkan, dilemparkan. Beleber itu apa? Dalam bahasa Sunda namanya kecap pangantir. Ada kata penghantar untuk menjelaskan sebuah perbuatan. Seperti am, dahar, regot, nginum, berbet, lumpat gitu ya. Jorelat, luncat, gedebug, jatuh. Kadang-kadang hanya kecap pangantirnya saja. Fiilnya, kata kerjanya tidak disebutkan, umpamana berbet, jorelat, jorelat, gerbuk, hos. Nah gitu. Berbet itu artinya lari. Jorelat loncat, loncat, gerbuk, hos, mati. Kayak gitu. Dalam bahasa Indonesia tidak ada itu. Hanya ada dalam bahasa Sunda. Kalau melempar bisa beleweng, bisa belewer. Belewer berarti sesuatu yang dilempar ya. Belewer orang itu dilempar ke api neraka waliyadzubillah. Kedua, dipanggil ulama ini. Da'i, ustad, kiai, ajengan, mubalig. Apa kerjanya? Jarang orang kayak begitu. Kerjanya belajar, mengajar, baca Quran, belajar, mengajar, baca Quran. Ada yang seperti itu pada zaman Kiwari. Super jarang. Kalau tuh ada 1-2. Gak ada kegiatan lain. Dipanggil oleh Allah. Kata Allah, aku berikan banyak nikmat kepadamu. Apa yang kamu lakukan? Dia menyatakan, Rabbi ta'allamtul ilma wa'allamtuhu wa qara'tu fikal Quran. Ya Allah, selama hidup aku belajar, aku mengajar, berdakwah, membaca Al-Quran. Gitu aja. Apa kata Allah? Kadzab, tak bohong kamu. Para malaikat juga bohong kamu. Kamu belajar ta'allam tali ayyu qala annaka alim faqad qila dhalik. Wa qara'ta al-Qur'an li ayyu qala annaka qari faqad qil. Kamu betul belajar, tapi niat kamu belajar hanya ingin disebut orang alim, ingin viral, ingin kaceluk ka awun-awun ka koncara ka jana pria, itu viral. Ingin disebut ustaz beken, da'i terkenal, mubalig sejuta ummahat, macam-macam. Dan pujian itu sudah ditujukan kepadamu. Niatnya, pekerjaannya bagus. Wa qara'ta al-Qur'an li ayyi qala annaka qari. Kamu baca Al-Qur'an, tapi maksud niat kamu agar kamu disebut bacaannya bagus. Ini qari. Sum'ah dengan bacaannya yang bagus. Amalannya bagus, belajar, mengajar, baca Quran. Belajar, mengajar, baca Quran. Gitu. Kita hebat kan orang itu. Tapi ketika dia beramal hatinya buruk. Muncul riya. Muncul ingin dipuji. Nasibnya sama dengan orang yang tadi. Dibelomong, dialungkan, dilempar ke dalam api neraka. Ketiga, orang apa tadi? Yang ketiga teh, kaya raya. Hartanya gak kehitung. Uangnya tak berseri. Berarti uang palsunya. Saking banyaknya, biasanya sebutan uangnya tak berseri itu menunjukkan uangnya sangat banyak. Kata orang Sunda mah bro di juru, bro di panto, ngalayah di tengah imah, lubak libuk nepikeun ka teu kalebok, saking banyaknya.
Sudah seperti itu, bagir deh. Bagir itu apa? Baik, dermawan, berehan, tukang tutulung kanu kanu butuh, tatalang kanu susah, tukang meremaweh kepada manusia. Itu tadi dermawan. Banyak kosakata baru kan? Catat, lumayan itu. Gak akan ada ustaz lain kayak begini. Hiji-hiji na orang Sunda. Kaya tapi dermawan. Dipanggil oleh Allah. Ditanya, aku sudah berikan kepadamu harta yang banyak. Apa yang kamu lakukan? Kata dia, ya Allah, tidak ada satupun momen yang engkau suka untuk berinfak di momen itu, kecuali pasti aku akan infak. Bangun masjid, ditanya berapa anggarannya? 1 miliar. Bikin yang 10 miliar. Dari saya, ada orang yang kayak begini? Saya yakin di BSD gak ada. Kalau ada, ini udah selesai ini masjid. Yang kaya banyak. Tapi yang baik seperti ini, saya yakin di BSD gak ada. Buktinya apa? Ini belum selesai. Baru level hiji, level 1. Ya. Level 2-nya wah, masih terbuka. Parkir juga rada susah tadi tuh. Tapi bukan urusan saya, ada yang parkirnya juga supir. Jadi orang itu dipanggil. Kata orang itu, tidak ada momen yang engkau suka untuk berinfak, saya infak di sana. Ada masjid dibangun, ada pondok pesantren disumbang, ada yang membebaskan tanah untuk perluasan fasilitas dakwah pendidikan dan seterusnya. Dibantu sampai habis. Kan gak ada yang gini. Yang kaya sekarang banyak, tapi yang kayak gini gak ada. Dan sekali lagi apa buktinya? Al-Ukhuwah ini. Apa kata Allah? Kadzab, tak bohong kamu. Tasaddaqta li ayyu qala annaka jawad. Faqad khila dhali. Kamu betul bersedekah. Tapi apa niatmu? Niatmu agar engkau disebut jawad. Jawad itu orang yang dermawan. Faqad khila dhali. Dan ucapan pujian itu telah dikatakan orang-orang kepadamu. Tiga orang dengan 3 amalan yang bagus, yang hebat, yang bermanfaat bagi umat. Tiga-tiga bermanfaat tuh. Pertama mujahid ya, bermanfaat bagi umat. Kedua ulama, bermanfaat ngajar. Isi ceramahnya benar gitu ya, gak ada penyimpangan, banyak orang yang hijrah. Orang yang berubah, orang yang tadinya ahli maksiat menjadi ahli taat, ahli bidah menjadi ahli sunnah, orang yang bodoh menjadi pintar karena dakwah orang ini. Yang ketiga, orang hartawan yang dermawan, bermanfaat. Tapi kenapa tiga-tiganya masuk ke dalam neraka? Karena niat yang salah. Dan niat yang salah menunjukkan apa? Buruknya hati. Ini yang dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir." Allah akan menguatkan agama ini dengan seorang lelaki durhaka. Dulu ketika saya masih muda, sekarang masih agak muda, tapi mudanya banget dulu. Ketika saya masih jadi mahasiswa. Saya pernah jadi mahasiswa. Ketika mendengar hadis ini, dalam benak kita apa? Agama akan dibela oleh orang durhaka. Oh, kebayang nanti tukang maksiat, tukang mabok, tukang judi, tukang zina, perampok akan menjadi pembela agama ini. Gitu kan yang termuncul di dalam hati kita. Karena apa? Kita memahami hadis ini dengan kebodohan. Ketika kita membahas hadis ini dari penjelasan para ulama baru tahu. Oh, ini bukan tukang mabok, tukang judi, rampok dan seterusnya yang membela Islam. Enggak. Tapi ini ulama.
orang hartawan yang dermawan dan mujahid tapi durhaka. Kenapa durhaka? Karena niat yang salah. Isi jihadnya benar, dia membunuh banyak musuh, niat yang salah. Isi dakwahnya, ceramahnya, pengajarannya benar sehingga banyak menginspirasi umat untuk hijrah, niat yang salah. Hartanya, infaknya benar disodakohkan, bermanfaat bagi umat, niat yang salah. Ini semua orang yang salah niat ketika beribadah, dia fajir, dia durhaka. Tadi lihat orang yang sholat, tapi sholatnya tidak ikhlas alias riya dan tidak khusyuk alias melamun. Fajir dia. Bukan fajir karena sholatnya, sholatnya bagus, tapi fajir karena niatnya yang salah. Mujahid, ulama, dan orang yang dermawan. Yang salah bukan jihadnya, bukan belajar dan mengajarnya, bukan infak dan sodakonya. Tapi apa yang salah? Niatnya. Merusak. Apa akibatnya? Ditolak oleh Allah. Tidak sekadar ditolak, bahkan diazab. Dan ingat, salah satu resiko dari ketidakikhlasan adalah bukan sekedar ditolak, diazab, sudah capek berbuat. Dalam bahasa Sunda yang indah dikatakan, capek gawe, teka pake, barjeng di, teke, bikin, bete. Empat kerugiannya. Capek gawe, sudah capek berbuat. Teka pake, gak kepake, gak diterima, gak dikasih pahala. Malah diteke, digetok, diazab. Kan bete. Bukan sekedar itu. Orang yang tidak ikhlas berbuat beresiko mati dalam keadaan su'ul khatimah. Waliyadu billah. Ini sebuah hadis yang mungkin antum semua pernah mendengar. Hadis ini dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Agak sedikit panjang. Tapi salah satu kalimatnya adalah, inna rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yakuna bainahu bainaha illa dira'. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli annar fayadkhuluha wal iyad billah. Ada orang yang mengamalkan amalan-amalan ahli surga. Apa pekerjaannya? Ibadah, amal soleh, malam bangun untuk tahajud, siangnya saum, sunnah, baca Al-Quran, odoj, di mana ada kajian selalu didatangi. Pokoknya amalan ahli surga dia lakukan sampai gak ada lagi jarak. Kemisahkan antara dia dengan surga, kecuali sehasta, selangkah lagi dia masuk surga. Apa yang terjadi? Fasbiqu alaihil kitab, fayamalu bi'amali ahli nar. Dia berhenti dari ibadahnya, berubah melakukan amalan-amalan ahli neraka, dosa, maksiat, bid'ah, dan seterusnya, mati dalam keadaan demikian, dia masuk neraka. Pernah dengar hadis ini? Ini namanya apa? Su'ul khatimah. Kenapa begitu? Awalnya ahli ibadah. Tapi kok berhenti dan di akhir hayatnya belot menjadi ahli maksiat, mati dalam keadaan ini. Seperti itu. Kok Allah gak melihara, gak jaga dia gitu ya. Ini dianalisa oleh para ulama. Di antara Imam Ibn Rajab Al-Hammad dalam kitab Jamil Ulum Wal-Hikam. Jamil Ulum Wal-Hikam itu kitab syarah Arba'in An-Nawawi. Ditambah 10 hadis gitu. Kata Imam Ibn Rajab, orang tadi beribadah, mengamalkan amalan ahli surga, lalu berhenti menunjukkan dicabutnya hidayah dari orang itu. Tadinya kan beribadah, beramal soleh dapat hidayah. Kenapa dicabut? Karena ibadah yang dilakukannya ditolak dan tidak diterima. Makanya dicabut hidayah. Kenapa ditolak dan tidak diterima? Karena tidak terpenuhinya syarat-syarat diterimanya ibadah. Minimalnya 2, maksimalnya 4. Apa syarat diterimanya ibadah? Pasti sering dengar. 1, niat yang ikhlas. 2, mutabaah.
Ada yang tahu ketiga dan keempatnya apa? Ketiganya bersungguh-sungguh. Keempatnya al-musara'ah. Al-musara'ah itu bersegera. Wasabiqu ila magfirati min rabbikum wasari'u ila magfirati min rabbikum. Itu perintah dalam surah Ali Imran 133, dalam surah Al-Hadid juga ada ayat keberapa? 20 gitu. Bersegeralah kamu menuju ampunan Allah dan menuju surga. Maknanya bersegera melakukan kebaikan. Bersegera tidak ditunda-tunda, telenglek, tetalangke, tehararese, kudu diteke, bikin bete. Tidak harus begitu. Itu lelet bahasa kita, lemot. Menunda-nunda perbuatan baik. Bertolak belakang dengan ayat. Walaupun khusyuk mutaba'ah, sholat duhur tapi jam 2:30. Tetap kena azab. Karena mengabaikan sholat dari aspek waktu gitu. Dan bersungguh-sungguh, tidak ala kadarnya, tidak asal-asalan. Ikhlas, khusyuk tapi ala kadarnya. Allahu Akbar, asal gitu. Empat, syarat sahnya atau syarat diterimanya ibadah. Pertama, niatnya ikhlas. Kedua, tata cara pelaksana mutabah mengikuti contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, bersungguh-sungguh. Dan yang keempat, bersegera. Satu di antara empat ini tidak terpenuhi, ditolak ibadah itu. Dalilnya banyak. Dalil ikhlas jelas banyak yang tadi ya. Dalil mutaba'ah, iyyakum, Rasul sesungguhnya itu, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Man ahdatha fi amrina hadha ma laisa minhu fahuwa rad. Ditolak. Tidak mutaba'ah, tidak ikut contoh Rasul sesungguhnya ditolak, tidak ikhlas juga ditolak. Tidak diterima. Nah, bukti Allah menolak ibadah orang itu dicabut hidayah. Berhenti dia dari ibadahnya, belot menjadi melakukan amalan ahli neraka, mati dalam keadaan demikian, masuk ke dalam neraka. Su'ul khatimah. Dan penyebabnya adalah tidak terpenuhinya syarat-syarat diterimanya ibadah. Mungkin tidak ikhlas, mungkin juga tidak mutaba'ah, atau dua-duanya. Ya riya, ya bid'ah. Bid'ah dengan keriaannya. Ditolak oleh Allah Azza. Dan ini menunjukkan kerusakan hati mengakibatkan ibadahnya tidak ikhlas dan tidak mutaba'ah, beresiko dengan azab yang dahsyat tadi di neraka, dan beresiko juga mati dalam keadaan su'ul khatimah. Inilah bukti kedua bahwa rusaknya hati merusak amal. Ketiga, ada lagi, kadang-kadang amalnya tidak rusak. Tapi pahalanya habis di akhirat. Dan itu lebih, lebih menyakitkan. Coba antum umpamanya, bawa uang segepok 10 juta. Ke mall bawa troli 2. Seluruh kehidupan kebutuhan untuk setahun dibeli. Penuh 2 troli ini. Tenang, uang ada. Kebayang nanti semua kebutuhan selama sekian bulan sudah terpenuhi. Sudah gak perlu mikir-mikir lagi. Kebayang tuh sumringahnya dia ngedorong troli itu gitu ya. Sekeluarga dengan isinya, dengan anak-anaknya. Pas di kasir, pas mau bayar semua sudah masuk ke komputer. Ternyata uangnya hilang. Alah. Gimana tuh bermasalah? Nggak jadi. Tadinya sudah kebayang ya sumringahnya. Akhirnya pulang ke rumah. Dengan keadaan lebih kecewa. Bisa nangis. Berbeda dengan kita. Kita ke mall tidak bermaksud jalan-jalan. Dah bokeh. Uang yang ada cuma untuk ongkos bolak-balik. Ingin menikmati suasana aja ke mall. Pulang nggak bawa apa-apa. Sedih tidak?
Tidak, tenang saja, enggak merasa kehilangan. Ini mah sudah kehilangan 10 juta, malu udah masuk komputer diproses void semuanya gitu kan. Padahal daftar belanjaannya bisa ratusan item gitu. Aduh, bisa nangis sekeluarga. Bayangkan itu terjadi di akhirat. Melihat ada pahala besar, sebesar gunung. Wah, wow, pahala saya gini. Dan pasti bahagia. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ada angin yang meniup pahala itu. Habis tak tersisa walaupun sedikit. Yang tersisa dosanya. Kecewa enggak? Bingit kecewa. Dan itu terjadi teralami oleh orang yang hatinya buruk. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis yang diterima dari Tsauban radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "La a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bihasanatin amsali jibali tihamah, fayaj'aluha Allahu 'azza wa jalla haba'an mansura." Aku, kata Nabi SAW, benar-benar mengetahui beberapa kaum dari umatku. Ini umatku, umat Islam. Nanti datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan pahala sebesar gunung Tihamah. Besar sekali. Lebih besar daripada gunung Uhud. Tapi Allah jadikan pahala itu habis ibarat debu yang ditiup oleh angin. Gak bersisa sama sekali. Para sahabat yang saat itu mendengar kaget, takut juga. Lalu berkata, "Ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana, alla nakuna minhum wa nahnu lana'lam." Wahai Rasulullah, terangkan sifat-sifat mereka pada kami. Jelaskan karakteristik mereka kepada kami agar kami tidak seperti mereka tanpa kami sadari. Siapa mereka teh? Coba lihat. Kata Nabi SAW, "Amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna minal layli kama ta'khudun walakinnahum aqwamun idha khalau bimahamirimillah intahakuha." Mereka itu ikhwan kalian, saudara kalian, dari bangsa kalian. Mereka suka melakukan sholat malam seperti kalian, rajin tahajud. Tapi mereka orang-orang yang apabila menyendiri, mereka melanggar larangan Allah. Melakukan perbuatan haram. Hanya karena tidak ada yang melihat. Kalau zaman dahulu, nyaris susah bermaksiat sendirian. Kalau sekarang, wah. Masuk kamar, ceklek kunci, aman, bermaksiat. Gampang ya? Dengan cara gimana? Buka gadget kita. Buka apa saja yang ada di dalamnya, yang maksiat gak ada orang tahu. Ada yang kayak begini? Ada apa banyak? Banyak apa semua? Na'udzubillah. Jadi, mereka ketika bersendirian bermaksiat. Berkata, ini hadis ini sahih diriwayatkan Imam Ibnu Majah dan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, mensahihkan hadis ini dalam kitab Silsilah Al-Hadits As-Sahihah. Berkata Imam Ibnu Rajab, "Fa haula'i biqaumu bi'amalin dhahirah wa ahmalu a'malal qulub, falam yuraqibullaha fi khulwatihim wal muraqabah ilmul qalbi biqurbir rabbi." Mereka yang diterangkan dalam hadis ini adalah orang yang sibuk dengan amalan zahir tapi mengabaikan amalan batin. Mereka tidak merasa diawasi oleh Allah, tidak memiliki sifat muraqabah. Apa muraqabah? Merasa diawasi. Walaupun kita sendirian, Allah tetap melihat. Termasuk juga isi hati. Di kanan kiri ada raqib dan atid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kata yang terucap dari mulut. Kecuali ada raqib dan atid. Depan belakang ada malaikat hafadhah. Lahu muaqibatun min baini yadaihi wa min khalfi yahfadunahu min amrillah. Bagi setiap orang ada
malaikat penjaga di depan dan di belakang menjaga orang itu atas perintah Allah. Ada malaikat qarin, ma minkum min ahadin illa wukila ilaihi qarinu minal jin wa qarinu minal malaika. Tak ada seorang pun dari kalian kecuali dikirim satu qarin bangsa jin, qarin bangsa malaikat. Jadi banyak di sekitar kita malaikat selain Allah tetap setiap detiknya mengawasi. Ketika kita sendirian, kita tetap ada yang mengawasi. Coba, sekarang kita di kamar, tapi di kamar kita ini ada CCTV. Apapun yang kita lakukan, dipantau oleh operator di ruang lain. Kan kita sadar. Berani kita macam-macam? Enggak berani. Tahu ini ada yang mengawasi. Di sini nggak ada orang, tapi di setiap sudut ada CCTV tadi itu. Sekarang ada setiap detik bukan hanya CCTV, tapi makhluk real. Walaupun gaib tidak lihat, para malaikat melihat, mencatat, Allah mengawasi, dan seterusnya. Mengharuskan kita merasa terawasi setiap detiknya, lahirnya ataupun batinnya, termasuk isi hati kita. Ini yang disebut muraqabah. Dan muraqabah termasuk salah satu amalan hati yang menunjukkan bersih dan baiknya kondisi hati. Orang yang tidak memiliki sifat muraqabah merasa bebas ketika menyendiri, merasa tidak ada yang mengawasi, menunjukkan keburukan hatinya. Apa akibatnya? Tadi, di hari kiamat, semua pahalanya habis. Waliyadzubillah. Yang tersisa cuma dosa. Maka yang dia alami hanyalah azab tanpa balasan kebaikan karena habisnya kebaikan. Lihat betapa dahsyatnya pengaruh buruknya hati terhadap nasib kita di akhirat. Walaupun amal-amal zahir kita bagus, tapi amal zahir yang bagus dilakukan dalam kondisi hati yang buruk, ternyata membuat kita celaka, seluruh amalan hancur, pahala terhapus, dan mengundang murka Allah Azza wa Jalla. Ini yang menjelaskan judul dari yang kita bahas, bahwa rusaknya hati menghancurkan amal. Ini baru mukadimah. Isinya kenapa hati rusak? Bagaimana cara memperbaikinya? Belum sempat kita bahas sekarang. Sudah mau habis waktunya. Tinggal tersisa untuk tanya jawab. Dan kita masuki aja sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Jangan dulu ngomong masalah yang akan datang. Ini dulu aja. Saya yakin itu akhwat ya. Itu bukan pertanyaan, itu curhat. Lapor. Baik, barakallahu fihak. Barakallahu fih. Ikhwan, karena itu curhatan dari akhwat. Pasti korbannya ikhwan. Tolong kasihani para ustaz. Kesalahan antum sebagai suami yang menjadi korban para ustaz. Kok gimana? Itu istri-istri antum itu curhat laporannya ke ustaz. Baik lewat WA, prung sekali curhat berapa puluh macana geharorean. Apalagi menjawabnya. Kadang-kadang telepon, ditelepon nangis. Dan itu akibat
kesalahan ikhwan sebagai suami. Saya bilang, Uhti, semua yang Uhti curhatkan ke saya, katakan ke suami semua. Gak berani Ustaz. Kok ke saya berani? Nah, Ustaz enggak akan ngapa-ngapain, enggak akan KDRT ke saya, kan gitu. Jadi yang kasihan siapa?

Ikhwan sama ahwat boleh, tidak terlarang. Nabi SAW dulu suka menerima laporan, curhatan, pertanyaan dan ngobrol sama sahabiat, suka. Dan Quran tidak melarang. Wa qulna qawlan ma'rufa. Hei para wanita, katakan oleh kalian perkataan-perkataan yang baik. Ngobrol langsung aja boleh. Apalagi tidak langsung. Seperti telepon atau WA atau SMS atau yang sejenisnya. Selama isinya tidak genit tadi. Isinya normal dan wajar. Saya sering chattingan sama akhwat. Tapi tadi pertanyaan. Pertanyaan begini-begini. Ada yang dijawab, tapi kebanyakannya tidak. Hanya orang-orang dekat saja yang kenal dekat baru dijawab. Kalau yang gak kenal mah cuek. Kadang-kadang itu dibaca-bacaan. Ada yang curhat kayak gitu ya. Isinya benar normal gak masalah. Nabi SAW suka melayani para wanita yang bertanya kepada beliau. Yang curhat kepada beliau dan seterusnya. Gak masalah. Asal isinya. Tapi kalau isinya genit, sayang-sayangan, ya, ada rayuan, ditambah dengan kopi darat, ketemu gitu ya, kayaknya curhat lewat telepon kurang asik ya, ketemu yuk, hayu gitu. Nah ini parah ya, hindarkan, ini tidak boleh. Karena apa? Merusak hati. Karena apa? Bisa menimbulkan fitnah. Karena apa? Karena menyakiti pihak lain, pasangan masing-masing kalau dua-duanya sudah menikah, itu menyakiti pasangan tersebut. Istri yang melihat suaminya chattingan sama ahwat dengan isi chattingan yang tidak wajar, pastilah sakit hati, pastilah cemburu. Ya. Demikian juga suaminya, istrinya chattingan sama laki lain, suaminya tahu, pastilah sakit hati. Dan kalau dia membiarkan, dayus namanya. Kalau dia bertindak, berantem jadinya. Ya. Maka komunikasi yang melebihi batas tersebut termasuk kemungkaran. Tidak boleh. Al-Quran menjelaskan. وَلَا تَخْضَعْنَا بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. Hei para wanita, jangan kamu genit-genitkan suaramu ketika berbicara. Sehingga hati lelaki yang ada penyakit dalam hatinya merasa terpesona dengan suaramu. Wanita boleh berbicara kepada laki-laki selama nadanya wajar, isinya wajar. Ketika melewati batas kewajaran, nadanya manja, ya, merayu-rayu, isinya juga melewati batas kewajaran. Bilang ke Iwan, beb apa kabar, ingat ke aku. Ah, kayak gitu. Atau si bebeb teh ya, merasa tersanjung, alhamdulillah beb juga gitu ya. Saya baik, oh ingat selalu, gak pernah lupa, sampai terbawa mimpi, lagi di WC pun ingat. Nah itu sudah tidak wajar ya, tidak boleh. Kemungkaran? Ya kemungkaran. Kenapa? Melanggar ayat. Apalagi hadis-hadis, ini tidak boleh. Ikhwan, ahwat yang selama ini suka komunikasi lawan jenis, hanya sekedar ya komunikasi yang bernuansa asmara, hanya menjadi batu loncatan untuk bucin. Dulu namanya kasmaran, sekarang ada istilah baru, bucin, budak cinta. Hentikan segera komunikasi seperti itu, putus. Blok saja akhwat yang sering curhat begitu, beb, gimana apa aku tidak bisa melupakan dirimu. Blok saja sudah yang kayak gitu. Maya, mungkin dia sakit hati, sebodoh amat. Karena dia yang membuka pintu fitnah, ya. Akhwat juga begitu. Kalau ada ikhwan yang begitu malam-malam, ukhti tahajud ya, blok yang kayak gitu mah, ya. Itu suara buaya itu. Pas Senin, ukhti jam 4, jangan lupa sahur ya. Nanti bukanya jangan langsung yang pedes-pedes seperti bala-bala ya, ntar sakit perut.

0: blok yang kayak gitu. Modus itu ya. Wallahu a'lam. Silakan.
1: Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, bagaimana dengan dalil wanita lebih bagus atau lebih utama memperbanyak tinggal di rumah? Bagaimana dengan wanita yang menuntut ilmu, datang ke kajian, lebih utama yang mana Ustaz? Mohon pencerahan. Syukran.
0: Hey, barakallahu fiik. Itu Al-Quran. Allah menyatakan, waqarna fi buyutikunna. Tetaplah kalian, hai wanita, di rumah-rumah kalian. Ketika para ulama membahas ayat ini dalam surah Al-Ahzab, maknanya adalah ilzamna fi buyutikunna wala takhrujna illa fi hajatin masa. Tetaplah kamu tinggal di rumah-rumah kamu kecuali untuk keperluan-keperluan yang memang penting, yang harus. Seperti keluar untuk belanja, kalau enggak belanja ya enggak makan nanti keluarganya. Seperti keluar umpamanya untuk mengantar anak ke sekolah, anak enggak bisa sendirian keluar seperti masih TK atau SD, harus diantar. Termasuk kajian. Di rumah bisa? Bisa. Selama tidak sampai safar. Di rumah bisa tapi beda nilainya dengan hadir langsung. Maka selama bukan safar, boleh keluar rumah dengan izin suami atau izin walinya. Dan ketika ke rumah menutup aurat, aman di jalannya, aman di tempat kajiannya, demikian juga pulangnya. Dibolehkan? Dibolehkan. Untuk keperluan-keperluan seperti itu, bahkan untuk pergi ke masjid untuk sholat fardu tidak boleh dilarang. La tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan kalian larang para wanita untuk pergi ke masjid-masjid Allah. Enggak boleh dilarang. Wa buyutuhunna khairul lahunna, tapi rumah-rumah mereka lebih baik untuk sholat mereka. Mana lebih baik adalah aktsaruha ajra, lebih banyak pahalanya. Kalau wanita sholat di masjid dapat pahala 27 derajat. Tapi kalau sholat di rumahnya lebih gede lagi pahalanya. Ini makna khairul lahunna, yakni aktsaruha ajra. Lebih baik itu maknanya lebih gede pahalanya, ya. Tapi tidak boleh dilarang kalau dia tetap pergi ke masjid baik untuk kajian ataupun untuk sholat, ya. Menunjukkan dibolehkan. Nah, wanita terlarang keluar rumah kalau enggak ada keperluan syar'i. Sekedar mejeng, sekedar jalan-jalan, sekedar cari angin. Apalagi pas keluar dandan dulu. Untuk menarik perhatian lawan jenis. Ya, padahal sudah bersuami. Kalau ada yang tertarik gimana? Oh enggak, diabaikan. Ngapain itu dandan kalau begitu? Ya, oleh karena itu boleh wanita keluar rumah kalau ada keperluan-keperluan yang tidak bisa ditinggalkan seperti belanja atau mungkin ke dokter ketika sakit atau kepentingan syar'i seperti sholat di masjid atau menghadiri kajian-kajian. Wallahu a'lam.
1: Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah, amin ya rabbal alamin. Bagaimana menghilangkan perilaku menyia-nyiakan waktu dengan scrolling sosial media, Ustaz? Saya ibu rumah tangga yang ketika suami dan anak sudah tidur malam, saya suka buka YouTube yang awalnya dengar ceramah. Namun lama-lama malah tergelincir lihat gosip-gosip artis. Saya ingin taubat, Ustaz, tapi setelahnya jatuh lagi pada kesalahan yang sama. Mohon nasihat dan doanya, Ustaz. Jazakumullah khairan.
0: Itu ahwat begitu tuh. Tahi barakallahu fiik. Pertama, niatkan kita bermedia sosial untuk sarana meraih pahala, bukan sarana meraih dosa. Gunakan untuk menyebarkan dakwah, menyebarkan ilmu. Kita enggak punya ilmu, tapi ini ada ceramah ustaz yang isinya bagus. Ustaznya terpercaya ilmunya dan amanahnya. Share. Ada umpamanya pengumuman kajian di anu-anu usatnya terpercaya. Manhajnya lurus, akidahnya benar, keilmuannya juga memadai. Share. Dapat pahala? Dapat. Ya. Untuk itu. Atau kita membuka YouTube ceramah. Jangan terbelokan. Setelah ceramah gitu ya. Sudah selesai, scroll lagi. Oh, ini ada gosip baru. Seru nih. Padahal besok mau ketemu sesama akhwat. Kalau gak punya bahan, malu akhirnya didengar. Setan selalu membelokkan niat kita, ya. Nah, jadi pertama niatkan bermedia sosial sebagai alat untuk meraih pahala. Pahala jariah malah, ya. Untuk kebaikan, untuk menghindari dosa. Itu. Kalau diniatkan untuk itu, kita insya Allah tidak akan tergoda membuka hal yang menimbulkan madarat, bahkan menjadi dosa jariah, ya. Nanti kalau ada ustaz ceramah, di dalamnya, di bawahnya pasti banyak komen, kan? Komen ini ada yang pro, ada yang kontra. Kadang-kadang kita panas membaca yang kontra. Jangan libatkan. Pertama mengotori hati. Yang kedua sia-sia nggak ada manfaat. Semakin kita menjauh, semakin dia menghujat dengan hujatan yang lebih membuat kita jengkel, kesal. Nggak perlu. Saya suka umpamanya melihat ceramah atau penggelaran ceramah saya sering. Lalu saya lihat di bawahnya komen-komen. Ada yang kontra? Banyak. Sejelas apapun kita mengumumkan ayat dan hadis, umpamanya saya pernah membahas ciri-ciri orang yang sholatnya tidak diterima. Saya sebutkan hadis. Jelas ini membahas hadis. Komen di bawahnya, diterima-terinya urusan Allah bukan urusan Allah. Padahal yang saya bahas, saya membahas hadis Nabi yang menjelaskan itu. Saya senyum saja gitu ya. Itu bukannya tidak boleh membuat kita menjadi sakit hati atau panas, itu keuntungan. Setiap ada celaan, hinaan, gibahan, bulian dari si netizen itu menggugurkan dosa kita dan menambah pahala kita serta membuat doa kita ini lebih makbul ketika seseorang dizalimi oleh orang lain, ya. Jadi enggak perlu panas, enggak perlu kesel, mangkel, sedih, kecil hati, tapi ambil itu sebagai sebuah keuntungan. Jadi yang pertama, jadikan media sosial sebagai alat untuk meraih pahala, meraih kebaikan. Sudah habis?
1: Belum.
0: Empat, di Bandung mah sudah ada.
1: Di Bandung, ya.
0: Terakhir.
1: Tapi Ustaz, pertanyaan terakhir. Mohon nasihatnya Ustaz, di kalangan kami, kaum talabul ilmi, manhaj salaf ini karena background pendidikan sebelumnya kan berbeda-beda. Seringkali masalah furu mudah sekali orang mengecap ini bukan salaf, si fulan bukan sunnah. Padahal sedang dalam proses hijrah dan terus memperbaiki diri dalam akidah, ibadah maupun muamalah berdasarkan Al-Quran dan sunnah. Mohon nasihatnya Ustaz supaya di kalangan kami para penuntut ilmu tidak saling berselisih. Barakallahu fikum.
0: Tawafika barakallah. Ikhwan, harus dibedakan sikap bermuamalah dengan sama tulab, para penuntut ilmu, dengan bersikap kepada ustad pengajar. Kalau ustad yang mengajar, betul kita harus selektif. Gak boleh belajar ke ustadz yang memiliki banyak syubhat dan penyimpangan. Nanti kita ikut menyimpang tanpa kita sadari, ya. Adapun sesama ikhwan yang bukan ustadz, sesama yang ngaji, maka kalau kita mengetahui mereka masih belum paham, masih banyak penyimpangan pas hadir ke masjid, umpamanya masih pakai jeans, masih pakai isbal, masih di gunting jenggotnya, akhwat begitu datang ke masjid menor gitu, menarik perhatian pakai parfum, jangan langsung dihardik. Nyamankan dulu mereka. Mereka sedang dalam proses. Kita juga dulu seperti mereka, ya enggak? Nyamankan, bikin nyaman. Kelihatan baru datang, kelihatan ahwat nih menor nih. Mungkin baru ngaji gitu ya. Nyamankan, ahlan wa sahlan ukhri, peluk. Ini khusus ahwat ya, Iwan jangan. Peluk, ahlan, ayo silakan duduk. Dari mana baru kelihatan? Oh silakan, kita saudara di sini. Bikin dia nyaman. Setelah nyaman, suruh dia dengarkan kajian. Hidayah Allah masuk. Nanti minggu depan sudah berubah loh. Bukan jadi Power Ranger, bukan. Berubah penampilannya, lebih sopan lagi. Terus, lama-lama nanti dicadar kayak ahwat. Iwan juga begitu. Jangan sampai begitu masuk menor, digebrak. Kamu mau dugem apa mau ngaji? Ada yang begitu, masa ngaji kayak gitu dandanannya. Akhirnya dia baru mau masuk juga keluar lagi langsung menebar fitnah di luar. Itu masjid itu sarang teroris itu. Bisa begitu, saya baru masuk di teror. Itu berbahaya, itu merusak dakwah. Jadi ikhwan dan akhwat. Kalau sesama ikhwan dan akhwat penuntut ilmu, ada kesalahan, ada penyimpangan, biarkan dulu, mereka sedang dalam proses menuju ke arah yang lebih baik. Nanti dengan gaul, dengan ngaji, dengan mendengar banyak ilmu, insya Allah berubah. Proses itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Dulu ingat, kita juga seperti mereka, bahkan lebih parah lagi dari mereka. Setelah sekian tahun kita menjadi lebih baik ya. Seperti itulah. Jadi jangan sampai kita terlibat di sini, tapi berperan sebagai munafir. Munafir itu membuat orang lari dari kajian. Hanya karena kita selalu julid kepada orang yang kita anggap menyimpang. Orang Tangerang tahu julid? Julid itu singkatan dari julur lidah. Baru tahu kan? Gawel. Julid itu julur lidah, tapi negatif konteksnya. Setiap ada orang gitu langsung julur ini melidah, nyinyir gitu, memberikan komentar yang buruk ya. Catat itu julid. Jangan sampai seperti itu ya. Cukup ya sampai di sini, sebentar lagi salat duhur. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah? Ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung. Apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, fa'idha ahbabatuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtushu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa in salani fa'ataituhu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhan li fi hadhil qaryah. Saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha alaihi, kamu boleh-oleh enggak? Bahwa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, lah, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Motivasiku mengunjunginya hanya satu. Aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa. Tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan. Kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, innallaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka li hubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa Dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah SWT. Ini iming-iming yang kedua.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Fas'alu.

0: Afan Ustaz, suami ana akhwat berarti curhat nih, lapor. Suami ana jika subuh dan ba'da maghrib suka baca Al-Quran. Alhamdulillah rapalan bagus. Hampir tiap bulan beliau bisa hatam Quran. Bagus. Berbangga ini istrinya ya. Dan beliau termasuk senang dan rutin mengaji. Tiada hari tanpa mengaji Quran. Bagus. Kirain mau curhat. Namun, tah kalau sudah ada namunnya nih. Namun, ba'da salat isya beliau seperti kecantuan main game di HP. La ilaha illallah. Benar curhat ternyata. Ba'da isya sampai subuh jangan-jangan. Lagi ngantuk, main game, bisa cengar loh. Hati-hati, ini candu, merusak. Namun ba'da isya beliau seperti kecanduan main game di HP. Dan anak kurang suka. Bukan kurang, harusnya tidak suka. Kalau kurang sedikit ada suka tuh, cuma kurang. Harus tidak suka dan benci kepada game. Di HP, di komputer, atau apalagi PS. Pak, kalau Bapak nanti tahajudnya rajin, saya belikan PS. Jangan. Ta'awun alal ismi wal udwan. Dan anak kurang suka hobi beliau main game. Sering anak tegur tapi enggak digubris. Mohon pencerahannya. Alhamdulillah suami anak sering ikut kajian di sini. Sekarang beliau ada. Siapa nih? Pertama, saya amanatkan. Ikhwan yang dilaporkan nanti di rumah jangan marahin istri ya. Jangan berantem. Harusnya bersyukur. Kan gak tahu kita siapa orang. Tidak dipermalukan, enggak. Ya perlu merasa malu. Karena apa? Kita gak tahu. Kecuali kalau namanya disebut suami saya namanya si Fulan. Ini fotonya. Ha, baru itu. Ya, ini kan gak ada foto, gak ada nama. Sampai rumah, istriku sini peluk. Syukron, terima kasih gitu ya. Biar laporan terus. Jadi yang pertama, ikhwan jangan marahi istri. Bersyukur. Tidak dipermalukan. Enggak. Karena enggak disebut nama. Yang kedua. Bermain game itu buruk. Lagha. Dan itu karakter yang dihindari oleh seorang mukmin. Qad aflahal mu'minun. Alladhinahum fi salatihim khasyun. Terus lahnya apa? Walladhinahum anil lagwi mu'ridun. Ingat, ini ada kaitan. Sungguh berbahagia orang yang mukmin, yaitu orang yang khusyuk di dalam salat dan orang yang berpaling dari hal yang sia-sia, termasuk main game. Hanya madarat, tidak ada manfaat. Ya, membuang-buang waktu, kalau waktu akan ditanya, merusak otak dan mental, ya, dan merusak kesehatan. Karena main game itu bisa jam-jaman gak terasa waktu terbuang. Kemudian karena seru dihayati tidak terasa capek. Setelahnya baru lemes. Itu membuang energi yang cukup besar. Badan bisa tidak fresh, tidak fit. Ya. Nah pertama siapa yang lagu termasuk salah satunya main game. Dia akan terancam dengan yang sebaliknya dari yang Allah janjikan. Qad aflahal mu'minun. Orang mu'min yang bahagia adalah yang tidak melakukan perkara yang sia-sia. Yang melakukan perkara sia-sia dia tidak akan bahagia. Ini yang pertama. Kedua. Antara sifat yang pertama dengan sifat kedua dan berikutnya itu ada hubungan sebab akibat. Karena sebab khusyuk dalam sholat, dia tidak akan melakukan hal yang sia-sia. Karena yang pertama khusyuk. Pada afrahal mu'min alladhinahum fi sholatim khusyun. Terus walidinahum anillahwi mu'aridun. Siapa orang yang masih melakukan hal yang sia-sia, berarti sholatnya masih diragukan. Karena dengan ayat, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Siapa yang sholat tapi masih keji dan mungkar, masih berbuat lagu, Karena dengan ayat fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Saya sudah berkali-kali terangkan penggunaan an salatihim sahun. An di sana maknanya lalai dari tujuan salat yang harus diaplikasikan seusai salat. Setelah salat harusnya terhindar dari keji dan mungkar. Ini masih keji dan mungkar, maka sahun dia. Terancam dengan fawailul lil musallin. Jadi ikhwah, coba bersihkan HP kita, laptop kita, komputer kita, tablet kita dari game-game. Walaupun ada bawaan dari sananya, hapus. Bisa kan dihapus ya, di delete ya. Jangan sampai di sananya enggak ada, ayo di-upload. Ayo masuk ke Play Store, ayo di-install. Semuanya puluhan gamenya, aduh, itu akan mengabaikan kita dari hal yang manfaat ya. Hapus, segera hapus. Kalau saya punya wewenang mensweeping, memeriksa HP seluruh jamaah, saya akan lakukan. Lalu dihapusin tuh semuanya ya, aplikasi-aplikasi game itu. Kalau punya wewenang, tapi nggak punya wewenang, maka mahadi. Sekedar himbauan saja. Hapus, hapus, biar tidak tergoda. Termasuk catur tuh, ada kan catur ya? Hapus sudah. Ya, kalau bisa Play Store-nya dihapus. Jangan itu ya, karena banyak aplikasi yang manfaat ya. Semoga setelah ini berubah. Sekali lagi, jangan berantem nanti ya di rumah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah renungan tentang makna yang agung yang terkandung dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Suhaib ibn Sinan radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata qala Allahu azza wajal." Ketika penduduk sorga, penghuni sorga telah dimasukkan ke dalam sorga, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua termasuk golongan mereka. Ketika mereka telah masuk ke dalam sorga, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, "Hal turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan? Coba kita bayangkan. Tawaran seperti ini sudah diberikan kenikmatan yang demikian tinggi kepada mereka penduduk sorga, karena kemuliaannya dan sempurnanya balasan di akhirat, Allah tawarkan lagi, "Apakah kalian ingin tambahan?" Maka pada waktu itu penduduk sorga, karena merasakan kenikmatan yang tiada taranya di sorga, semua kenikmatan yang demikian menyejukkan pandangan mata, mereka menjawab, "Alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilnal jannata wa tunjina minan nar." Ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan elok wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam sorga dan selamatkan kami dari neraka? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayakshifu anil hijab. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal." Pada waktu itulah Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia, sehingga semua penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang maha indah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia, berbuat ketaatan kepada Allah, mereka akan mendapatkan kenikmatan sorga, al-husna, pahala yang terbaik, dan ziyadah tambahannya, yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan maha sempurna. Perhatikan hadis yang mulia ini. Renungkan kandungannya untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita, untuk kita jadikan sebagai sebab untuk meraih kecintaan kepada Allah. Yaitu apa? A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh kenikmatan di sorga yang bagaimana sifatnya? belum pernah dilihat oleh mata. Saking indahnya, saking luar biasanya menariknya. Belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah bahkan terlintas, terbetik dalam hati, dalam benak manusia. Jadi apa yang kita saksikan di alam semesta tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan di sorga. Bersamaan dengan itu saja, apa yang terjadi ketika penduduk sorga telah merasakan kenikmatan tersebut dan waktu mereka bertemu dengan zat yang menciptakan semua kenikmatan dan keindahan. Keindahan di dunia dan keindahan di sorga. Apa yang terjadi? Mereka melupakan semua keindahan itu. Karena keindahan yang ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala adalah keindahan yang maha indah. Kesempurnaan yang maha tinggi. Yang sampai ketika merasakan kenikmatan di sorga saja, penduduk sorga melupakan semua keindahan yang ada di sorga. فَمَا أُؤْتُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلْ. Maka penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bayangkan apa yang kita bisa ambil faedah wahai kaum muslimin dari kisah atau dari hadis yang sahih ini. Kita mengambil faedah keindahan di dunia yang kita saksikan. Pemandangan-pemandangan berupa gunung yang hijau, lautan yang biru, matahari terbit, matahari terbenam, padang rumput yang menghijau, ini keindahan. Tetapi keindahan ini kalau kita bandingkan dengan keindahan zat yang menciptakannya, yang kita kenal keindahan tersebut dengan mempelajari Al-Quran, tentang keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya, mempelajarinya dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, maka sungguh keindahan yang ada di dunia ini tidak ada artinya, tidak ada bandingannya dan menjadikan kita akan melupakannya karena keindahan Allah subhanahu wa ta'ala tiada taranya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan sholat sebagai apa? Qurratul ain, penyejuk hati, penyejuk pandangan mata beliau. Dalam hadis yang sahih riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waju'ilat qurratu aini fis shalah," dan dijadikan kesejukan bagi hatiku, keindahan bagi mataku ketika aku melaksanakan sholat. Kenapa sholat? Karena sholat bertemu Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum ila sholati fa innahu yunaji rabbahu." Jika kalian berdiri melaksanakan sholat, maka sungguh pada waktu itu kalian sedang bermunajat, berkomunikasi dengan Allah, bertemu dengannya. Ini keindahan orang-orang yang beriman di dunia. Keindahan inilah yang akan menjadikan mereka rindu untuk bertemu Allah sehingga Allah berikan balasan yang setimpal di akhirat nanti dengan keindahan yang tiada taranya, keindahan yang maha sempurna, yaitu keindahan ketika bertemu Allah subhanahu wa ta'ala dan memandang wajahnya yang maha indah. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita satu doa untuk meraih semua keindahan di dunia dan di akhirat. Doa dalam hadis.

0: dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keindahan yang tertinggi di dunia yang mengalahkan semua keindahan ciptaan yang kita kagumi. Pemandangan-pemandangan yang seindah apapun. Dan orang yang telah merasakan kenikmatan atau keindahan ini, dialah yang akan dibalas dengan keindahan yang mengalahkan semua kenikmatan di sorga di akhirat nanti, yaitu keindahan ketika bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga dimudahkan untuk meraih keindahan yang sesungguhnya, yang ada di dunia ini, yaitu dengan kita mengenalnya, kita memahami kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan termasuk ke dalam penghuni sorga untuk merasakan kenikmatan di sorga dan kenikmatan yang tertinggi yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala di sorganya nanti. Maka demikianlah, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'un ila yaumil qiyamah. Saudaraku ikhwana fiddin azanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam Al-Qur'an, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang datang kepada kalian dari Rasul, maka ambillah semuanya, dan apa-apa yang beliau larang maka tinggalkanlah semuanya. Adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mereka memahami ayat ini, kita lihat bahwasanya mereka tidak pernah kemudian memilah-milahkan semua perintah yang datang kepada Rasulullah SAW. Apapun itu bentuknya, baik berupa perkara yang wajib ataupun perkara yang sunnah. Begitu juga mereka tidak pernah memilah-milah semua larangan yang datang Rasulullah SAW. Apakah yang bersifat haram ataupun makruh. Maka tatkala mereka berhenti pada ayat ini, semua yang datang dari Rasul perintah mereka kerjakan, semua yang datang dari Rasul larangan mereka tinggalkan, maka lihatlah hasilnya, mereka menjadi sebuah generasi manusia yang terbaik yang mewariskan kebaikan itu dari setiap masa. Maka ini adalah inti dari agama kita, bahwasanya utuhlah kita dalam kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita memisahkan apa yang datang dari Rasulullah SAW, apakah wajib ataupun sunnah. Dan juga jangan pernah kita memisahkan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, apakah yang haram ataupun makruh. Mari setiap itu perintah kita kerjakan semampu kita, dan mari kita tinggalkan semua larangan sejauh-jauh mungkin semampu bisa kita laksanakan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
3: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalami adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah

0: ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alai. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan. Berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi. Takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya. Ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya. Baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan, harus disuntik, harus kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
1: Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai mensyukurinya. Lalai memanfaatkannya, menggunakannya dalam kebaikan. Apa dua nikmat tersebut? Sehat wal farah, sehat dan waktu luang. Banyak yang sehat, banyak yang nganggur juga, kosong, tidak sedang sibuk mengerjakan urusan dunia, wala juga sibuk kerjaan agama. Tapi dia tidak mampu untuk hadir di majelis yang seperti ini. Padahal juga gak perlu keluar rumah. Gak perlu keluar duit untuk naik kendaraan. Yang perlu niat. Maka sekali lagi inilah nikmat dan karunia Allah. Semoga kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.

0: Apakah definisi dari tauhid? Apakah hal yang memalingkan manusia dari menyembah Allah termasuk mengutamakan segala kesenangan dunia, hobi, dan ekstar merupakan jenis tauhid? Iya. Ya, apapun yang membawa manusia menjauh dari Allah, memalingkan mereka dari sembah kepada Allah, itu masuk dalam tauhid. Ya. Al-Imam Qayyim rahimahullah taala yang diduki dalam kitab syarah usul salasa ya, menyatakan bahwa tauhid itu adalah ma tazawaza bi al-abdu ya ma tazawaza bihi al-haddu min al-abdi, apa-apa yang seorang hamba itu melampaui batas terhadap hal itu.
1: Ikhwatul iman azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: Bagaimana agar bisa beribadah dan beraktivitas sekuat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi salat malam hingga kakinya bengkak. Salatnya lama. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rasul pemimpin kepala negara, aktivitasnya sangat banyak tetapi sangat lama ibadahnya, sedangkan kita dalam kurung saya ini si penanya nih. Hanya seorang manusia biasa terkadang merasa habis waktu dengan kuliah dan aktivitas sehari-hari. Bagaimana manajemen waktu Rasul SAW, mohon nasihatnya. Ini harus dibahas dalam sebuah daurah, manajemen waktu Rasul SAW. Cuma intinya begini, tingkatkan kualitas sholat sehingga sholat adalah sesuatu yang paling kita tunggu, paling kita nantikan. Karena di sanalah kita menikmati sesuatu yang tidak bisa kita nikmati dengan cara lain. Di sana hati kita tenang, di sana hati kita teduh. Di sana hati kita itu merasakan kesejukan yang luar biasa. Dan itu ibarat charger atas jiwa kita yang tadinya sudah melemah. Bagaimana itu bisa didapat? Ya, kekhusyuan. Kita komunikasi dengan Allah, kita introspeksi diri, kita muhasabah, kita membayangkan kehidupan setelah kematian di dalam sholat kita. Ya, dari mana kita memperoleh gambaran itu? Dari apa yang kita baca dalam sholat. Dalam Al-Fatihah saja akhirat sudah terbayang. Maliki yaumiddin saja sudah membayangkan akhirat. Ya. Apalagi dalam ruku subhana rabbiyal azim terbayang apa namanya? Keagungan Allah. Makanya karena Allah agung dalam pandangan kita, kita hinakan diri kita dalam bentuk ruku. Subhana rabbiyal alam, bayangkan ketinggian Allah di atas seluruh makhluknya. Makanya ketika kita meyakini ketinggian Allah, kita merendahkan diri serendah-rendahnya dalam sujud kita. Itu semua sudah mengkondisikan hati kita. Apa efek dari semua itu? Efeknya, sensasinya rasakan aja kepada jiwa ketika kita mengalaminya. Maka jadilah sholat sebagai sesuatu yang selama ini sangat kita rindukan. Di sana kita memperoleh banyak hal. Ketika bekerja kita ingat kepada sholat dan menanti sholat itu, saat sholat itu tiba. Ketika kita umpamanya sedang tidur, yang terimpikan sholat dan menantikan saat bangun dalam keadaan fresh untuk melakukan sholat. Seperti itu, sehingga sholat segala-galanya bagi kita. Seluruh aktivitas lain itu hanya sekedar pengisi waktu menunggu sholat. Maka akan kita rasakan seperti apa yang dirasakan oleh Rasulullah SAW, minimal mendekatinya. Maka kita akan lama kuat berdiri di dalam sholat karena mendapatkan sesuatu yang menenteramkan jiwa kita. Sekarang jangankan sholat, atau orang main bola 2x90 menit gitu ya, sampai terengah-engah, sampai bercucuran keringat, sampai ada yang keseleo, 2x45 menit. Mereka kuat. Padahal lebih melelahkan. Lelah mana antara sholat dengan main bola? Lelah main bola. Mana yang lebih besar resikonya, sholat apa main bola? Main bola. Main bola ada yang patah tulang, ada yang keseleo, ada yang mati enggak? Ada. Tapi kenapa orang tidak lelah, tidak capek? Ya, karena dia merasakan kepuasan jiwa ketika main bola. Ketika kerja ingat, aduh nanti ada jadwal futsal, ingin segera tiba gitu ya. Ketika kerja, sehingga dibicarakan. Jadi ya futsal nanti ya, iyalah gitu. Awas jangan telat lo. Sudah direncanakan, saya balad ini, kamu musuh. Sebab kamu egois, terah-perah ngoperan, gitu kan. Sudah dibicarakan di luar waktunya, jauh ketika bekerja. Kemudian kebelet pipis ke WC, di jalan bareng, nanti futsal jadi ya. Saya striker, ya. Kamu back. Oh enggak mau saya striker. Udah kita semua striker. Sampai dibicarakan begitu tuh. Ada waktu untuk itu. Ketika saat kerja selesai, waktu futsal tiba, wah sudahlah. Serasa menjadi seperti burung yang terbang bebas di angkasa. Di sana kita bisa tertawa, berteriak. Dengan teriakan yang sebenarnya tidak normal, tapi dianggap normal. Yang apabila dia teriak seperti itu di saat kerja, dianggap orang gila. Oleh karena itulah, kalau main bola saja yang lebih melelahkan, itu menjadi penghibur. Kenapa sholat tidak? Para nikmat sholat seindah apa, senikmat-nikmat kenikmatan di alam dunia. Kata Ibn Abbas, nikmatul ibadah ghayatun ni'am. Nikmat ibadah itu senikmat-nikmat kenikmatan. Makanya ketika membahas Al-Fatihah, syaratul ladhina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Maksudnya nikmat apa? An-ni'mah fil ibadah ya Rabbi, nikmat ketika beribadah kepadamu ya Allah. Ibadah itu kenikmatan bagi orang-orang yang menikmatinya. Kalau sudah merasakan nikmat dalam ibadah, maka ibadah adalah hal yang paling ditunggu. Yang lainnya hanya pengisi waktu luang menjelang ibadah itu datang. Kalau sudah sampai ke sana, insya Allah sholat lama pun tidak akan terasa. Wallahu a'lam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui hadis Muslim, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga, itu jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi, bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apakah berhenti merokok termasuk jihad melawan hawa nafsu? Wah, itu jihad hebat. Menghindari rokok, menghentikan rokok itu jihad yang tidak kecil. Enggak semua orang bisa, hanya orang yang telah hidayah Allah yang bisa berhenti. Dan ketika berhasil, dialah mujahid sejati. Ya. Saya doakan semua yang rokok baik di sini ataupun para pendengar di mana saja di seluruh belahan dunia ini, saya doakan semoga momen Ramadan bisa menjadi momen yang bagus untuk menghentikan kebiasaan merokok. Karena merokok tidak diragukan lagi merupakan bentuk kezoliman, zolim kepada diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Ada orang sebelum ke masjid ngerokok dulu, lalu setelah itu masuk ke masjid, kita yang ada di sampingnya keganggu enggak? Iya, bau rokoknya nempel di badannya, di bajunya, ya. Kita yang ada di samping, wah, bau rokok nih. Pasti keisap, nikotin yang nempel di badan dia keisap oleh kita. Kita harus nahan napas gitu ya. Zalim enggak itu orang? Super zalim. Masih agak mending kalau baunya bau jengkol dan pete. Jengkol dan pete secara kesehatan membahayakan tidak? Tidak, malah bermanfaat. Ya. Terus hawa yang dikeluarkan oleh mulut orang yang habis makan pete atau jengkol berbahaya enggak? Berbahaya sih bau. Tapi tidak mengandung zat yang berbahaya. Tapi kalau rokok, ya, ya bau, ya berbahaya. Berbahaya bagi diri, berbahaya bagi orang lain yang dekat. Bahaya rokok tidak hanya selama merokok. Seusai merokok juga nikotinnya, baunya nempel di badannya, di rambutnya. Dan keisap oleh orang yang dekat dengannya. Yang paling saya gak ngerti, bapak-bapak sambil mangku anaknya yang masih balita ngerokok. Aduh. Saya kemarin membawa cucu saya sudah jadi kakek. Usia 8 bulan batuk terus. Kita bawa ke dokter. Kata dokter, Bapak ngerokok enggak? Enggak. Di rumah saya enggak ada yang ngerokok. Kenapa? Ini karena radang, mungkin karena alergi dari asap rokok, dari debu, dari AC, segala macam. Kalau Bapak ngerokok, ini pasti dari orang terdekat yang ngerokok. Kalau enggak, berarti dari yang lain. Langsung tuduhannya kepada orang yang ngerokok. Karena memang efek dari rokok tidak hanya ke diri sendiri, tapi juga kepada orang lain. Kezolimannya nyata. Zolim kepada diri sendiri, zolim kepada orang lain, ya keji, ya mungkar. Ya. Semoga seluruh para perokok oleh Allah diberi hidayah untuk menghentikan kebiasaan rokoknya, ya, dan dialah mujahid sejati.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk Ustadz wali kelas anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah, kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya kalau anaknya bodoh, tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru itu. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung di sakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah samingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam. Ya, banyak penyebab selain adanya hasutan setan, ya. Nah, yang terutama adalah penyebab internal dari diri orang tersebut. Apa saja? Pertama, ini yang berkaitan materi kita, dosa dan maksiat. Dosa maksiat yang sering kita lakukan membuat hati keras. Dan kerasnya hati menyebabkan sulit untuk menerima wejangan, nasihat, dakwah, lantunan ayat, pedaran hadis, menerima kebenaran. Itu susah, ditutup. Khawatir terkena dengan ayat, وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَدِيَلَهُ. Siapa orang yang sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Bisakah kita memberikan penerangan kepada orang yang buta? Bisakah kita ya menuntun orang yang pincang? Enggak bisa. Dituntun dia enggak bisa jalan. Orang yang buta diberikan cahaya, percuma, enggak akan ada manfaatnya. Itu orang yang sudah disatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Efeknya apa itu? Ketika diberi nasihat, dia malah tersinggung. Dia merasa terhinakan dengan nasihat tersebut. Ya, karena keangkuhannya, karena arogansinya, karena ketakaburannya. Nasihat dianggap sebagai celaan dan hinaan yang memojokkan dia. Akhirnya marah, akhirnya benci kepada orang yang menasihatinya. Itu karena apa? Penyebab utamanya karena dosa-dosa dan maksiat. Apapun bentuk dosanya, terlebih dosa itu berpadu dengan ujub dan takabur. Ujub, takjub kepada diri sendiri, merasa diri hebat. Takabur, merasa dirinya besar. Karena merasa diri besar, karena merasa diri itu menakjubkan, dia merasa layak untuk dipuji, untuk diberi apresiasi. Pas melakukan kesalahan ditegur oleh orang, tersinggung berat. Makanya salah satu ciri nyata orang yang takabur, mereka menolak kebenaran. Berkata Nabi SAW, kata beliau, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran, menolak nasihat, menolak pedaran ayat, lantunan atau penjelasan hadis, pencerahan dari ahlinya, ditolak. Alhamdulillah itu kebenaran. Hanya karena apa? Karena merasa dirinya terlalu besar, terlalu agung, terlalu luhur untuk disalahkan. Ketika ada yang menegurnya, ketika ada yang menasihatinya, dianggap sebagai hal yang memojokkan, hal yang merendahkan, hal yang menghinakan, akhirnya dia marah. Jadi penyebab utamanya adalah karena dosa dan maksiat yang dia lakukan secara rutin. Ya, wallahu a'lam. Apakah orang yang peroleh nikmat kubur selamat dari azab kubur? Dipastikan dia selamat dari azab neraka, dipastikan dia ke surga. Iya, itu otomatis. Tak ada orang yang peroleh nikmat kubur tapi kemudian ke neraka. Dan tak ada orang yang memperoleh azab kubur kemudian nanti ke surga secara langsung. Karena iman dan takwa yang dia miliki di alam dunia, yang kemudian diaplikasikan iman takwa itu dalam bentuk amal soleh, menyebabkan dia selamat dari azab kubur, selamat juga dari api neraka. Menyebabkan dia memperoleh nikmat kubur dan juga memperoleh nikmat surga. Sebuah hadis yang diterima dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman itu setiap kali dia berdiri di atas kuburan dia menangis. Dengan tangisan yang dahsyat sampai jenggotnya basah. Menunjukkan air mata yang mengalir itu banyak. Kalau jenggotnya sampai basah. Bukan sekedar berkaca-kaca. Lalu ditanya oleh orang, tadkurun nar wal jannah fala tabki wa tadkurun maut wa tabki. Engkau mengingat surga, mengingat neraka, itu tidak nangis. Tapi kenapa mengingat kematian engkau selalu menangis? Apa jawab Utsman? Dia berkata, fa inni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, innal qabra manzilah min manazilil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aisarulah. Wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Kata beliau, alam kubur salah satu di antara fase menuju akhirat. Salah satu batu loncatan menuju akhirat. Siapa orang yang selamat dari alam kubur, selamat dari fitnah kubur, berupa pertanyaan malaikat munkar nakir di alam kubur, dia bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Selamat dari azab kubur. Siapa yang selamat dari alam kubur, maka proses dalam kehidupan selanjutnya akan jauh lebih mudah bagi dia. Ketika di alam mahsyar lebih mudah, ketika hisab lebih mudah, ketika nyebrang sirat mudah, sampai berakhir ke surga tanpa ke neraka terlebih dahulu. Tapi wa man lam yanju min, siapa orang yang tidak selamat dari alam kubur? Ketika menjawab pertanyaan enggak bisa jawab. Akhirnya memperoleh azab kubur yang dahsyat. Dahsyatnya azab kubur enggak seberapa dibanding kehidupan setelah itu. Bagi yang tidak selamat dari alam kubur, fama ba'dahu asyad. Kehidupan selanjutnya jauh lebih dahsyat, lebih susah, lebih mengerikan bagi dia. Di alam mahsyarnya dia menderita, ketika hisabnya dihisab dengan hisab yang sulit, yang memberatkan dia. Sampai ketika nyebrang sirat dia tidak selamat. Tidak mampu menyebrang sampai di seberang. Dia tergelincir kemudian masuk ke dalam jurang neraka wal'iyadzu billah. Dari sanalah kita mengetahui orang yang selamat dari alam kubur, selamat dari fitnah kubur dan azab kubur, dia akan selamat juga dari azab neraka, penderitaan di alam mahsyar sampai berakhir di surga insyaallah ta'ala. Terus bagaimana dengan dosa-dosa yang dimiliki oleh orang beriman dan bertakwa tadi? Kan walaupun iman takwa kan enggak maksum ya. Pasti terjerumus ke dalam dosa 1-2 kali, bahkan bisa jutaan kali walaupun dia beriman dan bertakwa. Karena orang bertakwa bukan orang yang tidak pernah salah, bukan. Orang bertakwa kata Al-Quran disebutkan tentang ciri-ciri mereka. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَّةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ. Orang bertakwa itu adalah orang-orang yang apabila mereka itu terjerumus ke dalam perbuatan fahisyah, melakukan perbuatan keji, dan ini dosa besar. Au zalamu anfusahum atau zalim kepada diri sendiri. Ini juga dosa besar. Orang takwa bukan orang yang tidak pernah salah. Tapi dzakarullaha fastaghfiru lidzunubi. Mereka cepat ingat kepada Allah lalu minta ampun atas dosa-dosanya. Istighfar, taubat. Ada mungkin dosa yang tidak ditobati? Ya, mungkin ada, namanya juga orang. Terbawa mati, iya, terbawa mati. Ada perhitungan dong, sebab Allah menyatakan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang melakukan keburukan walaupun sekecil debu, dia akan melihat akibatnya. Apakah orang bertakwa juga akan disiksa karena pasti memiliki dosa walaupun kecil? Tidak. Kenapa? Karena dosa-dosanya tersebut terhapus oleh kebaikan-kebaikan. Sebagaimana firman Allah, innal hasanati yudhibna sayyiat. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa, kesalahan. Terus apa yang dimaksud? Bahwa siapa yang melakukan perbuatan buruk, walaupun sekecil debu akan melihat akibatnya, maknanya adalah kalau itu menjadi saldo setelah dikalkulasikan dengan pahala. Orang, setiap manusia mukmin pun ada, pasti ada pahala, pasti ada dosa, kan ya gitu ya? Pasti. Kalau dosanya lebih besar daripada pahalanya, pahalanya dipakai untuk menebus kesalahannya, menghapus kesalahannya. Terhapus sebagian besar kesalahan, tapi masih ada saldo kesalahan yang tersisa. Walaupun saldonya ini sekecil debu, itu akan diperhitungkan dengan azab. Makin besar saldonya, makin dahsyat azabnya. Makin sedikit saldo dosanya, makin sedikit atau ringan azabnya nanti. Tapi seringan dengan azab di neraka waliyadzubillah. Tak ada bandingannya dengan hal yang paling mengerikan yang ada di dunia ini. Ya, seberapa cuma dikasih sepasang sendal dari api neraka, begitu dipakai di kakinya, ubun-ubunnya langsung bergejolak, mendidih di dalam neraka waliyadzubillah. Jadi siapa yang selamat dari azab kubur, memperoleh nikmat kubur, dia akan selamat dari kengerian hisab di hari kiamat, akan Allah mudahkan hisabnya dan akan diselamatkan ketika nyebrang sirat, akan diselamatkan dari azab neraka. Dosa-dosanya yang mungkin ada tersisa terhapus oleh kebaikannya.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
1: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung, apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa in salani fa'ataituhu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis kudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah SWT, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhan li fi hadhil qarya, saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min ni'matin tarubuha alaih, kamu bawa oleh-oleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, lah, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala, motivasiku mengunjunginya hanya satu, aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa, tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan, kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, innallaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka li hubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.
2: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang ada di hadapan kita adalah sebuah pemandangan yang sejuk, nyaman, dan indah. Bagi kita yang sehari-hari hidup di sini, bisa jadi ini pemandangan yang biasa. Tapi tahukah kita, ini hakikatnya merupakan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Dan begitu pula, banyak sekali hal-hal yang sangat akrab dengan kita, dan pada hakikat itu merupakan nikmat yang besar kepada kita, tapi bisa jadi itu luput dalam pandangan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Di antaranya adalah lengkapnya anggota badan kita, sehatnya keadaan fisik kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bumi ini, wa bil ardi ayatun bil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Tentang keadaan permukaan bumi ini, kita dengan bumi kita yang di sekeliling kita ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. dan juga pada diri-diri kita, pada fisik-fisik kita, pada tubuh kita ini juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling jelas untuk bisa kemudian kita simpulkan, yaitu ini merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang barangkali kurang kita sadari sebagai sebuah nikmat yang besar untuk kita syukuri. Sebagian orang memandang bahwasanya ketika Allah memberikan musibah kepada dirinya, dari musibah badan, dari musibah ekonomi, atau kekurangan-kekurangan yang lain, dari kehilangan nyawa dan seterusnya dari orang dia sayangi, dia merasa seolah-olah dunia ini sudah gelap. Dia merasa seolah hidupnya telah dirampas oleh musibah tersebut. Dan bisa jadi jauh yang lebih tinggi dan lebih parah daripada itu adalah dia merasa Allah Subhanahu wa taala telah mendzalimi dirinya. Dan bahkan ada sebagian orang yang berkata, "Ya Allah, apa dosa saya ya Allah sehingga Engkau berikan aku musibah yang demikian besar ini yang tidak Engkau berikan kepada yang lain, ya Allah." Bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita sesungguhnya dari masalah musibah yang kita alami tersebut, bila kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka sungguh tidak bisa kita bandingkan. Bila kita mau menghitung masalah yang kita hadapi, maka sesungguhnya kita bisa menghitungnya dengan jari-jari kita. Tapi bila kita ingin menghitung nikmat Allah, maka Allah mengatakan, "Wa ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Bila engkau ingin menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Maka jangan jadikan bahwa musibah yang kita alami merampas hati kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang lain yang masih tersisa dan jauh lebih banyak. Apalagi pada hakikatnya musibah atau masalah itu pun merupakan hakikatnya rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari sisi mana? Yaitu dari sisi besarnya pahala yang disediakan bagi orang-orang yang bersabar atas musibah. Dari sisi Allah gugurkan dosa-dosa kita ya dari musibah tadi. Maka dari musibah itu saja kita telah mendapatkan kebahagiaan, keuntungan sangat banyak bila kita benar mensikapinya dengan kita tidak sedih dengan dunia yang Allah berikan kepada kita tadi berupa kekurangan harta, kekurangan kesehatan, kehilangannya seterusnya ya dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, bahkan dengan nikmat ya berupa musibah itu sendiri bila kita pandai mensikapinya dengan sabar yang baik yang kita lakukan. Yang Allah sebutkan, fasbir sabran jamila, maka bersabarlah engkau dengan kesabaran yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan selalu kehidupan dunia kita dan kehidupan yang indah yang baik, yang mana ketika kita diberikan kenikmatan-kenikmatan kita pandai mensyukurinya, dan ketika kita diberikan musibah-musibah dan problematika hidup kita, kita kuat dan kokoh dalam menyabarinya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Hafalkan doa ini.
5: Ud'uni astajib lak.
6: Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar diberikan akhlak yang mulia. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Seorang berusaha hafal doa ini. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi. Ya Allah, tunjukkanlah aku, berilah aku jalan menuju kepada akhlak yang mulia. La yahdi li ahsaniha illa ant. Karena tidak ada yang bisa beri petunjuk kepadaku kepada akhlak yang terbaik kecuali Engkau ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha, dan palingkan aku dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Tidak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Bila jadi masbuk, patokan untuk dapat rakaat salat apakah Al-Fatihah atau ruku? Ruku. Al-Fatihah tidak. Adapun hadis yang menyatakan la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah sholat tanpa membaca Fatihah, hanya untuk dua orang. Pertama untuk munfarid, kedua untuk imam. Imam dan munfarid wajib baca Fatihah. Adapun makmum beda. Ya, makmum hanya dapat rukunya imam. Faman adraka ruku faqad adraka rakaat. Siapa yang dapat ruku imam, dia dapat rakaat itu. Fa qiraatul imam lahul qiraah. Bacaan imam untuk sudah mencakup bacaan makmum, ya. Ditambah dengan hadis Abu Abu Bakrah radhiyallahu an. Abu Bakrah suatu saat datang ke masjid agak telat. Begitu sampai di pintu masjid, Nabi dan para sahabat sedang ruku. Lalu Abu Bakrah langsung takbir di pintu, langsung takbir lalu ruku. Dalam keadaan ruku dia berjalan ke saf. Bisa kebayangkan? Iya. Setelah beres sholat, Nabi SAW menegur. Siapa tadi yang berjalan sambil ruku? Saya ya Rasul, jangan kamu ulang. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh Abu Bakrah untuk menambah lagi satu rakaat. Menunjukkan dia dapat penuh rakaat itu. Walaupun jangankan Fatihah, surat juga. Gak kebagian, hanya kebagian rukunya saja. Tapi oleh Nabi dianggap sah. Adapun jangan kamu ulang, maksudnya jangan kamu ulang berjalan sambil ruku, jangan. Itunya yang dilarang. Tapi rakaat itu sudah dapat. Seandainya rakaat itu tidak dapat, niscaya Nabi akan menyuruh dia untuk menambah satu rakaat lagi. Jadi patokannya ruku. Tapi ini jangan dijadikan alasan atau dalil untuk lambat. Tenang saja baru Fatihah, nanti juga ruku dapat. Jangan ya.
7: Seorang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Kita tahu dalam hadis-hadis sahih, riwayat Imam Muslim, di dalam Kitabul Fitan, dalam kitab sahih Muslim, akan orang-orang yang mempunyai kebajikan, walau seberat zarrah dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini orang paling terakhir dikeluarkan dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yabqa rajulun bainal jannati wan nar." Tersisa seorang laki-laki terletak antara surga dan neraka. Lalu dia berkata, "Ya Rabbi, asrif wajhi 'anin nar." Wahai Rabbku, palingkan wajahku dari api neraka. "Laqad qashabani rihuha wa ahraqani zakauha." Sungguh hembusan dan angin neraka telah membakar wajahku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal asaita in af'alu alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt?" Wahai fulan, apakah kamu, kalau seandainya aku lakukan apa yang kamu minta, memalingkan wajahmu dari api neraka menghadap surga, kamu tidak akan minta yang lain? Orang ini mengatakan, "La wa izzatuk." Tidak wahai Allah, demi keagunganmu, aku tidak akan minta kecuali apa yang telah aku minta. Fayu'tillaha ma syaa'a min ahdin wa mitsaq. Maka orang tersebut berjanji habis-habisan sama Allah Subhanahu wa taala, "Aku tidak akan minta selain ini, dipalingkan dari wajahku dari api neraka menghadap surga." Maka apa yang terjadi? Fayasrifullahu wajhahu 'anin nar. Lalu Allah memalingkan wajahnya dari api neraka menghadap ke dalam surga. Kemudian Bapak, Ibu, Saudara-saudari, fa idza ra'al jannata wa bahjata. Ketika dia berpaling dari surga menghadap dari neraka menghadap surga, dia melihat surga. Summa sakata masyaallahu an yaskut. Lalu dia terdiam lama, bengong melihat surga dengan segala macam kemegahannya. Bengong dia. Hah? Bengong. Lalu dia berkata, "Ya Rabbi, qarribni 'inda babil jannah." Wahai Rabbku, kalau begitu dekatkan aku ke depan pintu surga. Padahal tadi sudah janji habis-habisan, enggak akan minta yang lain. Setelah dia melihat surga, dia ingin didekatkan, tidak masuk. Dia ingin hanya didekatkan ke pintu surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada si fulan ini, Awalaisa qad a'taital ahda wal mitsaq alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt? Bukankah engkau telah janji bahwasanya kamu tidak akan minta kecuali yang engkau telah minta? Maka orang ini memakai senjata pemungkas di hadapan Allah, dan pakai ini tatkala Anda berdoa kepada Allah. Orang ini mengatakan, "Ya Rabbi, la akunu ashqa khalq." Wahai Allah yang memeliharaku, jangan sampai aku jadi makhlukmu yang paling sengsara. Wallahi Pak, perkataan ini Allah tidak sanggup mendengarnya. Perkataan seperti ini, seorang hamba mengaku dia adalah makhluk Allah, mengaku dia adalah hamba Allah, mengaku dia adalah yang menyengsarakan, yang memberikan kebaikan hanya Allah. Allah tidak sanggup mendengar perkataan seperti ini. Maka faqarrabahu 'inda babil jannah. Allah pun mendekatkan dia ke depan pintu surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut

Allah sampai mengatakan, "Wahai hak ya bani Adam, celaka engkau wahai anak manusia. Ma aghdarak alasta qad ataita al-ahda wal mitsaq alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt?" Bukankah engkau telah janji tidak akan minta kecuali ma aghdarak, alangkah cepatnya engkau berkhianat kepadaku? Bukankah engkau telah menjanjikan sesuatu tidak minta kecuali yang telah engkau minta? Sama dia memakai senjata pamungkas dia di hadapan Allah. Ya Rabbi la taj'alni ashqa khalqik. Wahai Rabbku, jangan jadikan aku sebagai makhlukmu. Ini Pak, Anda sebelum berdoa, nyatakan diri Anda sebagai makhluk Allah. Makanya salah satu doa, doa pamungkas Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Allahumma inni 'abduka wa ibnu 'abdik wa ibnu amatik nasiyati bi yadik madin fiya hukmuk 'adlun fiya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik." Ini semua belum meminta, "Ya Allah, aku adalah hambamu, budakmu." Ini Allah paling senang seperti ini. Menghambakan diri di hadapannya, mengakui dia adalah makhluk yang mengaturnya adalah Allah semata. "Aku adalah budakmu, budak, anak dari budakmu yang laki-laki, anak dari budakmu yang perempuan, nasibku di tanganmu ya Allah. Apapun keputusanmu aku akan terima. Semua yang engkau takdirkan adalah adil bagiku." Ini Allah paling suka. Dan itu adalah adab sebelum Anda berdoa. Orang ini mengatakan, "La taj'alni ashqa khalqi." Wahai Allah, jangan jadikan aku makhlukmu yang paling sengsara. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi? Thumma ya'dhanu lahu fi dukhul jannah. Lalu diizinkan oleh Allah untuk dia masuk ke dalam surga. Kemudian orang tersebut dikatakan oleh Allah, perhatikan, yang belum pernah bercita-cita masuk ke dalam surga, perhatikan ini perkataan. Ada yang belum pernah bercita-cita masuk surga? Satu. Yang kedua, yang belum pernah memikirkan nikmat surga, yang sering mengatakan, "Ah, sekarang mah hidup di dunia, nanti surga bicarakannya nanti habis mati." Yang belum pernah tertarik dengan surga, perhatikan. Atau orang-orang yang menjual surganya yang hanya untuk mencari secuil dunia. Menghalalkan segala yang diharamkan oleh Allah hanya untuk secuil dunia. Perhatikan perkataan Allah ini kepada orang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga, paling terakhir. Kata Allah apa? Tamanna. Wahai fulan, silakan angan-angankan seluruh yang engkau inginkan. Semua yang dia inginkan disuruh berangan-angan. Mungkin dia tidak pernah naik pesawat, dia angan-angankan. Mungkin dia tidak pernah makan ini dan itu, dia angan-angankan, dia akan mendapatkannya. Silakan tamanna, ingat Pak kata itu, empat huruf ini, tamanna. Kapan kita lagi digoda dengan dunia, gara-gara perniagaan, gara-gara jual beli, akhirnya kita malas mendirikan sholat, terlambat berjamaah, gara-gara perkara dunia, kita akhirnya tidak pernah membaca Al-Quran, lupa berzikir, tidak mau bayar zakat, lupa hari akhirat. Ingat tiga ini. Empat kata ini. Tamanna. Ta, mim, nun, dan nun. Artinya berangan-anganlah. Nikmat surga. Mungkin dia ingin merasakan kepada perempuan lain. Dia mungkin ingin angankan pada saat itu. Ada sebagian laki-laki kadang-kadang

0: agak menyesal dengan menikah dengan seorang perempuan. Ya, kenapa saya sih menikahi si fulana? Masih banyak yang lain sebenarnya. Bahkan ada yang pernah berkata kepada saya, Ustadz, bolehkah berdoa? Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Tapi kalau suami saya masuk ke dalam surga, jangan pertemukan kami lagi.
1: Rupanya sudah bosan banget dia sama suaminya.
0: Allah. Ya. Sang suami juga ketika di dunia tidak diizinkan untuk poligami. Ini lagi. Yang lain saya ingin yang lain.
1: Di saat itu, di saat dia terakhir masuk ke dalam surga, dia suruh berangan-angan. Silakan angan-angan apa saja.
0: Ini Pak, orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Itu nikmatnya. Bahkan hatta idzan qata'at umniyatu, sampai habis angan-angannya, Allah mengatakan kepada si fulan tersebut, wahai fulan,
1: ya fulan, tamanna kada,
0: wahai fulan, ini belum engkau angan-angankan. Ayo pikirkan. Ini belum engkau angan-angankan.
1: Dibantu oleh Allah berangan-angan agar dia mendapatkan benar-benar nikmat yang indah.
0: Hatta idzan qata'at bihil amani,
1: ketika sudah habis angan-angannya,
0: fayadhaqullahu min, Allah pun tertawa darinya. Thumma yaqul, kemudian Allah berfirman, lakadhalik, kamu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kamu angan-angankan. Itu nikmat surga orang yang masuk surga paling terakhir.
1: Belum selesai. Wa mithlahu ma'ah, dan dua kali lipatnya lagi.
0: Pak, kalau begitu baru menancapkan di dalam hati. Kalau seandainya belum nancap juga dalam hati, saya bingung jelasinnya gimana.
1: Kalau belum nancap juga ingin masuk surga, bingung bagaimana menjelaskannya. Dari sini kita akhirnya benar-benar yakin,
0: jangan pernah mensyirikkan Allah.
1: Karena yang meninggal dalam keadaan tidak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia masuk surga. Yang nikmatnya tadi seperti itu.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kajian singkat ini secara khusus aku peruntukkan bagi anak-anakku, bagi para siswaku, dan bisa jadi ini mewakili banyak para orang, harapan para orang tua dan para guru. Sebagaimana kalian telah mengetahui bahwa semua orang tua kalian itu pasti sangat menyayangi kalian. Betapa mereka sangat menginginkan kalian itu menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh dan soleh. Demikian juga para guru-guru yang mengajar kalian di sekolah, mereka pun sangat menginginkan kalian menjadi anak-anak yang seperti itu. Maka kita dapati, atau kalian akan mendapatkan bahwasanya semua orang tua berusaha untuk mewujudkan itu dalam kehidupan mereka. Mereka akan memilihkan kalian sekolah-sekolah yang baik, yang dapat mencetak kalian menjadi anak-anak yang soleh dan soleha tadi, memasukkan mereka dan memasukkan kalian, ya, menyekolahkan kalian ke sekolah-sekolah yang di sana muatan-muatan nilai-nilai pembangunan karakter, membangun akhlak, membangun akidah yang lurus itu tersedia di sekolah tersebut. Namun perlu kalian ingat sebagai para anak, sebagai para siswa, terutama kalian bila kalian menjadi anak-anak. Islam mengajarkan kalian untuk banyak berterima kasih kepada kebaikan kedua orang tua kalian. Yang paling dekat adalah tak henti-hentinya lisan kalian untuk mendoakan kebaikan buat kedua orang tua kalian. Apakah doa itu? Yaitu doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada semua para anak untuk kebaikan kedua orang tua mereka, yaitu dengan doa Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Rabbku, ampunilah dosaku dan ampunilah dosa kedua orang tuaku, ya Allah. Sayangi mereka berdua sebagaimana mereka telah menyayangiku sejak aku masih kecil. Tahukah kalian, semua orang tua itu berbuat apapun untuk kebaikan anaknya. Maka saat ini kalian pun bisa segera membalas kebaikan mereka dengan hafalkan doa itu dengan baik, pahami maknanya, dan selalu panjatkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kedua orang tua kalian. Ya, dan belajarlah kalian bila orang tua kalian telah memilih sekolah yang baik, belajarlah kalian dengan belajar yang baik. Hormati guru kalian di sekolah, amalkan yang menjadi tuntunan-tuntunan kepada kalian agar menjadi anak-anak yang soleh dan soliha. Barakallahu fikum ya auladi wa ya abnai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti rahimakallah, wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berada di Gua Hira, tepatnya pada hari Senin di penghujung bulan Ramadan, adalah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Subhanallah. Ayat ini menunjukkan bahwa kita ini umat Iqra. Tapi coba kau bertanya, berapa banyak bacaan-bacaan yang bermanfaat buat kita, yang kita sudah membaca? Tentunya yang awal harus dibaca adalah Al-Quranul Karim. Kemudian setelah Al-Quran, apa yang seharusnya dibaca oleh seorang muslim? Sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu sering memberikan wejangan, petuah kepada para sahabat. Dan beliau sudah meninggal dunia. Para sahabat pun sudah meninggal dunia. Namun tetap ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terekam oleh umat ini. Para ulama mereka mencatat dan menyampaikan kepada generasi yang selanjutnya. Di antara kitab yang perlu kita baca adalah kitab Riyadhus Salihin yang ditulis oleh Al-Imam Syarafuddin Nawawi rahimahullahu ta'ala. Riyadhus Salihin. Apa sih artinya? Kita mungkin sering mendengar nama kitab ini. Tapi terkadang, ya karena keterbatasan kita dalam bahasa Arab, kita gak ngerti. Riyad itu berasal dari kata raudhah yang artinya taman. Riyad itu kata jamak untuk raudhah, taman-taman. Taman-taman siapa? As-salihin. Taman-tamannya orang-orang soleh. Kita ini suka jalan-jalan, rekreasi, hiburan, refreshing ya. Ternyata ada taman-taman orang-orang soleh yang seharusnya kita bawa ke rumah kita. Kau belilah. Saya tidak mengiklankan kitab ini. Tapi saya mengiklankan isi dari kitab. Bayangkan Imam Nawawi sudah meninggal dunia. Tapi sampai hari ini, hampir setiap orang soleh membaca Riyadhus Shalihin. Nih, anak kasih contoh. Banyak problematika yang kita hadapin, yang kita gak tahu solusinya. Apa penyebabnya? Kita gak mau baca. Kalaupun kita baca, kita membaca sesuatu yang menambah masalah buat kita. Kita baca berita ini, berita itu. Sedangkan Al-Quranul Karim dan sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak mau membacanya. Al-Imam Nawawi membuat sebuah bab tentang wajibnya menyuruh keluarga dan anak-anak dan rakyat bertaat kepada Allah dan mencegah mereka dari menyalahi dan berbuat maksiat yang terlarang. Lalu dia tulis firman Allah, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Kau suruh keluargamu untuk salat dan sabar. Di sini banyak orang tua yang gak sabaran mungkin menghadapi anaknya yang tidak sholat. Di sini ada sebagian orang tua yang sakit hati tatkala melihat anak-anaknya gak sholat. Padahal kesalahan itu dari orang tua. Kau sejak kapan nyuruh anakmu sholat? Ternyata anaknya baru disuruh sholat setelah lulus SD. Setelah baligh. Dengan catatan, Ustaz, dia kan belum wajib sholat sebelum balik. Iya betul. Tapi kok gak baca bahwasanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, muru awladakum bis sholat li sab'in. Kau suruh anakmu sholat mulai umur 7 tahun, kau suruh. Dia memang belum balik, betul. Belum wajib dia sholat. Yang wajib siapa? Orang tuanya wajib nyuruh anaknya sholat. Ketika dia umur 7 tahun. Wadribuhum alaiha li ashrin. Pukul mereka ketika umur 10 tahun. Jadi kalau orang tua nyuruh anaknya sholat setelah umur 12 tahun. Lalu anak itu gak sholat. Yang salah bukan anaknya itu. Orang tuanya yang akan bertanggung jawab. Di mana kita mendapatkan itu? Di bacaan. Baca jemaah. Kalau kita masih tidak mau membaca. Kita lebih suka baca. Ya medsos. WA, Facebook, Twitter. Apa aja tuh. Ketika kita berhadapan dengan kitabullah, berhadapan dengan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak mau membacanya. Kita mau jadi apa nantinya? Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
6: Pertama, introspeksi diri dan tobatlah. Syekh Utsaimin menyatakan, seluruh masalah yang timbul, baik dari orang jauh, termasuk orang terdekat, dari pasangan hidup, istri atau suami, dari anak-anak, dari orang tua, dari adik atau kakak, dari sahabat, itu hukuman Allah atas dosa kita. Allah yang mengkondisikan hati mereka untuk begitu. Untuk membuat kita liur. Solusinya tobat dan tingkatkan amal ibadah. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Jadi solusi pertama dan utama dari semua masalah adalah takwa. Karena Allah berjanji, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi. Allah akan berikan jalan keluar. Ya. Kadang-kadang kerusakan yang apa kita alami tidak kita utak-atik. Tidak kita perbaiki orang lain, tidak kita nasihati orang lain, tidak kita ingatkan atas kesalahannya kepada kita. Tapi kita tingkatkan ibadah, taubat, mendekatkan diri kepada Allah. Allah sendiri akan merubah hati dan karakter orang itu. Tapi tiba-tiba jadi baik, ya. Tiba-tiba jadi mendekat kepada kita. Allah kondisikan. Itu yang pertama. Coba jadi masalah yang muncul dari siapapun, terlebih dari orang terdekat. Kadang kita dihina, kadang kita dicaci oleh orang lain yang tidak kita kenal, gak ada urusan. Tapi ketika ketidakenakan itu kita rasakan dari orang terdekat, dari istri, dari suami, dari anak, aduh, walaupun sedikit, tapi daya dobraknya terhadap pertahanan kesabaran kita luar biasa gedenya ya. Akhirnya kita menderita melebihi penderitaan karena hinaan orang lain yang tidak kenal. Kita tidak kenal. Kadang-kadang begitu ya. Jadi solusi pertama, tingkatkan ketakwaan, bertobat atas kesalahan kita, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudaraku yang beriman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, manusia di dalam hidup ini sudah Allah tetapkan jatah nasib keduniaan dan rezekinya. Inilah yang dimaksud firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami telah bagi ma'isyah mereka dengan baik. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law anna ibna Adam yahrabu min rizqihi kama yahrabu minal maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut." Kalau seandainya anak Adam melarikan diri dari rizkinya, maka rizkinya akan ngejar dia. Walaupun dia lari dari rizkinya seperti lari dari kematian, maka rezeki itu akan menemui dia seperti kematian menemui dia. Dengan demikian, manusia hanya berkewajiban untuk tawakal dan ikhtiar kepada Allah. Bukan berapa yang telah diberikan oleh Allah. Apakah aku akan bisa menjadi kaya raya? Tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menegaskan kepada kita, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan oleh Allah rizki seperti burung pergi perutnya kosong, pulang dia kenyang, bahkan anaknya semuanya juga kenyang. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita tidak boleh gundah. Bahkan kita tidak boleh karena hanya kemiskinan kemudian kita menghalalkan segala cara. Kita mencari harta haram, apalagi mengikuti prinsip orang, yang haram aja susah apalagi yang halal. Korupsi dihalalkan, suap menyuap menjadi bagian hidup, bahkan bisnis-bisnis haram dia lakukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Wa in istabta ahadukum rizqahu fala yatrubannahu bima'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban datangnya rezeki, jangan engkau cari dengan cara maksiat. Dengan cara kita tidak mau tahu tentang halal haram. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u mimma akhadha min malin aw min halalin aw min haram." Akan datang suatu zaman orang tidak akan memperdulikan dari mana dia mengambil harta, apakah dari halal atau yang haram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "La yastabti anna ahadum minkum rizqahu." Janganlah kalian merasa lamban datangnya rizki. "Fa inna Jibril alaihi salam alqa fi raw'i." Karena Jibril telah memberikan wahyu kepada kita. fa inna ahadan lan yakhruja minad dunya hatta yustakmala rizquhu. Tidak ada satupun orang di antara anak Adam ini keluar dari dunia sebelum keluar telah disempurnakan rezekinya, telah dilengkapi rezekinya oleh Allah, jatahnya diberikan kepadanya. Fattaqullaha, maka kata Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ayuhannas, wahai manusia, wa ajmilu fitolab, perbaikilah kalian di dalam mencari rezeki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inistabta ahadun rizqahu fala yatlubanna bi ma'siyatin fa innallaha la yunalu fadluhu bi ma'siyatin. Jika di antara kalian merasa lamban, merasa sekarang ini seret rezekinya, merasa mungkin beberapa jaringan putus atau kran karena rezeki mampet, jangan sekali-kali mencari dengan cara maksiat, karena rezeki Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat, karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Solusinya adalah qanaah, terima apa adanya, pemberian Allah. Dan yang keduanya adalah zuhud, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu di dunia, kamu akan dicintai oleh Allah, dan zuhudlah apa yang dari tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Dan tidak ada sesuatu yang paling bagus sikap kita adalah ikhtiar, qanaah, zuhud, kemudian terus memohon dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar rizki yang melimpah kepada kita itu semuanya membawa faedah untuk kehidupan dunia akhirat. Rizki yang bermanfaat, rizki yang halalan thayyibah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum, wa astaghfirullahal adzim, innallaha huwal ghafurur rahim, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Apa arti Islam akan terpecah belah menjadi 72 golongan? Artinya kaum muslimin akan memiliki akidah yang berbeda. Akidah. Tapi perbedaan akidah ini tidak menyebabkan mereka murtad atau keluar dari Islam bagi yang menyimpang. Sebenarnya bukan 72, tapi 73. Sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah. Kulluha finnar illa wahidah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semua masuk neraka kecuali satu. Berarti yang ke neraka berapa? 72. Tapi masih aku umat Nabi SAW. Karena itu mereka tidak kafir, tidak murtad, tidak keluar dari Islam. Masih muslim, tapi karena penyimpangan akidahnya, mereka terancam dengan neraka. Siapa yang 72 ini? Para ulama banyak berinisiatif membahas. Lahir beberapa kitab. Di antaranya kitab Al-Milal wan Nihal, susunan Imam Asy-Syahrustani rahimahullah. Al-Milal wan Nihal ini menjelaskan siapa 72 golongan yang akidahnya menyimpang. Lalu lahir istilah-istilah yang kita kenal, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah, ada Al-Maturidiyah, ada Al-Qadariyah, ada Al-Jabriyah, ada Syiah, dan seterusnya. Ada juga yang disebut dengan Jahmiyah, ada juga yang disebut dengan Az-Zaidiyah, salah satu sekte Syiah, macam-macam. Ada 72 golongan yang oleh Imam Asy-Syahrustani dirumuskan di sana. Nah, jadi mereka berpecah karena perbedaan akidah. Tapi perbedaan akidah ini tidak memurtadkan mereka, mengeluarkan mereka dari Islam. Wallahu a'lam.
9: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
10: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Iya ada. tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga dan neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh? Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat. Enggak ada surga, enggak ada neraka. Akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, oh, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Quran atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6 ya.
11: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
12: Afan Pak Ustaz, patokan masbuk ketinggalan satu rokaat itu ketika sudah baca surah Fatihah atau ruku? Ruku, walaupun tidak kebagian Fatihah. Tapi bukankah ada hadis yang menyatakan la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab? Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Betul, itu untuk dua orang. Pertama untuk imam, kedua untuk yang sholat munfarid. Adapun makmum, bukan itu dalilnya. Salah satunya adalah hadis tentang Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Bakrah bukan Abu Bakar, Abu Bakrah. Dan ini hadis termuat di dalam kitab Bulughul Maram susunan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Abu Bakrah telat datang ke masjid, begitu di pintu Nabi dan para sahabat sudah ruku di pintu masjid. Dia langsung takbir di pintu masjid, langsung ruku. Dalam keadaan ruku, dia berjalan menuju shaf. Kebayang kan? Berjalan sambil ruku. Itu rakaat pertama. Jangankan Fatihah, surat aja enggak kebagian. Tapi ruku masih dapat walaupun sambil berjalan. Dan dia tidak menambah lagi. Seusai sholat, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa yang tadi berjalan sambil ruku? Saya ya Rasul. La ta'ud, jangan kamu ulangi lagi. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyuruh orang itu tambah satu rakaat, kamu kurang. Enggak. Menunjukkan dapat rakaat itu. Larangan tadi jangan diulang ruku sambil berjalan. Tapi rukunya sudah dapat. Ditunjang dengan hadis lagi, hadis yang lain, faman adrokar ruku faqad adrokar rokaat. Siapa yang memperoleh ruku imam, maka dia memperoleh satu rukun.
13: Mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu rakyat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah, ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara supaya suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang. Insya Allah setiap satu rupiah yang kita keluarkan itu akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum.
14: Salurkan donasi melalui melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin. Nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, para pemirsa, pendengar dan juga para hadirin sekalian rahimakumullahu jami'an. Kesempatan pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala karunia dan kenikmatan kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita berkesempatan untuk melaksanakan berbagai macam aktivitas yang semoga setiap aktivitas yang dilakukan membawa keberkahan, membawa kebermanfaatan dalam kehidupan kita, juga berguna di akhirat kelak insyaallah taala. Kita memohon kepada Allah juga agar senantiasa diberikan taufik dan hidayahnya sehingga bisa beraktivitas di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga setiap apa yang menjadi batasan-batasan syariat dalam kehidupan kita sehingga tidak hanya manfaat secara duniawi saja yang bisa didapatkan tapi juga keuntungan yang sifatnya ukhrawi bisa kita raih pula. Ikhwah sekalian, para hadirin, para pendengar dan juga para pemirsa rahimakumullahu jami'an, seperti biasa insyaallah di hari Kamis pagi kita akan coba membahas hal yang berkaitan dengan tata cara membaca Al-Qur'anul Karim. Masih dalam pembahasan kitab atau matan Al-Muqaddimah Jazariyah. Tentu saja milik atau disusun oleh Imam Ibn al-Jazari rahimahullahu ta'ala yang kita coba untuk mengacu kepada terjemah tafsiriyah yang disusun atau diterjemahkan oleh Al-Ustaz Abdul Rahman Fadhali hafizahullahu ta'ala agar supaya penjelasan mungkin tidak terlalu panjang dan lebar. Karena yang kita coba inginkan adalah membahas secara garis besarnya saja. Ya, secara garis besarnya saja. Yang paling penting adalah poin dari setiap bait yang di atau yang tercantum bisa kita fahami dengan baik. Baik, ikhwah sekalian rahimakumullahu jami'an. Pertemuan terakhir kita sudah sampai di bab as-sifat, ya, di bab as-sifat. Setelah kita mengetahui bahwa atau beberapa manfaat, beberapa faedah yang terkandung dalam pemahaman terhadap sifat-sifat huruf, ya. Kita juga telah membahas tentang ada yang dinamakan dengan sifat lazimah, ya. Sifat dzatiyah, sifat lazimah, ya. Juga sebaliknya ada sifat aridhah. Sifat lazimah adalah sifat yang senantiasa melekat pada suatu huruf dalam keadaan apapun. Seperti jahr, ya, seperti safir, seperti misalnya hams dan seterusnya. Adapun sifat aridhah, ya, tentu saja sifat-sifat yang muncul pada kondisi-kondisi tertentu saja. Tidak senantiasa melekat pada suatu huruf, ya. Seperti yang sudah kita jelaskan. Baik, Sekarang kita coba untuk membahas ya, membahas sifat per sifatnya. Setelah kemarin kita menerangkan bahwa ada sifat-sifat yang memiliki lawan, ada juga sifat-sifat yang tidak memiliki lawan. Di sini pun dibahas ya. Di sini pun dibahas. Berkata An-Nazim, penyusun daripada matan Imam Al-Jazari rahimahullahu taala, sifatuha jahrun warikhun mustafil munfatihun musmatatun. Ya, ini adalah lima sifat ya, lima sifat yang disebutkan di awal. Ini kita coba untuk membahas secara global terlebih dahulu ya. Ini sebetulnya kemarin sudah pendahuluannya sudah ya. Jadi kalau dilihat ya, sifatuha jahrun warikhun mustafil munfatihun musmatatun. Lima sifat ini adalah lima sifat yang memiliki lawan ya, lima sifat yang memiliki lawan yang disebutkan dalam kitab di sini atau dalam matannya. Wadidda ya, jadi yang pertama sifatuha ya, sifat yang dimaksud atau di antara sifat huruf adalah sifatuha, haknya ini kembali kepada al-huruf ya. Nah, kemarin sebelumnya kita sudah membahas tentang makharijul huruf ya, maka hak yang dimaksud di sini adalah dhamirnya kepada kembali kepada al-huruf. Apa saja sifat yang dimiliki oleh huruf-huruf hijaiyah? Di antaranya adalah jahrun ya, jahr, warikhun, rikhwah atau rakhawah ya, mustafilun. Yang ketiga adalah istifal, biasa kita dengar istifal. Munfatihun, kemudian invitah, dan yang kelima musmatatun, atau mungkin biasa didengar ya, terdengar dengan sebutan al-ismat ya. Inilah lima sifat ya, di antara sifat yang dimiliki oleh huruf-huruf hijaiyah. Lima sifat tersebut adalah di antara sifat-sifat yang memiliki lawan ya, makanya setelahnya dikatakan wadiddaqul ya, dan lawan daripada lima sifat tersebut ya adalah qul, katakanlah, maksudnya berikutnya mahmus. Yang pertama ya mahmus. Nah, ini dilihat ya sebagaimana mungkin pertemuan lalu juga sudah kita terangkan bahwa Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullahu taala menyesuaikan dengan urutan atau susunan daripada huruf-huruf sifat-sifat yang disebutkan ya. Kalau tadi sebutkan jahrun ya yang pertama, maka lawan daripada sifat yang disebutkan pertama adalah mahmus. Ya, maka mahmus maksudnya adalah sifat hams ya. Maksudnya adalah sifat hams. Nah, sifat hams ini adalah lawan daripada sifat jahr ya. Nah, ini secara urutannya demikian. Ya, jadi berlawanan atau penyebutan lawan daripada lima sifat tersebut disesuaikan dengan penyebutan sifatnya, penyebutan secara urutannya ya, secara runtutannya. Baik. Mahmusuha fahathahu syakhsun sakat. Ya, adapun fahathahu syakhsun sakat di sini adalah huruf-huruf yang dimiliki oleh sifat hams. Ya, kebalik. Fahathahu syakhsun sakat adalah huruf-huruf yang memiliki sifat hams. Ya. Huruf-huruf yang memiliki sifat hams adalah fahathahu syakhsun sakat. Fahathahu syakhsun sakat. 10 huruf yang memiliki sifat hams ya, terkumpul dalam kalimat fahathahu syakhsun sakat ya. Fahathaha sya kha sa sin kaf dan ta ya, ini 10 huruf yang memiliki sifat hams ya. Baik, ini sifat pertama yang menjadi lawan daripada sifat jahr. Baik. Nah, kemudian berikutnya syadiduha lafzu ajid qatin bakat. Ya, dilihat di situ penyebutan lawan daripada sifat yang kedua adalah sifat asyadid. Maksudnya biasa kita dengar dengan syiddah. Ya, sifat syiddah. Maka penyebutannya adalah urutan yang kedua, sifat syiddah merupakan lawan daripada sifat rikhwah atau rakhawah. Ya. Jadi rakhawah dan syiddah ini yang menjadi lawan daripada sifat rakhawah. Ya, jadi syiddah merupakan lawan daripada sifat rakhawah atau rikhwah. Baik. Syadiduha lafzu ajid qatin bakat. Ya, lafzu maksudnya terkumpul ya huruf-hurufnya pada ajid qatin bakat. Huruf-huruf yang memiliki sifat syiddah adalah terkumpul dalam ajid qatin bakat. Ya, 8 huruf ajid qatin bakat merupakan huruf-huruf syiddah. Ajid qatin bakat. Ya. Baik. Kalau kita perhatikan, ya kalau kita perhatikan, subhanallah, ya ini kecerdasan para ulama, ya, sedemikian rapih, sedemikian cerdik, ya, luar biasa, cerdas, sedemikian cerdasnya para ulama sehingga penyebutan susunan sifat dan lain sebagainya huruf-huruf, ya, ini sangat memudahkan orang untuk menghafal, sangat memudahkan orang untuk memahaminya, ya. Kalau tahu, ya, kalau faham susunannya, kalau faham ininya, sangat-sangat memudahkan. Maksudnya adalah, ya, jadi huruf-huruf yang disebutkan mahmusuha fahathahu syakhsun sakat, kemudian syadiduha lafzu ajid qatin bakat, ya. Kenapa di sini sifat hams disebutkan huruf-hurufnya sedangkan sifat jahr tidak disebutkan, ya. Demikian juga dengan syiddah, syadiduha lafzu ajid qatin bakat, ini disebutkan huruf-hurufnya sedangkan sifat rakhawah atau rikhwah huruf-hurufnya tidak disebutkan. Ya, karena para ulama ingin membuat sesimpel mungkin, ya, seringkas mungkin, seefisien mungkin. Jadi fahathahu syakhsun sakat, huruf-huruf hams di sini yang disebutkan adalah huruf yang lebih sedikit daripada sifat lawannya. Fahathahu syakhsun sakat, ini ada 10 huruf, ya. Kalau huruf jahr, ya, yang merupakan lawan daripada sifat hams, ini lebih banyak, ya. Artinya sisanya, ya. Sisa daripada selain fahathahu syakhsun sakat merupakan huruf-huruf yang memiliki sifat jahr. Jadi daripada menyusun huruf-huruf yang jumlahnya lebih banyak, lebih baik disusun yang lebih sedikit. Syiddah lawan daripada rakhawah, ya. Syiddah lawan daripada rakhawah yang huruf-hurufnya adalah ajid qatin bakat. Tidak disebutkan huruf-huruf rakhawah, ya, karena dia lebih banyak, ya.

dia lebih banyak. Ajid qatin bakat adalah merupakan huruf-huruf yang memiliki sifat syiddah. Adapun huruf-huruf yang memiliki sifat rakhawah adalah ada apa ini Lin Umar ya. Ternyata ya kalau tadi kita perhatikan ya. Afwan nih sebelum lanjut. Kalau pembahasan sifat ini harus betul-betul fokus ya. Meleng sedikit hilang ini, apalagi belum pernah belajar. Ya. Apalagi belum pernah belajar pembahasan tentang sifat ini harus agak fokus ya. Baik. Syadiduha lafzu ajid qatin bakat. Sifat syiddah lawan daripada rakhawah. Ternyata ada sifat di antara syiddah dengan rakhawah. Ya. Kalau syiddah tadi, tadi kita katakan rakhawah di awal memiliki lawan daripada kalau ada sifat di antara keduanya, sifat pertengahan. Sifat pertengahan di antara syiddah dan rakhawah. Baik. Sebelum lanjut, afwan kita cut dulu jelaskan mungkin satu persatu untuk sifatnya. Ya, saya lupa tadi. Kebablasan. Ya, yang jelas di sini syadiduha lafzu ajid qatin bakat kita kesampingkan terlebih dahulu ya, maksudnya daripada bait tersebut atau kalimat tersebut syadiduha lafzu ajid qatin bakat syadid atau biasa sering terdengar dengan sifat syiddah merupakan salah satu sifat lawan dari rakhawah ya, secara urutan tadi adalah yang kedua, maka dia merupakan lawan daripada sifat rakhawah yang huruf-hurufnya adalah ajid qatin bakat. Ini kesampingkan ya, kita coba kesampingkan terlebih dahulu. Kita bahas terlebih dahulu antara dua sifat yang berlawanan ya, yaitu jams. Baik, para hadirin sekalian rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi fokus ya. Ini harus agak betul-betul fokus mengikuti ya. Apa itu sifat hams? Ya. Atau jahar dulu ya, jahar dulu. Apa itu jahar? Ya. Jahar itu kalau secara lugawi apa secara bahasa ya adalah zuhur. Ya, az-zuhur. Tampak jelas ya, itu jahr ya. Adapun secara istilah tajwid ya, secara istilah tajwid maksudnya adalah jelasnya suara ya, yang dimaksud dengan jelas adalah jelasnya suara pada pendengaran dua pita suara ya, dan adanya getaran pada kedua pita suara tersebut serta banyaknya nafas yang tertahan ya, ketika pengucapan huruf-hurufnya. Baik. Itu penjelasannya ya, atau secara istilahnya demikian. Pada intinya adalah jahr itu ya, jahr dan hams ya. Jahr dan hams itu indikasinya empat hal ya. Indikasinya adalah empat poin. Jahr itu indikasi yang pertama adalah jelasnya suara. Suaranya jelas ya. Contoh seperti apa? A, I, U ya, ini jelas, jelas sekali. Ja, ji, ju ya, J atau terdengar betul-betul asal suaranya itu berasal dari mana dan seperti apa. Ini suaranya jelas yang pertama. Jelasnya suara. Yang kedua ya, yang kedua adalah di antara sifat jahr, indikasi daripada huruf-huruf yang memiliki sifat jahr adalah tertutupnya kedua pita suara ya. Tertutupnya kedua pita suara. Mana pita suara? Pangkal tenggorokan ya. Di pangkal tenggorokan itu dasarnya adalah pita suara yang membuat ya suara itu bisa berubah-ubah. Itu salah satunya adalah di pita suara. Nah, ketika seorang mengucapkan sifat jahr ya, atau huruf yang memiliki sifat jahr, maka pita suaranya tertutup. Ada yang betul-betul tertutup rapat, ada yang tidak semuanya tertutup ya, ada yang tidak benar-benar tertutup rapat, tapi rata-rata atau semuanya tertutup secara rapat ya pita suaranya. Nah, ini yang kedua. Contoh seperti A tadi ya, kita mengucapkan hamzah

A itu betul-betul tertutup ya, suara si pita suaranya tertutup ya, ja ya tertutup juga ya, dan seterusnya. Baik. Kemudian yang ketiga ya, indikasi yang ketiga atau ciri yang ketiga huruf yang memiliki sifat jahr adalah adanya getaran suara, adanya getaran pada kedua pita suara. Jadi kita katakan pita suara itu ada di kalau antum, kalau kita pegang pangkal leher ya, ada lekukan ya. Nah, ini kurang lebih pita suara di sekitar sini, di bawah jakun ya, jauh ya di bawah jakun. Di pangkal ya, kalau ada an-nahar ya, thughrin nuhur, apa bahasanya tuh ya, lekukan ya, di atas dada itu ada lekukan ya, antara dua tulang kanan dan kiri ya, tulang bahu. Nah, di situ ada lekukan. Nah, itu kurang lebih letak dari pita suara ya, pangkal tenggorokan situ. Jadi indikasi ketiga adalah adanya getaran ketika pengucapan pengucapan suara yang memiliki huruf pengucapan huruf yang memiliki sifat jahr tadi ya, adanya getaran a ja. Nah, ini yang paling apa, yang paling menentukan atau yang cukup membuktikan adalah ghain dan kha ya, ghain dan kha, ghain adalah di antara huruf jahr ya. Kalau kha di antara huruf hams ya. Nah, ini yang membedakan. Kalau ini getar pangkal suaranya atau pita suaranya. Kalau kho tidak bergetar, dia bergetar di bagian makhrajnya. Bisa bedakan nggak? Ya, nah, ini di antara contohnya. Ya, jadi indikasi ketiga atau ciri yang ketiga daripada huruf-huruf yang memiliki sifat jahr adalah adanya getaran pada pangkal atau pita suara. Ya, kedua pita suaranya bergetar. Baik. Ciri yang keempat adalah tertahannya aliran nafas. Ya, tertahannya aliran nafas. Jadi banyak aliran nafas, bukan berarti putus ya, habis, enggak ada aliran nafas sama sekali. Ada juga yang demikian ya. Ada juga yang demikian, seperti huruf-huruf syiddah itu tertahan aliran nafas dan suara. Ya. Aliran nafas dan suara kebanyakannya betul-betul tertahan ya. Tapi untuk sifat jahr ya, aliran nafas betul-betul atau kebanyakannya tertutup ya, tertahan. Ini aliran nafas ya, bukan suara. Tapi aliran nafas yang tertahan ya. Aliran nafas yang tertahan seperti jim tadi ya. Ghain dan kha ini paling paling jelas ya, untuk membedakan antara rakhawah dan syiddah.

0: nya itu tertutup ya, meskipun nggak bisa kita lihat ya, dirasakan pun sebagian saja yang bisa merasakan ya. Tapi memang penelitian ulama demikian. Yang ketiga adalah adanya getaran pada pita suara. Yang keempat adalah banyaknya aliran nafas yang tertahan ya. Inilah empat sifat atau empat ciri, empat indikasi huruf-huruf yang memiliki sifat jar. Kalau hams seperti apa? Hams kebalikannya. Ya, kebalikan daripada jahar. Kalau jahar tadi jelas, ya. Kalau hams maka dia apa? Samar, ya. Samar. Nah, makanya kalau secara bahasa hams itu adalah al-khafa. Ya, al-khafa artinya tersembunyi, ya, tertutup atau samar, misalnya samar, ya. Jadi kalau tadi sifat jahar itu suaranya jelas, kalau hams itu dia suaranya apa? Samar. Ya. Af, f, f, ah, s, sh, kh. Nah, itu suara tidak jelas ya. Jadi samar begitu. Ini yang pertama. Yang kedua tadi apa? Kalau sifat jahar itu yang kedua adalah tertutupnya pita suara. Kalau sifat hams dia terbuka, pita suaranya terbuka. Ya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga adalah adanya getaran. Tadi kalau sifat jahar, adanya getaran pada pita suara. Kalau hams tidak ada getaran. Ya, tidak ada getaran. Ya, enggak ada getaran. Ya. Nah, tidak ada getaran pada pita suaranya, ya. Nah, ini tidak ada. Tidak ada getaran, ya. Beda dengan huruf-huruf jahar tadi. Yang keempat adalah mengalirnya nafas dengan banyak. Ya, atau banyaknya aliran nafas, ya, banyaknya aliran nafas ketika pengucapan huruf-huruf hams, ya. Jadi inilah empat indikasi, empat ciri daripada perbedaan ya antara dua sifat yang berlawanan tersebut, yaitu hams dan al-jahr, ya. Taib. Nah, sementara itu dulu ya, sementara itu dulu ya, atau ini sebetulnya merupakan garis besar ya, garis besar daripada dua sifat yang berlawanan tadi, yaitu hams dan jahar. Baik, insya Allah kita lanjut pada pembahasan berikutnya di pertemuan mendatang. Untuk materi kesempatan pagi hari ini cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.
1: Baik, ikhwat al-Islam, a'azani Allah wa yakum. Sekarang kita memasuki sesi tilawah. Bagi antum yang ingin menyetorkan bacaannya pada sesi interaktif nanti, dapat menghubungi kami di nomor 0228686236 dan bagi para peserta Zoom dapat mengaktifkan fitur resennya jika antum ingin berpartisipasi pula pada sesi interaktif nanti. Baik, untuk sekarang kita berikan kepada al-ustaz terlebih dahulu. Fala tafamu al-mashkur.
2: Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita lanjut untuk pembahasan tilawah. Yang pertemuan lalu kita sudah sampai di ayat ke-15 ya. Sekarang kita lanjut di ayat ke-16. Silakan seperti biasa untuk disimak terlebih dahulu, diikuti sebisa mungkin ya. Baru nanti di sesi berikutnya kita terima setoran dari para pendengar atau para pemirsa.

Ini betul-betul diperhatikan. Wa'anfiqu. Ini kita sudah membahas tentang ikhfa, ya, bagaimana ikhfa itu terjadi, bagaimana suara yang dihasilkan ketika pengucapan ikhfa, ya, disesuaikan sebagaimana yang sudah dijelaskan. Wa anfiqu khairan li anfusikum. Baik. Sudah diingatkan juga terkait dengan huruf-huruf lin, ya. Khaira, khaira, khai, ya. Nah, dijelaskan terlebih dahulu fathah, disempurnakan fathah sebelumnya. Nah. Demikian juga ikhfa pada li anfusikum wa anfiqu li an, ini sama. Ya, nah, kondisinya betul-betul mirip. Anfiqu anfusikum, ya. Harusnya suaranya sama, ya. Kalau berbeda berarti tidak sama, ya. Ini harusnya sama, idealnya sama, ya, suaranya sama. Enggak ada perbedaan. Baik. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum.

شح نفسه فأولئك هم المفلحون.

Taib, ini salah satu yang cukup sering didengar, kesalahan terjadi di potongan ayat ini. Wa may yuqashuh. Yuqashuh. Pakai mad ya. Ya-nya pakai mad, qaf-nya tidak ditasydidkan. Begitu enggak? Ya, yuqashuha nafsi, bukan yuqashuha. Enggak jarang kita dengar seperti itu ya. Jadi yuqashuha nafsi ya. Jadi tasydidnya di huruf ha. Yuqashuha. Ya. Wa may yuqashuha. Baik. Sekali lagi. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun.

Baik, perhatikan di sini tadi ro, huruf ro ada yang tipis, ada yang tebal juga. Intuqo di sini pertama qafnya ya qalqalah daripada huruf qaf di sini diperhatikan. Qaf huruf tebal, ya. Salah satu daripada huruf tebal. Demikian juga dengan sifat qalqalahnya akhirnya mengikuti sifat qafnya yang tebal. Ya, tuqo, tuqo, tuqo, ya. Qalqalahnya juga jadi tebal, ya. Tuqo, tuqo. Nah, setelahnya huruf ra yang tipis. Ya. Setelahnya dod yang tebal. Jadi ra tipis diapit dua huruf tebal. Ra-nya jangan dibiarkan tebal. Tuqri, tuqri, tuqri, jangan tuqri, ri, ya. Renyah memang ya, tapi jangan ini kondisinya tipis ya, tidak ditebalkan. Intuqridullah, tuqri, tuqridullah, tuqri, ya, tipiskan. Demikian juga dengan qardan hasana, qardan hasanai, di sini qard, nah, baru ra-nya ditebalkan. Hasanai yudha'ifhu lakum wa yaghfir, nah ini ra-nya tipis lagi, ya, yaghfir lakum, nah, lebih hati-hati.

Baik. Kita ulangi sekali lagi untuk pemantapan. Silahkan dimaksimalkan.

يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.

لكم ويغفر لكم. والله شكور حليم.

0: Baik, kita coba simak mungkin tilawah dari para pemirsa atau para pendengar. Nah.
1: Baik, ikhwatal Islam azanallahu wa iyyakum. Sekarang kita memasuki sesi interaktif. Bagi antum yang ingin menyetorkan bacaannya dapat menghubungi kami di nomor 0228686237. Dan bagi para peserta Zoom dapat mengaktifkan fitur resennya jika antum ingin berpartisipasi pula pada sesi interaktif ini. Baik, untuk kesempatan pertama kita berikan kepada penelpon. Fala tafadhol.
0: Silakan.

تفضل. بوتس بوتس هنا. السلام. يا سيلاكن. شوفه.

0: Belum masuk suaranya. Muncul nggak di situ? Muncul. Indikator suaranya ada. Ininya berarti.
1: Apaan, Ustaz? Ya.
0: Nggak masuk suaranya. Dicoba lagi, boleh?
1: Fattakullaha mas'apa.

0: Ya, putus-putus, qadarullah suaranya. Tidak ada masuk. Mungkin ada teknis ini. Dicoba Afwan. Afwan, yang Zoom coba ditutup dulu ya. Kita coba yang penelpon lagi. Kalau penelpon suaranya nggak masuk juga berarti ada kendala di sini. Berarti. Afwan, ya. Coba penelpon dulu. Silakan penelpon. Dicoba.
1: Dan gangguan Ustaz kayaknya telepon.
0: Baik, ini juga gangguan berarti sound di ini. Baik, kita tutup aja kalau gitu. Cukup.
2: Baik, assalamualaikum kita cukupkan sesi interaktif pada Kamis pagi hari ini. Sebelum ditutup mungkin ada sedikit nasihat dan ikhtitam dari Al Ustaz. Kami persilakan.
0: Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ya, pertama kami segenap kru yang bertugas ya mengucapkan permohonan maaf mungkin sebesar-besarnya karena terkendala teknis ya. Beberapa sistem yang tidak berjalan dengan baik sehingga tidak bisa menyelenggarakan interaktif ya untuk setoran di pagi hari ini. Kemudian berikutnya mungkin sekedar penutup juga ya bahwa seringkali kita sampaikan ya mungkin pesan-pesan yang disampaikan di bagian penutup ikhtitam kajian Kamis pagi hari kita ini sering berulang-ulang. Namun memang sangat butuh untuk terus diingatkan ya. Di antara hal yang cukup sering kita ingatkan, bahkan sangat-sangat sering untuk kita ingatkan adalah ketika kita targetnya adalah memiliki kualitas bacaan Al-Quran yang baik, maka tidak mungkin ya, lepas dari pembelajaran seperti yang kita lakukan mungkin di pagi hari ini. Kemudian juga tidak bisa lepas dari memperbanyak tilawah. Ini seringkali, sangat-sangat sering kita tekankan untuk memperbanyak tilawah, memperbanyak berlatih, memperbanyak tilawah. Nah, kemudian yang ingin coba kita juga tekankan adalah kadang seseorang sudah cukup baik, ya sudah cukup baik memiliki bekal yang mungkin cukup dari sisi teori kah, mungkin prakteknya juga cukup. Ya, tapi ketika berhadapan dengan seorang guru, ini seringkali ceritanya berbeda. Ya, seringkali ceritanya berbeda. Apa faktor yang membuat biasanya apa kalau ketemu seorang guru, apalagi misalnya minta dikoreksikan kepada syekh, ya kepada seorang syekh yang misalnya mukri, ya yang mutakhasis di bidang qiraat, ya nah, biasanya tegang luar biasa, kemudian bacaannya pun di teguran pertama sudah oleng dia. Ya. Teguran pertama sudah oleng, kemudian apa jadi semakin panik, akhirnya bacaannya berantakan. Jadi seolah dia tidak memiliki kualitas yang baik, padahal dia punya bekalnya ya yang cukup. Tapi ketika berhadapan dengan situasi demikian, biasanya kadang ya, terkadang sebagian orang maka berantakan ya berantakan seperti di antara faktor yang menyebabkan kondisi seperti itu adalah ya menurut saya adalah tidak terlalu banyak untuk berlatih, tidak terlalu banyak untuk bertilawah sehingga dia tidak punya kenyamanan ketika bertilawah itu kita ketika perform katakanlah ya ketika menampilkan apa yang dia miliki itu tidak maksimal akhirnya. Ya, tidak maksimal. Contoh misalnya suruh imam, ya dia memiliki kualitas yang baik. Ketika suruh imam ya mungkin terbawa suasana kah ataukah apa, ya berusaha untuk menampilkan yang terbaik ya, tapi malah tidak baik ya, atau tidak terlalu baik, atau banyak sekali kekurangan, bahkan kesalahan dan seterusnya. Kenapa demikian? Tidak terlalu banyak bertilawah ya. Jadi ketika seseorang bertilawah dengan sering, kemudian berusaha untuk memaksimalkan bacaannya ketika bertilawah, ini insya Allah faktor yang akan sangat-sangat baik dan membawa kepada perubahan yang jauh lebih baik ya. Jadi seringkali ditekankan dua poin bagi seseorang yang memang sekiranya menginginkan kualitas bacaan Al-Quran yang baik ya, yang tinggi ya, adalah dia berusaha untuk memaksimalkan tilawah yang dilakukan dan perbanyak tilawah. Sudah, itu dua poin yang ya, kemudian tentu saja tidak meninggalkan majelis-majelis yang sekiranya melakukan perbaikan dari sisi bacaan. Jadi itu dua faktor yang sangat-sangat menentukan ya. Percuma kita ikut kajian misalnya semacam ini atau daurah Quran, daurah qiraat ya, tapi kedul maca Al-Qur'annya, sama saja itu. Hampir tidak manfaat. Ya. Jadi hal yang paling, bahkan yang paling-paling menentukan ya, menentukan kualitas bacaan seorang baik ataukah tidak, sering atau tidaknya dia bertilawah. Kemudian setiap tilawah yang dilakukan, berusahalah untuk memaksimalkan kemampuan yang dimiliki. Maksudnya memaksimalkan kemampuan yang dimiliki apa? Teori-teori yang sudah dia pelajari, teori-teori yang atau materi-materi yang sudah dia hafal misalnya, sudah dia fahami, diterapkan semaksimal mungkin. Tahu ada huruf tebal tipis ya, dipraktekkan. Tahu kadar mad itu seperti apa, dipraktekkan. Tahu sifat, tadi kita sudah mempelajari sifat. Tahu misalnya sifat jahrat, sifat rakhawah, ada isti'ala, ada istifal, dimaksimalkan itu semua. Diterapkan, dipraktekkan, direalisasikan setiap tilawah yang dilakukan. Semakin sering bertilawah, ketika tilawah dia coba maksimalkan kemampuan yang dimiliki, insya Allah seiring berjalannya waktu, secara signifikan akan berubah ke arah yang jauh lebih baik. Jadi intinya yang merupakan kunci daripada kesuksesan dalam meraih kualitas bacaan yang baik adalah memperbanyak tilawah, dan setiap tilawah yang dilakukan berusahalah dimaksimalkan. Demikian mungkin materi yang bisa disampaikan kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik, bermanfaat untuk kita semua. Dan yang paling penting sekali lagi adalah berusahalah untuk mempraktekkan setiap apa yang kita miliki. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: Bagaimana caranya agar bisa khusyuk? Ada dua hal yang kita bahas, ikhtiar di dalam sholat dan ikhtiar di luar sholat. Baik sebelum ataupun setelah sholat. Pertama, ikhtiar di luar sholat, sebelum sholat. Jadi kekhusyuan di dalam sholat harus diikhtiarkan seumur hidup, walaupun kita di luar sholat. Gimana caranya? Pertama, jadikan cita-cita hidup kita hanya akhirat, bukan dunia. Yang kita kejar akhirat. Siapa yang demikian, Allah fokuskan pikiran kita, termasuk al-khusyukkan sholat kita. Kata Nabi SAW, mangkanati dunya hammahu farraqallahu amrahu. Siapa orang yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya, Allah cerai-beraikan urusannya. Tidak fokus, ingat kesana kemari, banyak pikiran, stres. Nah, terus sebaliknya, kalimat, beberapa kalimat setelah itu, mangkanatil akhirah hammahu jamma Allahu amrahu. Terus wa ja'ala al-ghina fi qalbihi. Terus wa ya'tihi dunya wa hiya raghimah. Siapa orang yang menjadikan akhirat sebagai cita-citanya, Allah fokuskan urusan menjadi satu saja. Fokusnya akhirat, semua urusan dunia langsung difokuskan ke akhirat. Sehingga jadi manfaat. Apalagi lagi sholat, Allah akan bantu. Ya, jadi itu di luar sholat, jadikan akhirat menjadi cita-cita. Akhirnya apa yang terjadi? Seluruh kejadian, pengalaman, peristiwa yang dia alami, dia lihat, dia dengar, langsung disambungkan ke akhirat. Para ulama itu ketika lewat melihat ada orang yang sedang membakar kambing, dibolak-balik menangis. Dia ingat kepada ayat. Ketika wajah-wajah mereka dibolak-balikan di atas api neraka. Kayak gitu tuh. Tapi dengan kadar yang lebih mengerikan. Nangis dia. Ketika ada seorang anak dimarahi oleh ibunya, diusir keluar, ditutup pintunya. Anak itu nangis kembali, gedor-gedor, "Mama, maafkan saya. Ummi, ampuni saya. Saya berjanji tidak mengulang kembali." Segede apapun kemarahan ibu, dibuka kembali pintunya. Disambut lagi, dielus lagi. Ingat kepada sifat Allah, kalau seorang ibu yang murka kepada anaknya, tapi anaknya kembali mengakui kesalahannya, berjanji berubah, pintu rumahnya kembali dibuka, disambut, dielus lagi. Apalagi Allah. Allah lebih menyayangi hambanya dibanding kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Kalau seorang hamba sudah dosa, maksiat, menjauh, kemudian dia ingin kembali taubat, pintu taubat dari Allah selalu terbuka lebar. Jadi setiap kejadian itu selalu dikaitkan dengan penjelasan dari agama ini. Jadi kalau segala sesuatu di dunia dikaitkan akhirat dan seterusnya, umpamanya kita sedang umrah atau haji di bulan Juli, Agustus, gitu aja panas kan, September, sampai di atas 42 derajat, begitu angin bertiup, langsung Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna. Ini baru panas dunia loh, bagaimana kalau panas akhirat, langsung ingat akhirat. Bisa nangis, bukan nangis karena enggak tahan terhadap panasnya angin yang bertiup, tapi nangis karena takut panasnya neraka. Selalu dikaitkan. Kalau di luar sholat selalu dikaitkan dengan akhirat, pasti dalam sholat semua doa yang kita baca banyak berkait ke akhirat, ya enggak? Maka akan lebih fokus. Itu pertama. Kedua, ini masih ikhtiar di luar sholat. Jalin hubungan baik dengan sesama manusia. Apa hubungannya? Banyak hubungannya loh. Cintai setiap muslim secara tulus karena Allah, karena keimanan mereka, bukan karena dunia mereka. Ini mah kaya raya dicintai, dijadikan sahabat biar kecipratan. Bukan. Ini mah anak pejabat, siapa tahu diangkat jadi wakilnya. Bukan. Tapi karena agama. Ini agamanya baik, imannya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, dicintai, dijadikan sahabat. Ini termasuk salah satu faktor pendukung kekhusyuan di dalam sholat. Maka ketika sholat berjamaah dengan kawan-kawan yang kita cintai mereka, mereka mencintai kita, rapat itu enak, nyaman, klop hatinya juga. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, sawu sufufakum atau istaqimu sufufakum wala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Luruskan saf kalian, jangan bengkok-bengkok, jangan ikhtilaf, nanti Allah mengikhtilafkan hati-hati kalian tuh. Tidak beresnya saf itu berimbas kepada perasaan hati. Hati juga tidak nyaman berdekatan dengan saudaranya di kiri dan di kanan. Jadi apa akhlak kita di luar sholat berpengaruh. Nih salah satu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Salasatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga hal. Siapa yang memiliki tiga hal ini dalam dirinya, dia akan merasakan halawatul iman, manisnya iman. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim, wa halawatul iman tashmulu al-khusyu' fi shalah. Manisnya iman mencakup khusyuk di dalam sholat. Untuk bisa khusyuk dalam sholat, miliki tiga ini. Pertama, kalau Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibanding yang lainnya. Kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai sesama muslim, dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Ternyata interaksi kita, muamalah kita dengan sama muslim berpengaruh kepada